0: 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga. Jadi melambat, tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan 3 hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Hadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Hadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui di beberapa wilayah khususnya di Kalimantan masih ada pemadaman beberapa titik, dan karena itu Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin menumpuk.
3: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
4: Kalau lamanya berapa lama?
3: Sekitar 4-5 jaman.
4: Pakai lampunya lah. Dampaknya apa? Kalau topi yang sendiri?
3: Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
5: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti diganggu.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk listrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar, dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau pro-growth melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti di Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama apa namanya Kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset.
1: Nah, kalau bisa. Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
3: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskiel Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
5: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
4: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
5: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
6: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah. Dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam. 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun paling teguran paling. Kemudian nggak ada, kita mendagri nggak punya kewenangan untuk mecat mereka.
5: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
7: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
5: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana. Siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa baju hijau menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Ya, selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin. Karena informasi dan juga inspirasi, di kesempatan hari ini kita akan bersama dengan anak magang kita, yaitu Arasha. Selamat pagi Arasha.
1: Selamat pagi Kak Padli.
0: Sehat kabarnya ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Arasha ini merupakan seorang siswa atau pelajar dari SMK Negeri 1 Banjarmasin ya, kalau tidak salah ya, jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV. Nah, topik yang kita obrolkan di kesempatan hari ini berkaitan erat sebenarnya dengan masa depan Rasha, yaitu pekerjaan Rasha. Nah, di Kalimantan Selatan sendiri ini ada namanya kegiatan job fair Rasha. Rasha tahu istilah job fair atau baru dengar kira-kira?
1: Baru dengar.
0: Jadi Rasha, ada istilah namanya job fair. Job fair ini merupakan pameran untuk para pencari kerja. Jadi mereka itu ngadain kegiatan di satu tempat. Di situ ada perusahaan-perusahaan yang nantinya Rasha datangin, siapa tahu cocok dengan kerjaan yang pengen Rasha cobain gitu maksudnya, atau pengen rasakan gitu.
1: Yeah.
0: Jadi job fair ada ini gitu. Nah, tapi biasanya nih pendengar, job fair ini ada apa ya, manis dan pahitnya juga Rasha. Mereka memang mencari, tapi enggak tahu tuh apakah dipanggil nanti untuk kerja atau tidak gitu.
1: Yeah.
0: Karena sekali lagi untuk dunia kerja kan kejam juga Rasha ya. Nah, di SMK sendiri seperti apa Rasha? Untuk dunia kerja ini khususnya di SMK 1 Banjarmasin seperti apa kira-kira Rasha di sana disiapkannya?
1: Ya, kalau dari pengalaman kerja sih menurut saya, kita ini pas sekolah itu sudah diajarin dari pertama itu praktek, bahkan sudah diterjunin ke langsung ke dunia PKL.
0: Okay.
1: Berbulan-bulan di tempat usaha ataupun industri. Tapi biasanya pas nyari kerja di job fair itu rata-rata lowongan nulis syarat pengalaman minimal 1-2 tahun.
0: Okay.
1: Terus kita itu yang baru lulus harus dapat pengalaman dari mana?
0: Okay.
1: Harusnya pengalaman PKL sama karya portofolio itu yang udah kita bikin itu dihitung sama dihargain.
0: Oke.
1: Okay. Bukan disamain kayak orang yang belum pernah pegang alat sama sekali.
0: Oke. Okay. Berarti kalau mencari pengalaman kan Rasha sama teman-teman selagi sekolah nggak bisa cari pengalaman otomatis ya kan?
1: Iya. Yeah.
0: Iya. Berarti ini jadi bingung juga ya anak-anak SMK ini ketika pengen kerja, ada satu sisi syarat minimal pengalamannya ada. Terus ada yang namanya itu ketentuan lainnya begitu ya Rasha ya. Nah, bagaimana pendapat Anda juga pendengar dan pemirsa? Apakah Anda sepakat di Kalimantan Selatan ini susah banget buat nyari kerja seperti yang Rasha sampaikan tadi? Atau seperti apa? Kita ajak pendengar dan juga pemirsa kita yang bergabung bersama kami di opini publik, silakan di 0511-3251562, 0811-5111410, ataupun juga di 0811-40976. Kita membicarakan tentang Kalimantan Selatan, apakah masih susah untuk mencari kerja. Nah, Rasha dan juga pendengar, ini ada 46 perusahaan di sebuah job fair 2026 yang diadain di Gedung Sultan Suriansyah. Tahu kan Gedung Sultan Suriansyah?
1: Yeah.
0: Nah, jadi di Gedung Sultan Suriansyah tersebut ada sekitar 46 perusahaan, Rasha, yang membuka 1.145 lowongan kerja dari total 46 perusahaan tersebut. Nah, jadi besarnya antusiasme ini terhadap job fair juga menunjukkan satu kenyataan yang sulit dibantah, yakni ternyata lapangan kerja masih menjadi kebutuhan yang paling mendesak. Rasha ke depan kira-kira mau kerja atau enggak nih kira-kira?
1: Kalau ya menurut pendapat pribadi saya sih langsung terjun ke dunia kerja dulu. Cuman kalau semisal ada ketertarikan sama apa namanya pendidikan lebih lanjut seperti kuliah ataupun apa itu, bisa ngambil yang malam atau apa gitu. Jadi sekalian apa namanya itu yang apa sih?
0: Ekstensi ya, bukan ya? Jadi kuliah malam,
1: iya,
0: pagi sama sorenya kerja gitu ya maksudnya ya. Oke, jadi jalan itu yang Rasha pilih rencananya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, jadi menarik nih pendengar, kalau dari sudut pandang anak SMK sendiri tadi tetap mengedepankan yang namanya pendidikan tinggi lagi ya. Tapi kerjaan kalau bisa didapetin juga kalau gitu ya.
1: Dulu.
0: Oke, nah bagaimana di pendapat Anda pendengar dan pemirsa yang mungkin kesulitan dalam mencari kerja dan lain sebagainya, silakan Anda bisa mengirimkan pendapatnya bersama kami di 0511-3251-562, 0811-5111410. Nah, ini apa yang disampaikan Rasha tadi juga sesuai dengan apa yang menjadi komentar kami juga ya, Rasha ya. Karena lulusan baru ada pekerja yang ter PHK, bahkan mereka yang telah berbulan-bulan mencari kerja banyak yang tanpa hasil. Karena sekali lagi tadi, kalau Rasha baru lulus langsung disyaratin minimal pekerjaan, minimal pengalaman kerjanya. Terus kalau misalkan Rasha gak nyari relasi di zaman sekolah, mungkin agak susah kayaknya nyari kerja ya kayaknya ya. Oke, tapi SMK sendiri sudah nyiapin banget sebenarnya ya untuk pengalaman dunia kerja dan lain sebagainya ya.
1: Iya.
0: Apalagi juga ada yang namanya itu ujian keterampilan, ada segala macamnya begitu ya Rasha ya. Oke, baik. Silakan masih bisa bergabung bersama kami pendengar di opini publik 0511325152, 0811511410, dan juga di 0811400976 untuk Anda yang bergabung bersama kami di pagi hari ini. Kita akan rehat dulu sejenak. Dengar, silakan bagi Anda yang bergabung bersama kami, Anda bisa mengirimkan WhatsApp ke nomor kami ataupun juga telepon setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosot FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Halo Mawai, happy birthday. Katanya mau hadiah mobil ya? Keren tuh mobilnya, bisa kali ikut nebeng.
4: Itu siapa? Teman kamu Mawar? Kok kayak kenal kamu gitu?
5: Ih, gak kenal loh aku. Ih Mawar, kemarin cantik banget pakai baju merahnya. Spill dong harganya.
4: Eh, siapa lagi itu? Kamu kenal?
5: Gak tahu Sil, gak tahu juga siapa.
6: Selamat datang di toko baju kami. Selamat berbelanja.
7: Eh Mawar, kemarin postingan IG kamu lagi di Bali ya? Kok tiba-tiba di sini sih?
8: Setiap kali membagikan kehidupan Anda ke media sosial, Anda membagikan risiko data pribadi ke dunia nyata. Pikirkan sebelum Anda bagikan.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Opini Publik, yang mana topik kita sangat erat kaitannya dengan anak-anak magang. Jadi saya pengen ngajak lagi anak magang yang ada di Studio Pro 1 Banjarmasin di pagi hari ini. Masih dari SMK, pendengar. Kalau tadi ada Rasha dari SMK Negeri 1 Banjarmasin yang mengatakan bahwasanya dia akan memfokuskan pendidikan tinggi juga, dan juga yang namanya itu dunia kerja juga. Nah, sementara ini ada satu orang lagi dari daerah mana? Kita coba kenalan dulu. Selamat pagi. Halo. Oke, coba lagi satu. Halo, selamat pagi.
1: Halo,
0: iya, selamat baik. Pagi. Dari namanya siapa dan di mana daerahnya?
1: Oke. Dari atas nama Asia, dari SMK 1 Batu Mandi.
0: Batu Mandi, daerah Balangan.
1: Iya, betul, Kak.
0: Balangan kalau dari jarak sekitar 6 jam 7 jam mungkin ya dari
1: sini.
0: Iya,
1: betul.
0: Oke. Asia, nah kalau di SMK 1 Batu Mandi jurusan?
1: Jurusan Broadcasting dan Perfilman, Kak.
0: Broadcasting dan Perfilman.
1: Iya.
0: Artinya kerjaannya mungkin ada potensi ke media.
1: Iya, betul.
0: Dan juga perfilman kayaknya.
1: Iya, betul.
0: Sementara ini ada pengen kerja ke arah sana gak kira-kira?
1: Untuk sejauh ini sih pengen, Kak. Cuma kan kayak banyak, kayak apa sih,
0: Orang-orang,
1: iya,
0: pesaing orang-orang.
1: Iya, pesaingnya untuk saat ini.
0: Tapi kamu merasa minder gak berarti ya? Enggak juga?
1: Enggak juga sih, Kak. Cuma kan lebih kayak terinspirasi aja sih liatnya.
0: Oke, berarti sementara ini ada rasa kurang pede,
1: iya,
0: mungkin ya,
1: betul,
0: kayaknya ya. Karena melihat pesaing yang banyak. Karena rata-rata job seeker di Kalimantan Selatan ini padat sekali kayaknya,
1: iya,
0: ya,
1: betul,
0: Asia,
1: kan.
0: Ya, dan juga Rasha. Rasha masih bersama kita gak sih?
2: Iya, masih.
0: Oke, Rasha ya. Nah, jadi di Kalimantan Selatan sendiri banyak sekali para kayak Rasha sama Asia ini kan kalau lulus nanti jabatannya adalah fresh graduate ya biasanya.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Fresh graduate ini menurut kalian, Asia dulu deh, sulit gak sih nyari kerja kira-kira? Kalau tadi menurut pendapatnya Rasha kan susah nyari kerja karena gak ada pengalaman kerja.
1: Iya, betul.
0: Nah, kalau Asia seperti apa?
1: Sulit sih, Kak. Kan kayak harus banyak persyaratannya kan ya.
0: Oke.
1: Kayak persyaratan kayak kata Rasha tadi harus ada pengalaman kerja. Terus kan untuk kita cuma sebagai anak magang, kada sempat yang belum sempat 1 tahun gitu. Sedangkan persyaratannya kan harus kayak bertahun-tahun gitu, minimal 2 tahun biasanya. Jadi rada sulit ya.
0: Oke, jadi pengalaman kerja yang menjadi sebuah apa ya, momok ya,
1: iya,
0: bagi
1: Kak,
0: teman-teman anak magang ataupun juga SMK ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau SMK sendiri nyiapin siswa-siswinya buat siap kerja atau seperti apa setahu Asia?
1: Iya, siapin, Kak, setahu saya.
0: Oke, seperti apa? Kayak ada kayak PKL gitu ya berarti ya?
1: Iya, Kak, betul banget.
0: Oke.
1: PKL.
0: Ini instansi pertama yang jadi tempat PKL atau yang keberapa sudah?
1: Instansi yang pertama, Kak.
0: Berarti habis ini ada lagi atau satu ini aja cukup?
1: Satu ini aja.
0: Oke, jadi udah siap kerja Asia rencananya ya?
1: Iya.
0: Maksudnya tuh tinggal bersaingnya lagi nih.
1: Iya, Kak.
0: Oke, siap. Rasha udah siap juga bersaing kira-kira?
2: Sudah.
0: Sudah ya. Oke, itu dia tadi teman-teman kita dari SMK 1 Batu Mandi dan juga SMK 1 Banjarmasin telah bergabung. Terima kasih Asia dan juga Rasha. Terima kasih ya.
2: Terima kasih, Kak Padli.
0: Sehat-sehat selalu. Baik. Itu dia tadi pendengar pendapat dari teman-teman SMK kita yang magang di RRI Banjarmasin, dan memang pendapat mereka adalah sulit sekali untuk mencari kerja ketika pesaingnya sangat banyak dan fresh graduate ini menjadi sebuah momok karena tidak punya yang namanya pengalaman kerja yang banyak begitu ya. Nah, bagaimana pendapat Anda pendengar? Anda bisa bergabung bersama kami di 0511-3251-562, 0811-5111-410, ataupun juga di 0811-40976 untuk Anda yang bergabung bersama kami.

0: Oke, sudah ada yang bergabung di WhatsApp Bang Herman di Banjarbaru. Selamat pagi Bang Herman.
1: Dan kami akan sambungkan sebentar
0: lagi. Ya, halo. Mana nih Bang Herman, halo. Baik, terputus Bang Herman, boleh dicoba lagi. Saya mau baca yang di WhatsApp. Pendapat ada yang dari 0857-3518 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lun Hendra dari kawasan Banjarmasin. Memang betul apa yang disampaikan anak-anak magang tadi. Kalau kita sebagai fresh graduate sangat susah sekali mencari kerja, dikarenakan kita tidak punya pengalaman, lalu juga tidak punya yang namanya itu basic experience yang banyak. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pertimbangan untuk masalah pengalaman kerja tersebut. Terima kasih Ulun Hendra di Banjarmasin. Selamat pagi, halo.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Baik, Bang Herman. Terputus tadi di WhatsApp ya?
2: Iya, Pak.
0: Baik, Bang Herman. Ah, ini para pencari kerja kita juga nih, Bang Herman nih.
2: Oh ya, selamat tuh buat anak magang ya, loh.
0: Oke, okay. Oh, kalau ada anak magang langsung pengen nelpon kayaknya, Bang Herman ya. Ini ada masih ada Siahnya sama Rasha nih, masih dengerin nih.
2: Itu magangnya tuh berapa bulan tuh, Pak?
0: Kalau magang Asia berapa bulan Asia?
3: Kalau saya magangnya 4 bulan, Pak.
0: Kalau Rasha?
4: 6 bulan.
0: Rasha 6 bulan, si Asia dari Batu Mandi 4 bulan.
2: Lumayan lamanya ya, loh.
0: Iya. Lumayan, betul.
2: Mungkin tuh menambah pengalaman ya, loh.
0: Iya, harusnya kan menambah pengalaman ya, pengalaman kerja.
2: Yang mudahnya ke depannya tuh bisa yang terbaik gitu ya, loh.
0: Oke, okay, siap-siap.
2: Sama dukung ya buat anak magangnya, loh.
0: Tapi topik kita di pagi hari ini Kalsel banyak nih lapangan pekerjaan. Apakah menurut Bang Herman sulit untuk mencari pekerjaan atau seperti apa kira-kira?
2: Anu besar dasar Bang Mota ya, no, lumayan susah Bang ya lo. Kalau salah apa tuh nah. Jalannya tuh nggak kurang pas katanya kan.
0: Oke.
2: Tapi berusaha ya lo. Pertama harus ada pengalaman tuh ya lo.
0: Iya, betul. Pengalaman kerja tadi yang penting ya.
2: Pengalaman sama keterampilan kan. Pertama itu pengalaman kan kita kan. Bila tersedia pengalaman itu, kita nyaman aja tuh nanya lah.
0: Betul.
2: Okay. Pasti bisa tuh nanya kan.
0: Iya, baik.
2: Ya, pertama kita harus tahu dulu ya loh, cara-caranya.
0: Oke.
2: Pengaturan kita ya loh. Untuk kita bapak mencari dengan jalan kita kan agar bisa ya kan ya.
0: Oke.
2: Kalau ada malam pasti anak pasti bisa itu kalau ya.
0: Iya, kalaunya udah pengalaman. Banyak pengalaman udah enak ya kayaknya ya Bang Herman ya. Kalaunya tidak ada pengalaman ya,
2: walaupun ahli kan enggak ada pengalaman kan itu susah banget.
0: Ya walaupun punya skill, punya apa ya, kemampuan, tapi kalau pengalamannya cukup kurang ya itu tadi susah juga akhirnya ya.
2: Iya, okay. Sama itu sama praktek sama itu lainnya sama lawan dicoba tuh kan.
0: Iya, baik.
2: Mungkin dia dapat ya, mudah-mudahan bagus anak Pak, mudah-mudahan baik ya buat anak magang ya Pak.
0: Baik, siap.
2: Baik, terima kasih lu Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Bang Herman di Banjarbaru. Masalah pengalaman menjadi salah satu perhatian beliau juga di pagi hari ini ya. Bang Cakrawala Bintang, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Bung Pati.
0: Hai.
5: Yang selalu ceria.
0: Alhamdulillah, nah, Dian juga selalu ceria nih.
5: Kalau ceria nih, pertama setengah penyakit hilang.
0: Iya, betul.
5: Jadi tinggal menambah anu

0: masalah kemudian menyelesaikan masalah. Nah, tambah minus kali kurang sama dengan. Nah, jadi kalau kita problem kita tentang pengangguran, itu aneh itu, Bung Fadli.
1: Kenapa tuh?
0: Justru karena sebenarnya manusia ini banyak pekerjaan. Kalau mau bekerja gitu, nah.
1: Iya, I see.
0: Kalau kita apa namanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya diciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Beribadah itu mungkin bahasa Arab ya. Tapi sebenarnya itu kerja gitu loh. Cuma kerja untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk Allah Subhanahu wa taala itu untuk diri sendiri, untuk masyarakat atau untuk alam. Nah, oleh karena itu kalau kerjanya mencari duit dan materi itu ya sebagian kecil aja, namanya belum menguasai nilai kerja. Jadi nilai kerja itu kalau kita membagi kawan, kita pasti cuma jadi anak kawan. Sedekah itu membagi kawan dan dia kena ada apa-apa menolong kita tuh. Nah, jadi banyak teman tuh banyak rezeki. Karena kerja itu sebenarnya hubungan antar manusia. Dengan hubungan kerja antar manusia itulah dapat nilai kerja. Nah, ini jadi wawasan. Jadi kalau dalam dunia mahasiswa atau pelajar, kalau ada organisasi siswa ataupun pelajar, itu pelajari aja di situ. Karena di situ kita mencoba untuk membentuk nilai kerja dan menghasilkan kerja. Sehingga kemampuan dan pengalaman kita bertambah, lalu kita bisa mencari pekerjaan yang baik. Nah, itu jadi apa-apa aja bisa diikuti, asal jangan terlalu merasa tinggi hati aja, Bang lah.
1: Betul.
0: Kalau kita sering berjalan-jalan keliling-keliling Banjarnegara ini, banyak banget orang sakit tuh. tapi mereka mampu gitu, nah. Makanya dalam sifat pendekar yang tertinggi sampai pendekar mabuk tuh. Jadi orang mabuk tuh aja kalau kerja, bahkan dibuat jurus silat. Nah, jadi kemampuan-kemampuan kerja bagi mereka yang disabilitas, perlu juga kita tiru. Tapi kita kada, Bang, kita meniru jurusnya aja lah.
1: Betul.
0: Jadi kreativitas tuh justru selalu berkembang hari demi hari. Untuk menguasai jurus-jurus menjadi orang kaya atau bisa mencari nilai kerja. Penting tuh untuk artinya yang disebut dengan sumber daya manusia, human resources kayak orang orang yang sebelah sana tanah. Jadi oleh karena itu kalau merasa mungkin kurang pengalaman itu bujur, kita pengalaman itu kita cari terus sebanyaknya. Makanya kadang-kadang perbandingannya banyak goreng kan, banyak anu kan, banyak belajar atau kerja. Nah, oleh karena itu pengalaman-pengalaman Bung Fadli ini perlu juga diikuti. Artinya radio ini banyak juga menceritakan pengalaman-pengalaman orang. Pengalaman-pengalaman negara perang kayak Palestina tuh, nah, kayak apa yang cari kerja. Nah, jadi kerja ini sebenarnya hubungan antar manusia dan kita kalau bisa membahagiakan orang lain. Jangan sampai orang suruh kerja untuk kita. Tapi kalau tujuannya untuk baik, mereka siapa aja gitu, nah. Jadi ingat sekali lagi bahwa hubungan kerja adalah hubungan siapa yang bisa menguntungkan lebih banyak. Dan biasanya hubungan kerja adalah hubungan saling menguntungkan. Dan mencari nilai-nilai ta'ala. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Cakra ya. Pendapatnya menarik apa yang disampaikan Bang Cakralo Bintang dan juga pendapat yang lain. Ini menjadi perhatian kita juga bersama ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Dan ini nampaknya Abah Hica dan Mama Rahma lagi pengen nelpon, tapi karena ini WhatsAppnya lagi hilang muncul nih. Saya nggak tahu nih apakah masih sempat atau tidak, tapi buat yang mungkin pengen gabung nanti bisa kirimkan aja pesan teksnya bersama kami. Kita akan bacakan nanti di edisi berikutnya ya, di Dialog Interaktif Pancar Realita. Baik, terima kasih sekali lagi untuk yang bergabung dan selamat pagi, sampai jumpa. Kita akan nantikan Pancar Realita pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Fadliansyah. Beredar unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri diklaim menggeledah rumah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Provinsi Jawa Tengah, dan menemukan sebuah bunker yang besar berisi 6.000 triliun rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari Komdigi. Setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Polri temukan bunker besar berisi 6.000 triliun rupiah di rumah Jokowi di Solo, hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, setelah dilakukan pengecekan video, pengunggah mencantumkan label video itu dibuat oleh Artificial Intelligence atau AI. Lebih lanjut, hasil uji Hype Moderation mendeteksi bahwa video tersebut merupakan AI generatif dengan probabilitas tinggi, yakni mencapai 99,9%. Demikian cek fakta pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Saya Fadli.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan, kami bahas dalam Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, itu berharap bahwa kami sendiri
4: STKB. Singkatan apa nih? Sudah H, kada beranai. Sudah
5: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu.
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Memori kolektif bangsa. Sejarah proklamasi.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta.
2: Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 di halaman kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, di tengah suasana yang tegang karena sewaktu-waktu Jepang bisa menyerbu mereka.

0: beberapa jam saja, para pemuda yang bergabung dalam Komite Fun Aksi yang berkedudukan di Jalan Menteng 31 Jakarta menyebarkan pamflet dan menyiarkan proklamasi melalui pemancar radio dan mengirimkan berita kawat. Dengan cepat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar ke seluruh Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku.
1: Teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno bukan sekedar teks yang berisi rangkaian kalimat, melainkan sebuah simbol yang menandakan kalau Indonesia sudah terbebas dari segala bentuk penjajahan. Dengan perangkat seadanya, momen tersebut turut didokumentasikan oleh media. Peristiwa bersejarah ini kami kumpulkan dari sumber resmi Arsip Nasional Republik Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
2: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, senang kembali bisa menjumpai Anda dalam Dialog Banjar Realita edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dan sejak kemarin, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Job Fair 2026 di Gedung Sultan Suriansah, Kota Banjarmasin. Ribuan peluang pekerjaan dibuka seluas-luasnya untuk warga Kalimantan Selatan untuk mendapatkan pekerjaan dan menekan angka pengangguran di Kalimantan Selatan. Dan untuk lebih jelasnya, saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Indah Pajarwati selaku Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja P4TK Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat pagi Ibu Indah.
1: Selamat pagi Mas.
0: Baik, terima kasih Ibu Indah sudah berkesempatan meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Baik, Ibu Indah bisa dijelaskan terkait pelaksanaan Job Fair tahun 2026 di Gedung Sultan Suriansah, seperti apa suasananya? Apakah pengunjung ramai dan seperti apa sejauh ini untuk kegiatannya?
1: Alhamdulillah, dari hari kemarin ya pembukaan kita sudah dikunjungi adik-adik kita pencari kerja dari berbagai kualifikasi, ada yang dari SMA, SMK, kemudian dari sarjana juga gitu kan, untuk mengunjungi dan melihat perusahaan-perusahaan yang tersedia lowongan kerjanya di Job Fair tahun 2026 gitu. Dan hari ini kita masih membuka juga dan sampai hari besok. Jadi saya juga pada kesempatan ini menghimbau untuk teman-teman pencaker, ayo rame-rame datang ke Job Fair, mumpung lowongan kerjanya lagi banyak gitu ya, yang tersedia di Job Fair tahun 2026. Dan ini juga selain lowongan kerja, kita beberapa perusahaan, 7 perusahaan itu langsung melakukan walk-in interview, jadi langsung di tempat, on the spot langsung interview gitu. Jadi kesempatan teman-teman untuk berinteraksi dengan perusahaan itu semakin besar gitu Mas.
0: Ada berapa perusahaan Bu yang terlibat di Job Fair 2026 ini?
1: Ada 46 perusahaan yang ikut serta membuka lowongan kerja di Job Fair tahun ini. Gitu Mas.
0: Itu ada berapa peluang kerja atau lowongan berapa yang dibuka untuk 46 perusahaan itu?
1: Itu ada 1.145 untuk penempatan kerja dalam negeri, kemudian ada beberapa juga outsourcing, kemudian ada lowongan kerja disabilitas, dan sekitar 350 lowongan kerja untuk penempatan kerja luar negeri.
0: Dari 46 itu sektor apa saja sih Bu yang mungkin yang berpeluang untuk diraih oleh masyarakat dalam hal pencari kerja ini?
1: Oh ya, kalau sektornya itu berbagai ya Mas ya, yang bergabung di Job Fair tahun 2026 ada pertambangan, kemudian perkebunan kelapa sawit juga ada, kemudian perbankan, bank-bank kita ya, yang ada di Kalimantan Selatan juga ikutan membuka lowongan kerja, kemudian finance juga ada, kemudian jasa telekomunikasi juga ada gitu, jadi manufaktur juga ada, jadi berbagai sektor yang ikut serta dalam Job Fair tahun ini.
0: Tadi dikatakan juga ada yang on the spot Bu ya, untuk interview langsung. Itu untuk bidang apa Bu?
1: Itu ada beberapa perusahaan seperti pertambangan, Putra Perkasa Abadi gitu ya. Ada juga yang perusahaan lainnya juga langsung interview. Ada juga pertambangan underground, SDE juga membuka walk-in interview. Seperti itu.
0: Kalau dilihat ini sudah sejak kemarin Bu ya dibuka, masyarakat yang hadir ini apakah memang dari fresh graduate atau masyarakat apa yang mungkin berminat dalam hal mencari kerja di Job Fair 2026 ini?
1: Ya, kebanyakan memang yang baru lulus ya Mas ya. Dan ini memang kita sengaja mengadakan Job Fair Provinsi tahun 2026 di bulan Agustus, karena beberapa waktu lalu kan sudah kelulusan nih dari SMA, SMK gitu ya. Kemudian dari perguruan tinggi juga kelulusan, jadi bisa ikut serta untuk mencari lowongan pekerjaan gitu. Nah ini kebanyakan memang fresh graduate yang khususnya ya, yang mendominasi gitu untuk pencari kerjanya gitu.
0: Rata-rata berarti mereka lulusan dari SMA dan perguruan tinggi Bu ya?
1: Ya benar sekali.
0: Bu, kalau dilihat ini secara kasat mata dalam 2 hari sudah pelaksanaan ini, berapa banyak pengunjung yang hadir mungkin dalam satu harinya yang mencari peluang kerja itu ke Gedung Sultan Suriansah?
1: Oh ya, siap. Nah, untuk hari kemarin ya, kita bisa monitor karena memang ada scan barcode gitu ya untuk masuk ke job fair kita. Jadi terpantau sampai sore kemarin itu sekitar 400-an lebih. 400-an lebih pencaker yang scan barcode masuk ke registrasi ke job fair kita. Jadi supaya kita bisa memantau juga kan ya kunjungan dari teman-teman pencari kerja gitu.
0: Ada target kah, Bu? Mungkin berapa yang bisa terserap dari kegiatan job fair hari ini?
1: Tentu saja harapannya 100% Mas dari target kita itu ya. Dari loker yang tersedia 1.145 untuk penempatan dalam negeri, kemudian disabilitas dan penempatan luar negeri, serta outsourcing gitu ya. Harapan kita sih 100% gitu. Jadi semua makanya alhamdulillah Masnya mengundang saya ya untuk bisa ikutan di acara RRI ini supaya masyarakat luas gitu bisa mendengar gitu kan, bisa mendapatkan informasi bahwa memang ada job fair kita dilaksanakan dari hari kemarin sampai besok gitu. Ayo rame-rame teman-teman untuk buka lokernya, buka informasi lokernya gitu kan, sesuaikan dengan kualifikasi dan minat bakatnya. Ayo kejar impian kerja dan sukses gitu. Nah makanya ini kami harapan kami dengan fasilitasi dari pemerintah ini, ayo kita manfaatkan dengan baik untuk mencari lowongan kerja bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan juga menurunkan angka pengangguran di Kalimantan Selatan. Seperti itu.
0: Kalau dilihat Bu, setiap kali dalam pelaksanaan job fair yang diselenggarakan oleh Pemprov Kalsel, itu apa sih Bu yang paling banyak dicari oleh masyarakat untuk lowongan kerjanya? Di bidang apa?
1: Kalau saat ini memang banyak ya, kita memang Kalimantan Selatan itu pertambangan ya, memang lagi diminati dan lokernya juga banyak Mas, seperti yang PPA ini ya. Kemudian di perkebunan kelapa sawit juga banyak juga gitu kan. Nah ini memang sangat diminati yang kedua sektor itu. Seperti itu. Telekomunikasi juga banyak juga Mas yang diminati oleh pencari kerja, karena kan sekarang dunia digital kan tidak bisa dipisahkan nih dengan Gen Z kan. Nah ini memang pas gitu dengan minat dan bakatnya Gen Z sekarang yang suka dengan telekomunikasi.
0: Tadi juga dijelaskan untuk pekerja luar negeri Bu ya, itu di sektor apa Bu? Bidang apa?
1: Berbagai negara Mas. Jadi kita bekerja sama dengan BP3MI, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka membuka lowongan kerja di luar negeri, ada yang ke Jerman, ada yang ke Jepang, kemudian ke Taiwan juga. Itu dengan sektor manufaktur, kemudian kesehatan juga ada, caregiver, care worker, kemudian perawat juga banyak sebenarnya Mas. Nah ini mungkin dengan datangnya pencaker ke job fair ini semakin membuka mata masyarakat kita bahwa penting sekali mau bekerja ke luar negeri secara legal gitu. Yang jangan ikut ilegal, non prosedura, jangan, berbahaya. Jadi ya ayo cari lokernya di tempat kita, ataupun nanti kalau sudah berakhir ayo hubungi kita secara offline maupun online gitu kan. Kalau tidak bisa, buka di websitenya BP3MI Kalimantan Selatan, itu tersedia lowongan kerja di luar negeri, banyak itu lowongan kerjanya Mas.
0: Kalau untuk masyarakat Kalsel sendiri peminatnya cukup banyak atau seperti apa Bu?
1: Untuk mana? Keluar negeri?
0: Keluar negeri.
1: Oh banyak sebenarnya Mas, karena kan gini, kemarin kita pernah mengadakan pelatihan care worker ya, dengan bundling bahasa Jepang. Kita buka untuk 10 orang pelatihan, itu yang daftar 450.
0: Cukup
1: dan
0: banyak ya?
1: Iya cukup banyak, sangat banyak malahan seperti itu kan, dengan porsi yang tersedia. Nah dan kita screening jadi 117 yang sudah qualified gitu. Nah kami harus meranking lagi. Nah itu kami pusing ya, untuk menentukan 10 orang itu, dan alhamdulillah kita menemukan 10 orang ini, kita latih, insyaallah nanti mudah-mudahan masuk bisa di program G2G, government to government, ke pemerintah Jepang sebagai pekerja care worker, perawat lansia.
0: Tapi peluangnya untuk kesempatan apakah terbuka cukup banyak untuk masyarakat Kalsel atau memang terbatas Bu?
1: Kalau pelatihan memang terbatas, tapi kalau peluang kerjanya banyak. Apalagi kan seperti perawat ataupun care worker, caregiver itu memang peluang kerjanya banyak, cuman kita aja yang tidak tahu gitu kan ya. Nah ini bisa diakses sebenarnya dengan program G2G secara nasional, tapi memang ada jadwalnya sih itu. Nah apa, melalui P3MI juga bisa, melalui program SSW juga bisa. Jadi berbagai program sebenarnya yang disediakan oleh pemerintah yang secara legal, jadi tinggal kita yang proaktif gitu mencari informasinya.
0: Artinya masyarakat Kalsel yang ingin mencoba bekerja di luar negeri secara legal, Bu ya?
1: Iya.
0: Pemprov Kalsel mau fasilitasi dengan cara seperti ini.
1: Fasilitasi, iya. Baik. Seperti itu.
0: Baik. Ini kita bacakan Bu, ada opini publik dan akan kita tanggapi satu persatu. Pertama dari Hendra di Banjarmasin, katanya masalah pengalaman kerja ini menjadi momok bagi fresh graduate. Kami nyari kerja di job fair, tapi kebanyakan minimal pengalaman kerja 2 tahun katanya. Seperti apa Bu? Apakah memang dari instansi ini menekankan bagi pekerja yang berpengalaman, sedangkan yang dicari, yang mencari pekerja kan fresh graduate nih, yang belum ada pengalaman dan baru lulus sekolah, itu seperti apa Bu?
1: Oh ya, kalau ini mungkin ada beberapa perusahaan dengan jabatan yang dengan kualifikasi yang tinggi mungkin ya ada yang pengalaman itu. Tapi kalau yang apa, kita yang seperti admin ataupun yang lainnya, jabatan yang lainnya itu biasanya dibuka juga untuk fresh graduate. Mungkin pas kebetulan Mas Hendra apa mencari apa yang lowongan kerja dengan jabatan yang memerlukan pengalaman gitu. Iya. Nah, itu nanti mungkin yang belum masih posisi fresh graduate, kita coba yang level admin ataupun level yang di ini dulu mungkin ya. Dicoba dulu di sana, nanti insya Allah bisa berkarir ke atas lagi gitu kan. Mungkin seperti itu Mas. Jadi banyak juga yang memerlukan pengalaman, tapi banyak juga yang memerlukan yang fresh graduate.
0: Baik, ini juga ada dari Herman di Banjarbaru, katanya Bu, di zaman sekarang ini bagi lulusan baru sangat susah, walau ia ada skill kerja, tetapi kalau tidak diimbangi dengan pengalaman, tetap susah mendapat kerjanya. Lagi-lagi pengalaman, Bu.
1: Pengalaman. Sebenarnya kalau misalnya kita tidak, kita coba ya, makanya adik-adik ini coba aja datang ke job fair, kita coba nanti wawancara dengan perusahaan, sampaikan saja apa ya bakatnya gitu. Kadang kan perusahaan tidak tahu kalau tidak wawancara gitu kan. Nah, ini dengan adanya interview langsung gitu ya, on the spot di sana, jadi ada interaksi dengan perusahaan, ceritakan apa sih kekuatan diri kita gitu, apa sih kemampuan kita. Nah, itu nanti jadi pertimbangan gitu Mas, makanya kita terus menerus gitu ya membangun soft skillnya adik-adik kita untuk terus fight gitu, untuk terus jangan menyerah gitu. Walaupun saya nggak punya pengalaman nih Pak dengan perusahaan ini, tapi saya bersedia gitu untuk kerja keras nih. Nah, seperti itu kan artinya dia, kita punya apa ya, punya effort gitu kan, punya upaya bagaimana nanti kita akan mendukung perusahaan ini, meningkatkan produktivitas perusahaan nanti, supaya perusahaan ini terus berkembang, makin besar nantinya akan membuka loker lagi banyak adik-adik kita. Seperti itu.
0: Pede aja lo gitu Bu ya.
1: Pede aja dulu, jangan jangan nyerah gitu kan. Jangan nyerah.
0: Baik, ini juga ada dari Cakrawala Bintang di Banjarmasin. Sebenarnya istilah pengangguran itu tidak ada, karena semua manusia itu pastinya mempunyai pekerjaan, tapi menghasilkan atau tidak yang belum tahu. Hubungan manusia atau relasi perlu dibangun katanya untuk kesempatan kerja yang semakin luas. Seperti apa,
1: benar sekali, benar sekali. Relasi itu penting, jadi makanya kita apa, banyak-banyak berteman, banyak-banyak bergaul ya. Jadi itu membuka wawasan kita dan membuka jaringan kita. Oh iya, di sini perlu ini, oh ada teman yang apa, menginformasikan, eh ternyata perusahaanku ini loh perlu orang ini, kamu mau nggak gitu kan. Nah, itu benar sekali tuh, kita harus punya, dan kita harus attitude kita juga harus dibawa yang baik ya. Jadi perusahaan itu nantinya, oh ada teman yang sudah keterima, attitude-nya bagus gitu ya, kinerjanya bagus. Nah, itu nanti jadi contoh, oh carikan dong temanmu yang seperti kamu gitu. Karena itu bakal ini juga apa, mempengaruhi dunia kerja juga. Makanya kami selain apa ya, selain secara teori bagaimana kita membangun diri, soft skill diri sendiri itu harus dibangun dari dalam gitu. Itu yang penting Mas ya.
0: Baik. Baik Ibu, sebelum menutup perbincangan kita, saya ingin minta pernyataan untuk closing statement dari Ibu terkait dengan pelaksanaan job fair, dan harapannya mungkin ada juga target yang ditetapkan dari Pemprov Kalsel terkait dengan sarapan tenaga kerjanya. Silakan Ibu.
1: Mohon kepada pencari kerja ya yang masih belum dapat pekerjaan, ayo rame-rame ke job fair kita. Semoga ini akan menjadi jalan rezeki gitu kan ya, untuk meningkatkan kesejahteraan, kemudian meningkatkan skillnya, kemudian mendapatkan pengalaman baru dengan dunia kerja gitu kan. Ya insya Allah mudah-mudahan rezeki lah teman-teman nanti di job fair kali ini, untuk mencapai juga target-target kami, memfasilitasi masyarakat Kalimantan Selatan untuk lebih maju gitu. Itu sih Mas yang penting sekali.
0: Baik, terima kasih Ibu Indah Panjerwati sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi.
1: Siap. Ya, tetap semangat.
0: Baik, pendengar dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Ibu Indah Panjerwati selaku Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Penempatan Produktivitas Tenaga Kerja P4TK Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan pelaksanaan Job Fair tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Sultan Suriansah Banjarmasin. Bagi masyarakat yang ingin mencari kerja, silakan datang dan terbuka puluhan peluang kerjaan dan juga ribuan tenaga kerja yang bisa diserap dari kegiatan tersebut. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Juma Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 08.

97,6% FM karena informasi dan juga inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi ini. Saya Fadli akan segera pamit. Sebentar lagi Anda bersama Aditya di Banjarmasin siang ini sampai nanti pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Banjarmasin pagi ini. Selamat pagi. Semangat pagi untuk kita semuanya. Semoga selalu sehat, bahagia dimanapun Anda berada. Pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan naskah teks Pancasila. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
2: Banjarmasin siang ini.

0: Banjarmasin.
1: Terus itu kalau informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kembali bersama Aditya di kesempatan hari ini, hari Rabu ya, 5 Agustus 2026. Kali ini teman-teman Anda di Banjarmasin siang di Halo RRI. Nah, jadi bagi Anda pendengar di Halo RRI, silahkan yang ingin menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait tentang layanan publik atau fasilitas publik ya, baik itu di tingkat lokal ataupun di tingkat provinsi ya, yang tentunya nantinya laporan Anda atau pertanyaan nanti akan menjadi atensi bagi Komisi Ombudsman Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan. Nah, di mana isi keluhan atau pertanyaan Anda yang terisi nantinya akan langsung ditindaklanjuti oleh tim siaran kami, dan insya Allah mudah-mudahan bisa langsung mendapat respon ya, berupa konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Jadi silakan di tiga line telepon kita di 0811-511-1410 ataupun di 0811-40.976 dan juga di 3251-562 ya. Pesan WhatsApp juga kami persilahkan pendengar ya, atau telepon WhatsApp juga kami persilahkan di nomor tersebut. Tetap bersama kami di Persatukan Informasi dan Inspirasi.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin siang di Halo RRI. Silakan bagi Anda pendengar di dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410 ya. Yang ingin menyampaikan terkait tentang atau ingin ditanyakan ya terkait tentang layanan publik ya atau mungkin fasilitas publik yang bisa Anda laporkan di siang hari ini ya di Halo RRI, yang tentunya nanti akan menjadi atensi kami pendengar yang akan langsung kami teruskan ke pihak Komisi Ombudsman Indonesia perwakilan Kalimantan Selatan ya. Nah, jadi kami informasikan pendengar ini alhamdulillah ya terkait tentang instansi publik yang saat ini mulai merespon banyak keluhan masyarakat saat ini ya, di mana per 4 Agustus 2026 kemarin ya, ini luar biasa untuk rekanan kita di Banjarbaru, di mana pemerintah Kota Banjarbaru mendengar saat ini kemarin ya baru saja resmi meluncurkan Bapintar, yaitu sebuah inovasi aplikasi digital yang mengintegrasikan antara berita, kemudian analisis sentimen dan laporan dari masyarakat. Nah, ini luar biasa ya. Aplikasi ini dirancang agar pemerintah ini bisa memantau langsung opini publik serta merespon keluhan administrasi secara jauh lebih tanggap dan terukur ya. Nah, ini khusus untuk wilayah pemerintah Kota Banjarbaru ya. Nah, ini luar biasa. Nah, jadi ini juga salah satunya juga melihat RRI juga Anda yang ingin menyampaikan ya, mungkin terkait tentang informasi terbaru atau analisis sentimen dari masyarakat dan laporan masyarakat ya terkait tentang layanan publik ya atau mungkin fasilitas publik yang Anda keluhkan ya, silakan di dua line telepon di tiga line telepon kami ya 3251562 ataupun di 0811400976 ataupun di 0811511410 ya. Nah, jadi kami nantikan pendengar laporan Anda ya. Baik itu terkait layanan atau infrastruktur, tapi yang jelas akhir-akhir ini juga terkait tentang salah satu laporan ya, boleh terbilang laporan yang cukup klasik terkait layanan yang ada di beberapa rumah sakit daerah ya, khususnya di wilayah Kota Banjarmasin, terkait tentang lama dan panjangnya antrian ya. Nah, ini mau gak mau pendengar ya, kalau kita runtut lagi hal seperti ini memang ya pengunjungnya banyak, sedangkan petugas yang ada di loket ini juga terbatas ya, loket yang dibuka juga hanya beberapa, kemudian juga dokternya ya, andai kata juga waktu daftarnya cepat tapi nunggu pelayanan dokternya. Nah, ini yang juga tetap harus ngantri dan harus bersabar pendengar ya. Baik, di dua line telepon, WhatsApp juga boleh pendengar, kami terima juga laporan Anda melalui WhatsApp. Nah, ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp ya, dari Ibu Ami ya. Terima kasih Bu Ami sudah mengirimkan WhatsApp-nya. Dan langsung kami catat juga Bu Ami WhatsApp Anda. Ini terkait bagaimana ini Pak, masalah PLN kita ini belum ada kepastian kah normal kembali, karena tidak sesuai dengan jadwal, kita sudah siap pas jadwal mati bergiliran ternyata tidak ada, sekali kami tidak siap tiba-tiba mati. Dan masalah Bistayo, kata beliau, ini minta tolong bagi kami yang tidak bisa pakai kartu dan pembayaran lewat apa aja, ini bisa menggunakan uang cash kah, karena bagi kami sangat perlu menggunakan Bistayo ini. Baik, terima kasih Bu Ami untuk laporannya, ini nanti akan segera ditindaklanjuti ya. Dan langsung dua ya Bu Ami ya, ini terkait tentang kepastian PLN ya. Tapi kalau kita untuk PLN sendiri Bu Ami, alhamdulillah ya, ini sama seperti yang Ibu Ami bilang ya, apakah kepastian ini masih berlanjutkah pemadaman listrik atau tidak, itu memang dirasakan oleh saya pribadi juga sebenarnya Bu ya. Ini kadang kita udah siap pengumumannya ada mati listrik, misalnya hari ini pukul 9 sampai pukul 12 gitu ya, tapi kok gak mati-mati ya, tiba-tiba kita gak ada persiapan apapun ya, misalnya tiba-tiba sore jam 2 sampai jam 4 misalnya, lah kok tiba-tiba mati listriknya ya. Tapi alhamdulillah untuk beberapa hari terakhir ini gak ada Bu ya. Nah, ini juga masih menjadi tanda tanya besar juga. Baik, terima kasih untuk laporannya. Nah, kalau untuk Bistayo nanti juga akan kita perjelas ya, misalnya
masalah Bistayo minta tolong bagi kami yang tidak bisa pakai kartu dan pembayarannya lewat apa saja ya. Kalau kartu itu Bu, kalau Bistayo itu bisa isi ulangnya di loket ya, di loket itu di 0 km ya, loketnya di sana. Kalau tidak bisa, bisa menggunakan Kiris. Nah, pakai Kiris juga bisa. Itu barcode-nya biasanya sudah standby di dalam bisnya, Bu ya. Nah, lewat situ juga bisa ya. Tapi kalau untuk lebih lanjutnya nanti akan kami jelaskan ya. Yang lainnya masih kami terima juga di 3251562 ataupun 0811511410 ataupun di 0811 40976. Kami akan kembali lagi setelah yang satu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
3: Tahu nggak, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, masih di Banjarmasin siang bersama Aditya, masih di program Halo RRI. Oke, silakan mendengar di dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410 dan juga melalui line telepon di 0811440000 ya. Bagi Anda yang ingin menyampaikan laporan atau keluhan Anda ya terkait tentang layanan publik ya atau bahasa publik yang mungkin bisa dilaporkan ya. WhatsApp juga boleh pendengar ya, kami persilahkan. Dan ini juga ada laporan dari Mama Iwan yang sudah melaporkan bahwa terkait tentang keluhan susah mencari Pertalite. Oke, baik, terima kasih Mama Iwan. Katanya Mama Iwan melaporkan bahwa ini kenapa jar Pertalite susah benar dicari, bahkan mengantri sampai panjang ya, di beberapa SPBU bahkan ada nang kosong. Dan bagi nang berjualan sekarang kada kawa lagi berjualan Pertalite jar, karena barangnya ngalih dicari. Oke, baik, terima kasih buat Mama Iwan untuk laporannya ya. Dan memang terkait tentang BBM sendiri, Mama Iwan, seperti yang kita rasakan saat ini memang hampir semuanya dirasakan ya oleh masyarakat terkait BBM ini. Dan saat ini juga memang belum ada laporan atau terkait kenapa BBM agak sulit ya didapatkan akhir-akhir ini ya, di mana di beberapa SBO bahkan ada yang tidak lagi menyediakan Pertalite ya, karena kosong ya, karena kosong. Dan kalau saat dikonfirmasi juga Aditya pernah beberapa kali sempat menanyakan kapan datang Pertalite-nya, ini pihak yang jaga petugas SPBU-nya ini mengatakan belum tahu Pak, katanya kemungkinan malam katanya datang ya. Nah, jadi ada kalau ngomongnya belum tahu Pak, kemungkinan malam tuh ya belum tentu juga malam datangnya, nggak bisa dipastikan juga Pak ya. Cuman ya saat ini ya kita apa ya, harus bijaksana aja lah menggunakan kendaraan bermotor. Kalau nggak penting-penting amat gitu ya, nggak usah dipakai. Misalnya kalau hari Jumat nih misalnya, atau hari-hari biasa ingin pergi ke musola, ingin pergi ke masjid, yang kalonnya bisa aja ditempuh jalan kaki, nggak usah lah naik motor gitu ya, jalan kaki aja gitu biar tambah sehat ya. Kalau nggak penting-penting apa segala macam, ya udah di rumah, kecuali masalah kerja atau apa segala macam, gunakanlah motor. Jadi bijak sajalah menggunakan BBM ya. Dan terkait tentang kenapa BBM agak langka khususnya Pertalite ya, ini mungkin nanti akan kita hubungi kembali pihak-pihak terkait ya, dari Pertamina juga ya, seperti apa nantinya. Dan juga nih ada beberapa keluhan dari kawan-kawan pendengar kita nih, seperti Mama Alfi yang sekarang yang biasanya jualan Pertalite ya, sekarang jualan Pertamak ya. Semangat buat Mama Alfi ya, yang sekarang jualannya naik tingkat, nggak Pertalite lagi, sudah jual ke Pertamak. Mama Alfi luar biasa, mudah-mudahan rezekian kita berataan. Baik, masih kami terima. Ini ada telepon yang ingin bergabung. Oke, terputus, boleh dicoba kembali di 3251562 ataupun di 0811511410 ataupun di 0811440976 ya, bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan terkait tentang fasilitas publik atau layanan publik ya. Oke, nah sudah ada yang bergabung. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa di mana Pak?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana Pak?
1: Di Kecamatan Pasu.
0: Bapak Ipan di Kecamatan Pasu ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, silakan Pak, ada yang ingin dilaporkan Pak?
1: Kabur airnya panas parusnya.
0: Aha. Kenapa Pak?
1: Hari panas parus.
0: Oh, inggi. Anu Kecamatan Pasu itu di mana ya Pak? Aduh. Terputus ya. Oke, dari Pak Ipan di Kecamatan Pasu ya, terkait tentang cuaca panas ya, ya memang ini yang sedang kita rasakan bersama-sama khususnya untuk wilayah Kalimantan Selatan, karena memang ini sedang kita berada di posisi di pertengahan puncak kemarau ya, karena musim kemarau itu dimulai di bulan dari Juli ya sampai September itu prediksi dari pihak BMKG, dan Agustus ini adalah puncak-puncaknya ya, dan ada kemungkinan juga kemaraunya akan agak sedikit panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada perkiraan juga atau rumor yang mengatakan kayaknya akan sampai tahun 2027 awal katanya baru mulai reda katanya. Ya mudah-mudahan nggak sampai deh ya. Mudah-mudahan nggak sampai. Mudah-mudahan ya Oktober Desember udahlah gitu ya. Tapi namanya cuaca kita tidak tahu. Tapi nggak ada salahnya. Bahkan juga pihak Dinas Kesehatan terus dari pihak PDAM juga menyatakan terkait air baku juga ya. Ini pihak PDAM mengatakan ya memang beberapa IPA ya, instalasi pengolahan air itu sempat ada yang mendekati nol volumenya ya. Kemudian IPA kalau ngambil di air sungai juga nih intrusi air laut juga cukup tinggi. Jadi bagi masyarakat diminta juga ini ya sama seperti kayak BBM untuk bijak menggunakan air ya. Jadi istilahnya jangan bahasa banyu tuh jangan tapi buang-buang banyu. Nah, itu. Jadi misalnya kalau dipakai agan budu sekedarnya jangan langsung dibuka betarusan banyunya, atau mungkin mandi sekedarnya aja juga kan lah habis itu kalonnya. Nah, beda kalau BAK kan beda lagi itu kan masalah kebersihan ya. Nah, BAB juga ya. Ini intinya sebisa mungkin hemat air lah, jangan tapi banyak dibuang-buang. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Oke, terputus, boleh dicoba kembali. 46 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Assalamualaikum. Oke, terputus. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, silakan Pak Masri.
1: Iya, Mas ini Afsan aja, Mas Rid.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, kalau masalah banyak sudahnya Mas Rid. Tapi ya tanah Jepang kan tanah juga yang bisa sumur bornya lainnya sudah apa lainnya itu hanya mereka sudah masing-masing ada gitu Mas Rid. Setiap RT kalau sudahnya ada jadi tanah aja tuh.
0: Enggak, tinggal banyunya aja lagi kering atau kadanya lah.
1: Ya betul. Ya tapi sebagiannya juga ada juga mbak. Mata detano sebagian ada juga yang berjual juga ada juga. Jadi ya ada orang mencari banyu tapi kan berjual ada juga. Saya di kampung maksudnya masih aman aman aja alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ya cuma kan kira-kira di masyarakat lain kira-kira kan semua kekeringan jadi enggak cari banyu jadi orang butuh banyu.
0: Kalaunya ini bang Pak Masri kalau boleh tahu ada informasi terkait ini lah sawah perumahan.
1: Oh di kampung maksudnya itunya kata Mas Hadi ya. Kalau masalah bani lo bani tadi.
0: Nggih. Kering kah nah, tanahnya tuh kayak apa?
1: Ini masalahnya di masalah bani. Tanya orang ini rata-rata sudah kada bertanam tadi.
0: Oh, sudah kada bertanam. Iya.
1: Iya, jadi salah satu sudah anu aja kada digawe sudah. Itu, Bang.
0: Jadi aman ya, ya gitu ya, isunya kereda-kereda ya. Takutan gagal panen nggak ada lagi ya?
1: Iya, itu hanya kereda orang kereda bertanam kok. Membari ya, biar rata-rata. Ini sudah karena mau lagi bertanam ke pasar aja ya ini.
0: Aduh, bertanam ke pasar ya. Oke.
1: Itu bang, kata Absen aja.
0: Siap, makasih banyak Pak Masri informasinya.
1: Kangen Mas ini kita turun Mas Rid.
0: Hari ini belum ada informasi nah.
1: Ada Mas ini sudah gagal nih. Ya Mas Rid.
0: Yo siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Masri ya. Oke, di 49 menit lepas dari pukul 10 pendengar ya. Saat lagi nanti akan kita rekap ya bagi Anda laporan yang sudah masuk bersama kami di Halo RRI hari ini dan juga nanti akan terkait tentang apakah ada hal yang akan dikonfirmasi dari tim kami. Oke, satu penelpon mungkin bisa kita terima kembali. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bu?
2: Ibu dari Pelihari.
0: Oke, namanya Bu, nama Bu?
2: Namanya Mama Abdi.
0: Mama Abdi, siap Mama Abdi, ada yang hendak disampaikan kah?
2: Sampaikan bagus saja, nggak apa di cuaca di sana panas kah?
0: Sama aja Mama Abdi, panas aja seberatan.
2: Kalau itu naung.
0: Namunnya naung tuh ada pang lu lagi naung pang di dalam ruangan tapinya.
2: Dalam rumah naung lah.
0: Bujur, namun pian ke tengah kartak panas pang.
2: Dengan kalcak panas. Tapi Mama Abdi nah anu mengatam.
0: Mengatam kayak apa Bani? Bagus dia kan Mama Abdi?
2: Sepalih bagus, sepalih kada. Bahu ban, baninya bahaji jawabannya.
0: Karing tuh kah tanahnya?
2: Karing. Ini orang-orangnya tahun ini nang belihan Bani. Di era kayak akun ini nah, di lambang kayak akun ini. Ada nang boleh, ada nang kada.
0: Oh,
2: Ya kan, anu ketimuran. Untung-untungan tebang bahu tahun ini.
0: Iya. Alamunya pian seorang Mama Abdi berapa dapat kulihan?
2: Ini dapatnya ngagan kekaringan sebalihan lo ya apa putih nang kada bisi tu nah
0: kalau kupung.
2: Sebalih bisi, sebalih kada.
0: Dapat berapa nih tutup menutup lah anu biar hasilnya tuh nutup lah lawan anu modal.
2: Abah mung kada mantok modal tahun ni.
0: Kada mantok lah, baru itu rugi lah.
2: Mantok modal. Lang ada aja lah orang bawa mah 40 borongan boleh mah dikomben 4 karung aja.
0: Namun pian bang dapat berapa karung nih?
2: Anu, kuna ada yang dikomben 4 karung ada ini kada kau dikomben ini sepali banyaknya kada kata dalaman sarapun tuh nah. Jadi pakai ganggaman nah sayang banyak di komben yang anu tuh masih ada bakal berisi tuh.
0: Halus lah punya.
2: Jadi di putih kayak pakai ganggaman. Di sana tuh nggak apa cuaca di gambut banyak.
0: Di gambut ini belum terpantau masalah banyak cuman sepalih memang ada nang anu juga kayak jerpia tadi kusung kupung juga.
2: Iya sama aja juga. Ini ngasan tan ini ada nang panen banyak, ada nang kada panennya.
0: Bujur.
2: Itu bang, ngasan petan ini.
0: Tapi banyu bang ya bapain masin lah.
2: Banyu.
0: Hantal dah.
2: Antangan kayak aku tuh kada masin banyu masuk gunung.
0: Masuk gunung, lu kira pin nang di pinggir sungai.
2: Kada parak gunung apa Sumba itu parak gunung bisa lah ke apa ke pantai ke Tekisung.
0: Berarti aman berarti banyu ada pian lah alhamdulillah.
2: Aman tepi tengahan. Anunya kan jauh jauh bang dan pantai Tekisung tuh sekitar 11 kilo.
0: Aman sama 11 kilo jauh banget masih.
2: Jauh pak gunung jauh dan pantai itu jadi kada masuk banyu masin.
0: Iya.
2: Banyu gunung mulai banyunya aja ginjeranin ke gunung.
0: Tapi aman ada karing lagi lah banyunya masih ada aja leh.
2: Kada anu
0: Besurut.
2: Sumubur.

0: 10 kilo lawan mulai dipelihara.
1: Ah, enggak, insya Allah. Namunnya kami berjalan ke sana, enak.
0: Keluarga kena empat ke pantai, tapi tunggu lagi. Nah. Buat aku, di mana dia ranggang, tuh.
1: Nah.
0: Nah, orang mana, anu, rumah mama update, tanya palak pasar, ada pasarnya di ranggang, tuh, hari Jumat. Nang sekali seminggu, tuh.
1: Pasar Jumat berarti ngarannya, leh.
0: Ya.
1: Oke, nggih, makasih Mama Abdi informasinya, ada kabar lah, nggih.
0: Ya, bagus aja.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 54 menit lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami akan kembali lagi setelah sesaat lagi untuk merekap lapor dari Anda.
2: Jermasin

0: Baik, pendengar, sekarang kita akan merekap ya laporan yang sudah masuk bersama kami di Halo RRI dan juga nanti akan langsung ditanggapi bersama rekan Erni dan juga rekan Yudi. Silakan Bung Erni, rekan Erni.
1: Terima kasih Aditya. Untuk rekap Halo RRI hari ini edisi Rabu 5 Agustus 2026. Ada banyak ya sebenarnya tadi yang masuk menelpon, tapi untuk keluhannya ada dua. Yang pertama dari Ami di Banjarmasin yang mengeluhkan soal kepastian pemadaman listrik nih. Apakah benar-benar berakhir di tanggal 5 Agustus? Serta juga untuk kesesuaian jadwal dan estimasi waktu pemadaman listrik. Lalu yang kedua, keluhan soal bis. Untuk orang-orang yang tidak bisa menggunakan kartu, apakah ada opsi lain pembayarannya atau bisa bayar cash? Dan apakah ada sistem apa saja nih untuk pembayarannya selain pakai kartu? Lalu yang kedua, ada Mama Iwan dari Banjarmasin. Kenapa Pertalite susah banget dicari sampai antriannya tuh panjang? Bahkan penjual eceran pun sekarang kesusahan mendapatkan stoknya juga, jadi akhirnya tidak bisa berjualan. Mungkin itu ya untuk keluhan hari ini. Sisanya yang lain tadi hanya mengabarkan cuaca dan juga seputar dampak dari musim kemarau. Lalu Mama Abdi tadi juga menjelaskan atau mengeluhkan soal
0: dampak kemarau juga.
1: Dampak kemarau
0: ya,
1: yang kemungkinan bisa membuat apa gagal panen
0: hasil
1: gitu.
0: Hasil panen ya. Dan memang Mama Abdi juga menyatakan memang sebagian yang dipanen juga nggak banyak ya. Dan tidak nutup modal kata beliau.
1: Dan ini sama kasusnya waktu itu pernah Mama Putri ya di Anjir kalau nggak salah, keluhannya sama soal kekeringan juga dan gagal panen juga. Dan ini katanya sudah berlangsung 3 tahun, tapi di 2 tahun kemarin tuh masih bisa diselamatkan, masih lumayan banyak, tapi untuk tahun ini sangat tidak bisa diselamatkan dan terancam gagal panen total.
0: Gagal panen total untuk tahun ini ya. Oke, mudah-mudahan ada tindak lanjut dari pihak dinas terkait ya. Oke, mungkin bisa langsung dilanjutkan kepada Bung Yudi.
2: Ya baik Aditya, Erni dan juga pendengar, terkait PLN tadi ya, proses perbaikan generator unit 3 di PLTU Asem-Asem Kabupaten Tanah Laut terus dikebut nih oleh PT PLN Persero, yang mana perbaikan dilakukan selama 24 jam penuh dengan target penyelesaian pada 25 Agustus 2026. Yang mana agar pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dapat kembali normal. Dan dalam hal ini, Senior Manager PT PLN Persero Unit Bisnis Pembangkit Asem-Asem, Pajar Pamujianto, beliau menegaskan bahwa pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi bukan disebabkan oleh kekurangan ataupun kualitas batu bara. Yang mana menurutnya gangguan murni berasal dari kerusakan teknis pada generator unit 3 PLTU Asem-Asem yang saat ini sedang dalam proses perbaikan. Berikut penuturannya untuk RRI.
3: Terkait dengan kondisi yang ada saat ini, kondisi daya mampu suplai, daya mampu pasok generator yang ada di belakang kita dengan kapasitas 54 MW merupakan salah satu yang sudah disampaikan seperti informasi dari Pak Gubernur, Bapak IMUJ, bahwa ada 3 kondisi pembangkit yang mengalami kerusakan di sistem interkoneksi Kalimantan. Salah satunya adalah generator yang ada di belakang kita ini. Oleh karena itu tadi jawabannya adalah
2: Dan Pajar juga memastikan stok batubara di PLTU Asem-Asem dalam kondisi aman dan mencukupi untuk mendukung operasional pembangkit. Dan setelah perbaikan generator selesai, pembangkit siap kembali beroperasi secara optimal tanpa terkendala pasokan bahan bakar. Dan tim teknis PLN

0: bekerja selama 24 jam untuk mempercepat penyelesaian perbaikan, yang mana meski dikebut, setiap tahapan pekerjaan harus dilakukan secara cermat dan melalui serangkaian pengujian guna memastikan generator beroperasi dengan aman dan andal. Yang mana sembari menunggu target penyelesaian pada 25 Agustus 2026, dalam hal ini PLN terus melakukan berbagai upaya pemulihan sistem agar pasokan listrik kepada pelanggan dapat berangsung kembali normal. Dan terkait cuaca panas ya tadi, dalam hal ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan mengingatkan seluruh wilayah Kalimantan Selatan kini telah memasuki musim kemarau yang ditandai dengan penurunnya intensitas hujan secara signifikan. Yang mana kondisi ini pendengar berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, dan sehingga seluruh pihak diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat upaya mitigasi. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan, Klaus Johannes Apoh Damanik, menjelaskan hasil analis BMKG menunjukkan sejumlah indikator iklim seperti anomali suhu muka laut dan dinamika atmosfer mengkonfirmasi bahwa Kalimantan Selatan telah memasuki musim kemarau. BMKG juga memperkirakan puncak musim kemarau mulai terjadi pada bulan ini, yakni Agustus 2026 di sebagian wilayah, khususnya Kabupaten Tabalong yang bagian utara, dan kemudian meluas hingga mencakup sekitar 96% wilayah Kalimantan Selatan pada September 2026. Berikut Aditya dan Erni dan serta pendengar.
1: Baik, terima kasih rekan Yudi dan juga rekan Erni. Dan mungkin untuk tambahan buat Ibu Ami tadi yang menanyakan terkait bagaimana pembayaran Bistayo tadi ya. Nah, jadi buat Bu Ami ya, ini kami informasikan mungkin salah satunya yang sangat mudah itu kita ikut bayar dengan sesama penumpang ya. Nah, minta tolong sama orang yang jangan ragu ya untuk minta tolong kepada penumpang lain ya, tapi diganti uang cash. Jadi misalnya kalau nggak salah itu harga tarifnya 4.300 atau 4.500 ya, sekitar itu. Nah, Ibu bisa aja kasih ke 5.000 ya. Ke orang tuh jangan pelit-pelit, udah minta tolong sepelit sih. Misalnya minta tolong ke penumpang lain, minta bayarkan ibu juga gitu ya. Jadi, tapi ibunya ngasih uang ke orang itu 5.000 atau 4.500 lah kalau nggak salah, seperti itu ya. Nah, atau seperti yang dibilang tadi bisa menggunakan Qris ya. Nah, jadi itu bisa pakai GoPay, Dana, OVO, ShopeePay. Link aja, mobile banking, semuanya bisa, tinggal scan aja barcode yang tertempel di dekat mesin pembayaran atau kaca dekat pintu masuk bus. Nah, itu pakai Qris ya. Nah, kalau susah juga pakai Qris, itu bisa beli kartunya, Bu. Ya, beli kartunya. Itu di minimarket juga ada atau di loketnya juga ada ya. Nah, itu kartunya ada dua jenis, Bu. Ada yang semacam voucher ya, yang bisa habis, ada yang bisa isi ulang juga. Nah, kalau isi ulang lebih enak lagi, Bu ya. Nah, itu namanya apa ya, kayak e-money card gitu. Itu dari Tapcash BNI ada, Breezy BRI ada Flash BCA ada, terus ada e-money Mandiri juga ada ya. Jadi kalaunya bingung bagaimana cara ngisinya, Ibu bisa juga ngisinya lewat loket, Bu ya, yang kartu tadi, Bu ya, yang bisa dipakai terus-terusan, misalnya bisa isi ulang. Tapi ada juga yang nggak bisa isi ulang. Kalau nggak bisa isi ulang tuh biasanya di Indomaret, Alfamart atau minimarket yang lain tuh ada biasanya. Nah, kalau nggak bisa isi ulang, Bu, itu bisa aja minta isikan ke loket. Jadi Bu bayar aja misalnya 10.000 minta isikan di kartu ini bisa. Atau mungkin bagi Anda lansia atau disabilitas, itu ada yang namanya kartu khusus. Nah, itu insya Allah cuma daftar sekali gratis ya. Jadi lansia dan disabilitas. Nah, lansia itu persyaratannya umur dari 60 ke atas ya. Jadi kalau masih di bawah 60 itu masih belum masuk kategori lansia dari kartu khusus ini ya, atau penyandang disabilitas ya. Ini Anda berhak naik bis ini secara gratis. Cara daftarnya cuma sekali aja. Itu bisa di terminal tipe A Gambut ya, di PAL 17, atau di titik pendaftaran resmi lainnya seperti di wilayah 0 km ya. Nah, itu. Demikian Halo RRI untuk edisi hari ini. Insyaallah RRI Halo RRI akan kembali nanti di hari Jumat. Dan setelah ini pendengar, kita akan ikuti siaran sanksi ya, atau siaran pemberantasan judi antara narkoba dan pemberantasan korupsi. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Eh itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
0: Oh iya, ayo. Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gi, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.
2: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan.

Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Banjarmasin. Kembali berjumpa bersama Diti ya, yang menemani Anda di program Sanksi ya, di edisi hari ini, edisi Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Nah, di program Sanksi ini pendengar, yaitu siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan juga korupsi ya. Kita akan membahas terkait tentang mitos dan fakta ya, seputar BNN dan narkoba. Waduh. Ada apa nih ya? Terkait tentang mitos atau fakta sih antara BNN dan narkoba. Tapi yang jelas pendengar dan pemirsa, kita ingin menyapa dulu bagi seluruh pendengar yang ada di Banu, khususnya wilayah Kalimantan Selatan, yang mendengarkan kita ya, selain di 97,6 dan juga melalui RRI Digital juga. Kita juga akan menyapa buat teman-teman yang ada di Kandangan di 99,8, kemudian yang ada di kawasan Amuntai di FM 90,7, Tanjung di FM 105,1, Kota Baru di 93,7, dan wilayah Batu Licin di 99,3, serta melalui kanal YouTube kita di @RRI Pro 1 Banjarmasin pendengar ya. Nah, jadi dalam edisi hari ini pendengar di Sanksi, kita mengangkat topik yang boleh dibilang cukup krusial ya buat kita semua, yaitu khususnya buat masyarakat Banua nih ya, yang terkadang sering jadi perbincangan. Bahkan informasi terbaru kalau nggak salah kemarin atau dua hari yang lalu, ini kan pihak Polda Kalsel baru saja melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti hasil tangkapan di semester baru-baru ini ya, di Juni sampai Juli atau awal Agustus kemarin ya. Banyak sekali narkoba, baik itu ganja, psikotropika dan lainnya yang dimusnahkan ya. Nah, tapi terkadang setiap ada hal ya, laporan yang terkait tentang pemusnahan narkoba dan lain semacamnya, itu ada aja ya gosip-gosip gitu ya, atau omongan dari masyarakat, amun bahasa Banjar tuh bujur jua kahjar. Nah, kadang sering banget nih ya selentingan di lingkungan masyarakat. Nah, dan saat ini kita akan ngobrol langsung hal itu pendengar, dan kita sudah terhubung ya bersama rekan-rekan dari BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini sudah hadir melalui Zoom bersama dengan langsung Kepala BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bersama Ibu Agus Winarti. Assalamualaikum Bu Agus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat Bu Agus.
1: Alhamdulillah sehat Mas.
0: Alhamdulillah. Ini Bu Agus bersama dengan rekan-rekan beliau, ada Mas Agus Prastio. Halo Mas Agus.
2: Nge,
0: jangan tegang-tegang Mas, santai aja Mas. Terus ada Mbak Cindy Handayani. Halo Mbak Cindy.
3: Halo, selamat pagi menjelang siang.
0: Oke, di sana ada Dokcin enggak sih Mbak Cindy?
3: Gimana?
0: Ada Dokcin enggak di sana? Dokter Cynthia.
3: Oh, di sini ada Dokter Rizka.
0: Oh, Dokter Cynthia nggak ada ya berarti hari ini ya?
3: Nggak ada.
0: Oke, nah, bagus. Kita lanjut ke topik yang ulun buka tadi. Kadang-kadang mula pandiran di masyarakat sesuai topik kita. Ini kan Polda Kalsel kan baru saja Bu rilis kan pemusnahan barang bukti hasil tangkapan beberapa bulan terakhir ini. Tapi terkadang di masyarakat tuh, mun bahasa Banjar tuh simple aja bae, bujur jua kah jar, dihancur jar berataan, iya gerang jar, bah jar tuh biasa anu jar, supaya anu jar lo formalitas jar Bu ae. Nah, bolehkah Bu Agus ini bisa dijelaskan nih seperti apa nih, kadang kalangan masyarakat kan ya karena bahasa itu kami ini kadang melihat juga gitu. Nah, mungkin secara pers rilisnya kayak itu, cuman bujur juga kah seberatan dihancur. Silakan Bu Agus nggih.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih untuk ininya ya, pertanyaannya. Jadi, untuk narkoba yang sudah disita oleh aparat itu tidak dijual kembali. Jadi memang itu dimusnahkan secara hukum dan sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi narkotika sitaan yang ada itu di undang-undang wajib dimusnahkan dan digunakan terbatas untuk kepentingan pembuktian dan penelitian. Jadi memang ada biasanya yang disisihkan untuk diteliti dan kita kirim misalnya ke BPOM, apakah narkotika hasil sitaan ini benar misalnya sabu atau benar ini ganja seperti yang kita duga. Nah, nanti ada surat dari BPOM bahwa benar misalnya sampel yang kita kirim itu adalah metamfetamin atau amfetamin atau ganja atau THC apapun hasil dari BPOM. Nah, surat keterangan dari BPOM ini menjadi bahan pembuktian di persidangan. Atau barang bukti ini ada diambil sedikit untuk bahan penelitian. Jadi tidak semuanya memang dimusnahkan, tapi biasanya diambil sedikit sekali sebagai sampel saja untuk pembuktian. Karena wajib ya pembuktian itu, jangan-jangan bukan sabu misalnya yang kita duga ini, jangan-jangan bukan ganja, jangan-jangan bahan lainnya misalnya seperti itu. Karena itu perlu pembuktian di atas kertas dari pihak berwenang bahwa barang yang kita sita ini memang mengandung narkotika. Seperti itu kira-kira.
0: Oke. Jadi sebenarnya kelebihan misalnya setelah ada laporan tadi Bu ya, misalnya seperti kan yang terbaru ini kan Polda Kalsel melakukan pemusnahan barang bukti. Nah, artinya kan tidak langsung dimusnahkan di depan media waktu itu, kan masih banyak artinya ada prosesnya. Nah, itu dikemanakan dan prosedur penanganan itu nanti seperti apa, Bu? Apakah penghancurannya seperti apa? Seperti apa nih kadang yang jarang diketahui masyarakat juga, Bu?
1: Jadi untuk barang bukti narkotika yang sudah disita ini tidak disimpan sembarangan, tapi dikelola melalui prosedur hukum yang ketat. Kemudian ada standar penyimpanannya. Dan itu sudah diatur sebenarnya di dalam Undang-Undang 35 tahun 2009 dan turunannya Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 2013 di mana penggunaannya hanya untuk pembuktian, uji laboratorium, kepentingan ilmu pengetahuan, dan untuk mencari asal-usul di mana narkotika tersebut dibuat. Lalu sisanya nanti akan dimusnahkan secara resmi. Kalau pemusnahan narkotika yang ditemukan dalam jumlah besar biasanya dilakukan oleh penyidik, namun jika narkotika ditemukan hanya sedikit di wilayah kabupaten biasanya dimusnahkan ketika perkara itu telah inkrah. Jadi pelaksanaan pemusnahan oleh penyidik BNN atau penyidik kepolisian itu berdasarkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Kemudian jaksa berdasarkan putusan pengadilan akan memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah ketika suatu putusan pengadilan telah final dan mengikat secara hukum. Jadi tidak ada lagi dapat diajukan upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. Jadi memang keamanan barang itu sangat ketat untuk sebelum dimusnahkan. Jadi barang harus dilabel, akan ditimbang, dan seterusnya. Untuk pemusnahan dalam jumlah besar, itu biasanya kalau BNN melakukan, itu bisa diakses oleh media gitu. Jadi biasanya dilakukan live stream juga oleh BNN untuk pemusnahan barang bukti yang jumlahnya besar. Live stream ini bisa di akun-akun media sosialnya BNN ya. Jadi maksudnya masyarakat bisa melihat langsung, bahkan masyarakat yang dekat itu bisa ikut melihat secara langsung selain liputan media dan media sosial seperti itu.
0: Oke, okay. Berarti memang ada bukti gitu ya agar masyarakat. Nah, tapi terkadang mungkin gara-gara banyaknya omongan di masyarakat yang nggak percaya, boleh nggak Bu mungkin sedikit kasih bocoran linknya kemana misalnya? Ingin melihat proses penghancuran barang bukti narkoba ini Bu, biasanya Bu.
1: Jadi kalau BNN di media sosialnya BNN biasanya misalnya besok ada pemusnahan barang bukti, maka 1-2 hari sebelumnya sudah ada di media sosial BNN yang menginformasikan kepada masyarakat luas bahwa tanggal sekian jam sekian akan dilakukan pemusnahan barang bukti, tempatnya di mana, jam berapa gitu. Nah, jadi masyarakat bisa melihat langsung kalau tempatnya dekat atau dari jauh secara live streaming melalui YouTube, Instagram dan sebagainya bisa biasanya dilakukan secara live sih oleh BNN. Seperti itu. Biasanya sudah ada diinformasikan 1-2 hari sebelum.
0: Oke. Ini berarti artinya tergantung instansi ya. Misalnya kalau dari BNN, kalau dari pihak Polda begitu Bu ya.
1: Siap,
0: Okay. Pendengar dan pemirsa, artinya sudah ada titik terang ya. Bagi Anda yang sering kadang meremehkan pihak-pihak BNN maupun dari pihak kepolisian yang sudah melakukan press release misalnya penghancuran barang bukti, kira-kira sisanya dikemanain, benar-benar dihancurin sebenarnya ya. Jadi yang pengen tahu bisa langsung hubungin ke pihak-pihak. Ini titik terang ya. Kalau nggak percaya, ini bahasanya kayak bukan PLN juga tau. Namun kada percaya, datangi kami melihat pegawai ya. Nah, kira-kira seperti itu pula.
1: Iya, betul-betul.
0: Oke, ini luar biasa ya. Jadi artinya sini ada pembuktian, pendengar dan pemirsa. Jadi bubuan pian yang masih kada percaya, kada yakin, bisa lihat sendiri. Nah, ini masih terkait tentang mitos atau fakta kadang, Bu. Ya, ini terkadang kan di masyarakat ada anggapan-anggapan, terutama buat para pekerja fisik, pekerja keras gitu, Bu, ya. Seperti mungkin buruh tambang, ya. Buhan pekerja di kabun, kan biasanya ada juga yang di pahumaan. Habis itu supir lah, ujar tuh sabu tuh kada berbahaya, jar boy. Itu malahan meningkatkan konsentrasi, bisa menambah stamina, jar lebih produktif, lebih semangat, boy. Soalnya ulun pun pernah mendengar bahkan minum obat apa ulun kada ingat, nah ada pernah menyebut obat tuh sebenarnya kalau dari medis itu obat tulang gitu, Bu, ya. Jadi jenit kah? Lain apa ya lah, adiknya tuh ngerannya ada obatnya itu. Itu kalau kada minum itu malah liut, Bu. Tapi pas minum itu nya produktif, aktif gitu, Bu. Nah, itu gimana, Bu?
1: Ya, oke. Okay. Jadi ujar amun memakai narkoba tertentu akan lebih strong, lebih fokus, lebih ini ya. Jadi itu mitos. Jadi misalnya ada jenis narkotika tertentu seperti amfetamin dan metamfetamin, itu memang itu narkotika jenis stimulan. Stimulan ini artinya jenis yang merangsang pelepasan dopamin di otak kita. Dopamin ini adalah hormon yang membuat euforia, hormon yang membuat kita merasa senang, merasa bahagia secara berlebihan seperti itu. Nah, sebenarnya semua orang di dunia ini di dalam otaknya itu ada hormon dopamin dan itu memang sudah given, artinya diberikan oleh Tuhan dengan kadar 50 per desi mililiter darah kita. Jadi kadar dopamin ini sebenarnya diperlukan oleh kita. Misalnya nih, masnya suka makan bakso. Pada saat melihat ada bakso di depannya, maka hormon dopaminnya itu muncul, merasa senang, merasa bahagia. Kemudian ada yang suka mungkin jalan-jalan ke mall. Pada saat jalan-jalan, hormon dopaminnya lebih banyak keluar dan dia merasa senang, merasa bahagia seperti itu. Nah, hanya pada teman-teman yang menggunakan narkotika jenis tertentu, yang golongan stimulan misalnya sabu tadi, maka hormon dopamin yang dikeluarkan oleh yang dipicu oleh penggunaan sabu itu dikeluarkan lebih banyak sehingga dopaminnya membanjiri otaknya, yang terjadi tidak bahagia, tidak semangat yang sifatnya alami, tapi ini sifat merusak karena tubuh dipaksa untuk mengeluarkan hormon dopamin yang sifatnya semu dan singkat. Jadi pada saat pon itu hanya beberapa jam, namun dampaknya adalah pertama kerusakan otak, apapun bagian tubuh yang dipaksa untuk bekerja keras untuk melakukan sesuatu yang melebihi dari kemampuan otak itu akan menyebabkan kelelahan dan drop, kerusakan otak. Kemudian ujung-ujungnya adalah penurunan fungsi otak sendiri. Jadi yang jarpian tadi, jar orang-orang bahwa itu akan meningkatkan produktivitas, menjadi doping, menjadi lebih semangat, lebih apa, itu sifatnya semu. Seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi bukan semangat yang sehat, bukan efek alami dari tubuh secara sehat seperti itu. Dan kalau semakin lama itu digunakan, semakin banyak kerusakan otak terjadi dan sifatnya irreversible. Artinya tidak bisa kembali. Kerusakan otak yang rusak itu tidak bisa kembali menjadi mulus lagi.
0: Oke, itu kan artinya untuk sabu. Tapi kalau nyanyi obat-obatan keras, Bu, tadi seperti kayak ada jinet ya, atau ini efeknya sama kayak ngelem, Bu, misalnya kan ngelem Fox apa segala macam, bahkan ada yang low budget ngirup aroma bensin gitu, Bu. Jadi buka apa sih namanya, tangki motor tuh langsung digituin gitu kan, Bu, tuh versi murah meriah gitu kan. Terus ada juga saya pernah ini supir ya, supir antar kota antar provinsi, itu yang mencampur antara satu keping bodrek isi 10 itu, Bu, dicampur dengan crafting deng kadang, Bu, kadang dicampur dengan minuman energi, katanya biar nggak ngantuk, bertambah kuat. Itu sebenarnya kan semua itu kan bukan masuk narkoba, Bu, tapi bisa memabukkan juga. Nah, itu gimana, Bu?
1: Benar itu. Tapi saya ini dulu ya, koreksi dulu yang masnya bilang zinet itu bukan A. Zinet itu adalah karisoprodol, Karnofen, namanya Karnofen, isinya adalah karisoprodol. Itu dulu memang bukan narkotika. Pada tahun mungkin ramai-ramainya itu 2013, 2014, 2015 sekitar itu lah. Tapi setelah tahun 2020, Kementerian Kesehatan sudah memasukkan karisoprodol atau di masyarakat lebih dikenal dengan Zenit tadi atau Zinet itu sebagai narkotika golongan 1. Gitu. Jadi kalau orang ada yang ngantongi jenet satu atau dua butir, itu narkotika golongan 1 perlakuannya sama dengan misalnya penggunaan sabu, penggunaan ganja, penggunaan morfin, heroin dan seterusnya. Gitu. Jadi mumpung kita ketemu nih, Mas. Jadi saya koreksi tentang itu.
0: Okay,
1: itu yang
0: siap.
1: Pertama ya. Bahwa jenet itu bukan ini. Yang kedua adalah satu mitos bahwa jinet itu bisa membuat kuat. Dia memang karisoprodol itu dulu diproduksi secara resmi dan digunakan memang untuk penyakit-penyakit dengan keluhan ada persendian gitu. Namun setelah penelitian lanjut, yang pertama ini sering disalahgunakan oleh masyarakat, yang kedua ada alternatif obat-obat lain yang bisa menggantikan fungsi karisoprodol ini, sehingga sejak tahun 2014 itu sudah dilarang untuk diproduksi. Kalau ada produksi yang sekarang berarti produksi ilegal, seperti itu. Nah, kemudian obat-obat lain, misalnya minuman-minuman berenergi yang dicampur dengan apapun ya, obat-obatan yang juga legal, itu memang tidak termasuk narkotika. Tidak masuk narkotika. Namun efek dari gangguan syaraf yang dihasilkan itu adalah sama. Karena obat-obatan yang diproduksi sesungguhnya punya indikasi medis. Jadi ulun garis bawahi di sini punya indikasi medis. Jadi kalau obat-obatan, katakanlah pian sebut tadi obat bodrex atau apa, itu ada indikasi medis. Misalnya isinya itu paracetamol yang penggunaannya maksimal dalam 24 jam adalah 2000 mg misalnya seperti itu, berarti maksimal 4 kali 500 mg. Kalau digunakan lebih dari 2000 mg tentu akan membebani bagian tubuh. Nah, organ-organ tubuh yang terdampak ini otak, hati gitu kan, kemudian ginjal. Jadi penggunaan obat-obatan di luar indikasi medis ini itu juga membahayakan seperti itu. Jadi sama sebenarnya penggunaan obat-obat yang legal tapi disalahgunakan dengan penggunaan narkotika. Jadi yang dirusak adalah organ-organ tertentu, misalnya otak, hati sebagai fungsi filter dari racun di dalam tubuh, ginjal dan seterusnya. Jadi efek rusaknya sama saja. Jadi saya mumpung ketemu, saya himbau kepada masyarakat, hentikan meracik-racik obat seorang itu itu jangan kemudian, mohon maaf ini ya, kita analogikan misalnya gula itu boleh nggak diminum?
0: Boleh Bu ya.
1: Boleh nggak?
0: Boleh.
1: Boleh. Dengan takaran tertentu. Nah sekarang kalau menggunakan gulanya banyak, mengkonsumsi gulanya banyak, apa yang terjadi pada tubuh?
0: Gula darah naik dong Bu ya.
1: Betul. Terjadi kerusakan pada sistem pankreas. Insulin tidak mampu, Pak, pankreas harus bekerja di luar dari kemampuannya. Kalau pankreas diforsir terus-menerus untuk mengatasi gula yang berlebih ini, maka dia akan rusak. Sehingga terjadi misalnya diabetes mellitus, seperti itu. Ini untuk gula saja, untuk gula saja. Atau garam, katakanlah garam. Apakah boleh kita mengkonsumsi garam?
0: Boleh.
1: Jumlah tertentu.
0: Betul,
1: nah, sekarang
0: betul,
1: kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi garam, kira-kira apa akibatnya?
0: Tensi naik, Bu.
1: Betul, betul seperti itu. Kenaikan kadar natrium di dalam darah itu menyebabkan banyak penyakit juga.
0: Betul, betul.
1: Gitu ya. Retensi cairan, misalnya seperti itu. Kemudian seperti yang Pian bilang, akhirnya menjadi hipertensi dan seterusnya. Sama, itu baru zat-zat legal seperti gula dan garam. Itu pasti mempengaruhi fungsi organ dan menyebabkan penyakit. Apalagi ini barang yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh. Narkotika itu kan seharusnya tidak ada di dalam tubuh. Maka tubuh akan berupaya keras untuk bekerja terhadap merespon narkotika ini. Termasuk obat-obatan tadi walaupun legal, misalnya katakan Godrek, yang sebut apalah yang legal gitu, dikonsumsi dalam jumlah berlebih, ini unsur kimia yang seharusnya tidak ada di dalam tubuh, maka tubuh tentu akan rusak. Seperti itu kira-kira.
0: Oke, nah ini pendengar dan pemirsa, jadi catatan penting buat kita semua terkait hal-hal yang disampaikan oleh Bu Agus tadi, bahwa meskipun labelnya itu bukan barang-barang yang ilegal, bahkan legal dijual di apotek banyak, tapi yang namanya berlebihan itu tetap nggak baik ya. Yang rusak tuh diri sendiri. Jadi artinya kita meracuni diri sendiri. Ya kalaunya misalnya kayak buat para supir mungkin ya, minum Bodrek langsung satu keping full isi 10 biar nggak ngantuk, ya jangan dong Pak ya. Mendingan kalaunya tubuh capek ya istirahat ya istirahat Bu ya. Nggak usah dipaksa-paksa. Ini takutnya
1: sudah
0: malah
1: punya tubuh istirahat.
0: Betul, betul, ini luar biasa. Sama juga yang suka makan yang manis-manis ya. Ini contoh aja dari Bu Agus, ini luar biasa. Yang suka makan yang garam-garam ya. Ya mungkin kalau umurnya masih di bawah 40, masih di bawah 50, masih tahan aja aku jar. Hadangi kamu mungkin ajar. Oke. Nah, kalau terkait ini Bang Bu, misalnya efek samping ya Bu ya dari pengguna narkoba. Ini kan banyak yang disampaikan kami informasinya di media sosial, entah di mana, kalau tubuhnya kering, kurus, terus juga tidak bersemangat ya, habis itu juga mata calung. Ya pokoknya apa jurang tuh kayak zombie kah jurang tuh nah. Nah, tapi di sisi lain Bu, kalau kita tarik ke pembicaraan kita yang sebelumnya Bu terkait tentang bahwa sabu itu bisa meningkatkan produktivitas. Ini saya juga pernah mendapatkan kasus yang mirip Bu, agak berbeda dengan kondisi-kondisi si pengguna ini. Jadi ada berita juga di media sosial yang saya lihat itu dia sebenarnya pengguna, cuman itu semacam kayak ngerokok Bu misalnya. Kalau merokok tuh sesigar aja lebih produktif. Nah kalau si orang ini yang saya lihat ini di media sosial ini, dia mengkonsumsi narkoba dengan batas tertentu, tapi tidak membuat dia kecanduan yang seperti apa. Jadi malah membuat dia produktif. Nah ini agak bertolak belakang dengan kasus bahwa pengguna narkoba ini tubuhnya hancur dan rusak seperti itu. Bagaimana Bu Agus?
1: Ya, tidak bertolak belakang. Sama dengan keterangan saya di awal tadi, itu adalah efek semu sebenarnya dari narkoba itu. Misalnya tadi Jar, kalau pakai lebih produktif, rasa lebih sigar, itu adalah efek semu. Tetap mempengaruhi kerusakan organ, terutama otak. Jadi kalau bepadah, aku bisa aing menakar sampai kada usah kecanduan, katakan begitulah. Aku bisa menakar narkobanya supaya kada kecanduan, seperti itu. Itu mitos, itu nggak ada yang seperti itu. Aku bisa menakar narkobanya supaya kada kecanduan tuh kada. Coba dia suruh hentikan sama sekali gitu ya. Nah nanti itu ada efek reward ya, di dalam otak kita nih ada ini permintaan, misalnya nggak usah narkoba yang memang zat ini memang bisa menyebabkan kecanduan. Zat yang biasa saja, misalnya Pian sukanya apa, Mas? Sukanya melihat yang cantik misalnya. Atau Pian suka apa, Mas? Makan bakso, atau Pian suka makan kikil. Walaupun misalnya Pian tahu nih kada bagus nih kalau aku makan kikil terus-menerus nih. Tapi pada saat melihat kikil itu rasanya rasa beliuran, pengen banget, kadang
0: enggak bisa nahan pokoknya, Bu ya.
1: Ya, bela-belain untuk mencari dan sebagainya. Itu namanya efek ini ya dari tubuh. Ada memori di dalam otak bahwa itu enak. Sesuatu yang enak itu kemudian meminta untuk diulang. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem dopamin tubuh yang dihasilkan oleh penggunaan narkoba tadi, ulun bilang, dopamin itu ada batas toleran. Jumlah sesuatu di dalam tubuh ini kan jumlahnya itu ada jumlah tertentu yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau lebih dari itu tentu akan direspon oleh tubuh secara tidak sehat gitu ya. Dopamin yang luar biasa banyak di dalam otak ini, pada saat dia berhenti karena tidak lagi menggunakan narkoba, maka tubuh tidak mampu memproduksi dopamin secara normal dalam batas tertentu. Jadi dopaminnya sangat rendah. Pada saat dia tidak menggunakan narkoba lagi, dopaminnya tuh turun drop. Lalu apa yang dirasakan oleh teman-teman yang pakai ini? Merasa sedih, merasa gelisah, kada nyaman, berasa ada yang kurang, berasa apalah. Sesuatu yang tidak nyaman secara psikologis. Karena sebenarnya secara fisik ada yang drop di dalam tubuhnya. Dan itu kada bisa dilihat secara kasat mata karena adanya di dalam darah. Jumlah di dalam darah seperti itu. Nah, perasaan drop ini tadi karena tidak menggunakan narkoba, ini menyebabkan tubuh memanggil untuk pakai lagi dong, kasih dong aku dopamin lagi sehingga aku merasa segar lagi. Itu yang terjadi, Mas. Sama kayak Pian, ulun analogikan yang nyaman saja. Tubuh kita ini ada efek lapar, Mas. Pada saat perut Pian kosong, Pian sarapan pagi, nanti jam 2 sudah kosong lagi lambung, itu ada reseptor yang memerintahkan pada otak untuk berasa lapar. Terus tubuh Pian bilang, aduh lapar eh. Pian bilang gitu, aduh lapar eh. Lalu apa yang Pian lakukan?
0: Cari makan dong, Bu ya.
1: Pian akan berusaha mencari makan, memasukkan makanan itu ke dalam lambung. Kalau Pian sudah makan, maka lambung sudah bilang nanti, halo, sudah terisi nih. Di sini akan bilang, oh aku sudah kenyang. Begitu kira-kira, Mas, analoginya bisa diterima nggak nih?
0: Sangat-sangat bisa, jelas banget, Bu Agus, ini luar biasa. Artinya itu benar-benar mitos, Bu ya. Sangat-sangat mitos. Jangan terpengaruh pendengar dan pemirsa ini.
2: Suara hilang.
0: Oke, halo Bu Agus, gimana Bu suara kita? Sudah bisa Bu ya kedengaran ya?
2: Ya.
0: Oke, ini luar biasa. Sangat-sangat bisa dianalogikan, Bu, terkait hal seperti itu ya. Tapi efeknya kalau masalah sabu atau narkoba ini berarti mirip kayak rokok juga dong, Bu ya. Gimana, Mas Agus, ngerokok nggak sih?
2: Nggak bisa. Oh.
0: Tapi biasanya kan kalau teman-teman ngerokok ini, biasanya kalau habis makan nggak ngerokok tuh kayak wah harus cari rokok nih, harus cari rokok, nyari kemana-mana gitu ya. Oke, ini nih yang perlu diperhatikan oleh buat seluruh masyarakat. Jadi jangan sementang-mentang bahasa kita tuh koyok lah. Kau aja menakar seorang supaya kada ketagihan segala macam, tetap aja. Ini buktinya bagi teman-teman yang pernah ngerokok, yang ngerasain ngerokok ya. Awalnya cuma coba-coba nih ngerokok, ternyata candu juga ngerokoknya. Oke, baik, pendengar dan pemirsa, ini kami juga mengundang bagi Anda mungkin yang ingin bertanya atau ikut berdiskusi bersama Bu Agus dan juga tim ya. Silakan. Dan ini Bu Agus, sudah ada beberapa yang gabung lewat YouTube. Ulun coba bacakan dulu Bu Agus ya. Oke, ini sudah ada gabung lewat YouTube, ada Nur Azmi Radmizah ya menyimak. Terus ada, oh ini dia pertanyaannya. Apa benar narkoba bisa mengobati sakit ginjal? Terima kasih jawabannya Ibu Bapak dan Mas Adit. Waduh, ini mantap Bu. Narkoba buat penyakit ginjal Bu. Silakan Bu Agus, bisa langsung ditanggapi Bu.
1: Mbak Cindy kayak pakarnya nih ya.
0: Wah, silakan Mbak Cindy. Pakarnya nih, boleh-boleh. Agak nyeleneh juga nih pertanyaannya. Obat sakit ginjal gitu ya.
1: Enggak dong, harusnya kalau narkoba itu kan sifatnya merusak. Jadi selama ini, selama kami bekerja di BNN tuh belum pernah ada menemukan narkoba yang bisa mengobati sakit ginjal itu sendiri.
0: Ini berarti mitos yang benar-benar kelihatan dustanya gitu ya.
1: Iya. Tetap. Jadi ini Mas yang silakan dibuka Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 bahwa narkotika golongan 1 tadi apa? Ganja ya.
3: Sambu ganja.
1: Nah, tadi yang disebutkan apa yang bisa melakukan ginjal tadi? Obat ginjal apa?
3: Hanya pertanyaan hanya narkotikanya saja.
1: Nah, narkotikanya saja ya. Jadi narkotika itu tidak untuk medis, tidak untuk pengobatan, tidak untuk terapi, gitu. Jadi hanya untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan. Nah seperti itu. Jadi adalah mitos bahwa narkotika itu bisa untuk obat. Jadi tidak ada. Pian cari seluruh dunia, misalnya apa sabu buat obat apa, nggak ada itu. Gitu. Jadi itu mitos ya.
0: Oke, berarti artinya benar-benar mitos, jangan dipercaya. Bahkan kalau di media sosial mengatakan secara internasional ganja itu tidak masuk dalam psikotropika katanya Bu. Bahkan di beberapa negara tuh digunakan untuk bahan memasak gitu Bu katanya.
1: Ibadah kita kan ada yang gak bahan memasak kan, cuma sekarang tidak kan.
0: Iya, dan kabar terbaru juga katanya ini biji ganja kemarin di Aceh kalau nggak salah itu dicampur sama biji kopi Bu katanya.
1: Ya, jadi untuk negara kita sendiri tidak melegalkan ya Mas untuk ganja masuk narkotika golongan 1. Apapun apa namanya alasannya, baik untuk supaya makanan enak kah, supaya minuman enak kah, atau untuk pengobatan, kalau itu tidak legal secara hukum, maka kami di BNN tetap berpegang pada hukum positif yang berlaku.
0: Oke, baik. Ini juga ada pertanyaan Bu dari WhatsApp. Ulun coba bacakan Bu lah. Dari Kandangan, Hulu Sungai Selatan, dari Pak Bambang Suherman. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum buat para narasumber. Apakah ada pemetaan khusus dari BNNK HSS terkait potensi kerentanan penyebaran narkoba di wilayah Hulu Sungai Selatan, terutama di wilayah perbukitan dan di daerah terpencil seperti Pegunungan Meratus yang minim akses sarana kesehatan? Terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Bambang Suherman di Kandangan Hulu Sungai Selatan. Nih, silakan Bu atau Mas Agus ingin menyampaikan?
1: Nih. Mas Agus saja kayaknya.
0: Oke, silakan Mas Agus. Ini kayaknya pas nih ya terkait tentang pemberantasan nih Mas ya. Potensi kerentanan penyebaran narkoba di wilayah perbukitan, di wilayah Pegunungan Meratus yang minim akses sarana kesehatan, daerah terpencil juga. Nggih.
2: Ya betul, untuk pemetaan sendiri di daerah Pegunungan Meratus sangat rawan karena rata-rata sementara hasil penindakan dari Polres maupun Polsek, hasil tangkapan mereka kebanyakan untuk narkotika jenis sabu berasal dari Pegunungan Meratus. Pemetaannya sementara di sana asalnya, kemudian asal Pegunungan Meratus itu asal narkobanya kemungkinan berasal dari berbagai daerah, bisa Banjarmasin ataupun Samarinda maupun daerah lainnya yang mau masuk ke daerah Pegunungan Meratus, karena daerah situ terpencil, jaringan pun tidak ada, dan perjalanan ke sana sangat susah untuk dilewati karena jalannya rusak, kemudian akses lainnya terhambat. Situ ada pemukiman yang sangat rawan, ada yang pengguna maupun pengedarnya sangat terorganisir sudah di sana. Kayaknya susah untuk dikecuali kita ada informasi dari Banjarmasin atau dari luar ada pengiriman ke sana, bisa kita lakukan penindakan maupun penangkapan. Mungkin itu.
0: Oke. Nah, tapi terkait hal itu Mas Agus, apakah selama ini yang sudah terpantau oleh pihak BNN sendiri itu, apakah ada wilayah-wilayah tertentu yang memang harus diwaspadai di wilayah pegunungan ini, Mas?
2: Untuk pegunungan daerah pegunungan sementara kami pantau kebanyakan dari hasil TAT lah, tangkapan dari Polres atau Polsek, barang yang mereka beli itu berasal dari Desa Buntu dan Desa Kundan. Desa Buntu ini daerahnya perbatasan dengan daerah Loksado. Kindingan, Desa Kindingan masuk Desa Buntu ke Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dan untuk Desa Kundan sendiri masuk Desa Kecamatan Hantakan, yaitu Desa Haruyan Dayak, yang susah untuk aparat penegak hukum maupun pihak kepolisian. BNN sendiri pun susah untuk masuk ke sana karena aksesnya sangat rawan dan kemungkinan ada perlawanan dari mereka.
0: Baik. Berarti ini memang salah satu tantangan tersendiri, Mas Agus ya, baik itu pihak kepolisian dan pihak BNN. Nah, tapi kalau terkait pengawasan nih, Mas Agus, saya juga pernah mendengar beberapa selentingan kabar-kabar dari sana. Kalau lagi acara baaruhan, itu katanya jadi salah satu lokasi atau tempat untuk transaksi. Itu bagaimana, Mas Agus?
2: Untuk baaruh adat sendiri, sejak tahun berapa ya, tidak diizinkan lagi baaruh adat untuk ada perjudian yang maupun narkoba. Yang sementara untuk arah adat biasanya mereka melaksanakan setelah panen raya atau hasil panen dari pegunungan itu melaksanakan arah adat, tapi tidak ada kegiatan-kegiatan yang negatif, artinya dilarang oleh pemerintah daerah maupun aparat kepolisian tidak mengizinkan lagi kegiatan tersebut, sehingga sampai saat ini tidak ada kegiatan-kegiatan yang negatif di sana, misalkan ya tadi pesta sambung ayam, perjudian macam-macam, ada dadu dan sebagainya. Mungkin itu yang sementara ini yang kami pantau.
0: Alhamdulillah, berarti memang sudah ada pengawasan tersendiri ya, Mas ya dan Bu ya, terkait tentang kegiatan aruh-aruh yang biasanya kan yang kita tahu dulu-dulu itu kan ada judinya, bahkan ada mirasnya. Nah, takutnya di situ ada peredaran narkobanya juga. Baik, dan ini juga ada masuk dari Pak Ahmad Husaini di Kota Baru. Ini pertanyaannya, izin bertanya, banyak buruh pekerja kasar saat ini khususnya di wilayah Kota Baru, buan kami buan kelapa sawit, yang tergiur menggunakan sabu biasanya karena mendengar kalau pakai sabu ini kawa mengusir rasa uyuh saat begawi. Nah, apakah ada nih pendekatan dari BNN misalnya memberikan solusi nyata agar para pekerja ini dimanapun berada ini kada terjebak rayuan dari pengedar? Nah, mungkin siapa yang ingin menjawabnya, Bu?
4: Baik, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih nih kepada Pak siapa tadi?
0: Dari Pak Ahmad Husaini.
4: Ya, Pak Ahmad Husaini, mungkin itu jadi PR kami ya untuk BNN, karena kebetulan di Kota Baru sendiri belum ada BNN. Nah, jadi mungkin akan menjadi tugas kami dari BNN atau kepolisian setempat untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa penggunaan narkoba ini tidak ada yang membuat lebih semangat bekerja, seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu bahwa efek narkoba yang dikiranya akan menimbulkan semangat, euforia, itu cuma efek semu dan akhirnya sebenarnya adalah kehancuran sendiri, kehancuran otak dan lain sebagainya. Jadi akan jadi PR kami bersama untuk lebih banyak menginformasikan masyarakat supaya masyarakat lebih tahu gitu mengenai hal ini. Seperti itu.
0: Oke, nah kalau untuk di wilayah HSS sendiri, Mbak, untuk sosialisasinya gimana, Mbak? Terkadang kan

0: Apakah ada sosialisasi rutin ke perusahaan-perusahaan atau ke perkebunan-perkebunan terkait sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba ini, Bu?
1: Ya, jadi kalau sosialisasi ke perusahaan, kita kerjasama ya sifatnya dengan perusahaan-perusahaan tambang yang ada di wilayah HSS dan TAPIN. Nah, kerjasama ini kemudian yang menggerakkan pihak perusahaan untuk mengundang kita menyampaikan informasi tentang bahaya narkoba kepada seluruh pegawai. Kemudian perusahaan sendiri karena mereka memiliki inisiatif untuk upaya pencegahan pemberantasan narkoba di lingkungan kerjanya, maka perusahaan yang pertama membuat aturan. Aturan ini antara lain, apabila mereka menerima pekerja, itu harus dengan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba. Yang kedua, perusahaan membuat regulasi apabila karyawannya ada yang memang terbukti menyalahgunakan narkoba, mereka mengenakan sanksi. Kemudian yang ketiga, mereka kerjasama dengan BNN untuk melakukan tes urin kepada para pegawainya. Jadi kami sering melaksanakan tes urin ini di perusahaan-perusahaan membantu mereka, tapi hasil tes ini tidak kami publikasikan. Hasil tes kami sampaikan ke pihak berwenang dari perusahaan. Kemudian tindak lanjut itu diserahkan kepada pihak perusahaan. Tentu ada rekomendasi dari BNN seperti itu. Jadi selama ini hubungan kita dengan pihak-pihak swasta seperti itu sangat baik.
0: Oke, baik, luar biasa. Berarti memang, tapi itu kan kalau ada kerja sama dengan perusahaan. Misalnya kalau memang rutin dari BNN sendiri, apakah harus ada indikator tersendiri, Bu Agus, untuk melakukan sosialisasi ini?
1: Jadi kita biasanya, karena kan kita nggak ujuk-ujuk ya Mas, maksudnya tiba-tiba datang untuk melaksanakan sosialisasi kan enggak. Jadi tentu para pihak ini saling memberikan informasi. Misalnya pihak perusahaan ingin mengadakan sosialisasi, mereka bersurat kepada BNN. Atau BNN ingin melakukan sosialisasi, maka BNN juga memohon izin kan gitu. Harus adalah dari dua pihak ini. Karena nggak mungkin ujuk-ujuk memberikan sosialisasi di perusahaan pada jam kerja misalnya begitu. Ya orangnya bubar juga gitu,
0: iya,
1: kan
0: benar,
1: mereka
0: benar,
1: akan mengganggu jam kerja. Jadi kalau misalnya kita mau berikan sosialisasi, tentu ditentukan hari H dan jam J-nya supaya sama-sama nyaman. Artinya kegiatan yang kita lakukan juga tidak mengganggu kinerja dari perusahaan. Sebenarnya ini berlaku pada semua institusi ya Mas. Misalnya RRI sendiri misalnya mau melakukan sosialisasi bagi pegawainya, silakan mengundang misalnya dari BNN Provinsi Kalsel atau BNN Kota Banjarmasin misalnya. Tentu meluangkan waktu bagi pegawainya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi itu kan gitu. Harapan kami kegiatan sosialisasi ini tidak mengganggu kinerja dari sebuah institusi atau lembaga. Jadi harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melaksanakannya gitu.
0: Oke, baik, luar biasa Bu perbincangan kita hari ini Bu Agus. Sebenarnya masih banyak yang saya ingin tanyakan. Ini kan tadi terkait tentang sosialisasi ke perusahaan-perusahaan, tapi saya mau nanya juga sosialisasi ke desa-desa seperti apa. Apalagi Mas Agus tadi bilang daerah Pegunungan Meratus ini agak susah aksesnya. Kira-kira BNN ada nggak menjadwal misalnya sebulan sekali kah ke daerah pegunungan ini untuk melakukan sosialisasi? Tapi karena waktu terbatas juga Bu, dan juga mungkin terkait tentang rehabilitasi Bu, misalnya kalau nya ada anak haji siapa itu kalau nya ketahuan narkoba rehab, tapi kalau nya masyarakat bayar petaninya penjara jar. Nah ini nggak sempat kita obrolin Bu, sebenarnya masih ada Bu pertanyaan-pertanyaan seperti ini kita bahas, cuman karena waktu terbatas mungkin di kesempatan selanjutnya, artinya kita ada lanjutannya dong Bu ya.
1: Boleh.
0: Iya, soalnya kita nih. Iya, dijatuhin aja Bu. Soalnya ini kayak gantung Bu pertanyaannya. Kayak belum tuntas kita ngomong hari ini.
1: Ini habis sama sekali ya waktunya ya.
0: Bener Bu, bener-bener bisa tinggal 1 menit lagi Bu.
1: Iya.
0: Oke, tapi 1 menit terakhir Bu, mungkin ada pesan nggak sih Bu buat masyarakat Kalimantan Selatan secara umum Bu? Silakan Bu Agus.
1: Iya, yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa memang ada beberapa mitos terkait narkoba ini yang berkembang di masyarakat.

0: silahkan kalau ingin mendapatkan faktanya, silahkan bertanya kepada BNN terdekat ya, baik offline maupun online. Jadi kami sampaikan bahwa BNN seluruh Indonesia, BNN provinsi, kabupaten, kota, itu ada media sosialnya. Jadi pian yang jauh di sana tidak perlu harus datang ke kantor BNN untuk mendapatkan informasi gitu. Atau hendak betakon aja tuh, kada perlu jauh-jauh datang. Pian bisa menghubungi BNN di seluruh media sosialnya. Kayak BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan misalnya, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube, ada apalah media-media sosialnya, silahkan diakses. Nah, itu bisa direct message kan, bisa mengirim pesan kepada admin. Kalau di kolom komentar, pian bertanya misalnya, anak ulun nih kecanduan narkoba terus gimana? Nah, pian akan supan mungkin di situ, atau akan takut bertanya di situ. Ya, pian kirim direct message saja, atau pesan langsung saja ke admin, nanti admin yang akan menjawab atau merespon pertanyaan atau informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak terkaji kabar yang salah gitu maksudnya. Karena kita akan merespon pertanyaan masyarakat dengan jawaban-jawaban yang berdasarkan fakta dan jawaban-jawaban yang tidak menyesatkan. Jadi informasi-informasi penting lainnya memang sudah kita sampaikan juga. Misalnya ada narkotika jenis baru yang disalahgunakan misalnya, atau bagaimana itu midate itu merusak tubuh, itu kan sudah ada semua di media sosialnya BNN. Jadi kan, masyarakat yang unjut di sana tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor untuk betakon, bisa melalui seluruh media sosial kita, seperti itu.
1: Baik, terima kasih Bu Agus untuk sudah berkenan yang meluangkan waktunya di siang hari ini, meskipun singkat tapi ini mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh masyarakat Kalimantan Selatan ya. Buat Mbak Cindy juga, buat Mas Agus juga, terima kasih sudah mendampingi Ibu ya di siang hari ini. Dan pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di program siang hari ini, di program Sanksi. Insya Allah Sanksi akan hadir lagi minggu yang akan datang. Saya Aditya Indur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia kita bergabung bersama program Matiga, mengikuti dinamika olahraga
2: bersama saya Hana Pratiwi.

Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas Jeju United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di Jeju World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan Jeju United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. It was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the ball. Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin. We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: This time it's Hiroki Ito. There was no one.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game, I gotta say.
2: Ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat Timnas Putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersial kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal Liga nantinya akan menentukan jadwal Kongres Pemilihan PSSI tahun 2027, di mana Liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum Kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi Liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga. Ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya. Makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru termasuk legion asing sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh coach dan yang tidak puas. Akan respect juga atas semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40% untuk konsep. Jadi tanggal 4 September setelah ini mulai.
2: Bek Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Rika nanti. Ya, sekali lagi selamat. Sebenarnya kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coachnya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini, saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan dua minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin. Terakhir mungkin di China Open, 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tekankan.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih satu medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam dua turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: tolong ya, air jemuran ibu jangan dibuang ke rumah saya dong.
1: Lah, itu kan gak sengaja. Ibu juga jemurannya mepet ke rumah saya.
2: Astagfirullah, apa ini ribut-ribut? Allahu Akbar, kita ini bertetangga loh bu. Kalau kita rukun, jadi pahala loh buat kita.
0: Iya Pak RT, maaf. Maaf ya bu, saya emosi tadi.
1: Iya bu, saya juga minta maaf. Saya jadi kepancing emosi juga kan tadi.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya tidak aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, mengapakah demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka, dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sabar Paling Dalam adalah novel karya Fajar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantunya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Akhir dari novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup, kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan.

0: daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Syukran alhamdulillah kembali berjumpa kembali kita di program Banjarmasin siang. Setelah tadi di pukul 11 kita bersama kawan-kawan dari BNNK Kandangan Hulu Sungai Selatan. Kali ini di program cerita di siang hari ini ya. Nah, kita akan membahas satu hal yang sangat krusial dan bahasanya itu sangat dekat dengan kondisi kita saat ini, bukan hanya untuk wilayah Kalimantan Selatan secara khusus, tapi juga di seluruh Indonesia secara umumnya pendengar ya. Nah, di edisi boleh dibilang ini adalah sangat istimewa pendengar ya. Di cerita siang hari ini kita akan membahas satu hal yang langsung menyentuh juga terkait masa depan kita, masa depan banua kita, masa depan negara kita juga, terkait tentang isu NEET atau NET. Kalau bahasa Banjarnya tuh apalah, nang tuh sopan lah, pengangguran lah, kada jua pang, kada singgawian. Nah, kada singgawian lah. Ada jua pang begawi jar lo apa jar bakisah aja jar. Lain kisah, tapi dasar bujur pendengar lah, ini benar-benar banyak sekali bahkan informasi-informasi di media sosial, di internet ya, terkait tentang soal isu kada singgawian ini pendengar lah. Dan ini otomatis fokusnya juga merujuk ke masa depan banua kita, khususnya apa, ke generasi muda kita, usia-usia produktif ya, yang saat ini sedang tidak menempuh pendidikan ya, sedang tidak bekerja dan juga tidak mengikuti pelatihan keterampilan apapun. Nah, jadi NEET ini sebenarnya bahasa Inggris panggil menyambatakannya lah, cuman bahasanya tuh usia produktif yang sedang tidak menempuh pendidikan, kada begawi dan kada dalam masa pelatihan lah. Dan hal ini juga sebenarnya pendengar menjadi perhatian serius setelah kegiatan Bahasa Ibu Wiki Kalimantan yang memfasilitasi Wikiton Partisipasi Publik atau WPP yang ke-6 ya, di periode April sampai Juli 2026 ini. Dan akhirnya muaranya itu ada pada dialog kebijakan Pentahelix ya. Dan hari ini sudah hadir di studio kita pendengar 3 orang narasumber yang luar biasa. Ini yang pertama langsung dari Pak Kabid Pemberdayaan Pemuda Dispora Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Budiono. Assalamualaikum Pak Budi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, jauh-jauh Pak sini Pak. Ya, panas hari ini pulang Pak lah.
1: Parah kali ya.
0: Mulai Pak 6 kesini ya. Nah, di tengah pendengar, di sampingnya Pak Budiono, ini adalah Ibu Satria MPD, Kepala SMKN 1 Binuang. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
0: Jauh lagi daripada Pak Budiono, mulai Binuang.
2: Lumayan.
0: Dan yang paling ujung, nah ini dia pendengar dan pemirsa, beliau adalah pemenang Wikiton Partisipasi Publik WPP ke-6 kategori pelajar bersama Adnan Ariel Haq ya. Dikyo Adnan kah?
3: Iya Adnan.
0: Adnan, assalamualaikum Adnan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat beratan buan pian lah. Alhamdulillah. Walaupun hari panas tapi masih sempat datang hadir di studio RRI Banjarmasin. Nah, pendengar dan pemirsa, bersama 3 orang narasum ini kita akan membahas masalah tadi pendengar ya, terkait tentang isu ya yang sangat erat dan memang ini tidak usah dibuktikan dengan data. Pian lihat aja sudah langsung kita namun berjalan kada usah ke Tanjung atau kemana, di Banjar aja nah pian lihat. Kira-kira banyak nang begawi kah, banyak yang terduduk. Namun begawi sambil berduduk kayak ulun pang lah. Nah, terkait tentang isu NEET inilah, atau pengangguran kada singgawian, atau produk remaja atau mereka di usia produktif tapi kada begawi, kada dalam masa pendidikan dan juga tidak dalam pelatihan keterampilan. Nah, ini isunya nih, bahkan ada isu yang terkait tentang janji-janji presiden wakil presiden terpilih yang 9.000 pekerjaan
2: walah.
0: 9 juta, han. Tahu beliau pada ulur menyebut 9.000 mendikiti sekali 9 juta. Nah, sampai sekarang belum terpenuhi, bahkan penganggurannya bertambah. Nah, ini bagaimana? Mungkin Pak Budiono dulu mungkin, atau Ibu yang ingin menjelaskan pertama-tama nih Bu. Bapak dulu kah, Pak, atau Ibu?
2: Bapak.
1: Boleh.
0: Boleh, silakan, Pak. Nggih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Adnan dan Ibu Satria yang hadir jauh-jauh dari Binuang, tentunya bincang-bincang kita pada siang hari ini terkait dengan NET di Kalimantan Selatan, terkait dengan hal tersebut, Dinas Kepemudaan dan Olahraga mengambil posisi sebagai salah satu unit kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini menangani urusan kepemudaan. Jadi ada dua amanah yang diemban oleh Dinas Kepemudaan terkait dengan kepemudaan ini, salah satunya adalah partisipasi pemuda dalam kewirausahaan muda. Kemudian yang kedua adalah partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan atau organisasi sosial kemasyarakatan. Berangkat dari dua amanat tersebut, terkait dengan isu tidak sedang belajar, tidak sedang bekerja, dan tidak sedang pelatihan tadi dalam bahasa Banjar, kada singgawian tadi, tentunya Dinas Kepemudaan Olahraga mencoba mengambil porsi atau peran terkait dengan kepemudaan agar bisa keluar dari situasi tersebut, sehingga dalam hari ini beberapa kegiatan yang diharapkan bisa melakukan intervensi terhadap pengurangan NET di Kalimantan Selatan, salah satunya ya terkait program kami yang namanya SP2, Sentra Pemberdayaan Pemuda. Jadi di dalam program Sentra Pemberdayaan Pemuda itu, pemerintah provinsi akan mempublikasi kepada pemerintah kabupaten kota, kepada Disput Parpora setempat atau dinas yang mengurusi kepemudaan di daerah kabupaten kota, untuk disebarluaskan kepada khususnya pemuda 16-30, sesuai dengan isunya masing-masing. Ketika mau mengangkat tentang kewirausahaan, bisa juga lingkungan hidup, bisa juga dari semua hal yang bisa diangkat oleh pemuda yang ada di wilayah masing-masing, nanti diajukan kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, sehingga nanti ketika proyek atau program yang akan diusulkan oleh teman-teman di kabupaten kota melalui komunitas atau pemuda tadi itu, ini kisaran antara 10 sampai 15 orang satu grupnya untuk proyek itu, nanti kita akan melakukan pendampingan dan penguatan yang ada di kabupaten kota itu. Ketika sudah ada ditentukan lokusnya berbasis desa atau kelurahan, itu nanti kita akan intervensi, termasuk umpamanya ini kan kebetulan ada Mas Adnan dari Minuang ya, yang akan mengangkat tentang usaha jahit ya di lingkungannya, di sekolah, itu nanti bisa diangkat umpamanya bersama komunitas 10 sampai 15 orang itu sebagai proyek. Nanti Dispora Provinsi akan memberi intervensi, termasuk mungkin di modal awal. Biasanya kami ada di program itu sekitar 15 juta itu di program awal untuk mungkin sarana atau perlengkapan dan sebagainya. Kemudian kami juga akan melakukan pendampingan secara teknik dan pemasaran. Mungkin nanti akan ada tenaga ahli yang memberikan brief kepada mereka, memberikan materi kepada mereka. Mungkin kalau itu yang diangkat terkait dengan usaha jahit, UMKM atau wirausaha muda, berarti penguatan pada sektor tekniknya, mungkin pemasarannya, mungkin membangun jejaring, mungkin atau mau melakukan bisnis secara digital, mungkin itu nanti akan dilakukan intervensi seperti itu. Kemudian ketika nanti sudah jalan proyek ini, akan dilakukan pengawalan untuk pendampingan oleh dinas kepemudaan yang di ada kabupaten kota atau yang berurusan dengan kepemudaan SKPD yang ada di kabupaten kota, sehingga perjalanan beberapa bulan, targetnya sekitar 4 bulan, ini bisa menjadi semacam inkubasi bisnis usaha untuk pemuda yang ada di daerahnya. Bagaimana nanti selama 4 bulan itu juga akan ada pendampingan dari provinsi, dari Dinas Pemuda Olahraga, itu berupa insentif kepada personal, umpamanya setiap orang anggap aja 900 ribu untuk penguatan kali 4 bulan kali 15 orang. Nah itu nanti bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha atau sekaligus memberikan kegiatan ini bisa untuk jadi usaha untuk komunitas itu, dan diharapkan nanti akan ada evaluasi dan monitoring dari kami, khususnya di Dinas Provinsi dan Kabupaten Kota, keberlanjutan. Jadi konsep ini akan berkelanjutan, tidak hanya berhenti di 4 bulan, tapi setidaknya nanti harapannya, dan ini beberapa kali sudah, beberapa tahun terakhir ini sudah kami evaluasi, kegiatan SP2 yang ada di Kabupaten Kota itu luar biasa perkembangannya. Dia tidak hanya sekup 15 orang sudah mengembangkan unit usaha, sudah mengembangkan anggota yang biasa 15 bisa lebih banyak lagi. Dan itu harapannya nanti ke depannya, tentunya kalau memang Adnan nanti bisa mengkolaborasikan dengan pemerintah daerah, khususnya Dinas Kepemudaan setempat, dengan sekolah mendukung, dengan pihak sekolah juga mendukung, dan komunitasnya mendukung, nanti kita bisa jadikan program SP2 untuk tahun 2027 mendatang. Mungkin demikian.
0: Oke, baik. Pak Budiono, kalau kita lihat sejarah dari data BPS sendiri nih, Pak Budiono, kan Kalsel 21%-an Pak ya, Buanang Kadasinggawian ini. Siap. Nah, kalau yang menurut Bapak sendiri, kalau dengan program yang Bapak sampaikan tadi, itu kira-kira bisa meng-cover berapa sih Pak? Ya. Dari total keseluruhan 21% itu?
1: Siap. Kalau di kami ya, sebenarnya kan terkait dengan mengurangi 20% yang tidak bekerja tadi atau kadasinggawian tadi kan, itu sebenarnya Dispora itu lebih pada peningkatan kapasitas, kreativitas, dan wawasan. Sehingga diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga itu mengurangi angka itu. Harapannya kerjasamalah salah satunya dengan pihak-pihak stakeholder terkait, salah satu dengan Bahasa Ibu, dengan komunitas sosial masyarakat yang lain, dengan stakeholder terkait. Harapannya itu nanti akan mengurangi tadi, setidaknya walaupun kecil harus kita lakukan, karena kita kalau berharap besar sekarang ini sulit, karena memang situasi sedang tidak baik-baik saja. Makanya step by step, makanya kita harus sinergi, kita gerakkan semua komponen yang ada demi kebaikan, khususnya untuk mengurangi angka 21% tadi di Kalimantan Selatan. Mungkin seperti itu.
0: Oke, nah artinya salah satu yang terkait ini, pendengar dan pemirsa, itu adalah sekolah vokasi atau bahasa kita UAN SMK. Karena kalau dari dulu kita mengingatnya, kalau kita sekolah di SMK, lulus pasti begawi. Nah, ini pas banar. Lawan Ibu Satria, dari sudut pandang pendidikan sendiri, Bu. Niatnya kan Bu, kita masuk SMK, punya keterampilan yang bahasanya tuh lulus sekolah, kada kuliah, tapi langsung begawi. Nah, tapi kenyataannya saat ini, Bu, semakin kesini, nang gawian yang ada tuh pindah harta pi ada, Bu. Silakan Bu Satria.
2: Iya. Sebelumnya kita sampaikan dulu bahwa di dalam beberapa pernyataan di tingkat nasional pun bahwa dinyatakan bahwa jumlah tingkat pengangguran tertinggi itu disumbang dari SMK. Nah, dari tingkat SMK dan tingkat SMA, dan itu data. Namun sebenarnya jika kita pahami lebih jauh, kalau di tingkat SMK tersendiri ada yang namanya tracer study. Tracer study itu penelusuran alumni. Jadi nanti alumni yang sudah lulus itu nanti kita akan minta data, karena masih terhubung kan, masih tetap ada data-datanya di kita. Dari lulusan setiap tahun itu, siapa yang bekerja, siapa yang kuliah, dan siapa yang berwirausaha. Data itu menjadi tidak diterima oleh badan sensus atau apapun, karena banyak lulusan SMK itu yang bekerja tidak linier. Artinya ada beberapa jurusan, misalnya jurusan, kebetulan di tempat saya itu banyak jurusan teknik. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, ada beberapa jurusan di SMK Binuang, geologi pertambangan, teknik alat berat, teknik kendaraan ringan, desain komunikasi visual, desain produksi busana, dan mekanisasi pertanian. Nah, di antara keenam jurusan itu yang lulus terkadang tidak sesuai dengan ijazah yang mereka punya. Ada jurusan misalnya seperti desain komunikasi visual, tiba-tiba dia bekerja di Alfamart. Ada juga yang bekerja ya tidak sesuai lah. Kemudian ada juga beberapa siswa yang jurusan desain komunikasi visual juga kerjanya di tambang. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi, sehingga data itu tidak terbaca. Aplikasi di dalam tracer study itu membaca ketika linear, maka itu diakui. Nah, kendala seperti ini mungkin ke depan bisa diperbaiki sehingga anggapan bahwa SMK itu adalah penyumbang pengangguran terbesar itu bisa kita hapus. Nah, kaitannya dengan sekarang di mana keadaan negara kita sedang tidak baik saja, termasuk khususnya di Kalimantan Selatan dan di Kabupaten Tapin, itu jumlah PHK pada tahun 2024-2025 itu cukup besar. Meskipun saya tidak memiliki data resmi, tapi kenyataannya memang seperti itu, karena kita bisa lihat beberapa siswa kami harus berhenti sekolah atau bermutasi atau kemana dengan alasan ikut orang tua. Alasan dari mereka pindah terkadang adalah orang tua sudah tidak bekerja lagi. Dan itu memang benar saja terjadi, ada beberapa perusahaan yang di sekitar kita, di sekitar SMK, itu memang sudah ditutup. Entah karena perpanjangan kontrak atau seperti apa, kita tidak mengetahui itu, sehingga kadangkala terjadi di SMK sendiri untuk magang pun sekarang mulai agak kesulitan untuk mencari tempat-tempat magang yang memang benar untuk jurusan-jurusan kami. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Adnan, di NIT Kada Singgawian dia berusaha untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja baru di mana kaum laki-laki nanti pada usia produktif yang tidak bekerja itu bisa bekerja cukup di rumah namun memiliki penghasilan. Salah satu alternatifnya adalah dengan menjahit. Menjahit di sini kan bagi kami tidak hanya sebatas membuat baju, tapi lebih pada kategori yang luas, artinya barangkali mendesain, kemudian juga menerima jasa permak dan lain-lain yang berkaitan dengan hal-hal seperti itu. Bahkan sekarang pun di jurusan baru ini kita tidak hanya belajar bagaimana menjahit, namun juga bisa juga belajar desain, bahkan dan bahkan sekarang sudah ada belajar ngeprint atau apa gitu yang
0: digital.
2: Iya, digital seperti itu sudah dipelajari oleh jurusan tersebut. Nah, kendala-kendala yang ada baik alumni SMK, SMA di tempat kami, laki-laki sekarang juga sudah mulai sulit untuk mereka misalnya mau masuk kerja di tambang, karena tanda petik ya, pekerjaan di tambang, sektor pekerjaan energi dan migas itu menjadi semacam paling trendsetter lah di kalangan alumni. Nah, mereka berlomba-lomba untuk bisa masuk bekerja di sektor itu. Namun sekali lagi kita tegaskan bahwa untuk Kabupaten Tapin sendiri kita sudah mulai banyak perusahaan yang tutup. Akhirnya Adnan berupaya bagaimana seandainya mereka laki-laki itu yang tidak bekerja itu kita beri keterampilan. Dan SMK kebetulan memiliki sarana alat untuk jahit tersebut, karena menjahit tidak hanya bisa dipelajari oleh yang jurusan menjahit, tapi bisa jurusan-jurusan lain kalau memang ada keinginan. Hal-hal seperti itu bisa kita fasilitasi dengan beberapa alat dan sarana yang kita miliki di SMK. Meskipun kondisinya mungkin terbatas atau apa, namun itu memungkinkan untuk bisa kita latihan secara bergantian. Dan SMK membuka kapanpun mereka untuk bisa belajar, baik itu kami dampingi dengan guru-guru kami atau kami akan memanfaatkan alumni-alumni yang bekerja sebagai penjahit untuk saling berbagi seperti itu. Dan untuk lebih agar mereka latihan bisa nyaman, nanti akan kita atur waktunya apakah berbarengan dengan jam sekolah atau nanti di luar jam sekolah, seperti itu nanti akan kita atur. Yang jelas mungkin kemungkinan besar kawan-kawan atau usia produktif yang belum kerja ini akan mengadakan latihannya itu pada saat libur sekolah, mungkin Sabtu atau Minggu itu bisa kita manfaatkan.
0: Oke, berarti tidak menutup kemungkinan dong Bu Satria, misalnya alumni yang sudah ada misalnya pas sudah bekerja cuman akhirnya kena PHK, ikut pelatihan lagi, berarti masih memungkinkan Bu ya?
2: Memungkinkan, kami buka bukan cuman alumni yang bisa untuk di sana, namun kami buka untuk masyarakat sekitar.
0: Oke.
2: Di mana nanti kami akan melakukan sosialisasi secara medsos maupun nanti akan kita sampaikan melalui pamflet. Mm-hmm. Karena barangkali mereka ada yang tidak bermedsos, akan kami tempel di mana-mana tempat-tempat strategis yang mm-hmm. akan memberikan ini loh kesempatan untuk berlatih seperti apa, dan harapan ke depan adalah menjahit ini sebuah usaha yang tidak ada matinya. Mm-hmm. Bahkan permak pun menurut ulun menghasilkan uang sekali. Potong aja, potong kaos kepanjangan aja 10.000. Mm-hmm. Kalau dalam sehari kita bisa memperoleh minimal 3, paling tidak 30.000. Itu pun potong. Mm-hmm. Tidak termasuk misalnya mempermak, mengubah atau mengubah mm-hmm. itu kan harganya lebih berbeda lagi. Apalagi kalau sampai membuat baju atau desain yang baru. Mm-hmm. Ini sebuah peluang yang sangat bagus.
0: Baik, luar biasa. Artinya kalau boleh dibilang khusus untuk di Binuang sendiri, boleh di Kabupaten Tapin, tidak kekurangan SDM sebenarnya Bu ya. Iya. Cuma kekurangan lapangan pekerjaan.
2: Benar.
0: Oke. Nah, kita ke Adan nih sebagai pemenang Wikiton kategori pelajar ya. Idenya kemarin adalah terkait menjahit mentalitas pemuda ya.
3: Iya.
0: Nah, itu dari Adnan sendiri. Jadi mengangkat topik itu dan melihat kenapa memilih menjahit, karena kan kalau kita lihat sekarang dunia industri lebih ke elektro ya. Terutama kayak motor listrik, mobil listrik dan segala macam berhubungan listrik. Bahkan lagi rame juga PLTS, tenaga matahari. Kenapa enggak ke wilayah ke elektrik-elektrik? Kenapa lebih ke menjahit, Adnan?
3: Baik, terima kasih. Izin sebelumnya Bapak Ibu, kenapa ulun nulis itu? Karena memang berasal dari keresahan pribadi. Kan ulun jurusan tata busana. Ulun memang peserta satu-satunya laki-laki di kejuruan itu. Merasakan bahwa bias gender itu sangat memungkinkan menyumbang need tadi itu, karena pemikiran sudut pandang bahwa menjahit laki-laki sudah pasti kemayu atau berbagai macam itu. Namun nyatanya banyak desainer terkenal bahkan internasional itu laki-laki. Nah, jadi ulun tergerak kayak apa caranya untuk di SMK tersendiri itu merubah mindset itu. Jadi menulislah opini itu. Jadi sempat ngobrol dengan teman-teman dari kejuruan lain yang disampaikan Ibu Satria tadi, mereka itu awalnya ingin masuk desain produksi busana. Namun karena ada sudut pandang dari orang tua, teman-teman, jadi mereka gak jadi masuk itu. Jadi masuklah tahap teknik alat berat itu. Mereka cuma sekolah 3 tahun, tidak menjiwai. Jadi ketika keluar jadi nit. Menurun seperti itu. Jadi pada awalnya, pada dasarnya dulu, memperbaiki sudut pandang itu dulu. Karena menjahit itu tidak tabu kok gitu, nah Bang. Jadi di SMK sendiri itu banyak dari teman-teman desain produksi busana, bahkan sampai TAP, DKV, desain komunikasi visual itu, yang curhat ke ulun, kenapa ikan mengambil jurusan ini, kenapa berani? Karena memang kayaknya kalau kada dimulai gak akan kebuka gitu. Dan kebanyakan dari kejuruan lain yang terjebak tadi, konteksnya terjebak di dalam kejuruan yang tidak diminatinya, itu akan menjadikan dirinya nit. Seperti itu.
0: Oke, jadi memang terkait tentang keresahan sendiri ya, tentang mindset tadi Adnan ya. Memang untuk beberapa wilayah pendengar dan pemirsa, memang konsep pemikiran yang seperti itu masih cukup kental ya. Cuman di beberapa daerah khususnya di Banjarmasin ya agak sedikit beda ya Pak Budi ya. Namun kada lakian karena hap mulai baju jar.
2: Iya. Benar.
0: Soalnya penjahit ulun pun lakian. Oke, jadi ini memang harus diperbaiki lagi ya Bu Satria terkait mindset-mindset. Tapi kalau boleh tahu Bu Satria, di daerah Tapin sendiri terkait mindset-mindset yang seperti itu, yang hal-hal yang berbau kayak menjahit itu gawean binian apa segala macam, itu memang sekental apa sih Bu sebenarnya Bu?
2: Kalau kita lihat di Binuang sendiri ya, penjahit lakian itu bisa dihitung dengan jari. Dan penjahit binian sebenarnya banyak. Namun seperti Pian juga nih, yang Pian sampaikan bahwa ulun pun untuk baju, khusus baju kerja nih, cuttingan itu memang lebih bagus jahitan lakian. Nah, berbeda ketika kita mau gaun atau dress itu memang dapatnya di penjahit perempuan gitu. Nah, namun kalau kita lihat pembanding pekerjaan penjahit laki-laki ini memang kayaknya lebih rapi atau seperti apa gitu Pak. Bahkan kalau membuat tote bag sendiri, tote bag misalnya, itu yang kerjaan paling simple banget, itu hasil kerjaan yang penjahit laki-laki itu kok lebih rapi banget gitu, atau nyetrikanya kah kuat banget nekannya atau seperti apa, nah itu ulun kurang tahu ya. Tapi kalau cuman dikerjakan oleh perempuan, kok mungkin karena perempuan itu kan tote bag itu gini-gini aja gini bisa selesai tek tek tek gitu. Tapi kalau laki kayaknya dia memang penuh dengan hati-hati, rapi banget begitu. Kerjaan itu misalnya kita bikin, tolong pang bikin ini, tolong ini. Saya bandingkan itu memang rapi lakian. Kita juga pernah cuman motong kaos kan. Saya coba di penjahit perempuan, saya coba di penjahit laki-laki. Dengan harga yang sama nih, 20 ribu potong karena kepanjangan kan. Ternyata memang benar rapi yang di laki-laki. Jadi itu menurut ulun, kenapa sih enggak itu ditekuni oleh anak-anak laki-laki gitu. Di tengah sulitnya kita mencari pekerjaan di bidang elektro seperti yang Pian Sambat atau di bidang pertambangan di tempat kami, itu paling enggak menjahit itu 100 ribu atau 200 sehari ulun rasa dapat. Karena ulun tanya pak, kemarin di tempat jahit ulun itu permak biasanya berapa? Segini, sehari sih dapat bisa menghasilkan berapa nih? Kalau dari permak aja bu, sudah cukup nih untuk menghidupi kebutuhan kita berumah tangga dengan dua anak. Apalagi kalau dia sudah menjahit baju kerja kan 300, 400 seperti itu, yang bisa dikerjakan dalam 3 hari, satu baju setel itu bisa dikerjakan dalam 3 hari. Itu rasa menurut ulun sebenarnya pekerjaan yang santai, yang bisa dilakukan kapanpun, tidak ada tekanan pekerjaan, karena dia bisa menjadi diri sendiri kan, dibanding bekerja di lain di mana kita harus siap dengan tekanan pekerjaan yang sangat tinggi. Sementara menjadi penjahit itu kan enjoy, kapanpun dia mau dia bisa kerjakan itu. Ulun seperti itu sih.
0: Memang luar biasa, apalagi kalau nyepas lagi ada proyek kan bu ya.
2: Benar.
0: Misalnya dari dinas A, dorot dinas B, dinas B, Pak Budiono mungkin dari Dispora lagi hendak mula baju dinas nih.
2: Hari jadi gitu pak.
0: Hari jadi misalnya lah.
2: Hari jadi itu.
0: Biasanya penjahitnya rata-rata laki yang beratan malah rata-rata. Oke, ini misalnya terkait tentang menjahit sendiri. Nah ini kalau dari rencana aksi daerah sendiri pak, dari layanan kepemudaan Kalsel sendiri pak, ini ada nggak sih program yang mengikat ke sana pak?
1: Ya tentunya tadi yang saya sampaikan di depan ya. Sebelumnya juga saya mengapresiasi saudara Adnan ya, di situasi yang seperti ini dengan ide generiknya dia memulai sesuatu yang bukan baru sebenarnya. Sesuatu yang mungkin hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat, tapi dengan dia bisa menganalisa situasi setempat wilayahnya bahwa ini akan menjadi sebuah peluang, itu sesuatu yang sangat luar biasa, perlu kita beri apresiasi terhadap Adnan gitu. Sebab itu mungkin terkait dengan program intervensi itu mungkin Dinas Pemuda Olahraga menawarkan tadi itu. Kalau memang nanti ini bisa kita intervensi, nanti kita akan lakukan melalui Dinas Kepemudaan setempat, sehingga nanti ada kolaborasi antara komunitas yang akan dibangun oleh Adnan ke depannya. Karena kita berbicaranya tidak hanya di Adnan aja, kami berharap khususnya pemerintah ini bicaranya ke komunitas berkelanjutan, akan mengembangkan proyek itu di Kabupaten Tapin, di Binuang khususnya, itu tidak hanya 1-2 orang atau ya sebatas komunitas kecil aja, tapi ini harapannya nanti ke depan itu juga akan memberikan semacam inkubasi usaha muda ya di wilayah Binuang itu kepada seluruh anak-anak muda di sana, sehingga seolah-olah saudara Adnan ini sebagai BA-nya lah, brand ambassador-nya lah nanti ke depannya. Dengan proyek itu, program yang akan kami intervensi nanti harapannya untuk peningkatan skill, tentunya menambah peningkatan skill Adnan nanti, terus membangun relasi tentunya, membangun sistem nanti bagaimana mengembangkan proyek yang mau dia angkat ini terkait jahit ini. Jadi bicaranya tidak hanya lokal di Binuang aja, nanti kalau memang di antara komunitas itu antara 10-15 di awal ya, kita akan lakukan intervensi bagaimana untuk upskillnya, mengupskill dari masing-masing peserta, dan itu nanti bisa kolaborasi tidak hanya siswa ibu, mungkin tidak hanya siswa di SMK Negeri 1 Binuang aja, tapi bisa dengan kelompok masyarakat yang lain, sehingga ada apa ya, semacam transfer knowledge aja aja di antara komunitas masyarakat itu saling mengisi. Mungkin ide generiknya dari Adnan, mungkin teman-teman yang lain, mungkin ada komunitas di wilayahnya itu nanti saling mengisi. Oh aku punya kelebihan ini, aku punya di sini, nanti bisa bisa di-up semuanya, sehingga nanti harapannya bisa berkelanjutan, tidak hanya untuk saat ini aja, bisa terus berkembang dan mungkin insya Allah jadi usaha yang besar.
0: Oke, berarti kalau nya generiknya dari Adnan sendiri, dukungan dari sekolah juga Ibu Satria, terus juga bantuan dan juga support dari pihak pemerintah, kemungkinan di SMK 1 nih Bu, selain sekolah SMK juga balai pelatihan dong Bu?
2: Iya.
0: Pertama harus dong nih Bu ya.
2: Itu.
0: Wah, harus seperti itu Bu ya, bukan sekedar rencana dong ya. Oke. Okay.
2: Biar lebih mengembangkan SMK, support tempat, support alat, ditambah nanti dari Dispora sendiri. Dan Adnan juga mungkin akan lebih mudah bergerakan ke sesama ini. Insya Allah mudah-mudahan ini berkelanjutan dan bisa mengatasi 19 juta tenaga kerja yang pernah dijanjikan, lapangan pekerjaan yang dijanjikan itu, paling tidak mudah-mudahan 100 orang kah yang sudah tambahan kerjaan, jadi minimal seperti itu harapannya.
0: Amin. Oke, berarti rencana ke depan ada pemikiran gak sih Bu Satria, misalnya nih sebagai proyek awalnya dijahit, terus mungkin ke depan-kedepannya mungkin ada pelatihan terkait beberapa jurusan yang ada di SMK Ibu sendiri Bu?
2: Iya. Untuk jahit sendiri, kita kemungkinan nanti setelah barangkali ini kita bisa kita kembangkan, kita akan kembali berkolaborasi dengan BLK, karena kebetulan juga kita kerjasama dengan BLK kan. Mudah-mudahan pesertanya ini seperti yang Bapak sampaikan tadi, tidak hanya alumni SMK, tidak hanya siswa-siswa SMK, namun juga nanti akan kita buka masyarakat luar. Dan jika nanti akan memungkinkan pun, dengan melihat SMK, kita akan buka lagi peluang tidak hanya jahit, namun ada jurusan teknik yang bisa kita kembangkan juga untuk masyarakat. Kami telah membuka pelatihan driver, mengemudi, dan juga latihan operator alat berat. Itu sudah kami berikan untuk siswa kami Pak. Karena ke depan mudah-mudahan mereka tidak hanya nanti juga dilatih sebagai operator alat berat, namun juga kami dengan adanya jurusan mekanisasi pertanian, ini jurusan baru di tempat kami, mudah-mudahan nanti bukan hanya siswa SMK, bukan hanya alumni, namun juga masyarakat juga bisa berlatih untuk bagaimana menjadi mekanik alat pertanian itu. Karena kami ke mekanisasi pertanian itu jurusannya ke mekanik alat pertanian.
0: Oke.
2: Kita akan buka itu, mudah-mudahan jahit bisa jalan pertama, ini menjadi semacam publikasi bahwa ada jurusan yang juga bisa kami buka untuk masyarakat, sehingga pekerjaan barangkali kalau untuk mekanik pertanian itu akan bertambah Pak, karena pertanian tidak ada matinya, tidak akan pernah berhenti.
0: Betul.
2: Tambang boleh berhenti tapi pertanian tidak akan pernah berhenti.
0: Benar, luar biasa Bu Satria. Nah, kita ke Adnan lagi nih. Nah, kalau nya pandangan Adnan sendiri melihat prospek apa yang Adnan resahkan selama ini seperti apa ke depan nih setelah apa yang Adnan laluin?
3: Terutamanya tadi yang paling mendesak adalah SDM-nya. Karena memang UN riset juga nanya kepada teman-teman semua yang ada di SMK itu, bahkan lintas kejuruan, permasalahannya adalah sudut pandang dari orang tua, teman-temannya. Jadi katanya FOMO. Cuma FOMO masuk jurusan itu, tapi mereka tuh tidak menjiwai itu. Jadi banyak dari kakak-kakak kelas yang sempat ditutup kan Bu Satria, dulu kita tetap busana kan Bu?
2: Iya, ditutup 2 tahun, tidak ada peminat.
3: Nah,
2: tidak ada peminat Pak.
3: Tidak ada peminat itu, mungkin dari sudut pandang orang tua tadi itu kayak bahwa kalau menjahit terpampang mungkin di sosial media banyak desainer yang seperti itu. Namun nyatanya kan, khususnya di Banjarmasin, ulun lihat di pasar-pasar tuh banyak lakian. Tapi kenapa, mempertanyakan itu, kenapa harus ada sudut pandang bahwa menjahit hanya pekerjaan perempuan. Makanya yang tergerak tadi bukan hanya alumni, bahkan lintas kejuruan tadi itu diberikan pelatihan. Takutnya mungkin mereka yang memang awalnya mau masuk desain produksi busana tapi terjebak tadi itu bisa bisnis skill pas lulus. Seperti itu. Jadi mengantisipasi dulu gitu. Nah,
0: oke. Nah, terkait tentang menjahit ini kan artinya berhubungan sekali dengan skill ya Mas Adnan ya. Nah, kita kan di sini ada siaran komunitas bersama desainer muda Banjarmasin. Nah, sedikit banyak hampir setiap minggu itu kita ngobrol terkait tentang skill. Terkadang cerita dari kawan-kawan desainer ini kan ada anak-anak magang ya. Hmm. Nah, yang mereka itu merasa minder, belum ada pengalaman, dan terkadang karena ini bahasa itu mulah baju tuh kalau ada salah tuh kan tebuang bahan orang.
3: Iya.
0: Nah, itu gimana Mas untuk menumbuhkan rasa percaya sendiri? Terkadang di situ tuh bukan hanya perempuan atau laki-laki yang mengambil jurusan ini. Siapapun juga kalau memang belum ada pengalaman pasti ada takut, ragu. Karena baju orang kayaknya sudah kain larang jar tebuang, salah tatak apa segala macam, gimana Mas Adnan? Ini terkadang jadi problematika juga nih ya.
3: Oke, di menjahit sendiri itu kan ada namanya kreatif. Pernah mengalami waktu bikin rok sudah hampir jadi, kepotong. Jadi tuh gimana caranya kami tuh harus menambah itu tapi dengan estetikanya. Jadi mungkin ada teori-teori khusus dari kejuruan itu yang mampu menjadi perisai bahwa ketika salah membuat itu bisa diinovasikan. Bahkan banyak karya-karya yang tidak sengaja terpotong, tapi ketika diperbaiki malah lebih jadi bagus, lebih berkarakter, seperti itu.
0: Oke, tapi kan biasanya orang yang belum punya pengalaman panik ya?
3: Iya.
0: Panik harus ngapain nih? Belum lagi pas ikut magang, yang punya tempatnya ini bisa ngamuk nih. Ini gimana Mas Atan? Menumbuhkan mental terkadang sebenarnya bukan hanya di penjahit aja ya, mungkin di hampir setiap pekerjaan juga kalau nya kita belum pede, misalnya saya sebagai penyiar baru belum pede, ngangu-ngangu juga Ibu Pandir jar.
3: Oke. Mungkin kan ada peribahasa kesalahan adalah guru terbaik. Nah, jadi situ kan kita terlihat jelas bahwa kesalahan itu sebenarnya tidak langsung bisa dikatakan salah.
0: Yes.
3: Tetapi kan di mana kita letak salahnya, di situ perbaikannya. Tapi khususnya untuk yang magang-magang tadi itu kan karena mungkin kami dibekali dari guru bahwa berinovasilah, kreatiflah,
0: iya,
3: kreatif
0: ya.
3: Jadi tidak kreatif kan tidak terkurung, itu simple.
0: Oke, artinya berani berpikir bebas ya,
3: iya.
0: Jangan terkunci takutan disariki aja.
3: Betul.
0: Oke, dan ini juga buat pendengar kita, ini ada dua orang yang sudah kita dapat datanya yang memang penjahit juga. Ini dari Tanjung ya, kemudian dari Banjarbaru. Ini mereka malah sangat enjoy ya menjahitnya. Kadang sambil dengerin Pro 1 sambil menjahit katanya. Yang biasanya sering gabung nelfon, sekarang nggak bisa gabung karena apa? Katanya proyek awal tahun gitu ya. Banyak orang mulai baju jar.
2: Ajaran baru ya.
0: Tahun ajaran baru. Apalagi kalau ada proyek nih, ada proyek dari Pemprov nih jar. Kadang kau gabung lagi jar di Pro 1 jar. Mantap. Nah, ini Pak Adnan, ini ada mantap nih Pak pertanyaan dari WhatsApp dari Pak Muhammad Arsyad ya di Kabupaten Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf buat para narasumber. Kabupaten Kota Baru ini kan mencatat angka karasinggawian saat ini datanya ujar mencapai 30%. Oke. Ini kira-kira apa langkah intervensi afirmatif khusus yang disiapkan oleh pemerintah provinsi dan daerah untuk menjangkau pemuda di wilayah kepulauan kayak di pesisir Kota Baru yang memiliki keterbatasan akses. Terima kasih. Ini berarti
2: Pak Budi
0: nih. Silakan Pak Budi nih.
1: Terima kasih.
0: Kota Baru nih Pak langsung Pak.
1: Terima kasih Pak Arsat ya. Pertanyaannya ini berat sebenarnya. Karena intervensi kepada daerah itu tidak hanya dilakukan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Kebetulan sebagaimana TUSI Dinas Kepemudaan dan Olahraga itu hanya urusan kepemudaan. Makanya sudah saya sampaikan di depan tadi, beberapa program yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga, salah satunya yaitu SP2 tadi. Jadi kalau umpamanya daerah-daerah melalui Dinas Kepemudaan atau yang menangani urusan kepemudaan di daerah itu bisa melakukan intervensi itu, mengajukan proposal kepada pemerintah provinsi melalui Dispora. Nanti kita akan lakukan intervensi kegiatan apa itu, baik bisa isu lingkungan, bisa urban farming, terkait wirausaha muda dan lain-lain yang bisa dilakukan oleh pemuda yang ada di wilayahnya itu. Kita bisa lakukan intervensi dengan program-program tadi yang saya sampaikan. Kita bisa lakukan pembinaan, pelatihan, kemudian bisa membangun jejaring, membangun akses tentunya, sehingga kadang-kadang daerah-daerah khususnya pemuda-pemuda di kabupaten kota yang mungkin kurang akses, kurang membangun jejaring itu kadang-kadang kita terlambat untuk berkompetisi. Sebenarnya kalau masalah skill, kemampuan ini kadang-kadang sebenarnya tidak terlalu, gapnya tidak terlalu lebar antara kabupaten, kota yang ada di Kalimantan Selatan itu tidak terlalu lebar. Cuma masalahnya kadang-kadang jejaring, akses itu kadang yang agak terlambat kalau di kabupaten kota, sehingga ketika ada kompetisi apa, mungkin peluang-peluang usaha dan peluang-peluang pekerjaan yang ada di kota khususnya itu kadang-kadang kalah cepat karena memang salah satunya jejaring dan akses tadi itu, mungkin seperti itu.
0: Oke, andai kata ingin melakukan pelatihan se-Kalsel misalnya Pak ya, tidak bisa juga Pak ya, per kabupaten kota paling kan bisa nangkep 3-5 ya, orang ya, nggak bisa banyak juga.
1: Silakan
0: ya
1: aja diikuti di apa istilahnya, publikasi di Dispora. Kebetulan kami kalau setiap ada agenda pelatihan-pelatihan khususnya pemuda ya 16-30 itu kami akan publish. Silakan untuk bisa join atau daftar, atau mungkin kegiatan pelatihan-pelatihan yang akan dilaksanakan di tahun depan kami sudah akan mulai publish, atau komunikasi aktif aja dengan dinas setempat khususnya Dispora atau Dispora Kabupaten Kota ya, atau dengan Dispora Provinsi, ada linknya, ada websitenya, jadi kadang-kadang bisa kita tempel di situ untuk publikasi kegiatan pelatihan-pelatihan apa yang bisa dilakukan. Tentunya dasar pelatihan itu biasanya kami juga melakukan riset beberapa tahun ke belakang apa yang sudah dilakukan, terus perkembangan alumni diklat sejauh mana yang sudah bisa bekerja atau membuka peluang usaha baru, itu menjadi referensi kami untuk menentukan diklat apa nanti ke depannya, pelatihan apa yang bisa untuk peningkatan kreativitas, kapasitas dan wawasan pemuda khususnya di Kalimantan Selatan.
0: Oke, nah kalau kita ngelihat Pak, Kota Baru kan tertinggi nih Pak di Kalsel Pak ya, hampir 30%. Ini kalau boleh tahu dari pantauan Pak Budi sendiri, itu penyebabnya kenapa Pak? Apakah sama gara-gara di wilayah Binuang karena beberapa perusahaan tambang yang sudah tutup atau seperti apa Pak?
1: Ya terkait dengan data memang situasi saat ini memang dikatakan kita bersama, kita pahami bahwa sedang tidak baik-baik saja, dan semua unsur ya, baik dunia usaha juga, sekarang juga banyak PHK dan sebagainya, itu bagian dari itu. Oleh sebab itu kita ini mendorong kepada khususnya generasi muda itu untuk bisa membuka peluang usaha baru gitu, harapannya begitu ya. Di samping memang menunggu pemerintah untuk bisa membuka lapangan kerja sebanyak 9 juta tadi ya, tapi setidaknya kegiatan-kegiatan atau program-program yang dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk urusan kepemudaan ini nanti bisa melakukan intervensi itu di daerah, khususnya di Kabupaten Kota Baru yang tadi disampaikan dengan data 30% itu disumbang, mungkin tidak hanya pemuda aja 30% itu, kayaknya itu secara total ya, secara total untuk pengangguran 30%. Harapannya ya itu tadi, khususnya pemuda karena sasaran kita adalah pemuda, pemuda bisa membuka peluang usaha baru dengan ide-ide seperti ide generiknya tadi Mas Adnan ya, walaupun menjahit itu hal yang biasa dan sudah ada dari dulu ya, tapi dengan dia melihat situasi wilayah atau daerahnya, oh ini ada peluang di sini, kurang terangkat potensi ini, itu bisa juga dilakukan di Kota Baru. Apa mungkin ada potensi-potensi yang dianggap hal biasa, tapi ketika itu dimaksimalkan atau dilakukan intervensi, maka sesuatu yang dianggap biasa-biasa itu bisa menjadi maksimal. Tentunya itu tadi harus kita bangun kolaborasi. Tentunya pemerintah daerah, pemerintah provinsi harus sinergi untuk mengangkat atau mengurangi itu tadi. Tentunya NIT ya di Kalimantan Selatan, wabil khusus di Kota Baru. Tentunya yang penting bangun kolaborasi, sinergi, program-program apa yang bisa kita ambil dari pemerintah provinsi, tidak hanya Dispora saja, mungkin dinas tenaga kerja ada juga peluang-peluangnya, dinas pertanian, dinas-dinas lain, mungkin ada intervensi kegiatan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Kota Baru, mungkin kadang-kadang karena mungkin akses dan jejaring yang belum terbangun itu, lalu kadang seolah-olah pemerintah di mana gitu kan, padahal kadang-kadang pemerintah itu sudah melakukan, cuma kadang-kadang publikasinya yang kurang. Sehingga harusnya masyarakat bisa merasakan program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Terkadang-kadang karena kita terbatas karena informasi atau karena tadi akses tadi, karena di Kota Baru ini kan banyak pulau-pulau terluar juga kan, itu perlu juga melakukan intervensi khususnya pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga aktif juga dengan pemerintah provinsi, bagaimana juga menanggulangi hal-hal yang sesuai yang diharapkan supaya mengurangi jumlah NET yang ada di Kota Baru, khususnya bagi kami sesuai tusi dispora adalah kepemudaan.
0: Oke. Kalau nya Bu Satria melihat seperti itu, Bu, sebagai kepala sekolah sendiri, ini sebenarnya apakah pemuda sebenarnya di sana tuh potensinya cukup besar, terutama bagi pemuda-pemuda, apakah karena mereka takut keluar kandang, Bu, gitu?
2: Kalau untuk di Binuang sendiri, hampir sebagian besar kita sudah melakukan monitoring, juga evaluasi dan lain-lain. Hampir sebagian besar pemuda di tempat kita takut keluar kandang. Itu terlihat dari magang, Pak. Kalau magang aja sudah keluar dari Binuang, dari Tapin, itu sudah mulai susah. Sehingga kita kadangkala memberikan pengarahan ke orang tua, lepaskan anak pian sejauh mereka terbang, biar dia memiliki pengalaman dan pemahaman sendiri tentang dunia luar. Mereka senang berada di zona nyaman. Seperti itu. Jadi magang jauh saja, Pak, terkadang kala agak susah. Sehingga hal-hal seperti itu membuat jiwa berkembang itu susah sekali. Kadangkala kita juga kadangkala pendekatan secara apa ya, bahwa jika ingin maju, keluar dari zona nyaman, karena harus seperti itu.
0: Ini luar
2: sehingga
0: biasa.
2: Kita gagal untuk beberapa kali program pemerintah, Pak, diantaranya adalah pemagaman luar negeri. SMK Binuang itu 20 siswa sudah kita siapkan untuk persiapan magang ke Jepang. Namun ketika harus kita melakukan administrasi berikutnya, mundur.
0: Waduh, takut gitu.
2: Takut ya. Takut mereka.
0: Waduh, iya. Ini nih. Nah, kalau ke Adnan nih, melihat mental-mental kawan-kawan sesama pemuda nih, gimana Adnan?
3: Untuk mental sendiri itu, mereka tuh kayak bersirkel ya lebih tepatnya. Jadi kayak jatuhnya FOMO, ngikut-ngikut aja gitu. Nah, karena ada visi pendirian tersendiri. Khususnya di lingkungan ulun pribadi itu kayak, kalau kawan A pasti ke A. Kawan B ke B, nggak berani untuk kalau dia diri sendiri. Makanya ulun memberikan kesan itu kayak itu, nah, bahwa ulun kadang mengikuti orang-orang tapi tetap dengan pendirian ulun di desain produk busana tadi. Itu sudah terlihat bahwa memang banyak mungkin orang bingung kenapa sih masuk itu. Tapi niat ulun sebenarnya adalah untuk membuka mata mereka bahwa perbedaan itu nggak aneh gitu, nah, dalam memilih khususnya.
0: Oke. Berarti andai kata Adnan dapat kesempatan juga magang desain ke Jepang,
3: gas dong. Ke Jerman sih, gue ke Jerman.
0: Oh, Jerman ya.
2: Memang ada program SMK untuk ke situ.
0: Soalnya kan kalau kita lihat kan perkembangan fashion di Jepang atau di Prancis kan lumayan Korea ya, lumayan bagus ya. Baik, luar biasa. Pendengar dan pemirsa, kita nggak berasa udah 55 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Di perbincangan kita yang singkat, terima kasih buat Pak Budi.

0: Terima kasih buat para narasumber. Terima kasih juga buat Anda pendengar dan pemirsa. Saya Aditya Dur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Seribu orang tua bisa bermimpi. Satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Soekarno, Presiden pertama Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Siang untuk edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Bersama saya Aditya, inilah Lintas Banua Siang selengkapnya. Informasi yang pertama, Polda Kalimantan Selatan musnahkan 174,2 kg narkotika jenis sabu-sabu dan juga ratusan butir ekstasi, di mana pemusnahan dilakukan bersama Forkopimda Kalsel di Markas Polda Kalsel pada Selasa kemarin. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Untuk kasus yang pertama yang dengan tersangka KA dan RM ini terafiliasi dengan jaringan.
2: Polda Kalimantan Selatan memusnahkan 172,4 kg sabu yang terbagi dalam 280 paket serta 556 butir ekstasi hasil penindakan selama periode 24 Mei hingga 21 Juli 2026. Pemusnahan dilakukan secara simbolis dengan memasukkan sabu ke dalam blender di lobi Mapolda Kalsel. Nantinya seluruh barang bukti dimusnahkan menggunakan insinerator agar tidak lagi memiliki nilai guna. Seluruh narkoba tersebut berasal dari 26 perkara narkotika dengan total 39 tersangka, terdiri dari 35 laki-laki dan 4 perempuan. Para tersangka diketahui merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika antar provinsi yang melibatkan jalur Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Dari seluruh pengungkapan ini, Kapolda mengatakan sekitar 863.033 jiwa berhasil diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
1: Barang bukti yang lain yang ada di TKP yang aku temukan di Banjarbaru, Banjarmasin, Banjar, dengan total 26 kasus tindak pidana narkotika dan telah mengamankan sebanyak 39 orang. Yang terdiri dari 35 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Dan untuk kasus yang pertama yang dengan tersangka KA dan RM ini terafiliasi dengan jaringan Freddy Pratama.
2: Sementara itu, Gubernur Kalsel Muhyiddin mengapresiasi upaya Polda Kalsel dalam memberantas peredaran narkoba di Banua. Ia berpesan kepada masyarakat untuk turut membantu kepolisian dalam mengungkap jaringan narkoba lainnya.
3: Jadi mudah-mudahan kita kepada masyarakat yang mengetahui lebih lanjut kita melakukan pada pejabat polda atau yang lainnya supaya bisa kita menangkap lebih banyak lagi dan kebaya yang ada di kawasan
2: sana. Adapun dari narkoba sebanyak itu diantaranya seberat hampir 32 kg diduga berasal dari jaringan gembong narkoba internasional Freddy Pratama alias Miming. Dua orang tersangka ditetapkan, mereka sebagai kurir barang haram tersebut. Keduanya berinisial KA dan RN, rancam hukuman maksimal yaitu pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.
0: Pembongkaran monumen Taman Gerbang Kota di kawasan perempatan Jalan Pangeran Antasari menuai reaksi keras dari Dewan Kesenian Kota Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
4: Mohon maaf, artinya apabila ada hal yang tadinya karya pian yang selama
5: pembongkaran monumen Taman Gerbang Kota di kawasan perempatan Jalan Pangeran Antasari menuai reaksi keras dari Dewan Kesenian atau DK Banjarmasin. Kalangan seniman menilai langkah tersebut tidak sekedar menghilangkan sebuah bangunan, tetapi juga menghapus jejak sejarah dan identitas budaya Kota Seribu Sungai. Untuk itu, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR mendatangi kediaman seniman Misbah Tamrin untuk menyampaikan permohonan maaf atas pembongkaran monumen yang merupakan karya beliau. Pertemuan penuh suasana hangat kekeluargaan itu juga sebagai upaya meredam polemik sekaligus menunjukkan penghormatan terhadap jasa seniman yang telah mewarnai wajah Kota Seribu Sungai. Dalam kesempatan itu, Yamin juga memberikan penjelasan langsung mengenai alasan pemerintah melakukan pembongkaran sebagai bagian dari penataan kawasan.
4: Minta mohon maaf, artinya apabila ada hal yang tadinya karya pian yang selama ini mungkin kami ketidaktahuan, tidak kekoordinasi kami dengan kesenian kebudayaan sehingga ada menghilangkan, dan kami tidak akan menghilangkan, tapi mudah-mudahan yang tadi jalan dengan izin pian kita bangunkan di satu titik halulan langsung tadi untuk bisa dinikmati orang bahwa ini loh karya ayah, nanti mudah-mudahan bisa dianggarkan 2027 diresmikan, mudah-mudahan ayah panjang umur sehat, kita tanda tangan bersama bahwa ini
6: mungkin akan disempurnakan sedikit lagi dengan
4: nanti akan disempurnakan lagi, boleh. Nah, tapi kita harus tanda tangan bersama ya, Anda.
5: Penjelasan tersebut diterima dengan lapang dada oleh Misbah Tamrin. Bahkan keluarga seniman tidak mempermasalahkan pembongkaran monumen selama tujuannya demi kepentingan penataan kota yang lebih baik. Sebagai bentuk penghormatan, pemerintah Kota Banjarmasin menurutnya juga telah berkomitmen membangun kembali monumen tersebut di lokasi yang lebih representatif agar dapat dinikmati masyarakat luas. Ia berharap karya tersebut ditempatkan di ruang publik yang ramai sehingga memiliki nilai edukasi sekaligus menjadi kebanggaan warga.
6: Itu tidak hanya saya setuju, tapi terima kasih sekali kalau ada kebijakan semacam itu.
5: Di akhir pertemuan, Wali Kota Yamin mengakui masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan seniman, budayawan maupun masyarakat terkait pembongkaran monumen tersebut. Namun ia memastikan pemerintah akan menjadikan polemik itu sebagai bahan evaluasi agar kebijakan pembangunan ke depan lebih memperhatikan aspek pelestarian seni dan budaya. Jumbah Muhammad melaporkan.

0: Universitas Lamu Mangkurat menarik para mahasiswa, para peserta kuliah kerja nyata lingkungan hidup di Desa Batu Licin Irigasi Kabupaten Tanah Bumbu. Penarikan ini merupakan tindak lanjut atas peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan dua mahasiswanya dari ULM meninggal dunia. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
1: Universitas Lamu Mangkurat resmi menarik belasan mahasiswa peserta KKN Lingkungan Hidup dari Desa Batu Licin Irigasi Kabupaten Tanah Bumbu. Langkah ini diambil usai kecelakaan maut di jalan alternatif Banjarbaru Batu Licin yang menewaskan dua mahasiswa serta satu mahasiswa selamat yang kini masih menjalani perawatan intensif. Juru bicara ULM Novaria Maulina menyebut sebelumnya sebanyak 16 mahasiswa ULM mengikuti KKN di desa tersebut. Namun kini sebanyak 13 mahasiswa yang tersisa telah ditarik oleh pihak kampus.
2: Yang di daerah Batu Licin Irigasi, 13 orang mahasiswa kami tarik pada hari Minggu tanggal 2 Agustus agar mereka bisa pemulihan mentalnya, harapannya bisa lebih cepat karena didampingi oleh orang tua dan keluarga di rumah. Kami juga tidak melepas begitu saja, tentu sampai saat ini terus berkoordinasi untuk pemulihan kesehatan mental mereka dengan berkoordinasi dengan tim layanan psikologis dari UAL.
1: Sebelumnya, peristiwa naas itu terjadi saat rombongan mahasiswa KKN bersama aparat desa hendak menuju objek wisata usai menghadiri undangan di Desa Bulurejo. Namun di perjalanan, kendaraan yang mereka tumpangi bertabrakan dengan truk tangki bahan bakar minyak. Insiden ini juga menewaskan 3 mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan serta 1 anggota Karang Taruna. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Pertumbuhan investor dan produk investasi mendorong kustodian Central Efek Indonesia memperkuat infrastruktur digital pasar modal. Langkah ini dilakukan guna meningkatkan kapasitas layanan. Berikut laporan Rizky Wahyudi.
3: Guna mendukung kegiatan operasional harian dan mengantisipasi pertumbuhan jumlah investor, kustodian Central Efek Indonesia atau KSEI terus memperkuat infrastruktur digital pasar modal melalui sistem Decentral Depository and Book Entry Settlement System atau CBES. Sistem tersebut digunakan untuk pendaftaran efek, pembukaan superkening efek, distribusi aksi korporasi, hingga penyelesaian transaksi. Kepala Unit Administrasi Produk Investasi KSEI, Soli Deo Gloria, mengatakan penguatan sistem digital menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan investasi yang semakin berkembang. Menurutnya, kapasitas dan layanan sistem terus disesuaikan dengan pertumbuhan jumlah efek maupun produk investasi yang tercatat.
4: Jumlah efek yang ada di CBES itu lebih banyak memang dikuasai oleh siapa? Sebanyak 26%. Selanjutnya itu obligasi korporasi yaitu 24%. Berdasarkan sistem yang aset di CBES itu per 30 Juni memang di sini mengalami penurunan dibandingkan dengan 2025 sebenarnya 29%. Sedangkan kalau untuk reksadana ini mengalami peningkatan sebenarnya 3%. Hal yang sama juga diikuti dengan seluruh investasi yang mengalami peningkatan.
3: Selain CBES, KSEI memiliki sistem multi-investasi terpadu atau S-Multifest untuk mendukung administrasi reksadana dan administrasi tabungan perumahan rakyat atau TAVERA sebagai perluasan dari S-Invest. Data pengelolaan investasi terpadu mencatat aset under management mencapai Rp983 triliun dengan jumlah produk investasi sebanyak 2.496. Perkembangan layanan KSEI juga mencakup berbagai fasilitas untuk meningkatkan transparansi dan perlindungan investor. Di antaranya Single Investor Identification sebagai nomor identitas investor, serta Superrekening Efek dan Investor Fund Account Unit untuk administrasi rekening investasi. KSEI juga menyediakan fasilitas acuan kepemilikan sekuritas untuk memantau portofolio secara daring dan Electronic General Meeting System yang mendukung pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara daring. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dan dividen bagi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD, PT Abang Barito Persada ini menunggu persetujuan pemerintah terkait rencana kenaikan tarif angkutan batubara. Berikut laporan Fitriana Rahma.
5: PT Abang Barito Persada atau AmbaPers masih menunggu persetujuan pemerintah terkait rencana kenaikan tarif angkutan batubara ekspor bagi pengguna alur ambang Sungai Barito. Kebijakan tersebut diyakini akan berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan dividen bagi Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Direktur Utama PT AmbaPers Zulfadli Ghazali menyampaikan optimisme tersebut usai menghadiri rapat bersama Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarmasin. Rapat itu membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUAP PAS APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2027. Zulfadli menambahkan kenaikan tarif akan memberikan dampak positif terhadap penerimaan perusahaan maupun kontribusi kepada daerah. Tarif yang semula sebesar 0,30 dolar Amerika Serikat per metric ton diusulkan naik menjadi 0,50 dolar Amerika Serikat per metric ton.
6: Penyesuaian tarif untuk tambang batu bara yang diekspor jadi 0,3. Masalahnya kan kalau pernah naik nih, ini kan diusulkan untuk dinaikkan.
7: Berapa naik tadi?
6: Menjadi dinaikkan tapi sudah ada rekomendasi dari INSA itu jadi 0,50. Dari 0,3 jadi 0,50. Cuma kayak masih menunggu lagi surat dari Kementerian Perhubungan. Setelah itu baru kami sosialisasikan kepada pengguna alur. Setelah itu baru kita terapkan.
5: Ia juga mengungkapkan sebelumnya skema pembagian hasil sebesar 60% untuk PT Bangun Banua dan 40% untuk Pelindo. Namun setelah pertemuan dengan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Haji Muhyiddin dengan Direktur Utama Pelindo, komposisi tersebut berubah menjadi 70% untuk Bangun Banua dan 30% untuk Pelindo. Zulfadli menjelaskan dividen yang diterima Bangun Banua dari Ambapers sekitar 17 miliar rupiah per tahun, nantinya akan meningkat menjadi 26 miliar rupiah atau naik sekitar 70%. Ia berharap persetujuan pemerintah dapat segera diperoleh agar manfaat ekonomi tersebut dapat segera dirasakan. Fitriana Rahma melaporkan.
8: Berita olahraga.
0: Pembinaan atlet pencak silat sejak usia dini menjadi perhatian IPSI Kota Banjarmasin dalam mencetak pesilat berprestasi. Selengkapnya disampaikan Robi Angka.
9: Pendidikan pembibitan di pencak silat ini mulai dari usia dini. Yang notabene akan lebih efektif apabila itu dimulai dari tingkat SD, SMP, dan berjenjang sampai ke SMA.
10: Pembinaan atlet pencak silat dari lingkungan sekolah menjadi salah satu fokus utama IPSI Kota Banjarmasin setelah dilantiknya kepengurusan baru periode 2026-2030. Program tersebut diarahkan untuk memperkuat regenerasi atlet melalui pembinaan yang berkelanjutan sejak dari lingkungan sekolah. Ketua IPSI Kota Banjarmasin Husaini mengatakan bahwa pihaknya bersama pengurus akan memulai menjalankan program pembinaan dan mempertahankan tradisi prestasi yang telah diraih selama ini. Menurutnya, kolaborasi dengan berbagai pihak juga menjadi kunci dalam mencetak atlet-atlet potensial sejak usia dini.
11: Tetap kita berlatih, kita tetap galakkan semangat, kalau bisa itu kita pertahankan juara umum kita dengan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dispora, dan pemerintah Kota Banjarmasin. Kalau SDM Atlet Banjarmasin sesuai dengan kepintarannya dan dengan ilmunya, sebenarnya pelatihan aja. Target kami ada sebatas kami di Kota Medan, nanti di provinsi yang menanganinya ada namanya Wasaka itu. Kita menyediakan atlet-atletnya aja.
12: Ada atlet yang dari Kota Banjarmasin lagi.
10: Komitmen tersebut mendapat dukungan dari IPSI Provinsi Kalimantan Selatan. Ketua Umum IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono menilai bahwa pembibitan atlet akan lebih efektif jika dimulai sejak usia sekolah melalui pembinaan yang berjenjang. Pihaknya juga mendorong penuh dengan adanya kompetisi dari lingkup sekolah yang menjadi wadah untuk mengembangkan bakat siswa.
9: Jadi sebenarnya memang dalam rangka permasalahan dan pembibitan, tadi Pak Wali Kota juga sampaikan bahwa sebaiknya memang pendidikan pembibitan di pencak silat ini mulai dari usia dini. Yang notabene akan lebih efektif apabila itu dimulai dari tingkat SD, SMP, dan berjenjang sampai ke SMA. Masuk nanti terkait dengan pengukuran prestasinya adalah di samping kejuaraan-kejuaraan yang diadakan oleh kota dan provinsi, ada juga OSN.
10: Melalui pembinaan sejak usia sekolah, IPSI Kota Banjarmasin berharap regenerasi atlet pencak silat dapat terus berjalan sehingga mampu mempertahankan prestasi sekaligus melahirkan pesilat yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional. Robi Angga melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta di media sosial terverifikasi kami baik itu Instagram, Facebook dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aditya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.
5: Let's go!

0: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan pemirsa TikTok. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Blaria Indonesia untuk sesi pertama. Alhamdulillah, cuaca Banjarmasin panas sekali. Aditya barusan tadi dari luar, hawanya panas. Sekali masuk sini langsung dingin. Mudah-mudahan kita sehat seberataan. Amin ya rabbal alamin. Jangan dong, mancing. Oke, pendengar di Blaria Indonesia, lagu-lagu yang bisa Anda pilih kali ini di sesi pertama bersama Aditya. Tapi nanti sesi kedua di Banjarmasin sore bersama Mbak Niar ya. Ada lagu-lagu yang bisa dipilih. Aditya udah share lengkapnya di story WhatsApp, di grup pendengar RRI Pro 1 juga sudah ada ya. Dan lagu-lagunya Aditya pengen sebutin dulu, terutama buat teman-teman yang udah gabung lewat TikTok ya, lagunya apa aja pilihannya. Pilihannya yang pertama nih dari Tinggal Seribu. Gue lihat gak mungkin dong, baru juga tanggal 5 masih tinggal seribu sih. Kecuali banyak bayar hutang dulu, sisa seribu aja lagi. Maksudnya 1.000.000.000, amin ya Allah. Ada BCL ya, selalu ada di nadimu. The Massive, Terlalu Dalam. Rosa, Ayat-Ayat Cinta, Ari Lasso. Jika Aku Bukanlah Aku. Ada Aldi Brian, Cinta Segitiga. Flanela, Selamat Tinggal Cinta. Anggun, Nafas Cinta. Pamungkas, Pupus. Mita Lestari, Tanpa Melodi. Mayang Sari, Rasa Cintaku. Maudy Ayunda, Kejar Mimpi. Rumah Sakit, Duniawi. Hello, Dua Cincin. Vidi Aldiano, Cemburu Menguras Hati. Divki Khalif, Ratu Drama. Dewi Sandra, featuring Alam Urbach, Satu Untuk Selamanya. Indah Dewi Pertiwi, Baru Ku Tahu Cinta Itu Apa. Ada Raim Laude, Komang, Payung Teduh Untuk Perempuan. Nah itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di sesi pertama bersama Aditya ya. Kita langsung terima telepon dulu yang pertama di 40.976 ya. Halo Blaria Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Adit.
0: Kabar baik Mbak Ma.
1: Kabar
0: baik Mbak Maimunah.
1: Panas membara.
0: Panas banget asli.
1: Untung ada angin-anginnya nah.
0: Anginnya gini panas juga.
1: Mati lampu.
0: Nah, bu, mati belum pulang masih.
1: Mati lampu pulang mulai jam 1
0: nah. Padahal ujar PLN jar tanggal 5 nih terakhir jar.
1: Dua cincin lah.
0: Dua cincin okay.
1: Cincin tunangan.
0: Cincin apa hendak cincin tunangan? Emas ke berlian?
1: Ada salamnya buat Putri, Mawan, Barika, Bang Herman. Pokoknya buat semuanya aja salam sehat ya.
0: Oke.
1: Semoga diberi kesehatan selalu.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Maimunah di belakang Mbak Maimunah. Halo Blaria Indonesia.
2: Halo. Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Putri.
2: Apa kabar?
0: Kabarnya kepanasan.
2: Panas juga sini.
0: Anginnya bang, anginnya panas juga lah anginnya.
2: Ada anginnya enak bang.
0: Anginnya enak bang, lah di bawah pohon, bujurnya di bawah pohon nyaman.
2: Tinggi, anu nih, anu apa? Udah mau acil apa tadi Mbak Mai tadi anu kah Mas anu padam pulang kah?
0: Ih masih padam.
2: Enggak anu gina. Waduh ulun gin hari ini lah ada juga informasinya ikannya jam 6 jar.
0: Nah iya kah?
2: Enggak berasa sempat semalam kan 4 hari kah ada sih padam Mas.
0: Iya bujur. Apalagi kabar terbaru semalam jar PLN terakhir tanggal 5 pang. Tapi ada juga yang mahabarakan kemungkinan sampai tanggal 25, jar kayak itu.
2: Gini nak, bahasa pulang, kan anu jaga jam 6, jar.
0: Besi apa ya?
2: Anu pak, ya anu jar semalam tuh juga jadi kada padam kan. Ada acara anu jar sini, anu MTQ, jadi kada padam kan.
0: Wadah kami bang, kada MTQ, kada padam juga lah.
2: Kada padam juga lah, udah tian.
0: Kada padam berapa hari nih?
2: Oh, yang tak ada lah informasinya pun memang padam.
0: Kerda masuk mah lagi nah.
2: Juga hari ini tuh
0: biar. Siap-siap ya itu, siap-siap anu isi baterai dulu kuota lo banyak.
2: Anu memasak sungsungi kan.
0: Memasak sungsungi, bujur. Han.
2: Ini kenapa habis asar anda bungula bar?
0: Nah itu dia. Tapas sudah lo, menjadi tapasan lo.
2: Kenapa?
0: Tapas aman jauh lo.
2: Iya mana ya?
0: Betapas di sungai kah bawa mesin cuci?
2: Enak dicalok di sungai aja.
0: Di sungai aja. Berarti nang bawa mesin cuci nih harus betapa sweh ini nih. Lagunya apa nih Put?
2: Lagunya itu tadi dari Rosa tadi ya.
0: Rosa ayat-ayat cinta. Okay, siap. Ayat berapa hendak?
2: Pon?
0: Ayat apa hendak? Al-Baqarah kah Al-Fatihah?
2: Apa ya?
0: Al-Baqarah kah Al-Fatihah ayat-ayat cinta loh Jer.
2: Kan kayak yang membacakan.
0: Namun aku membacakan langsung sah. Nah, tertawa.
2: Al-Fatihah biar nah.
0: Kalau aku membacakan langsung sah maulah.
2: Bapak.
0: Ya, kan ada lagunya aku pinang kau dengan bismillah. Hanya bismillah, belum lagi Al-Fatihah.
2: Kalau buatnya semua aja nah. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung ya anak mentes Al-Fatihah aja harus sah. Soalnya kan ada lagunya kan lo kupinang kau dengan bismillah. Nah, sebelum tuntung Fatihah hanya bismillah kupinang kau sudah jar. Tawa putri. Oke, belum terima kan belum lah yang telepon WA, adakah yang telepon WA yang hendak bergabung di wadah kita? Ada Mama Alpin yang bergabung. Mama Alpin mana? Anu miss call-nya Mama Alpin nih. Ayo Mama Alpin dihadangin nah. Nah, ayo Mama Alpin. Nah, pas. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Apa kabar Mama Alpi?
3: Alhamdulillah baik dan sehat.
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Wah ini naik pangkat lah.
3: Pangkat kok?
0: Jualan benaik belarang?
3: Paksa ini ya
0: Pak. Beelit wah ini, ampe penjual petrolet pertama pulang dijual.
3: Peningkatan nade.
0: Oh, iya peningkatan beelit curlon naik pangkat.
3: Alhamdulillah.
0: Berapa?
3: Tam.
0: Nah, belum tuntung. Belum tuntung aja sudah. Nah, gabung pulang sama Azmi. Nah, terima akan pulang lah. Halo.
3: Halo.
0: Iya, berapa sebotol?
3: 19.
0: Mah. Maka biasa 17.
3: 17 di pom.
0: Bujur, 17 di pom. Aduh, hehe. Apa gerang jer paman jer ngalih kah mencari?
3: Ngalih ditai.
0: Nomor harus sampai tak ada pian situ ngalih ciaran weni heh.
3: Ya,
0: aduh. Ayo bawa ke korehing aja kita lo.
3: Ngapa bawa tertawa?
0: Lagunya apa nasi kira tertawa lo nah?
3: Napas cinta.
0: Kalau pang tinggal 1000.
3: Enggak.
0: Lagu tinggal 1000 jar. Untung apa cinta lagunya?
3: Murah bener tuh.
0: Aduh, kirim salamnya ke siapa Malpi?
3: Iya, yang sudah masuk tadi lah. Semuanya sakda, salam sehat.
0: Amin.
3: Dit doang terbaik selalu dit.
0: Amin, amin.
3: Assalamualaikum, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Han, tiga ikong sudah nang bergabung lawan kita sana kayalah. Kalau gitu kita mau cek lagi yang udah gabung lewat WhatsApp, adakah siapa yang sudah bergabung? Wah, ada nah lewat WhatsApp lumayan lumayan nah nang anak yang sudah bergabung lah. Mama Alpi sudah lagunya lah. Habis itu ada Pak Ahmad Fauzi Amuntai, lagu Satu Untuk Selamanya. Satu Untuk Selamanya. Mana tadi lah? Oh ini dia, lagu Dewi Sandra featuring dengan Alam Urba. Siapa Ahmad? Lagu pian sudah ulun siapkan ya buat Pak Ahmad Fauzi di Amuntai. Sip, lagunya tunggu aja Pak Ahmad Fauzi. Karena sudah 4 playlist kita masuk, kita putar dulu ya. Kita putar dulu 2 lagu untuk Anda ya. Kita punya 2 cincin dari Hello dan ayat-ayat cinta dari Rosa.

0: menahan sakit.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3.
3: I can touch it to the floor.
2: Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
4: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
5: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?

Prosedur kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama Aditya pendengar ya di 57 menit pas di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Waduh, rasa gimana gitu ya. Kita tiba-tiba udah di ujung aja nih perjumpaannya. Kawan-kawan yang udah disapa di magang aman ya, di magang di TikTok sudah aman ya suaranya ya. Terima kasih buat semuanya. Tadi ada yang nyari Mada, si Bang Aryadi ya. Ada Mareta juga, thank you udah gabung. Ada Pusat Mobil Diesel. Mana anak magang? Anak magang ada ya. Tunggu aja. Tadi aku suruh kok dia suruh gabung lewat TikTok, enggak tahu nih masuk atau belum ya. Terus ada PRT. Bisakah aku pinang kau dengan pinjol? Masya Allah, jangan pakai pinjol dong Pak. Itu namanya Anda ngajak orang kawin sambil bawa beban. Pinjamnya sendiri, bayarnya berdua dong Pak RT. Ah gimana sih Pak RT ya? Ada Pak Muhammad Samsir, matahariku Agnes Monica belum masuk list hari ini ya. Ada Nisha, halo Nisha, Masya Allah, cantik sekali kamu hari ini Nisha ya. Gimana Nisha, udah turun berapa kilo tadi? Habis diambil darah. Satu cc darah yang keluar dari tubuh kita itu setara dengan 1 kg berat badan kita. Harapanku sih seperti itu ya. Ada Jul-Jul, Bang, kirim salam buat Ahmad Hanafi di Desa Andang, Kecamatan Babirik, dan buat admin yang ada di Tamiang Layang. Oke. Apa nih Pemau Samsir? Audi aja kita, Audi ya. Audi. Mana tadi Audiku? Audi. Oh iya ya, ini Audi udah masuk, Pak. Audi kita siapin dulu, Pak ya. Udah masuk nih. Nah, karena Audi udah masuk dan ternyata udah 59 menit lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Tengah, artinya Aditya juga harus undur diri dari indra dengar Anda semuanya. Abis ini ada Mbak Niar, tuh udah lihat dong. Ting tung. Nah, ada Mbak Niar yang menemani Anda di sesi kedua ya. So, Adit pamit, sampai jumpa. Bye-bye. 3 lagu nanti nitip ya Mbak Niar ya. Ya, di kuasaan teman-teman juga.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Halo, selamat siang. Inilah Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiunan di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencairan tahap pertama di media sosial. Demikian Cek Fakta dari komdigi.go.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
3: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
2: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
4: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
2: Eits, gak cuman muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
1: Halo pecinta lagu pop Indonesia, selamat bergabung ya. Ini dari ya Jadid, Kota Pasuruan. Assalamualaikum, tanggal 22 Agustus haul ke-45 Kiai Haji Abdul Hamid, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Jam 7 pagi sampai selesai katanya. Oke, terima kasih infonya ya. Baik, silakan boleh gabung pendengar. Halo. Dari Indonesia. Dari mana?
2: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari Kota Baru kah ini? Atau dari mana?
2: Waduh, ini dari Jember.
1: Oh, dari Jember, Mbak Rike. Suaranya mirip-mirip.
2: Ya. Beda kan, agak bindeng.
1: Cepat pulih ya, Mbak ya?
2: 100% kok. Alhamdulillah. Ya. Sehat,
1: alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ini lagi kepanasan. Jember panas banget nih, Mbaknya.
1: Sama Banjarmasin menyala loh, Mbak. Panas banget.
2: Bersinar banget.
1: Iya, bersinar.
2: Sama, gak apa-apa, disikuli aja. Okay. Kadang orang tuh kalau panas, minta hujan. Kalau hujan, minta panas.
1: Gak ada habisnya ya.
2: Gak ada habisnya, iya, Mbaknya. Ini langsung request lagu yang
1: boleh, boleh. Yang mana, Mbak?
2: The Massive.
1: The Massive, judulnya terlalu dalam ya.
2: Iya, terlalu dalam.
1: Boleh, boleh. Oke.
2: Salamnya sedikit aja, Mbak Maimunah, Mbak Oci, Bu Bambang, Putri Mawar, Bang Ojan, Bang Herman, Pak Picoy, Bang Ali, Ibu Pati, Mak Umar, semuanya aja.
1: Ya, mudah-mudahan benar.
2: Mbak Niat, mudah-mudahan sehat, keluarga banyak rezekinya.
1: Amin ya Allah, terima kasih banyak ya.
2: Mbak Niat.
1: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget dari Jember jauh-jauh. Ini Mbak Rike ini tetanggaan mungkin sama Mas Anang Hermansyah ya, di Radio Dalem ya. Di Jakarta, kalau Jakarta Radio Dalem ya. Kalau Jember ini kampung halamannya kali ya. Ya, Jember. Oke, Jember. Dari Jember kita kemana nih? Benar gak Mbak Rike? Jember gitu ya Mbak Rike ya. Oke, di belakang Mbak Rike. Selamat siang jelang sore. Dari mana? Halo? Halo, Blaria Indonesia.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah Herman ternyata.
3: Iya kan ya.
1: Panas menyala juga kah di sana?
3: Panas kan ya, harinya juga menyala sih.
1: Panas kelok.
3: Pakaian maksudnya bermula apa enggak?
1: Ya. Baik. Ini Banjarmasin merah putih begitu gagah.
3: Panas ya. Berkibar kan ya.
1: Berkibar luar biasa. Kalau Banjarbaru gimana ini, di gang-gang, di perumahan, udah dipasang ya, juga bendera? Udah berpasang. Nah, iya, kalau cinta Indonesia pasang dong, tanda kita memiliki semangat nasionalisme. Yang mana lagunya? Lagunya Satu Untuk Selamanya, Janji di Atas Ingkar, atau Terlalu Dalam The Massive? Yang mana?
3: Yang nomor 2 kan ya.
1: Janji di Atas Ingkar. Walah. Iya.
3: Cuma lagu kan ya.
1: Cuma lagu lah. Ah, kalau janji jangan lupa ditepati gitu ya.
3: Kalau orang selalu bahagia aja. Orang.
1: Wah, bahagia selalu lah Herman.
3: Menyala abang.
1: Iya, menyala abangku. Salam sama mama lah Herman lah. Makasih banyak. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Herman. Sekarang Eza. Eza. Halo Eza.
4: Ya,
1: apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat nah.
1: Panas juga kah di sana?
4: Panasan lah, bapak-bapak.
1: Ya, panas. Adakah rencana peringatan 17 Agustus atau perayaannya apa?
4: Udah betajak.
1: Udah betajak. ada lomba-lomba di situ mulai?
4: Belum lagi,
1: belum. Oh, belum. Ini Eza. Ya?
4: Banyak.
1: Pun.
4: Mama Ulun udah bisa berjalan dah.
1: Alhamdulillah. Malam. Berkat doa kita semua ya. Kita mendoakan amin, untuk Mama. Ya.
4: Nah, itu lagi ada tamu tuh Mama.
1: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Sidin sehat Ulun, panjang umur.
4: Amin.
1: Barokah.
4: Amin.
1: Amin.
4: Amin. Makasih banyak.
1: Ini lagunya yang mana nih Eza? Ada lagu
4: Dua Utas sudah kah? Baru kah?
1: Dua Utas. Yang mana tuh?
5: Yang Dua mana? Cincin.
1: Dua Cincin yang mana? Siapa yang nyanyiin? Dua Cincin.
4: Hello. Ya, hello.
1: Hello, hello. Kayaknya hello udah nih. Udah ya?
4: Udah kayak oke okay, tadi Dua Utas tadi udah
1: kayaknya. Udah kayak entar elo elo.
4: Lagunya nyemban nih Adang.
1: Elo ya, elo elo Dua Cincin, Dua Cincin enggak ada nih. Cincinnya udah laku.
4: Ayo udah ini aja ini aja terlalu dalam aja game The Massive.
1: Uma Aipian nih. Hai.
4: Dalam badan banyu.
1: Terlalu dalam jar. Lagi galau kah? Eza lagi galau kah?
4: Ada.
1: Oh, lagu ada. Aja lagunya aja lah.
4: Lagu aja banyak. Karena kalau galau karena uangnya terhanyut di banyu kan.
1: Kalau galau tuh buang jauh-jauh galaunya. Iyalah. Iya, kalau pokoknya hidup ini dinikmati Mama aja, disyukuri. Pokoknya kalau ingin bahagia hidup tuh dinikmati aja, disyukuri. Ya Allah. Makasih lah Zala.
4: Siapa tugas nih?
1: Malam siapa ya lah? Habis aku tuh kayaknya si Kaica, Mbak Ica.
4: Bu Haji.
1: Bu Haji. Oh, pian mengenal Bu Haji kah?
4: Bu Haji aja, kami tadi Papa Haji.
1: Oh gitu, ya tadi kan dua kalau Haji. Subuh tadi kan Pak Padli, Haji. Habis Padli Adit,
4: udah ya. Itu,
1: oh iya kah?
4: Udah ngeliat itu Facebooknya, IG-nya udah tahun
1: iya,
4: dah nih. Siapa nih yang bertugas nih? Tinggal ya, udah Mania lah.
1: Makasih lah.
4: Doa terbaik Pak Nia.
1: Amin, amin ya robbal alamin.
4: Panjang umur, lancar rezekinya, barokah.
1: Doakan sehat lah.
4: Mbaknya juga makasih doanya. Ulun seneng Mama Ulun udah bisa berjalan.
1: Alhamdulillah. Kita selalu doakan ya.
4: Semalam di Ulun Mbaknya lain.
1: Pun?
4: Semalam di Ulun sudah.
1: Ya buat ikhtiar tadi.
4: Sembuh sudah si Din.
1: Alhamdulillah. Hilang penyakit.
4: Berminggu-minggu, bulan-bulan.
1: Asal sabar aja lah.
4: Alhamdulillah. Ini aja berikhtiar aja Ulun.
1: Ya harus selalu.
4: Nah itu aja lah.
1: Makasih.
4: Makasih lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Eza adakah? Halo, Blaria Indonesia. Halo, Blaria Indonesia. Halo. Ini sepertinya terputus ya. Ini ada Mama Rahma Barambai Batola, Vidi Aldiano Kaniar. Thanks lagunya. Siap. Vidi Aldiano mana? Cemburu menguras hati. Baik. Kita susun dulu lagunya, mudah-mudahan sempat semuanya ya. Satu lagi penelpon. Ini dari Reza Fahlevi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Ulun senang banar pian bisa bergabung di sini. Alhamdulillah.
6: Tapi harinya ini panas banget, oh my Allah.
1: Kada apa-apa, hari panas sempenting hati kada panas.
6: Iya. Lagunya tinggal apa aja tuh, Mbak?
1: Banyak banar lagunya. Satu Untuk Selamanya Dewi Sandra, Janji di Atas Ingkar Audi, Terlalu Dalam The Massive, Cemburu Menguras Hati Vidi Aldiano, pian mau yang mana?
6: Lagu apa tuh?
1: Cemburu menguras hati.
6: Ada pilihan lagi ya?
1: Ada banyak. Rasa Cintaku Mayang Sari, Tanpa Melodi Mita Lestari, Kejar Mimpi Mau di Ayunda. Mana pian mau?
6: Band-band apa band-band?
1: Band kah? Band tuh ada Flanela Selamat Tinggal Cinta Pertama.
6: Ya Flanela aja sudah.
1: Mohon Flanela aja si Din. Ayo cak. Nah siap nah ya. Siap
6: ya. Makasih Mbak
1: Niar. Sama-sama lah ya. Yuk
6: buat semuanya, makasih semuanya lah. Makasih lah.
1: Ya sama-sama berelaan kita lah. Nah kita belagu aja dulu sanak lah. Pendengar RRI, pecinta lagu pop Indonesia, Satu Untuk Selamanya Dewi Sandra, kemudian Janji di Atas Ingkar Audi.

0: lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Lagu Pop Indonesia hadir menyapa Anda di Belaria Indonesia. Ayo, adakah yang ulang tahun hari ini? Kalau ada yang ulang tahun, mudah-mudahan panjang umur ya, sehat terus. Bang Muhammad Syamsiar, karena antara jam 3 ke jam 4 apa program acaranya? Oh ya, dia mau tahu. Program acaranya adalah Indonesia Cerdas. Nanti kita akan hadirkan informasi mengenai isu-isu penting yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Pastikan ya, tetap bersama kami. Silakan, boleh bergabung. Halo, Belaria Indonesia.
1: Halo.
0: Halo juga dari.
1: Dari
0: Tanjung.
1: Tembak Mbak Niar, siapa yuk?
0: Ini dari Tanjung ya?
1: Iya betul
0: Mbak. Nah ini dia Mbak Lembagawati.
1: Iya.
0: Betul ya Mbak ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Mbak?
1: Ini mati lampu Mbak.
0: Oh mati lampu. Dari jam berapa mati lampunya?
1: Dari jam 11 lewat sampai jam 3.
0: Oh gitu.
1: Belum nyala Mbak.
0: Mudah-mudahan cepat nyala ya.
1: Iya mudah-mudahan. Saya kebetulan yang terbalung kayaknya Mbak.
0: Baik buka jendela biar angin pada masuk enak sepoi-sepoi anginnya.
1: Aku dengar di radio Pemda tadi juga mati lampu.
0: Oh sama ya. Baik, Mbak Lembagawati mau pilih lagu yang mana, nggih?
1: Lagu apa nih, Mbak?
0: Lagunya ini yang
1: apa, Mbak? Nih,
0: Cemburu Menguras Hati, Vidi Aldiano. Selamat tinggal cinta pertama ya, Flanela. Oh gitu, ya. Boleh. Ada juga lagu Selalu Ada di Nadimu, BECL, ya. Atau lagu Rasa Cintaku, Mayang Sari. Yang mana, Mbak?
1: Iya, Mbak.
0: Cemburu Menguras Hati.
1: Baiknya yang lagi menguras hati ya Mbak.
0: Alah. Ampun dah Mbak. Lagu aja ya, cukup ya menguras lalu hatinya aja, ya.
1: Mbak Niar.
0: Pun. Kenapa Mbak?
1: Iya. Salamnya buat itu buat Pak Ramli.
0: Pak Ramli.
1: Juga buat itu tadi yang Mbak Rika di Jember.
0: Jember, nggih?
1: Salam kenal ya, Pak.
0: Iya.
1: Syukur okay. Mbak, punyaku sekalian mati lampu juga mau bisa nelpon Mbak Nia.
0: Alhamdulillah, kami selalu menemani sepanjang hari. Terima kasih ya. Sehat terus ya Mbak ya, bahagia terus ya.
1: Iya, padahal bilangnya Mbak tanggal 1 nggak mati lagi.
0: Ternyata oh gitu.
1: Mati.
0: Yang sabar ya Mbak ya, ini menuju kepulihan. Bentar lagi nggak mati-mati lagi lah ya, kita harap. Yuk, terima kasih. Sore juga dari Tanjung Tabalong. Ya untuk warga Tanjung Tabalong, daerah Kalua, daerah Batu Mandi, daerah Balangan, Barabai, Amuntai, ini Rantau juga, Tapin, terus Binuang, mana lagi nih? Tanah Laut, Jorong juga, semuanya se-Indonesia, se-Kalimantan Selatan juga, sedunia. Selamat bergabung, selamat menikmati lagu-lagu pop Indonesia. Ya, satu penelpon lagi boleh. Halo, Belaria Indonesia. Halo, Belaria Indonesia. Dari mana? Nah, kok putus? Coba lagi. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Amah.
2: Ya baik.
0: Nah.
2: Alhamdulillah. Tapi batuk ada ampe.
0: Nah.
2: Karena soal ulun.
0: Minum ini, minum kecap.
2: Ulun makan limau nipis, Bang, lama
0: lipis. Kecap sama limau nipis sesendok.
2: Tapi mudah-mudahan malam tadi kada kaguring mah semalam. Nah. Apa, Mbak?
0: Kita makan apa, Pian?
2: Anu makan mandai itu nama siang malam loh, jadi
0: kadang tenggorokan. Iya kalau ya makanya jangan berlebihan makan.
2: Mandai itu nyaman Mbak, aku gula seorang ulun.
0: Mandai, belombok pulang lo. Asa pada padas.
2: Ada, aku kada tahan loh.
0: Oh iya kah?
2: Lagunya, Mbak boleh lah Mbak minta sebutin lagu sendiri lah Mbak. Yang itu.
0: Lagu yang mana?
2: Berharap kan bola kalah itu Indonesia, jadi berhenti berharap.
0: Oh, ini lagunya udah di program nih Mbak Amah, lagunya yang mana? Kejar Mimpi mau kah? Lagunya Kejar Mimpi dari Maudy Ayunda.
2: Sebenarnya
0: itu, Bian. Oh iyalah, siap.
2: Sebenarnya sedih, Bang, Mbak, Indonesia kalah, tapi aku belum buat,
0: menonton tadi.
2: Negara, lo. Padahal,
0: baik.
2: Biar aja, buat Mbak Rinda, terima kasih.
0: Mbak Niar.
2: Mbak Rinda, Bang, masuk di sebelah tadi,
0: Mbak. Iya, Kak. Makasih. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terus beri dukungan penuh ya kepada Timnas Indonesia untuk berjuang. Ya. Dan pastinya dengan segenap doa kita berdoa, dengan segenap harapan, semoga Timnas Indonesia terus memberikan prestasi dan juga poin-poin dan juga gol pastinya. Baik, pendengar, kita nikmati persembahan dari Vidi Aldiano, Cemburu Menguras Hati, diteruskan dengan Selamat Tinggal Cinta Pertama.

0: Petang
1: Siapa bilang bertani tidak punya masa depan? Kini, pertanian telah berkembang menjadi sektor yang modern. Dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi, bertani bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga membuka peluang usaha yang menjanjikan. Generasi muda memiliki semangat, kreativitas, dan kemampuan memanfaatkan teknologi. Semua itu menjadi modal untuk menjadi petani milenial yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Dengan menjadi petani milenial, kita turut menjaga ketahanan pangan dan membangun masa depan Indonesia. Jangan ragu memilih pertanian sebagai karir masa depan. Mari menjadi petani milenial yang cerdas, mandiri, dan siap membawa pertanian Indonesia semakin maju. Petani milenial, maju pertaniannya, sejahtera petaninya, kuat pangannya.
2: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 51 11 410.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Pendengar, selamat melaksanakan salat asar untuk kaum muslimin dan muslimat. Dan sebagai lagu terakhir di Belaria Indonesia, Rasa Cintaku, Mayang Sari.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo, selamat sore pendengar. Kita berjumpa di sebuah segmen Indonesia Cerdas di minggu pertama dan juga ketiga ya. Kali ini kami membersamai Anda dengan tema Satu Tahun Sekolah Rakyat Jalur Baru Memutus Mata Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, program sekolah rakyat memasuki tahapan penting. Jika setahun lalu program ini masih dipandang sebagai gagasan, kini implementasinya mulai menunjukkan bentuk yang lebih nyata. Program ini menjadi jalur baru pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Sekolah rakyat telah berkembang menjadi jejaring pendidikan berasrama yang tersebar di hampir seluruh Indonesia dengan target jangka panjang memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dan dalam satu tahun pelaksanaannya, pemerintah melalui Kementerian Sosial berhasil mengoperasikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 36 provinsi.
1: Banjarmasin sore ini WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
2: Di setiap sudut negeri ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.

menangis oleh karena tidak bisa memberi air susu kepada anaknya. Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, untuk pendengar yang baru aja gabung di RRI, salam sehat, selalu bahagia ya pendengar ya. Dan hari ini kami membersamai Anda di program yang tentu hadir di minggu pertama dan juga ketiga, yaitu program Indonesia Cerdas. Pendengar RRI Banjarmasin, Sekolah Rakyat telah berkembang menjadi jejaring pendidikan berasrama yang tersebar di hampir seluruh Indonesia dengan target jangka panjang memutus rantai kemiskinan antar generasi. Dalam satu tahun pelaksanaannya, pemerintah melalui Kementerian Sosial berhasil mengoperasikan 166 sekolah rakyat yang tersebar di 36 provinsi. Dan capaian tersebut menjadi landasan awal menuju target yang jauh lebih besar, yakni menghadirkan 500 sekolah rakyat pada tahun 2029. Adapun sebagian besar sekolah rakyat, ya, untuk tahap awal memanfaatkan aset pemerintah yang direvitalisasi sambil menunggu pembangunan kampus permanen secara bertahap.

Pendidikan adalah kunci yang membuka pintu masa depan. Di tengah dunia yang terus berubah, teknologi berkembang cepat, dan kehidupan sosial yang semakin dinamis, pendidikan menjadi cahaya yang menuntun langkah kita. Ia bukan hanya soal ilmu di bangku sekolah, tetapi bekal untuk menghadapi kehidupan, untuk berpikir lebih bijak, dan berani menjawab tantangan zaman. Setiap pengetahuan yang kita pelajari adalah investasi berharga untuk masa depan. Karena dari pendidikan, lahir generasi yang lebih siap, lebih kuat, dan lebih mampu menciptakan perubahan. Jangan pernah berhenti belajar. Dari satu langkah kecil dalam belajar, akan lahir masa depan yang besar. Pendidikan, kunci membuka pintu masa depan.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kita ke program yang tentu hadir membersamai Anda sore hari ini, Indonesia Cerdas. Satu tahun sekolah rakyat, jalur baru memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Pendengar RRI, dari sisi penerimaan peserta didik, perkembangan program juga signifikan. Pada tahun pertama, hampir 15.000 siswa telah mengikuti pendidikan di sekolah rakyat. Memasuki tahun ajaran 2026-2027, pemerintah menaikkan target menjadi sekitar 32.000 siswa. Sementara hingga pertengahan Juli 2026 telah ditetapkan 28.568 peserta didik baru yang lolos proses verifikasi bersama pemerintah daerah. Dan angka ini berpotensi bertambah seiring berlanjutnya proses pendataan. Setahun berjalan, pemerintah merekrut lebih dari 5.127 guru dan tenaga kependidikan.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: terima nikah dan kawinnya Sabi Nurul Fadila putri kandung bapak dengan persyaratan tersebut dibayar tunai.
1: Setiap pasangan tentu menginginkan keluarga yang bahagia dan harmonis. Namun, keluarga yang tangguh tidak hanya dibangun dengan cinta, tetapi juga dengan kesiapan dan perencanaan yang matang. Tingginya biaya hidup dapat menjadi tantangan bagi setiap keluarga. Tanpa perencanaan yang baik, masalah ekonomi dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sebelum menikah, bicarakan kondisi keuangan secara terbuka dengan pasangan. Susun anggaran bersama, pahami kemampuan finansial masing-masing, dan siapkan dana darurat untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga. Jangan hanya mempersiapkan hari pernikahan, persiapkan juga kehidupan setelahnya. Perencanaan keuangan yang baik membantu mengurangi konflik, menjaga keharmonisan, dan memperkuat ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga dimulai dari perencanaan yang matang.

Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kita masih ke sekolah rakyat ya. Pendengar, salah satu kekhasan sekolah rakyat adalah penerapan pendidikan berasrama. Model ini dirancang agar proses pembelajaran berlangsung tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga melalui pembinaan karakter dan pendampingan selama 24 jam. Sistem ini memungkinkan sekolah membangun lingkungan belajar yang lebih terstruktur bagi anak-anak yang berasal dari keluarga rentan. Nah, pendengar RRI, demikian program yang kami hadirkan sore hari ini di Pro 1 Indonesia Cerdas minggu pertama dan juga ketiga pastinya. Hadir selalu ya, Indonesia Cerdas. Kali ini kami hadir membersamai Anda dengan tema Satu Tahun Sekolah Rakyat, Jalur Baru Memutus Rantai Kemiskinan Lewat Pendidikan.

Tahukah kamu, bukti cinta kepada negeri tidak selalu ditunjukkan dengan hal-hal besar. Kadang, justru dimulai dari kebiasaan sederhana yang kita lakukan setiap hari. Kini, semakin banyak generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, yang mulai peduli terhadap lingkungan. Mereka sadar, bumi yang kita tinggali perlu dijaga bersama agar tetap nyaman untuk generasi hari ini dan masa depan. Mulailah dari langkah kecil. Bawa tas belanja sendiri saat berbelanja. Pilih produk yang lebih ramah lingkungan. Gunakan kemasan isi ulang. Dan pilah sampah yang masih bisa didaur ulang. Pakaian lama pun bisa dimanfaatkan kembali, sehingga tidak menambah tumpukan limbah. Bahkan, memilih produk dari brand yang peduli lingkungan juga menjadi bagian dari aksi nyata menjaga bumi. Jangan lupa, lingkungan yang bersih tidak tercipta dengan sendirinya. Karena itu, mari ikut menjaga dan membersihkan lingkungan di sekitar kita. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Peduli lingkungan bukan sekedar tren, tetapi aksi nyata untuk menjaga Indonesia tetap lestari. Banjarmasin.

0: kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia, untuk
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore.
1: Ya, Rudi Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara, Banjar Nusantara, dari Kalimantan untuk Indonesia.
2: Pendengar, saatnya kita ikuti Lintas Banjar Nusantara.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Rabu 5 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda, sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini?
1: Halo, selamat sore juga. Kabarnya baik, cerah, luar biasa. Kawan-kawan selalu sehat, rekan Wina.
0: Baik, kalau cuaca di Samarinda bagaimana Ria?
1: Sangat cerah dan panas sekali, Wina.
0: Sangat cerah, sama ya, di Nunukan juga cerah sore ini. Ya. Baik, Ria, ada informasi apa dari Samarinda?
1: Dari Samarinda terkait dengan harga ayam dan ikan ini naik turun harganya di Samarinda.
0: Baik, Ria, silakan laporan selengkapnya, silakan.
1: Terima kasih, Wina, Anda yang ada di Nunukan. Perkembangan harga pangan di kota Samarinda pada Juli tahun 2026 menunjukkan arah yang berbeda. Harga daging ayam ras dan ikan mengalami kenaikan, sementara sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang putih justru mengalami penurunan. Berikut laporannya.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Samarinda mencatat harga sejumlah komoditas pangan mengalami perubahan pada Juli 2026. Harga daging ayam ras segar meningkat menjadi sekitar Rp38.000 per kilogram. Kenaikan tersebut pengaruhi meningkatnya permintaan dan penyerapan pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Kepala BPS Kota Samarinda Suprianto mengatakan, komoditas protein hewani menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga. Meningkatnya permintaan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga daging ayam ras di tingkat konsumen.
3: Komoditas protein hewani pada bulan Juli 2026 menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga, di mana harga daging ayam ras segar naik menjadi Rp38.200 per kilogram. Hal ini didorong oleh meningkatnya permintaan seiring kembali terserapnya pasokan untuk memenuhi kebutuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sementara itu, harga ikan juga mengalami kenaikan akibat cuaca ekstrim dan gelombang tinggi yang membatasi aktivitas nelayan serta meningkatnya biaya operasional penangkapan sehingga pasokan ikan di pasar menjadi lebih terbatas.
2: Di sisi lain, harga sejumlah komoditas hortikultura mengalami penurunan. Bertambahnya pasokan selama musim panen menjadi salah satu faktor yang menekan harga cabai dan bawang merah di kota Samarinda. Harga cabai rawit tercatat turun menjadi sekitar Rp63.000 per kilogram, sementara harga bawang merah ukuran sedang turun menjadi sekitar Rp48.000 per kilogram. Penurunan harga juga terjadi pada cabai merah keriting, cabai rawit hijau, dan cabai merah. Pergerakan harga sejumlah komoditas tersebut turut memberikan pengaruh terhadap deflasi kelompok makanan pada bulan Juli 2026. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
1: Bina, demikian tadi laporan dari Juve Karali dan sekarang saya kembalikan ke Anda Lintas Banjar Nusantara berikutnya. Wina, Anda yang ada di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Baik, terima kasih Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar, selanjutnya kita menuju kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dan pemirsa RRI dari Palangkaraya, sore ini ada rekan Reta di sana. Halo Reta, apa kabar dan bagaimana cuaca di Palangkaraya?
1: Iya, halo Wina, kabar baik di Palangkaraya. Untuk cuaca di Palangkaraya untuk hari ini sangat cerah dan tentunya panas sekali.
0: Baik, berarti kompakan ini ya, Nunukan, Samarinda, kemudian ke Palangkaraya ya. Baik, Reta, informasi apa yang telah disiapkan dari Palangkaraya?
1: Ya baik, dari Palangkaraya ada puluhan calon paskibraka kabupaten kota mendapatkan edukasi wawasan kebangsaan.
0: Silakan laporan selengkapnya Reta.
1: Ya baik pendengar dan pemirsa, puluhan calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dari berbagai kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah mendapatkan edukasi wawasan kebangsaan sebagai bagian dari pembinaan karakter menjelang pelaksanaan tugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya Sabella Indasari melaporkan.
2: Yang penting nanti mereka melaksanakan tugasnya nanti disiplin, tanggung jawab, dan menjadi selanjutnya adalah duta Pancasila untuk generasi muda.
3: Puluhan calon pasukan paskibraka bendera pusaka paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah mulai menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari. Selain dipersiapkan secara fisik dan mental, para peserta juga dibekali wawasan kebangsaan sebagai bekal menjadi duta Pancasila paskibraka Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya pembentukan karakter menjadi fokus utama dalam pelatihan calon paskibraka tahun 2026. Para peserta diharapkan mampu menjalankan tugas pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan dedikasi. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah Muhammad Rusaan mengatakan setelah menyelesaikan tugas sebagai paskibraka, para peserta pengemban peran sebagai duta Pancasila Paskibraka Indonesia, peran tersebut menjadi amanah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda di daerah masing-masing. Menurut Rusan, seluruh peserta akan menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan selama 14 hari dengan pendampingan tim kesehatan. Peserta berasal dari 14 kabupaten dan 1 kota di Kalimantan Tengah, sehingga seluruh kebutuhan selama masa karantina dipastikan mendapat pengawasan termasuk kondisi kesehatan para peserta. Rusan menjelaskan materi pelatihan tidak hanya berfokus pada kesiapan fisik, tetapi juga pembinaan mental, intelektual, dan wawasan kebangsaan. Pembekalan tersebut melibatkan berbagai pihak, diantaranya Ikatan Alumni Lemhanas, IKAL, serta unsur terkait, sehingga peserta memiliki pemahaman yang utuh mengenai nilai-nilai kebangsaan dan kepemimpinan.
2: Itu karena menjadi duta Pancasila Paskibraka Indonesia. Semoga Pancasila akan sebagai ideologi negara terus bisa mengawal persatuan dan kesatuan negara kita.
3: Salah seorang calon paskibraka asal Kabupaten Sukamara, Dapa Kadru Hasendria, mengaku antusias mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Menurutnya, selain meningkatkan kesiapan fisik dan mental, karantina juga menjadi kesempatan untuk memperluas persahabatan dengan peserta dari berbagai kabupaten. Pengalaman tersebut akan menjadi bekal yang ingin dibagikan kepada teman-teman di daerahnya setelah usai menjalankan tugas sebagai paskibraka.
4: Yang pertama, materi yang akan saya berikan yaitu wawasan kebangsaan yang sudah Ibu pemateri tadi yang menyampaikan. Lalu apa saja yang disiapkan yaitu dari mental, lalu kesiapan fisik, dan juga kesiapan diri juga.
3: Sementara itu, selaku pemateri alumni Lemhanas, juga akademisi UMPR Palangkaraya Sari Merlina saat memberikan edukasi terkait wawasan kebangsaan menegaskan bahwa peserta dibekali pemahaman mengenai 4 konsensus kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
5: Sampaikan wawasan kebangsaan yaitu 4 dasar bahasa, yang pertama Pancasila, kedua Undang-Undang Dasar 1945, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat adalah NKRI. dan itu memang wajib untuk disampaikan kepada calon paskibraka Provinsi Kalimantan Tengah. Harapan kami di saat mereka bertugas nanti yang pasti adalah dari materi yang sudah disampaikan bahwa mereka memang benar-benar mengimplementasikan dari 4 konsensus jasa tersebut.
3: Sari berharap nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami selama pelatihan, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga para paskibraka dapat menjadi teladan sekaligus agen penguat persatuan dan kesatuan bangsa di lingkungannya masing-masing. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Ya, demikian rekan Wina, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, kelangkaan BBM kembali terjadi di Kabupaten Nunukan setelah distribusi pasokan dari Tarakan tertunda akibat dokumen kapal pengangkut yang belum lengkap. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
1: Kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM kembali terjadi di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Sejumlah APMS dilaporkan kehabisan stok sehingga warga terpaksa mencari informasi melalui postingan di media sosial atau mengantri di lokasi yang masih melayani pengisian. Analis kebijakan ahli muda pada bagian ekonomi Setda Nunukan Irsan membenarkan terjadinya kekosongan stok BBM. Namun masyarakat diminta tidak panik karena pasokan dipastikan kembali tersedia mulai Rabu besok.
2: Ya, SPGU maupun yang kapal itu yang ngangkut, posisi kapalnya sudah ditarakan. Besok terbuka. Hanya masyarakat kadang kan terlalu panik buying kan, harus stok memang, akhirnya semua stok betul.
1: Antrean kendaraan mengular di APMS Sedadap Kecamatan Nunukan Selatan. APMS tersebut menjadi satu-satunya lokasi yang masih melayani pengisian BBM sehingga dipadati warga. Sementara itu, Sales Branch Manager Kaltara Bidang BBM Nabila menjelaskan keterlambatan distribusi bukan disebabkan keterbatasan stok, melainkan adanya dokumen wajib kapal pengangkut yang belum lengkap sehingga proses pengiriman dari Tarakan menuju Nunukan sempat tertunda.
3: Pendistribusian di Nunukan benar, memang terjadi keterlambatan. Harusnya tuh hari ini tuh sudah ada kapal yang bongkar di Nunukan dari Tarakan. Namun kemarin itu kapalnya sudah datang ke Tarakan, namun terkendala ada dokumen terkait dokumen pencemaran yang harusnya dipenuhi oleh kapal tuh masih belum lengkap seperti itu. Dan itu kan salah satu dokumen wajib yang harus dipenuhi kapal untuk memuat BBM. Sehingga terlambat, baru hari ini dia akan dimuat.
1: Nabila memastikan seluruh persyaratan telah dipenuhi dan distribusi BBM ke seluruh APMS di Kabupaten Nunukan akan kembali berjalan normal. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubeda di sana. Halo Jube, apa kabar dan bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina. Alhamdulillah di sini Kota Tarakan sehat semuanya di sini, dan juga kalau untuk kondisi cuaca sore ini agak kelihatan agak mendung ini Wina.
0: Oh, agak mendung ya, lain ya di Tarakan, berbeda nih dari Samarinda, Nunukan, dan juga Palangkaraya, begitu Jube. Baik, ada informasi apa yang sudah disiapkan untuk pendengar Lintas Banjar Nusantara ya sore ini?
1: Iya, ini terkait dengan Pemkot Tarakan apresiasi MOU dengan Pertamina Patrania Gawina.
0: Baik Jube, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Di Nunukan, pemirsa dan pendengar, Wali Kota Tarakan Hairul menyambut baik penandatanganan MOU antara pemerintah Kota Tarakan dengan Pertamina Tarakan dalam hal penanggulangan keadaan darurat, dan Wali Kota Tarakan juga mendorong digelarnya simulasi bersama untuk mitigasi kebakaran. Berikut laporan Muhammad Rajabsyah.
2: Hari ini MOU ini dalam rangka lebih mensinkronkan, mensinergikan, termasuk juga mungkin kerjasama simulasi-simulasi ya, untuk menyatukan langkah.
3: Pemerintah Kota Tarakan mendukung upaya Pertamina Patraniaga dalam memperkuat kesiapsiagaan menjaga objek vital nasional sebagai penyokong distribusi energi BBM untuk wilayah Kota Tarakan hingga Provinsi Kalimantan Utara. Dukungan itu ditunjukkan dengan penandatanganan MOU yang dilakukan langsung Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Khairul Emkes, dengan Fuel Terminal Manager Tarakan, PT Pertamina Patraniaga, Hario Somapangestu, di Tarakan Selasa 4 Agustus kemarin. Wali Kota Khairul menilai kerjasama operasional di lapangan sebenarnya sudah berjalan secara tidak formal selama ini. Namun, melalui MOU ini, Pemkot Tarakan ingin memperkuat koordinasi agar penanganan lebih cepat dan terukur saat terjadi keadaan darurat. Khairul menyebut risiko terbesar di wilayah terminal fuel adalah kebakaran. Tanpa protap bersama dan latihan lapangan, penanganan saat kejadian nyata kerap terlambat dan berpotensi menimbulkan korban lebih banyak.
2: Secara tidak formal kan sudah jalan selama ini. Jadi ya tugas kami juga, kalau ada kejadian-kejadian pasti tugas kita, apakah itu di masyarakat, di institusi, selama berada di wilayah Tarakan ini pasti menjadi tanggung jawab kita. Dan selama ini sudah berjalan, cuman memang hari ini MOU ini dalam rangka lebih mensinkronkan, mensinergikan, termasuk juga mungkin kerjasama simulasi-simulasi ya, untuk menyatukan langkah, menyamakan langkah ya, supaya seperti saya sampaikan tadi, seringkali kan kalau kita tidak ada simulasi lapangan, tidak ada protap bersama, itu biasanya justru pada saat ada kejadian beneran, itu justru penanganannya jadi lambat ya, sering menghasilkan korban yang sudah lebih banyak, baru penanganan terjadi. Karena kita sering di lapangan saling semuanya ketat-ketat, saling menghambat.
3: Ia menambahkan, skenario darurat juga perlu mengatur peran instansi pendukung seperti kepolisian dan dinas perhubungan, terutama untuk mengurai kemacetan saat akses ke lokasi. Selain dengan Pertamina, Pemkot Tarakan tercatat sudah memiliki kerjasama serupa dengan Balai Kehutanan, pihak perbankan, dan pengelola bandara. Kawasan dengan risiko tinggi seperti kilang dan area sekitar juga menjadi perhatian. Khairul berharap setelah MOU ini dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan protap teknis dan jadwal simulasi gabungan bersama seluruh stakeholder terkait. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Niar di sana. Halo Niar, apa kabar?
1: Kabar baik, Wina. Banjarmasin cerah banget sore hari ini, Wina.
0: Baik, sama berarti ya. Sepertinya hanya cuacanya dari semua lima tatker ini ya, begitu Niar?
1: Betul.
0: Baik, Niar, ada informasi apa yang sudah disiapkan dari Banjarmasin sore ini?
1: Baik, Wina, informasi yang akan kami sampaikan di Lintas Banjar Nusantaraya sore hari ini mengenai pertumbuhan investor pasar modal di Kalsel ternyata menunjukkan tren positif.
0: Baik, Niar, silakan laporan selengkapnya.
1: Terima kasih, Wina. Pendengar dan pemirsa, pertumbuhan investor pasar modal di Kalimantan Selatan terus menunjukkan tren positif. Jumlah investor kini mencapai 400 ribu orang, dengan kota Banjarmasin menjadi daerah yang memiliki investor terbanyak. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
2: Banyak didominasi oleh laki-laki sebanyak 64,4%.
3: Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia per 30 Juni 2026, pertumbuhan investor pasar modal di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif. Kalsel menempati posisi ke-16 dengan jumlah investor terbesar dari 38 provinsi di Indonesia dengan mencapai 400.982 investor. Kota Banjarmasin menjadi daerah dengan jumlah investor tertinggi sebanyak 92.698 atau 23%. Secara nasional, jumlah investor pasar modal Indonesia hingga akhir Juni 2026 telah mencapai 28,96 juta investor. Jumlah ini mencakup investor saham dan surat berharga lainnya, surat utang, reksadana, serta surat berharga negara dan meningkat 42,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Unit Administrasi Produk Investasi KSEI, Soli Deogloria, menyampaikan bahwa berdasarkan data Single Investor Identification, investor pasar modal masih didominasi oleh investor individu yang mencapai sekitar 28 juta, sedangkan investor institusi sekitar 87 ribu. Dari sisi asal investor, jumlah investor domestik mencapai sekitar 22,9 juta, sementara investor asing tercatat sekitar 46 ribu.
2: Banyak didominasi oleh laki-laki sebanyak 64,4%, sedangkan perempuannya 35,49%. Pada saat tahun itu, dikurang dari 30 tahun ya, sebanyak 54,12%. Dengan aset 64,89%. Kalau untuk pendidikan, memang secara persentase dikuasai oleh perangkat SMA sebesar 59,25% dengan aset 200,6 triliun.
3: Sementara itu, Kepala Unit Pengembangan Pasar Clearing Penjamin Efek Indonesia, Doni Irawan, menyampaikan bahwa pertumbuhan jumlah investor yang terus meningkat perlu didukung dengan infrastruktur pasar modal yang kuat serta sistem pengelolaan risiko yang andal. Sebagai KFE, pihaknya berperan memastikan setiap transaksi di Bursa Efek Indonesia dapat diselesaikan secara aman, teratur, dan efisien melalui mekanisme clearing dan penjamin transaksi bursa.
4: Berusaha untuk bisa memberikan kepercayaan kepada investor domestik, retail, transparansi, kemudian governance untuk kita tingkatkan, termasuk juga likuiditas dari pasarnya sendiri, perluasan pelaku, sehingga keterlibatannya bisa lebih dalam market kita, sehingga bisa mendukung juga pertumbuhan ekonomi nasional.
3: Pihaknya berharap peningkatan jumlah investor dapat diiringi dengan semakin kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Penguatan transparansi, tata kelola, likuiditas, dan perluasan keterlibatan pelaku pasar diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang semakin sehat dan berkelanjutan. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Demikian Rizky Wahyudi, reporter RRI Banjarmasin melaporkan. Wina, saya kembali ke Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Rabu 5 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak pulau. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta, ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguhnya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Pendengar RRI, program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau yang disingkat dengan BIAS kembali dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesehatan peserta didik melalui pemberian vaksin. Program tahunan inisiasi dari Dinas Kesehatan ini bertujuan mengurangi risiko penularan penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi dan sebagai upaya perlindungan kesehatan lintas usia. Dalam pelaksanaannya, BIAS menyasar seluruh anak usia sekolah, baik yang masih bersekolah maupun yang tidak mengenyam pendidikan formal. Melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan cakupan imunisasi tetap tinggi demi membentuk kekebalan kelompok masyarakat. Adapun Kepala Seksi Surveillance Imunisasi Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Abdul Khalik mengatakan BIAS dilaksanakan pada bulan Agustus. Untuk siswa kelas 1 sekolah dasar akan menerima vaksin campak rubella. Sementara siswa kelas 5 dan 6 sekolah dasar juga menjadi sasaran pemberian vaksin untuk mencegah kanker leher rahim.

Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Prosatu Banjarmasin.
1: Kembali pendengar, satu laporan kami hadirkan juga untuk Anda ya di kesempatan sore hari ini di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Laporan dari Diki Munadi, Kalsel Expo 2026 bakal hadirkan ratusan stan, target transaksi 15 miliar rupiah. Pendengar RRI, Kalsel Expo 2026 bakal kembali digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan. Pameran yang berlangsung pada 12 sampai dengan 18 Agustus 2026 di kawasan perkantoran Gubernur Kalsel Banjarbaru ditargetkan mampu mencatat nilai transaksi hingga 15 miliar rupiah. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Perdagangan Kalsel Ahmad Bagiawan usai rapat pemantapan persiapan puncak hari jadi bersama Gubernur Kalimantan Selatan saat di kantor Setda Provinsi Kalsel di Banjarbaru hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dan ia mengatakan Kalsel Expo tahun ini kembali dipusatkan di Kompleks Perkantoran Gubernur setelah pelaksanaan tahun sebelumnya juga digelar di lokasi yang sama.
2: Nggak pakai helm nih, Din.
3: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
2: Yakin, Din?
3: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
2: Bener ya?
3: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
4: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
1: Banjarmasin sore ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, inilah Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim 7.000 tenaga kesehatan di Indonesia terinfeksi hepatitis B akibat jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Narasi tersebut kemudian digunakan untuk mempertanyakan keamanan alat kesehatan dan memicu keraguan masyarakat terhadap layanan tenaga kesehatan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Klinik Hoax at jatimpemprov.go.id, tenaga kesehatan memang termasuk kelompok yang berisiko tinggi terpapar hepatitis B karena pekerjaannya sering bersentuhan dengan darah dan cairan tubuh pasien. Namun, tidak ada keterangan resmi menyebut seluruh kasus hepatitis B disebabkan oleh jarum suntik yang mereka gunakan sendiri. Angka 7.000 yang beredar merupakan data lama 2014, di mana sekitar 4.900 kasus berkaitan dengan pajanan saat bekerja, sedangkan sekitar 2.100 lainnya berasal dari populasi umum. Demikian Cek Fakta kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811 511 410.
2: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan informasi untuk pendengar RRI. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat finalisasi persiapan pelaksanaan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan pada acara yang akan berlangsung 13 Agustus 2026. Rapat dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin di Ruang Abrani Sulaiman, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel Banjarbaru, Rabu 5 Agustus 2026, dihadiri seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah. Usai memimpin rapat, Gubernur Muhyiddin memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah siap dilaksanakan. Dan menurutnya, puncak peringatan hari jadi tahun ini dikemas lebih sederhana dan bernuansa religius karena dirangkaikan dengan peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kawasan perkantoran Pemprov Kalimantan Selatan.

Luka batin masa kecil bisa berakar dari pengalaman yang kita alami sebagai anak. Seperti melihat orang tua depresi, bertengkar hebat, berlaku kejam, atau bahkan mengabaikan kebutuhan kita untuk merasa aman. Luka ini mempengaruhi cara kita melihat dunia, orang lain, bahkan cara kita menjadi orang tua. Coba renungkan, sudahkah kita menyelesaikan diri sendiri? Saat kita jujur pada diri sendiri, tanpa menyalahkan anak, baru kita bisa hadir sepenuhnya untuk mereka. Langkah awalnya sederhana, sadar luka, mau belajar, dan siap berubah. Pelan-pelan, tapi pasti, kedekatan itu akan kembali. Anak kita tidak butuh orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh kita ada, mendengar, dan tumbuh bersama. Ingat, menjaga kedekatan dengan anak itu adalah perjalanan seumur hidup. Mulailah dari diri sendiri dan mulai hari ini.

0: Mau dikemanakan anak pohonnya?
1: Ya dibuanglah, terus diapain?
0: Sini, daripada dibuang, mending ditanam dong, bermanfaat. Menanam pohon bukan sekedar menaruh bibit ke tanah. Karena setiap lubang yang kita gali, ada harapan untuk udara yang lebih bersih, bumi yang lebih sejuk, dan masa depan yang lebih hijau. Hari ini kita menanam, besok alam yang akan menjaga kehidupan kita.

0: Pendengar, kembali satu informasi untuk Anda. Praktek percaloan atau penggunaan jasa maklar dalam pengurusan administrasi di lingkungan Pemko Banjarmasin masih berpotensi terjadi. Kondisi ini dipicu masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan, terutama di tengah penerapan sistem administrasi berbasis digital. Pelaksana tugas PLT Kota Banjarmasin Rabiatul Adawiyah mengungkapkan persoalan ini tidak hanya disebabkan minimnya pemahaman masyarakat, tetapi juga adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai Pemko untuk menawarkan jasa pengurusan administrasi. Baik, bersama RRI Banjarmasin Pro 1, kami terus bersamai Anda di kesempatan sore hari ini ya di Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Segera kita dengar pengajian Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 1-4 bersama Jumran dan Sari Tilawah Siti Aisyah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bis

زادت هم إيمانا. وإذ

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul. Oleh sebab itu, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: له والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat maghrib kita.

Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Pendengar, musibah jalan ambles yang melanda kawasan Jalan Veteran, Kelurahan Sungai Lulut, hari Rabu 15 Juli 2026, ini masih menyisakan dampak bagi sekitar ya. Hingga saat ini, tercatat sedikitnya 9 unit tempat tinggal serta tempat usaha di area bantaran sungai masih dalam kondisi rusak parah. Guna mencegah risiko kerawanan susulan, pemerintah Kota Banjarmasin menginstruksikan pemblokiran aktivitas pembangunan mandiri di kawasan terdampak. Langkah pencegahan tersebut ditandai dengan pemasangan spanduk imbauan resmi oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja di sekitar titik lokasi kejadian. Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Hendra menjelaskan, langkah penertiban ini merupakan bentuk sosialisasi aturan demi keselamatan masyarakat setempat. Pihaknya berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2012 serta Perwali Nomor 11 Tahun 2015 dalam mengatur pemanfaatan kawasan bantaran sungai. Baik, pendengar, saya Niar pamit mundur menemani Anda di Banjarmasin sore. Nanti ada Mbak Ica ya, menemani Anda di Banjarmasin malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jagalah diri kalian dari neraka, meskipun hanya dengan sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tidak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, kita bisa bersama hari ini di tablik udara. Dan malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu dan juga pencerahan dari Ustadz Haji Johansa. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah bisa bersua lagi dengan Ustaz.
1: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan kita dalam keberkahan, dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malam hari ini kita sudah di 23 Safar 1448 Hijriah ya Ustaz, ya. Dan kita akan ketengahkan tema untuk malam hari ini, yaitu bulan Safar dan menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ahsanal kalam wal Qur'anil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, salamun qawlam mir rabbir rahim. Kaum muslimin, pendengar yang berbahagia, kita sudah memasuki malam ke-23 Safar 1448 Hijriah, bertepatan dengan 5 Agustus 2026, dan kita masih diberikan kesehatan, kenyamanan. Dan meskipun ada juga beberapa saudara-saudara kita yang dititipkan oleh Allah mungkin ujian ataupun sakit, pada kesempatan ini kami juga mengajak kita bersama-sama untuk berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat saat beliau. Mudah-mudahan dengan perbanyak solawat, baca Al-Quran, zikir dan taubat, kita tetap diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah menghadapi keadaan sekarang ini yang kadang-kadang bisa membuat kita tegang atau galau atau merasa ada halangan-halangan. Nah, mudah-mudahan kita tetap berikan ketenangan sementara kita melihat umpamanya di dunia lain, daerah lain, berbagai macam gangguan, baik itu dari udara kah, ada yang kedinginan, ada yang kepanasan, atau dalam hal masalah ekonomi. Nah, karena itu kita bersyukur diberikan ketenangan oleh Allah. Kita berada di bulan Safar yang mana sebagian penduduk kita kadang-kadang ada kepercayaan bulan Safar tidak menikahkan anak, kemudian tidak bepergian jauh, kemudian juga tidak mengerjakan hal-hal yang usaha punya terlalu penting, bahkan banyak orang diam di rumah. Itu ketika Nabi kita Muhammad SAW menghadapi masyarakat Quraisy, masyarakat jahiliyah, ada warisan-warisan seperti itu. Nah, maka Islam datang adalah untuk mengaturnya, bahwa menyatakan bahwa hari-hari itu diberikan oleh Allah kebaikan dan juga ada ujian. Dan mungkin juga bulan Safar ini ada hal-hal tertentu yang kita mungkin untuk menjadi ketenangan. Karena memang ada riwayat yang menyatakan bahwa yang disebut, apa yang dijelaskan para ulama kita khususnya di Kalimantan Selatan, hari Rabu terakhir daripada bulan Safar, berarti Rabu yang akan datang ini, ya. Kalau hari ini 23 berarti tanggal 30 nanti, ya, 30 Safar itu Arba Mustamir namanya. Jadi Arba yang terakhir, hari Rabu yang terakhir. Kalau istilah Jawa itu ada namanya Rebo Wekasan. Nah, jadi ada hal tertentu yang diamalkan. Karena ada riwayat juga mengatakan bahwa pada hari itu, Rabu terakhir, baik siang atau malamnya, diturunkan oleh Allah cobaan atau bala, ya, cobaan-cobaan yang besar sebanyak 360 ribu macam, baik siang ataupun malamnya. Nah maka kita, ulama kita ada yang bertradisi mengamalkan ataupun memberikan contoh bagi yang mau ya, bagi yang percaya. Kalau bagi yang tidak, tidak usah. Pada Arba Mustamir itu dianjurkan kita siang sekali atau malam sekali itu membaca surah Yasin ya, surah Yasin. Kemudian ketika sampai kepada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, di sana kita perbanyak baca sebanyak 313 kali supaya kita diberikan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala ya, salamun qaulam mir rabbir rahim. Nah ini artinya minta mudah-mudahan dengan membaca ayat itu kita diberikan keselamatan, ketenangan ya, karena kita tidak bisa menangguh atau mengira kejadian-kejadian umpamanya peperangan semakin meluas ya, antara Amerika Timur Tengah kemudian Israel dengan Iran, dan sebelumnya kan juga ada peperangan dengan Pakistan India kemudian Pakistan Afghanistan. Ah jadi ini hal-hal yang tidak terduga, dan kita mudah-mudahan dipelihara tidak ada peperangan di tempat kita. Amin. Karena kalau sudah terjadi, wah kalau melihat sejarah-sejarah itu luar biasa kalau sudah terjadi perang ini. Nah jadi kita mungkin ada riak-riaknya saja, ini mudah-mudahan pihak keamanan kita, pihak pemerintah kita sudah tanggap. Jadi bukan jangan sampai tanggap darurat gitu kan, tadinya ada hal tertentu ini ada membahayakan, ah ditanganilah dengan baik. Dan kita juga perlu kesabaran nih menghadapi cobaan listrik padam-padam ya. Syukur enggak malam padamnya, siang saja. Nah, syukur masih 2 jam 3 jam. Tidak sampai seharianan. Meskipun katanya pihak PLN sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki alat ataupun mungkin pembangkit listrik itu yang ada yang rusak. Nah, jadi artinya ini juga cobaan, juga mohon kesabaran kita. Artinya kita tidak apalah istilahnya mencaci maki lah. Karena bagaimanapun petugas itu pasti dia mau yang terbaik. Nah, tapi karena tadi ada gangguan yang mungkin ini di luar kendali kita, di luar kekuasaan kita, yang memang harus ada perbaikan. Nah, itu. Sehingga terjadilah apa istilahnya putaran bergilir lah, padam itu. Nah, jadi meskipun kami mendengar bincang-bincang dengan anggota Komisi Fatwa yang misi ulama Kota Banjarmasin kemarin ketemu, kabar-kabarnya ada yang mengusulkan supaya dibuat fatwa ya, fatwa semacam apa keputusan majelis ulama. Nah, jadi sudah ada bahwa artinya kita yang jelas umat Islam harus bersabar. Kemudian kita juga mendoakan kepada petugas-petugas ya, pejabat kita yang menangani masalah ini. Nah, jadi kita anggap ini juga adalah cobaan juga. Nah, jadi ada fatwanya itu. Kalau memang kesengajaan atau disengaja, nah itu bisa ada tindak pidananya mungkin. Nah, ini orang-orang pakar hukum. Tapi kalau ini ada bukan kelalaian, bukan kesengajaan, dan memang ada usaha untuk apa istilahnya memperbaiki, nah kita bersabar. Nah, jadi artinya kita anggap itu juga sebagai cobaan. Nah, kaum muslimin berbahagia, jangan juga kita takut ketika menghadapi Arba Mustamir, arti terakhir hari Rabunya bulan Safar. Kalau mendengar tadi ada hal-hal yang diturunkan bala segala enam. Kemudian tadi setelah kita baca surah Yasin, kita baca solawat tunjina. Nah, Allahumma sholli salatan tunjina itu kan. Nah, itu jadi beberapa kali. Kemudian juga baca doa selamat untuk keluarga kita. Dan kita pada kesempatan ini juga akan membacakan doa khusus kepada umat Islam yang dicoba oleh Allah dengan berbagai masalah ataupun musibah seperti kejadian yang di Palestina, kemudian di Gaza, kemudian juga yang di Iran, kemudian juga yang di Irak, dan di beberapa tempat yang diuji dengan peperangan, dengan kelaparan ya, dengan ada gempa juga apa segalanya. Nah, kita akan kita doakan khusus dan kita coba untuk membaca. Kemudian juga kepada para pejuang kita ya, para pendiri daripada negara kita ini yang dulu bisa melepaskan diri dari penjajahan, dan kita kan beberapa hari lagi kita akan memasuki 17 Agustus ya, itu hari kemerdekaan kita. Jadi hari ulang tahun kita yang ke-81 tahun. Jadi umurnya sudah 81 tahun, dan mudah-mudahan kemerdekaan ini bujur-bujur atau benar-benar bisa kita rasakan, kita merdeka. Pertama, kita merdeka untuk beribadah kepada Allah. Kemudian juga yang kedua, merdeka kita menyampaikan pendapat, merdeka kita untuk berusaha untuk sejahtera. Meskipun mungkin ada yang belum tercapai, namun kita ini usahakan. Jadi nanti kita akan bacakan doa khusus kepada para pahlawan kita, para pejuang kita, veteran kita yang sudah artinya berjuang dengan sekuat tenaga, dengan keringat, dengan tetesan-tetesan darah mereka, bahkan dengan nyawa-nyawa mereka sebagai syuhada. Nah, jadi artinya mudah-mudahan generasi muda ini disadarkan bahwa negara kita ini sudah merdeka pun masih diuji oleh Allah. Nah, seperti punya contoh ketika kita merdeka 1945, 1948 pasukan penjajah datang lagi kan di Surabaya. Nah, dengan ribuan mereka datang untuk kembali menjajah. Jadi Belanda sama Inggris itu tidak rela sebenarnya kita merdeka itu, karena perjanjiannya kan setelah dijajah terakhir oleh Jepang, Jepang kalah, kemudian menyerah. Itu peraturan waktu itu kan, peraturan PBB-nya diserahkan kembali kepada penjajah terdahulu kita ini. Tapi kita sudah keburu mengumumkan deklarasi kemerdekaan. Ya, meskipun datang Belanda, datang Inggris, ya, kita tetap melawan. Dan dengan izin Allah, sampai sekarang kita bisa merdeka meskipun dicoba dengan berbagai macam cobaan yang hampir-hampir menggoyahkan kemerdekaan kita itu. Nah, jadi artinya ini mudah-mudahan bulan Agustus kita di samping merayakan, namun mengingat jasa-jasa para pejuang. Dan bangsa yang besar adalah yang menghargai pejuangnya, yang menghargai orang-orang yang berjasa atas negara tersebut. Jangan kita sebagai pengkhianat ataupun berlaku zalim. Nah, ini yang kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk selalu mengingat sejarah, kemudian juga bersyukur atas nikmat Allah dan bersabar atas segala cobaan.
2: Ya, alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Lepas dari belenggu kemiskinan.
1: Ya, paling... termasuk juga.
2: sangat penting itu,
1: sangat
2: ya.
1: Sangat penting itu.
2: Ustadz, ya baik, silakan pendengar dan juga pemirsa yang dirahmati Allah, sudah ada yang bergabung juga dengan kita lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Ustadz, kita sapa dulu karena beliau adalah yang pertama di sini ya, sudah memberikan pertanyaan untuk Ustadz ya. Dari Bunda Hajah Asia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jar urang, bulan Safar ini bulan panas. Mohon pencerahan Ustadz, karena kami membangun rumah di bulan Safar. Ternyata adem-adem saja. Nah, cuma ada maolah galau karena suami yang bisa apa nih, yang bisa dahulu jar urang bila handak babini tinggal tunjuk aja. Kadewani babini juga karena takut telunjuknya kutu. Yeah. Terima kasih Bunda Hajah Asia sudah bergabung lewat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin ya. Sudah kita bacakan, nanti akan ditanggapi oleh Ustadz Johansah, dan berikutnya silakan lewat telepon. Assalamualaikum. Terputus, silakan dicoba kembali di 08115111410 dan 0511325152. Terima kasih juga untuk Mas Eja ya yang ada di Istanbul, nyimak ulun Mbak Eja baik. Terima kasih ya untuk Eja ya di Istanbul baik. Silakan berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Silakan Mas Masri dari Jorong, silakan.
1: Sudah buka puasa tadi nih, sudah buka puasa. Mudah-mudahan besok kita bisa juga bersama-sama ya puasa sunat ya. Unting yang Kamisnya aja nih, karena kau puasa Daud.
3: Jadi kan kaitan dengan calon puasa tadi kan, yeah. Ketemu Rebu, ketemu Komar saja langsung ganteng itu bagaimana Ustaz? Nah, terus kaitan Rebu Musamir Ustaz
1: nge. Iya.
3: Itu membaca Yasin itu anjurannya itu apa, langsung membaca Yasin itu langsung berturut tiga kali atau tidak, apa misalnya zuhur, asar, maghrib atau bagaimana membaca Yasinnya itu, Ustaz?
1: Iya.
3: Nah, itu aja yang ada pencerahannya. Mas
2: Ya, terima kasih Mas Masri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Masri dari Jorong ya. Silakan berikutnya 0811511410 dan 0511325162. Bisa juga lewat WhatsApp ya, silakan, dan juga bisa langsung juga live chat kami di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ibu Hajasalah, silakan Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Puratuh. Silakan Bunda ini lama kedengaran.
4: Alhamdulillah, syukurillah, mudah-mudahan kesehatan.
2: Amin, amin, ya rabbal alamin.
1: Kayak apa banih dianjir, baik aja kalau banih kita.
4: Anu, Pak Ustaz, ngalih diceritakan.
1: Kami mendengar kawan di Tamban lawan yang di Parak Gambut ini, nah anu, agak rusak sedikit banih aja. Nah, mudah-mudahan dianjir tetap baik.
4: Jangan sedikit. Kata kada bapak ini selambaran pian.
1: Nah, ini kami. Nah, kada berbuah. Kami dengar kabar kawan jar datinya nang meneliti nih insinyur tuh pertanian kada tahu juga apa sebabnya jar.
4: Randah bagus-bagus aja benihnya tuh benar pulang anu apa ngarannya tuh nang batangnya tuh.
1: Iya, berbuah Bang, kada buahnya.
4: Mau buah kada mau.
1: Kenapa buah kada mau nah ini?
4: Apakah kan pupuk sudah juga?
1: Iya, iya.
4: Salah apa kada tahu juga.
1: Banyunya cukup aja jua lah banyunya.
4: Bagus saja banyak nih pulang namun kemarau sudah rajin tuh boleh mesin kemarau nih banyak mau re
1: berarti ini insinyur pertanian disuruh berpikir Allah Ta'ala apa penyebabnya kira-kira amun kada dapat dua itu artinya memang kehendak ampunnya jangan muncul buahnya dulu.
4: Dan bagus
1: ya, ya silakan apa pian saya lain jarulun
4: kada apa pang mudahan kalau makan aja itu nah ada aja makan tuh
2: nah amin.
1: Ada aja itu rezeki
4: Ano di bulan ini kalau lah orang puasa nih.
1: Ya, bulan siapa? Itulah
4: ano puasa Senin Kamis ya kayak si ano tadi. Jadi niatnya tuh harus bulannya ya kalau puasa.
1: Bisa.
4: Belum jam aja ano puasa aja kalau nya bulan ini lah disambat ya kan. Bulan ini kan misalnya bulan ya. Safar disambat. Kayak itu kan ada tajul-julun
1: ya.
4: Jadi nakon-nakon pian jerolan. Nah puasa Senin Kamis tuh harus disambat bulannya kalau.
1: Bisa disambat, bisa kalau sudah rutin biasa aja kita kada menyambat kada bapak.
4: Ya. Inggi puasanya anak Senin Kamis kalau betakona dulun. Jadulun kada menakon-nakon nantian pulang kalau itu salah ulun. Tadilah anu Pak Ustaz lah ibaratnya ini bulan ini nah. Jar orang tuh turun bala kalau nih. Tadi kita tuh jaga-jaga kayak itu nah istilahnya tuh ada juga yang orang berbari-bari kayak itu membari nang nah apakah biasanya ada keinginan enggak apakah di diberiakan ke banyu atau apa yang itu sirka atau kayak apa itu nah sasagin gitu nah sasagin
1: ya,
4: gitu
1: kalau sasagin ya
4: ada orang memberi yang kalau ada lakatan ini jabulan ini harus diberi ya ada diberi ya kalau punya apa-apa aja ya aduh membuangnya ke sungai pang nah atau otang banyu kayaknya nah belum tuh meletakkan apa aja ulun membuang anu aja membuangnya ke anu orang halus kayak itu najar. Nah, ada keterangan ke Ustaz, apakah itu ada apa jurang itu ada jalannya kah atau ada hadisnya kayak itu nah. Atas keterangan Pak Ustaz ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hajasalah dari Anjir. Silakan Ustaz
1: ya,
2: ada
1: terima kasih.
2: Ibu Haja Asiah tadi di lewat YouTube Ibu, ya. Mas Masri di Jorong dan Ibu Hajasalah.
1: Ada madahkan di sini bulan Safar bulan panasan. Berdasar bulannya berdasar panas padahal itu pasti karena panas.
2: Lagi musim panas.
1: Nah, jadi masalah ini bulan ini panas atau dingin, apakahnya panas atau dingin ini tergantung hati kita. Nah, sama kita nang waktu umrah atau bahji itu nah, ada takana dingin tokor panas, tapi kalau hati kita memang sudah dekat kepada Allah, dingin ke panas kah? Nah, termasuk bulan Safar nih nah. Ada nang kada undi bakawinan, tapi kawan ulun insyaallah akan bakawinan dan sudah nikah mengawinakan anak sidin pada Ahad nang akan datang nih, bulan Safar. Kebetulan kada duaan anak nang dikawinakan ini sama-sama lulusan pesantren. Nah, jadi kawitannya ini termasuk ulama. Nah, kemudian pakaiannya nang kawin ini ulama juga guru kami. Nah, jadi artinya ada sudah nang meimbangi kita. Kalau tadi dikatakan panas, silahkan mengatakan panas, tapi yang jelas untuk hal-hal yang kebaikan boleh aja bernikahan, bakawinan. Nah, jadi pas badan ini para Arba Mustamir kan hari Ahad ini nah kan Rabu akan datang Arba Mustamir. Nah, artinya nang dikatakan ada riwayat mengatakan artinya bahkan ada ceramah guru sekumpul beberapa tahun yang lalu bahwa memang ada bala itu dari riwayat mengatakan ada bala yang akan turun, bala-bala yang besar akan diturunkan oleh Allah, tapi apakah di tempat kita ini atau di tempat lain sebanyak 360 ribu. macamnya. Nah, jadi makanya sampai dianjurkan tadi kita membaca surah Yasin sampai pada ayat yang salamu qaulam mir rabbir rahim, itu artinya untuk keselamatan kita, kita baca sebanyak 330 kali. Nah, ini sesuai dengan apa yang diarahkan ataupun yang disampaikan oleh guru kita, guru sekumpul beberapa tahun yang lalu ya, sebelum beliau wafat. Nah, itu. Kemudian tadi masalah panas itu tergantung hati kita tadi, kita menanggapinya. Nah, artinya tuh. Jadi artinya membangun rumah silahkan, karena orang bernikahan aja tadi boleh, bakawinan aja ada yang wani. Bahkan beberapa puluh tahun yang lalu kami ada juga perguruan, masuk ulama juga, beliau mengawinkan anak sidin yang perempuan dengan anak seorang ulama juga yang laki-lakinya, juga pada bulan Safar, bahkan ada juga yang bulan Muharram. Nah, jadi artinya itu. Nah, jadi kita, keinginan kita tetap menganggap hal yang terbaik gitu kan. Jadi artinya jangan juga apa istilahnya terlalu kita menggaungkan kalau ada pendapat masalah bulan Safar tadi panas. Panas itu tergantung hati kita. Nah, kita apa istilahnya, kita ingatkan ketika kita umrah dan haji, ada panas, ada dingin. Tapi kalau hati kita memang sudah tekadnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, biar batis pada bersih anak tak lepak kepanasan, tetap kita berjalan. Kemudian panasnya kayak apapun, dan itu sangat tergantung orang-orang yang tawaf di Masjidil Haram, itu sangat tergantung pada orangnya. Ada yang santai aja, nah kayak dinaungi saking panasnya itu. Nah, orang sasak tenang aja sih, tapi ada yang gelisah. Amun sasak, nah dia hanya beparak perakabah. Amun sasak ini aku dua putaran ingin bisa sasiup sudah, han belum mencoba lagi. Jadi memang tergantung hatinya. Dan kita melihat apa kiriman-kiriman daripada YouTube itu, ada orang yang cacat. Nah, orang cacat kada kawa berdiri nya penting kaung. Ternyata kawa ma anu Hajar Aswad, pihak keamanan mana kan maangkat memarakakan. Nah, kita nang sehat berapa kali begesak juga betunjul kada kawa juga. Nah, jadi memang harus dekat hati kita. Nah, amun anak beojek ya bisa aja pang juga, cuma kan menyingkul orang. Bayar sekian ratus ribu kita beojek, tasisih jalan kita kawa nyaman ka Hajar Aswad situ, tapi orang takipayan di sisi oleh nang kita bayar nih. Nah, itu. Jadi artinya sangat tergantung pada kekuatan iman dan hati kita. Nah, itu. Tadi siapa Pak Iza menyimak lah. Pak Masri Jorong. Nah, ini kayak apa? Ya,
2: mengenai Rabu Mustakmir tadi. Ya.
1: Jadi anjuran baik benar surah Yasin. Banyak-banyak kita perbanyak juga puasa. Jadi Rabu Mustakmir tuh Rabunya puasa, Kamisnya puasa. Sambung aja. Nah, jadi mudah-mudahan kalau memang ada bala cobaan diturunkan oleh Allah, kalau kita kena juga diberikan kesabaran. Kemudian kalau tempatnya bukan di tempat kita, mudah-mudahan yang di lain itu yang kena diberikan kesabaran. Nah, kemudian cara menolak bala ini beberapa hadis juga, khususnya hadis kursi itu apa istilahnya, jelas ketua hadis kursi ini kan artinya firman Allah yang melalui Nabi, bahwa jar Allah artinya dalam hadis kursi itu Nabi kita bersama Allah berfirman, Nabi kita menyampaikan itu, inilah ahamu azaban di ahlil ardi faiza nazartu lil umari buyutil mustaghfirin bil ashar sarabtu azabi anhum. Aku ini Allah Ta'ala sudah merencanakan bala azab, cobaan kepada suatu kaum, suatu bangsa, suatu tempat. Tapi ketika aku lihat mereka-mereka itu senantiasa beristighfar, memohon ampun dan doa, maksudnya ada sholat tahajud saat malam menjelang sahur, maka azab itu akan aku pindah. Sarabtu azabi anhum, aku pindah azab itu daripada mereka ke lain. Nah, ini hadis kursi firman Allah Ta'ala. Nah, jadi meskipun bala banyak diturunkan, tadi kita mohon kepada Allah supaya dipindah ke lain. Kemanakah Allah Ta'ala mandak? Ke planet manakah? Seperti pada waktu COVID kemarin, batakutanan pada waktu COVID itu, ada yang bertetangga tahun, kada sembahyang Jumat lakiannya. Kan mau mencari juga, basigit banyak kaya sembahyangan. Menjernih. Langgar sembahyangan Jumat. Ada yang 20 hikong aja sembahyang Jumat. Caranya apa nah? Sembahyangnya karena diawasi waktu jam 12 siang, sembahyang Jumat jam 1, setengah 2, pesusunyian najil masjid itu. Sembahyangan naik. Nah, kami alhamdulillah dengan ribuan umat yang lain, sembahyang terus Jumat. Bahkan kita mukhutbah tarawih waktu itu. Tetap imam itu tarawihan.
2: Alhamdulillah sampai saat ini masih sehat.
1: Alhamdulillah, dan kawan-kawan yang ribuan tadi. Ya. Kan ada nang stroke-nya. Kecuali memang sudah umur nang 70 tahun. Bahkan guru kami umur 88 tahun. masa COVID itu kan tetap cinta harus ada aktivitas sidin. Hanyar meninggal umur 88 tahun. Maka situ makan sedikit, puasa Senin Kamis. Bila malam, bila jam 3 atau jam 10 bangun sampai siang, Mbak Malia. Nah itu. Nah jadi sidin karena sakit itu karena ketuaan juga. Nah karena pengen ikan apa sidin? Nah itu. Biasanya anum-anum umur 40 tahun, macam-macam dah, kolesterol, asam urat, diabetes. Kadang-kadang makan juga kada hati-hati juga. Tapi jangan juga menyalahkan makanan. Nah ini. Nah. Terus Pak Masri tadi, kemudian baca Yasin apa 3 kali aja? Di Johor Asar. Pokoknya yang jelas ada kita baca siangnya. Nah, baik juga mun kau pulang malamnya. Yang jelas siang malam kalau kita sudah merasa ini ada cobaan-cobaan, apalagi masalah ini artinya ba'amaliyah, balabih pada yang biasa. Tadarus Al-Qur'an tatap, salawatan tatap, kayasinan, kajikiran, urak tatap aja. Ditingkatkan kewaspadaan. Nah, kemudian apa istilahnya? Ibu Hajah Salasiah di Anjir. Jadi ulun pancing dari masalah benih. Tapi sama juga lah. Tapi tatap aja benih kita di banyak. Benih gambut apa? Baras gambut ada. Baras anjir, barabahan, bahkan hulu sungai ada aja juga. Banyak aja baras. Talarang pang sedikit. Nyamun talarang itu artinya berarti petani kan tanyaman juga sedikit. Mudahan jangan artinya dahulu kan bila larang baras impor mafianya impor kan. Lucut pulang bagian nang behuma kami kalau udah banyak petani Nah, jadi aja Pak Amran kalau nyanak di Murai Taras mau 8.000 aja sehari dapatan petani. Nah, amun talarang sedikit ini kan artinya petani anu juga toh. Nah, makanya kan
2: mudah-mudahan memang langsung ke petaninya ya Ustaz.
1: Ya langsung bulog yang membeli ke sana kan nanti jadi artinya nah pupuk nyaman toh kan. Jadi cobaan tadilah. Nah, ujar kawan ulun nang ditamban tatamu malam Ahad tadi. Kemudian yang juga nang hanya didatangi di Pal 7 semalam. Banyunya cukup disiden. Pupuknya kayak biasa juga. Nah, tapi keluarnya kadada. Sanunuh keluar haba apa kuning. Nah, jadi artinya jadi tapi karena sidin mengaji senyum aja sidin. Rancak aja sidin di sidin kita sudah panen besar. Ini hanya nang ini nang kada nah bilang merata. Jadi kan masih ingat sidin nikmat Allah tuh sudah banyak kita nikmati. Hanya nang sekali ini kita nang artinya penghasilan sedikit. Nah, itu. Jadi artinya tetap kita bersabar kalau sudah ikhtiar pupuk banyunya segalanya dibacakan doa sudah juga Allah Ta'ala mungkin jangan keluar jalah dalam anunya isinya biar aja ikan melihatin nah subur aja tapi kada keluar buahnya nah itu ya kita bersabar kemudian tadi turun bala memang tadi ada riwayat mengatakan akan turun bala cobaan nah cuma kita berharap mudahan kan di daerah kita nang sasajin tadi secara langsung kita mengatakan dalam kitab Sabil al-Muhtadin Syekh Arsyad Al-Banjari itu sudah apa istilahnya melarang jangan mandak ancak istilah itu ancak itu sesajen nang di larung di sungai ada nang di anak di bawah pohon ada nah itu adapun yang melaksanakan ini itu sesuai dengan kekuatan tauhidnya artinya memang artinya karena ini bersahabat mungkin datunya ini bersahabat dan belum memutus lagi kada kau diampihi sahabat ini artinya meskipun sudah meninggal datunya tapi tetap ini melekat pada anak-anak cucunya sehingga kalau kada diberi kita nih kita ke alam nang nyata aja kalau kita nih bersahabat akrab kadang-kadang kita diberinya kadang kita memberi nang kita baknya amun kada diberi bertahun-tahun katapi dirawai sarik kada kah manusia nih sarik demikian juga kita kalau ada sahabat dengan makhluk Allah nang gaib nah pasang semalam dipinta nah apa nak kesenangannya kada diberi iya kikiran bang gawi-gawi jangan kekanakan tak jorang nalamah bulu bay nah memang ada kami nyaksikan keluarga anak sidin tuh ada 5 waktu lagi halus-halusan ada gangguan tak sudah dewasa ini keluarkan lagi pang kebetulan pada Tuan Bahari mungkin ada bersahabat lawan buaya itu tiap tahun diberi kalau terlambat memberi kita menyaksikan beting kaung di rumah tanah kayu nih kursi kayu nih diigutnya bagat
2: jadi memang fakta ya
1: fakta itu kemudian ada tamu rat bermalam banyak kada percaya nah tamu pulang kena kayak buaya tuh bang pokoknya nah tapi setelah kenal kada lagi itu sahabat bagi nang kada kau melepas. Nah kita di hulu sungai di mana-mana biasanya ada orang bersahabat lawan racun. Nah kalau bibinian gunanya racun ini kabarnya, tapi ini jin lah, menundukkan laki. Kada bakutik lakinya. Laki ada di rumah di pelatarannya kau berpacaran. Ada bakutik laki. Kalau lalakian gasan kejagawan. Nah, tapi setahun sekali ini bisa ada tumbal. Nah, ini nang bahaya ada tumbal. Kami tahun 87 waktu KKN di suatu daerah di hulu sungai. Itu dipadahkan orang. Bila sampailah ke desa anu, da, makan berhati-hati di warung. Pas juga bulan Sapar, kita namanya bulan Sapar, bulan Muharramnya. Nah, cuma kita sudah dibekali sebelum berangkat. Artinya jangan menantang, ada doa-doanya khusus. Kemudian cara memegang gelasnya, nah, cara memegang gelas minuman itu termasuk apa istilahnya wadah makanan. Dan memang menemui sempat hendak meminum gelasnya pecah. Ah, ujar kita kada apa-apa ni tagalincir. Kasihan juga tukang warung kan. Kalau nya bersambetan kena, nah, anu talapas tangan mengikuti hendak dia anu pecah. Itu. Jadi artinya hal-hal yang gaib ini ada. Jadi bagi nang tadi kada kau melapas lagi nya karan sahabat deh, sahabat pada tuan. Apakah buhaya kah, jin kah? Nah, memang kada boleh bersahabat. Tapi kan orang-orang bahari itu masa-masa penjajahan, nah itu ada nang mampu menyeberang sungai karena dikejar pasukan Belanda, menyeberang sungai yang luas, buhaya dikiau, besusun buhaya. Nah, tentu saja itu ada permintaannya kena. Amun membantunya kada kawa jua, Pang. Cuma istilahnya begegentian. Bilanya percaya benar kena arahnya ke sirik. Nah itu jawaban kami, artinya amunnya kawa jangan pian malarung, jangan membuat ancak, karena di sebelah mutarin jelas sekali. Nah, dan janabi ikam bersahabat satu lawan jin lebih baik bersahabat lawan 1000 perampok. Kenapa? Perampok ini kelihatan manusianya. Amun jin ini kayaknya guring, kita lihat guringnya di anunya kita kada tahu. Nang bahayanya tuh ya guru kami waktu ikam sakaratul maut kena inya akan muncul berbentuk orang yang paling kau sayangi dan akan membimbing kepada arah kemurtatan supaya jangan menyebut la ilaha illallah. Tapi nang bujur ampunnya. Nah ini yang berbahayanya berisikonya. Makanya kada usah ke Gunung Kawi nang mencari kesugihan. Nah ya kalau kan rame tuh tiap bahkan sawah ini kunjungan-kunjungan ziarah kabarnya ada nang babar. Hendak ke sana aja. Kan lakas kena sugih aja. Tapi pang tumbal tiap tahun bematian anak cucu dan tupnya juga kan. Ada kawa, bahkan ada yang tiap bulan ada yang disajinkan.
2: Jadi kalau pesugihan itu nyata ya Ustadz ya?
1: Nyata itu, karena rezeki kita juga yang dianunya. Dan berjanji waktu mengambil itu kan. Nah ada kisahnya yang selamat waktu anak memakan, disediakan makannya. Kelihatan cacing yang dimakan, bangkai. Ada yang dihigak, kehimungan. Super mie nyaman. Padahal ternyata yang dimakan itu adalah bangkai, disediakan oleh orang itu. Nah lah kan jadi ini ibabar ya Tuhan. Dan itu tiap tahun bahkan tiap bulan ada nang sesajen di setahun sekali tuh mengunjungi ke sana. Bila kada terlambat kena muka ada anak cucu atau seorang kena akhirnya. Dan anak sakaratul maut itu bertahun-tahun kada dimatikan. Sudah tak tinggal tulang biasanya. Kecuali ada yang menyalin pulang kajiannya. Nah ini risikonya.
2: Itu hukumnya apa Ustaz?
1: Ya karena kita tadi sudah dikendalikan oleh si jin hantu, ya jelas kita jadi sirik jadinya. Nah, karena bacaan-bacaan kita ini kada berguna lagi. Arah ke situ, wajib menyiapkan itu. Nah itu jadi artinya bahaya risikonya. Nah, terima kasih.
2: Baik. Sudah ada Bapak Haji Dahamsa yang ingin bergabung, silakan. Assalamualaikum Pak Haji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, silakan Pak Haji Dahamsa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat aja pianilah. Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz sehat ya.
1: Amin amin. Amin. Batuk-batuk.
5: Anu Ustaz, dahulu tahun 60 sampai 70 itu bila malam Arba Mustamir itu di kampung tuh di Sungai Dina, di Pangambangan, di Banuanyar itu mengadakan pawai. Pawai itu yang dibaca itu diham satun ututul pipiha aja. Nah itu bahari itu ya diangkat bahari bubuhan Banuanyar dan pengembangannya kan nakal aja yang ternyata ke Pacinan. Lalu isok begaring bahan Cina. Lalu bahan Cina mau upahkan pulang. Anjurnya ke lain, jadi anjurnya ke Sungai Dina. bagetek kami sambut, kami anjur ke kuburan muslimin. Jadi itu kira-kira apakah adat saja atau ada salah satu ikhtiar kah untuk tolak bala gitu. Nah jadi ya. Tapi tahun 70 ke atas sudah kada ada lagi orang yang bapawai pakai baca-bacaan liham satun untuk PPH. Jadi kada paham juga artinya apa, cuma bila kada umpat jar karena seorang akan balanya karena ya, jadi masih turun jauh umpatnya ya, itu bahannya Ustaz pakai obor bapawai. Nah jadi itu. Terus yang kedua, kami ini termasuk nakal ya, panggil kan nakal. Lagi kelas 4, kelas 5, kelas 6. Bila ada aci-aci malam sore Kamis mandak ancak di bawah punjingan kan. Si Din naik ke rumah, kami ambil anunya ancaknya. Kami bawa ke langgar. Makan makan ayam setongkol ayamnya. Ayam, lakatan. Karena anunya kami isap apa rokoknya kan. Buat tuntung dimakan tuh bulik akan naik. Besok harinya melihat teh acilnya. Malah datu aja gancang makan tinggal tulang aja lagi. Ya.
1: Pada ada tuh manusia.
5: Jadi aja kita, ya. Bu anu cilain minggu depan biar dua ekong ayamnya sama seekong bisa kurang. Ya lah aja kalau ini datunya jual ke bini ya kita. Mendaki pulang kami sikat tulang di bawah langgar. Rupanya tahu kalau acilnya bermamai acilnya. Kira-kira kelakuan bahar itu apa-apa enggak lah, masih kanakan
1: bertobat sudah.
5: Sudah bertobat kan.
1: Insyaallah mudah diterima nggih. Udah normal kerjakan napi sahabat bertobat juga.
5: Itu sampai kelas 6 aja Bang, kalau SMP sudah hampir kalau
1: lagi. Masa-masanya
5: itu kan. Jadi kirim cuci. Cuma itu. Nah, ada sebuting Ustaz. Arwah kai itu dulu bengon buaya.
1: Nggih, nah ini arwah kai.
5: Sama ada keluar kami dari Amuntai. Amuntai ke Singapura itu menunjul perahu Tiong sedang membawa gatah itu anu buaya.
1: Nggih.
5: Cuma karena bila sampai di Banjar di bar makane di ujung pantai kan. Rupanya si Den sudah meninggal ini kada ada nama harapku turun ke mama kan tinggal mama aja lagi anak. Lalu diharago oleh mamanya. Cuma jar kakak waktu mama garing itu kadang-kadang malam itu jar mata menjerat-jerat jar. Kayak mata buaya gitu. Nah, alhamdulillah waktu itu Gurus Kumpul masih hidup. Dikisahkan lawan Gurus Kumpul di baris Sidin Banyu talak gitu.
1: Oh iya iya iya talak di talak.
5: Alhamdulillah meninggalnya lapang aja Bang. Nah kemudian nini kami itu di Amuntai itu lahir tapi kembar Sidin ada laki-laki. Laki-laki mbak sudah dipotong pusat tapi segala macam. Dong kita tanyakan hilang Ustaz
1: orangnya. Iya hilang orangnya.
5: Hilang ke alam sana.
1: Iya iya.
5: Cuma kadang-kadang ada ya pun datang gitu nih. Ngaran Sidin ada juga. Sidin ini alim mana Bang di sana? Anu babaju sufi apa segala macam. Kalau di cuma aja kita kailah kami maaf nah. Ini kadang melihat dan pian. Itu karena kadang melihat kami karena kau beri makan nih. Jadi pian cari aja rezeki di alam pian sana. Memang cari rezeki di alam kami sini. Alhamdulillah ada bisa lagi Bang datang apa segala macam. Nah itu aja Ustaz, terima kasih. Saya mohon maaf, terima kasih Ica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bapak Haji Damsah. Ternyata memang ada pelihara-pelihara. Itu buaya bukan buaya biasa, buaya ya, siluman
1: itu, ya. Itu sebenarnya siluman atau jin dari jadian.
2: Jin ya. Baik, silakan berikutnya. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: Bang
6: wabarakatuh.
2: Bang Sadam.
1: Nah, ini bisa peliharaan juga. Ya, bisa peliharaan juga.
6: Assalamualaikum. Nanduban apa yang Ustaz?
1: Nanduban.
6: Nang panas itu Ustaz teh di negara Israel.
1: Wah, iya iya iya.
6: Nah, itu panas itu apalagi Sadam tuh panas banget lawan Dionisnya.
1: Iya iya.
6: Nah, ini imbah itu pulang Ustaz bebulik kita Ustaz lah. Bojo musim sapar tuh panasan ya.
1: Iya.
6: Panasnya nangke apa panas? Dasar tinggi darah sekurang.
1: Iya, pas musim panas bang nih lah.
6: Nah, lawan pulang pas musim kemarau.
1: Iya.
6: Nggak apa kada panas. Makanya ujar ulun semalam, minggu semalam Pak Ustaz teh.
1: Iya.
6: Bilanya panas itu tugasnya, hujan tugasnya, jangan ditangat. bilanya ditangat, bilanya diurahkan, iya nang dibakarnya tuh nyemuyak juga.
1: Memang tugasnya ya lah, jadi nah, izin Allah Ta'ala deh.
6: De anu melalui biiznillah Pak Ustaz teh. Ya. Kenapa? Jadi kalau ujar pian tadi itu tinggal hatinya aja, kalau ulun tinggal rasa hati itu nang kayak apa? Merasakan nikmat panasnya itu nah. De lain siksa pang Pak Ustaz teh.
1: Ya.
6: Kalau kita jorang tuh banyak meneguk selawat Pak Ustaz teh nikmat panas nih. Iya Kak Pak Ustaz?
1: Iya.
6: Nah, nang kayak itu. Tapi bilanya hujan Pak Ustaz teh menggeter kita. Paling kada obat malaria tuh di iga Pak Ustaz.
1: Iya. Kan mun panas anu aja lah.
6: Pon
1: nggih. Mun panas anu aja.
6: Nggih. Anu kira-kira itu aja.
1: Ya.
6: Jadi kalau kita berprinsip Pak Ustaz teh bilanya panas itu tugasnya.
1: Iya, iya.
6: Nah, Pak hujan panas tugasnya. Kita nih kan punya tugas juga Pak Ustaz teh.
1: Iya.
6: Banyak tugas kita tuh bilanya kada handak panas bepayung.
1: Iya.
6: Iya kan? Amun kada bersembunyi di bawah ranjang kah? Serahnya memang itu kubuhnya banyak dingin tuh. Nah itu Pak Ustaz teh, itu salah satu tugas kita Pak Ustaz lah.
1: Ya.
6: Jadi tugas kita ini menghindar sama dengan bala tadi tuh Pak Ustaz teh.
1: Ya.
6: Berdoa kita supaya kayak kena, lamunnya kena pang, biar aja sudah.
1: Sudah berikhtiar lah.
6: Mbah, hikmahnya itu ada, kita kada tahu benar eh.
1: Ya.
6: Jakanya hikmah tuh ditampaikan Allah minta tambahi Pak Ustaz teh. Yakin ulun hakul yakin itu Pak Ustaz teh.
1: Ya.
6: Nah itu aja ulun lah. Mohon amin. Pencerahan kalau ulun tersalah Pak Ustaz teh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Salim, sudah cukup sepertinya Ustaz, silakan. Ya,
1: waktu kita lah.
2: Iya.
1: Nah, jadi ini dari Pak Haji Damsar, terima kasih pengalaman beliau ini. Ini memang kenyataan. Kalau kami mulai tahun 80-an itu melihat ya. Jadi waktu masih SD-nya di Batu Licin baru kada percaya. Kada percaya nih. Karena ada yang lain melihat. Dulu jadi di higa sumur kita tuh kan aja beli di kio datangnya buayanya tuh ya. Ya, coba kita kan percaya. Nah, karena kan yang kada papa nang Tuhannya nang kada percaya ini nang langsung situ sini kenanya. Nah, jadi artinya itu. Jadi alam gaib itu memang termasuk nang sarunjana. Sarunjana tuh sampai wah ini di Kota Baru tuh. Coba aja kalau nya wani datang ke situ. Jorang ya pembakal jangan lewat situ lah. Nah, lewat terus kita dari situ. Kayaknya bulik ya kada kawa. Kelihatan awak ini keliling-keliling bulik kada kawa. Muka ada ditagurakan orang. Nah, ini ada pengalaman anak kawan kami ketika tugas dari mencacah penduduk lesenya nih dari puskesmas. Bertugas beberapa orang ke daerah situ. Ujar pembakal benar, kayaknya lah sore-sore jangan lewat situ. Inya hilap, tak lewat situ beberapa orang. Ya tuh, Pak. Man 2 jam koleleng ka ulun tas hita bulik pulang. Untung kada ke alam sebelah. Cuma kada kawa menuju wadah bulik tadi. Nah, lalu ada orang anu marawa hanyar kawa. Nah, itu lewat sarunjana tuh. Eh, kenyataan sekarang kalau handak mencoba-coba, coba aja. Ke sana. Kalau handak kada keluaran kah setahun kah, handak sudah 2 tahun kah? Nah itu jadi alam gaib itu memang ada Allah Ta'ala, ini ujian bagi kita. Nah jadi artinya apa yang diceritakan oleh Bapak Idham Saladi nang liham satun itu salah satu yang dibaca kalau kita menangkal ilmu sihir. Nah itu kan menceritakan keluarga Nabi. Keluarga Nabi ini nah, bahkan biasanya di kampung sambil berjalan membaca salawat itu sambil membawa kitab Sahih Bukhari. Nah karena kitab Sahih Bukhari itu banyaknya hadis-hadis Rasulullah yang sahih, itu ada hikmah, ada hal yang di sana itu mungkin menolak bala juga. Dibawa keliling kampung. Nah, sampai ini masih ada di Banjarmasin ini yang kita membawa burdah. Nah, pemenyam tertentu. Bila nang musim api-api itu ada keluar tuh. Nah, itu salah satu ikhtiar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melihatkan bahwa kita turun keluar, artinya para jin atau segalanya kalau bisa menjauh. Nah, itu. Nah, kemudian. Nah, kemudian Jasin pakai obor, bujur eh. Di kampung-kampung masih ada pedam saya ini, masih ada ya di kantong masih ada. Ini adat istiadat dan satu ikhtiar. Nah, satu ikhtiar karena kita ini modern sudah banyak anak ada percaya. Nah, banyak yang percaya. Karena tergantung tadi kita mengaji berduduknya juga. Nah, munnya mengajinya di kampus saja kada percaya ini, tapi kalau kita mengaji berduduk, kitabnya ada. Nah, ini bukti sejarahnya. Nah, itu. Kemudian apa tadi? Bila ada yang mandak ancak, kita ada juga mendengar orang tuh di daerah kami dulu kan di Tanah Bumbu, nang masih musim nang masih banyak hutan itu, rancak juga melihat di pinggir jalan tuh ancak di pohon-pohon nang pohon kayu nang ganal tuh biasanya ada itu. Tapi kita kada tahu siapa nama andak. Nah, ketika kita sudah mengaji tauhid, artinya kada lagi apalagi sudah mengaji kitab Sahih Mutadin yang lain-lainnya. Jadi jauh-jauh Syekh Arsyad melarang apalagi dalam kitab Tuhfatur Raghibin juga begitu menjelaskan. Nah, ini artinya alat itu bisa menyebabkan kita ke arah syirik. Nah, kemudian arwah Kaisidin, dia muntai Sidin melihara, nah sampai arwah Nini. Nah, tapi ketika artinya melihat arwah Nini Sidin bahwa kena bila waktu sakit modelnya mengaruh segalanya ini, karena nang sahabat tadi kan mau berpisahnya. Nah, hendak memisahnya ya tadi ka ulama. Nah, artinya datang ke Gurus Kumpul diberi banyu kira-kira itu sudah berjauhnya kada lagi mengganggu. Putus sudah. Nah, bagaimana kita lihat kehebatan Khalifah Umar bin Khattab ketika menjabat khalifah gubernur Mesir waktu musim kemarau ini. Di Mesir waktu itu ada adat istiadat bila sungai Nil itu sandat banyunya kada deras, maka tiap tahun harus ada sesajennya, tumbalnya adalah seorang gadis perawan harus dilarutkan ke sungai itu sebagai makanan dan dianggap penjaga sungai Nil. Maka sampailah ini kepada gubernur Mesir, sampai kepada Khalifah Umar. Kayak apa ini kisahnya nih? Nah, maka jadi Khalifah Umar ditulis di kertas nama Khalifah Umar, ditulis bilah padahkan dua sungai Nil. Ujar Khalifah Umar, nah, jangan ikam lagi menahan banyu. Nah, maka ini kayaknya kalau sampai Khalifah Umar sampai ke sungai Nil, andak kertas ini nah. Nang betulisan ngaran Khalifah Umar, kemudian ada bacaannya padahkan dua nang kalau ada nang menjaga sungai itu dan diandak itu ke sungai oleh gubernur Mesir, maka tidak ada lagi banyunya tersandat, banyu hendak kari-kari tetap jalan. Nah, sejak itulah orang tidak memakai tumbal lagi seorang gadis ke sungai Nil. Nah, itu kejadian di masa nah, alimnya Khalifah Umar itu sampai sekarang pun buncu-buncu kelambu tuh kalau nyepian rasanya tulis sih ngarannya Umar Al-Faruq. Kalau ada ilmu sihir macam-macam santet kada akan masuk, saking takutannya iblis lawan Khalifah Umar tuh. Nah, karena Rasulullah sudah mengetahui dia bahwa banyak ketika sholat subuh ketika hendak sholat subuh Rasulullah melihat iblis ini capil-capil buka. Nah, karena Rasulullah melihatan aja nih lawan iblis setan ini melihat karenanya memuncul melihat aja Rasulullah itu itegiau kenapa ikam, maka lari-lari ke ini artinya tadi hendak melalaikan si itu nah si Umar, hendak melalaikan Umar ini supaya melando subuh, ternyata hendak beparak rumahnya aja awak terbakar. Artinya mau diteruskan ke dalam rumah itu terbakar. Nah, ini hebatnya. Jadi waktu Khalifah Umar masih guring, ingin datang bertemu dengan Nabi, ditakut nih. Nah, itulah Nabi mengakui kehebatan imannya Khalifah Umar itu. Artinya orang yang khalifah yang tidak ada pengawalnya, guring ke dimana-mana aja punya kada takutan pembunuh. Yang waktu hijrahnya beliau, ketika beliau masuk Islam, beliau mau hijrah ke Madinah, mengapa datang Rasulullah diumumkan sisi Ka'bah di Mekah, wahai kaum Quraisy, nang mana anaknya hendak jadi yatim, bininya menjadi janda, jaga aku kainan nah. Aku ini hendak tulak hijrah, mudah jaga, hendak panggal gulu, jaga aku. Karena nang waninya kelompok Abu Jahal Bulhab, nang jagoan juga daun. Nah, ini imannya nang diperlihatkan oleh Allah. Allah tajali, artinya Allah menampakkan kekuasaannya pada Khalifah Umar. Demikian juga dengan apa artinya hamba-hamba Allah tadi, bahwa Allah bisa memperlihatkan orang ini bisa tahu di jin, nah, bisa bersahabat dua jin, tapi kau mengendalikan. Nah, bahkan ada jin yang mengiringi Syekh Asad Al-Banjari ke Banjarmasin nih, mulai Makkah. Hendak bersahabat Sidin Kadahakun. Jadi pembantu nangarannya Datu Badok. Nah, takudakan dia pian lawan nang juriat kelampaian itu tahu tuh. Masa sampai sekarang masih ada itu. Nah, dari Makkah mengiringi ke sini. Tapi Sidin tahan kan bersahabat. Tapi jadi ini jadi hadam, jadi membantu. Tapi sini kan diminta bantu. Nah, itu ngarani gelar Datu Badok. Jadi artinya,
2: jadi Datu Badok itu bukan manusia.
1: Bukan manusia. Itu jin dari sana. Nah, karena kan waktu ulama-ulama kita mengajar di Makkah itu yang namanya Abdul Samad Al-Palimbani, itu ketika mengajar di Makkah bukan hanya bangsa manusia yang mengaji. Ada yang menghintipakan Sidin bila jam 10 malam kena belajaran di suatu tempat. Kada kelihatan orang tapi kedengaran suara. Lampunya bebaya ada lampu colok. Ternyata itu bangsa jin mengaji. Bahkan ada bangsa jin mengaji lawan Rasul. Ini nang Islam. Nah, dan ini pun sudah diingatkan Allah, jangankan jin kafir, jin Islam pun kita amun kada kawa mun kada ada ilmunya kada usah bersahabat, baka tahuanan aja. Tapi bila pian sanggup aja ja. Nah, kayak tadi mampu mengendalikan buaya, mampu mengendalikan ini-ini, artinya kan tuh makanya anak cucu pulang. Ya. Nah, sakaratul mautnya pian kena dijamin kada. Nah, tadi kan ada setelah diberi banyu oleh Guru Sompol, bokah jinnya. Nah, selamat ternyata. Nah, itu.
2: Baik Ustadz, waktu kita. Ya.
1: Pak Saddam, Pak Saddam terima kasih nih Pak Saddam nih. Artinya, nah jadi ujian siden, artinya ada jua keluarga pedang yang hilang Subalah. Itu kita percaya aja, dibawa ke Subalah. Dengan izin Allah juga itu, suatu waktu kan dia bisa bermuncul. Nah ilun, ulun kawan nih ada hanyar, ketika bini meninggal, kawin, bini anum, anak pertama,

0: mengenai nang jin ini sapusia ada kitabnya, ada makanya di Al-Qur'an ada surah jin. Mun pian handak kaina melihat belihatan, handak kupaniran
1: jin di Mekah, di apa di Mekah?
0: Ya, di amalkan surah itu, tapi beguru bila kita kada beguru kaina dikendalikan oleh jin. Nah, cuma baiknya sudah jangan. Artinya amun inya handak beparak silahkan ya, tapi kita kada minta bantuan.
1: Baik.
0: Nah, Ustaz, waktu kita, jadi waktu kita sudah terbatas, ini menarik. Ini
1: apa yang bisa disimpulkan
0: dengan Ustaz? Bulan Sapar dari kisahnya lah ya. Nah, ya. Jadi masalah kemerdekaan juga. Pertama kita bersyukur diberikan usia oleh Allah SWT, kesehatan ataupun yang masih sakit pun kita tetap bersyukur karena kita bisa merasakan nyaman dan sakitnya nikmat Allah Ta'ala. Kemudian juga hari kemerdekaan kita sambut dengan gegempita, kemudian apa isinya kita kenang para jasa para pahlawan. Kemudian kalau hendak mengadakan hiburan, janganlah hiburan itu menganggap menggawa kepada kemaksiatan atau melupakan kita kepada sejarah perjuangan bangsa kita dan tokoh masyarakat kita. Kemudian ada hal-hal yang bisa memicu ataupun memprovokasi kita untuk apa istilahnya berkelahi ataupun selalu mencaci maki daripada hal-hal yang terjadi pada saat ini, padahal petugas kita, pejabat kita, pimpinan kita sudah berusaha untuk dengan baik. Namun ada hal-hal yang memang diuji oleh Allah, atau ada orang yang sengaja untuk merusak persatuan kita, kita tidak terpengaruh. Karena khawatir kita ini dikendalikan oleh apa ya orang itu, antek-antek asing. Antek-antek asing yang ini bisa merusak persatuan kita. Dan kita doakan kepada umat Islam, kita hadapilah bulan-bulan siang dan malam, waktunya Muharram dan Safar dengan tetap husnuzan kepada Allah SWT. Kemudian ikhtiar kita tidak melebihi apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, sehingga tidak mengarah kepada hal bid'ah ataupun syirik ataupun khurafat. Jadi kita tetap berlindung kepada Allah hal-hal tersebut. Demikian kami sampaikan, mohon maaf kalau penjelasan kami karena waktu juga yang apa membatasi kita, sehingga mungkin ada hal yang tidak tuntas. Demikian, dan juga mohon maaf para pendengar yang mungkin tidak bisa masuk pada malam hari ini ataupun untuk bersuara di sini. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Haji Johansa sudah memberikan ilmunya dan juga pencerahannya kepada kita semua di tablik udara malam hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah sudah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Banjarmasin malam ini.
1: Dengan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
5: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua yang terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua, kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali masalah BIN, intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
4: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoak maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
5: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat

0: kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
4: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dikatakan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pembangunan tadi, menambah uang di perekonomian.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
3: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalian aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim, karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama warga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Mam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam

0: Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap dua peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
1: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya dalam dikemas. Jadi penindakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
0: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
2: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
0: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presisi boleh, Bapak.
4: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Berari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
5: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
6: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
7: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, jadi justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
6: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
9: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
8: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
10: Dan penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
8: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwar Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing komite dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat di antara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkar dari bagian Pak Rizkar dari Rista dari bagian penyelenggara pertandingan, menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan resmi, karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan, bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Bukan sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda tetap bersama kami di Banjarmasin malam ini. Dan kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah mengimbau masyarakat tidak terpengaruh hoax, disinformasi dan narasi kebencian di media sosial. Menko Polkam Jamari Caniago dalam hal ini memastikan situasi nasional tetap berjalan aman, kondusif dan aktivitas masyarakat berjalan normal. Menurut Jamari, berbagai informasi beredar belakangan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun pemerintah bersama aparat memastikan seluruh perkembangan tersebut telah ditangani secara serius. Jamari menilai gambaran situasi di media sosial berbeda dari kenyataan yang ditemukan pemerintah. Menurutnya kehidupan masyarakat di Jakarta, kota lain dan berbagai daerah tetap berlangsung seperti biasa. Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan masyarakat semakin mampu menyaring informasi bohong yang beredar melalui ruang digital. Meski demikian, pemerintah tetap meminta warga memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya kembali. Pemerintah juga terus berkoordinasi dengan TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, dan Kejaksaan Agung. Koordinasi tersebut diarahkan menjaga stabilitas keamanan sekaligus mencegah penyebaran narasi yang memicu keresahan. Ya, selain menjaga keamanan, pemerintah juga mendorong masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Langkah ini dinilai penting agar ruang digital tidak menjadi sumber kepanikan maupun perpecahan. Ya, pendengar, pemerintah imbau masyarakat tak terpengaruh informasi hoax di media sosial. Kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu untuk edisi hari ini, merupakan rekaman ulang dari penyaji Niluh Ayu Restiani dengan tema Catur Guru.

Salam sejahtera untuk para pendengar RRI dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Hindu. Sebelumnya, sambutlah salam panganjali umat dari saya, Om Swastiastu, Om Aignamastu Namasidam, Om Ano Badrah Kratawoyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Yang saya hormati para pendengar RRI serta umat sedharma yang saya cintai dan muliakan. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa karena atas asungkertawara nugrahanya. Saya dapat hadir menyampaikan siraman rohani pada kesempatan ini. Umat sedharma yang berbahagia, sebelumnya marilah kita lantunkan Gayatri Mantram.

Daya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenankanlah saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Niluh Ayuristiani, mahasiswa program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat, yang akan menemani kalian selama kurang lebih 15 menit ke depan dalam program Siaran Rohani Agama Hindu. Tempat kita berbincang santai tentang ajaran luhur agama Hindu dan bagaimana kita menerapkannya dalam kehidupan modern. Teman-teman pendengar semua, pernahkah kalian mendengar istilah catur guru? Pastinya sudah pernah ya teman-teman semua. Karena pembahasan kali ini adalah materi yang selalu diajarkan oleh guru di sekolah, maupun itu SD, SMP, ataupun SMA. Ini adalah salah satu ajaran yang sangat penting dalam agama Hindu, karena berkaitan langsung dengan bagaimana kita menghormati dan berbakti kepada para guru, para pembimbing hidup kita. Hari ini kita akan membahas makna dan penerapan catur guru dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat Hindu, sekaligus sebagai mahasiswa yang sedang menempuh jalan pengetahuan. Jadi, yuk kita mulai dengan penuh rasa bakti, Om Aignamastu Namo Siddha. Kalau kita dengar kata guru, yang pertama terlintas pasti sosok seseorang yang mengajar kita di sekolah, ya kan? Tapi dalam ajaran luhur budaya Nusantara, terutama dalam falsafah Hindu dan juga nilai-nilai kearifan lokal Jawa maupun Bali, kata guru punya makna yang lebih luas. Para pendengar semua, dalam ajaran Hindu, catur guru berarti 4 macam guru yang menjadi sumber tuntunan dan bimbingan dalam hidup kita. Kata catur berarti 4, dan guru berarti pembimbing, pengajar, atau orang yang memberikan pengetahuan dan kebijaksanaan. Keempat guru tersebut adalah 1. Guru Swadhyaya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. 2. Guru Rupaka, orang tua. 3. Guru Pengajian, yaitu guru atau pendidik. 4. Guru Wisesa, pemerintah atau pemimpin. Keempatnya disebut guru karena semuanya memberikan ajaran dan bimbingan untuk menuju kehidupan yang harmonis dan penuh dharma. Kita sebagai umat Hindu diajarkan untuk menghormati keempatnya secara seimbang. Nah, para pendengar semua, mari kita masuk ke dalam pembahasan 4 bagian guru tersebut. Yang pertama yaitu Guru Swadhyaya, Tuhan Yang Maha Esa. Guru Swadhyaya itu adalah ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Beliau adalah sumber segala ilmu, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Dalam kitab suci disebutkan bahwa Tuhan adalah guru agung yang selalu berhadir dalam diri kita sebagai atman atau percikan suci dari beliau. Menghormati Guru Swadhyaya berarti kita selalu mengingat Tuhan dalam setiap tindakan, melaksanakan trikaya parisuda, berpikir, berkata, dan berbuat yang suci. Kita berdoa sebelum belajar, bersyukur atas hasil yang kita dapatkan, dan menerima segala ujian hidup sebagai bagian dari pelajaran ilahi. Sebagai mahasiswa Hindu, bentuk penghormatan kepada Guru Swadhyaya bisa diwujudkan dengan rajin melakukan trisandhya, sembahyang, dan hidup dengan penuh satya, kejujuran, dan kesucian hati. Yang kedua adalah Guru Rupaka, yaitu orang tua, ayah dan ibu kita. Dari merekalah kita lahir, dibesarkan, dan diberikan kasih tanpa batas. Mereka adalah guru pertama yang menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan spiritual dalam diri kita. Para pendengar semua, dalam ajaran Hindu, menghormati orang tua adalah salah satu bentuk bakti yang paling tinggi. Kita diajarkan untuk tidak melupakan jasa orang tua, karena mereka adalah perwujudan kasih Tuhan di dunia ini. Dalam Manawa Dharma Sastra disebutkan, Matri Devo Bawa Pitri Devo Bawa.
Artinya, jadikanlah ibumu sebagai dewi dan ayahmu sebagai dewa. Sebagai mahasiswa, kita bisa menerapkannya dengan cara sederhana. Belajar dengan sungguh-sungguh agar tidak mengecewakan mereka, menjaga tutur kata kita, dan tetap menghormati walaupun kita sudah dewasa dan jauh dari rumah. Yang ketiga, guru pengajian, yaitu pendidik. Kita temui biasanya di sekolah, yaitu para guru, dosen, atau siapapun yang memberikan pengetahuan kepada kita. Guru pengajian disebut juga acarya. Orang yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga memberikan teladan moral. Beliau adalah cahaya penuntun yang menyingkirkan kegelapan kebodohan. Kita diajarkan untuk menghormati guru dengan penuh ketulusan, tidak hanya dengan ucapan, tapi juga dengan perilaku dan sikap yang sopan. Tidak menyepelekan nasihat, tidak meniru perilaku buruk, dan tidak merasa lebih tahu dari beliau. Dalam sloka Sarasmuscaya 71 disebutkan, Ajnana Tamahnaya Guru Prajna Pradepaka, yang artinya guru adalah pelita yang menyingkirkan kegelapan, kebodohan, dan cahaya pengetahuan. Jadi, menghormati guru berarti juga menghormati ilmu yang kita pelajari. Belajar dengan sungguh-sungguh adalah bentuk bakti kepada guru pengajian. Yang keempat, yaitu guru wisesa, yaitu di dalam pemerintahan atau pemimpin negara. Guru wisesa memiliki tugas menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks spiritual, mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan dalam menjaga dharma di dunia ini. Menghormati guru wisesa berarti kita menghargai peraturan, menaati hukum, dan ikut berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendengar sekalian, sebagai mahasiswa Hindu, kita bisa mewujudkannya dengan menjadi warga negara yang baik, tidak melanggar aturan, serta ikut menjaga kedamaian dan persatuan. Teman-teman, catur guru bukan sekadar konsep yang diajarkan di kitab suci agama Hindu, tapi pedoman nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita mampu menghormati keempat guru ini, Tuhan, orang tua, pendidik, dan pemimpin, maka hidup kita akan seimbang, penuh makna, dan mendapat anugerah kebahagiaan sejati. Sebagai mahasiswa Hindu, mari kita jadikan catur guru sebagai pegangan moral. Belajar dengan penuh disiplin, hidup dengan kejujuran, berbakti dengan tulus, dan selalu menjaga keharmonisan dengan sesama. Ingat, menghormati guru berarti juga menghormati diri kita sendiri. Karena dari guru-guru itulah kita belajar menjadi manusia yang sejati. Saya, Niluh Ayu Ristiani, pamit undur diri. Terima kasih sudah setia menyimak siraman rohani agama Hindu. Jangan lupa, jadilah mahasiswa yang selalu belajar dan manusia yang selalu bersyukur.

0: Tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 51 11.

Pendengar 21 waktu Indonesia Tengah, kami segera bergabung dengan Pro1 Jakarta untuk menyiarkan secara berjaringan Ruang Rindu Nasional, menghadirkan bintang tamu Neni Triana, Yana Akhbari, Awaludin Awe, artis 70-an dan penulis senior, Dandi Pandu, Ita Purnamasari, dan Yudi Ismail.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak pernah saya nyanyi kan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecil nyanyi. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat malam.
0: Ya, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
0: Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes.
0: Begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja, saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini, kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? 4 scene, kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti, masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu, saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil, tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke. Okay.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
0: Oke.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Tetapi bakat kecil itu enggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, yeah, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu ya.
0: Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini enggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
0: Mbak Ida ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah pas ketemu saya itu beliau ngomong, Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?
0: Wah,
3: ya itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur. Ya, beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah ini bagus banget Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya Bang Owe ya.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Kita terakhir ketemu dengan kakak
2: cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya Bang ya.
0: Baik.
3: Yaudah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni. Aku udah datang Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak Neni.
0: Bunda. Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: Dari 9
0: tahun.
1: Jadi gini,
2: di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
2: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni. Ya.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
2: saya, tangan
1: saya,
2: iya.
1: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi 2 lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
2: Lilis,
1: Nah, udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi 2 lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu jadi penyanyi tetap. Nah pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer saya sekali itu Mbak Nini.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling, dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama Darah Puspita, sama Puspes gitu ya, kan, Henny Purwonegoro. Saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film, diminta oleh produser film. Kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu,
2: dan berbakat pula dong Mbak Nini.
1: Langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah. Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
2: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
1: Iya.
2: Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
2: ini.
1: Kalau kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
2: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu.
2: Neni,
1: ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya,
2: pastinya,
1: untuk seperti itu.
0: Siap. Nah, setelah kalau begitu.
1: Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
2: musik nyanyi dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih juga.
0: Masih terus ya Bunda ya.
2: Masih eksis loh Mas Yudi.
0: Iya dong. Oke, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen ngobrol.
2: Udah antri nih Mbak Nini.
0: Antri. Kita terima telepon dulu
2: dari
0: ya.
2: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam.
2: Malam Pak Ahmad. Memori lewat lu. Iya.
0: Silakan langsung pertanyaannya.
2: Iya. Betul, ya, betul Pak Ahmad.
4: Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
4: Merdeka.
2: Iya.
0: Apa yang mau ditanyakan Pak Ahmad?
2: Ada mau disampaikan?
4: Ingin kenalan sama bintang tamu.
0: Oh, silakan.
2: Ya, silakan Pak Ahmad.
0: Langsung kenalan.
4: Bunda Neni.
2: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
4: Salam kenal dan salam hormat takdim.
0: Siap. Itu aja?
4: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
0: Siap.
4: Dan makanan apa yang digemari?
0: Oke.
2: Nanti akan dijawab ya, Pak Ahmad ya.
4: Ya, salam boleh ya.
2: Boleh, silakan Pak Ahmad.
4: Ya, salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, di RSI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esi dan Miati. Salam hormat, selamat malam.
0: Okay.
4: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
0: Siap.
4: Salam hormat, salam sehat.
2: Siap.
4: Dan salam merdeka.
2: Merdeka. Oke Pak Ahmad.
0: Sama-sama. Dari Jember kita
2: ke Palu ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan dengan para bintang tamu kita.
5: Ini silakan, ke Mbak Neni Triana.
2: Boleh, ya. Silakan Bu Farida.
5: Bunda Neni Triana.
0: Bunda Neni?
5: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadil tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
0: Betul.
5: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
2: Betul.
5: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
0: Oke, nanti
2: akan dijawab ya.
6: Bu Farida.
5: Ke Yana Bahri ya. Ibu Farida mau tanya juga ke Yana ini.
6: Mbak Yana.
5: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya yang mohon ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
0: Cuma siap.
5: Yang Ibu Farida tanyakan.
0: Okay.
5: Terus karena ini tiga kan, tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
6: Ada Pak Awaludin, Awe.
5: Ya, singkat saja ya. Apa duka-dukanya jadi seorang jurnalis?
0: Oh, iya.
6: Nanti akan dijawab Bu Farida.
5: Iya. Iya, mau kirim salam Mbak Isa ya.
6: Silakan.
5: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi.
0: Okay.
5: Ada yang di Jepang ya. Dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Merdeka, sekali merdeka. Tetap merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
6: Malam Oma.
7: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
7: sehat apa kabar? Ya?
0: Alhamdulillah sehat
6: Oma.
0: Dong.
6: Oma juga sehat ya Oma ya.
7: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
6: Merdeka.
0: Siap.
7: Belum waktunya gitu.
6: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
7: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
6: Ya, boleh.
7: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
0: Bunda Neni.
7: Katanya di tahun 68 apa?
6: Di tahun 68. Iya, nanti nanti akan
0: dijawab ya.
6: Jawab ya.
7: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan. Kayaknya bangga banget gitu.
0: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
6: Kita siaran di Palembang, Oma malah enggak ada tuh.
7: Enggak, nanti deh ketemunya.
6: Oke, siap.
7: Mas Yudi, Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
0: Siap.
7: Oke. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
6: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
7: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu? Yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
0: Siap.
7: Tapi tolong dijawab dong yang tadi, Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
0: Umur berapa
7: tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
6: Iya, iya Oma, siap.
7: Perasaannya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh langsung salam enggak Mas Yudi?
6: Boleh, silakan Oma.
7: Oh, terima kasih. Untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
6: Siap.
7: Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
0: Terima kasih Oma Ana.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita
6: dari
0: jawab
6: Palembang
0: satu persatu
6: kita
0: ya.
6: Ke Bogor
0: ada yang
6: dulu
0: masuk
6: ya.
0: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
6: Dengan Pak Hasanuddin.
8: Selamat malam Mbak Ita.
6: Selamat malam.
8: Mbak Yana, Bunda Neni.
0: Siap.
8: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
0: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
6: Silakan Pak Hasan.
8: Senior semua nih diborong sama
6: legend.
8: Satu ini Masya Allah.
0: Saya junior.
6: Legend keren.
8: Keren. Bener-bener ini.
6: Mangga tuh.
8: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
6: Bang Awaludin
8: luar biasa.
6: Iya.
8: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
0: Oke.
6: Okay. Sing ada lawan.
8: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
6: Silakan Kang.
8: Ke buat Bunda Neni nih.
6: Iya.
8: Adakah impian waktu umur-umur ya, nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK, ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
0: Oke.
8: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
6: Siap.
8: Terus Bunda Yana juga itu udah sudah apa sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
6: Oke, nanti akan gitu. Dijawab ya Pak Hasanuddin.
8: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
6: Alhamdulillah.
0: Siap. Terima kasih ya.
8: Kangen banget nih.
6: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
8: Oh, deket. Pak Hasanuddin. Iya. Udah Ita.
0: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin. Okay. Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember, salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
6: Ada, mau ada acara.
0: Siapa yang
6: juga
0: mau jawab?
6: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo, Mbak Yana.
2: Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
6: Cukup lama,
0: cukup lama ya.
2: Starina aja 24 tahun.
6: Wow.
2: Sebelum di Starina.
6: Udah puluhan tahun.
2: Oh iya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
6: Ya.
2: Jadi memang udah sangat lama.
0: Udah sangat lama ya.
2: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Itu. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
6: Ya.
0: Oke.
6: Okay. Wow.
0: Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
2: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
0: Teh Neni
2: tidak suka sayur tidak.
0: Oh
2: suka.
0: Begitu Bunda Neni.
6: Tidak suka kuah ya. Bayana, waduh.
1: Saya orang Sunda ya.
6: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
1: Tidak suka, saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
0: Oke.
6: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
0: Kemudian, Bunda Yana.
2: Kalau saya sukanya bakso.
6: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
2: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
6: Rujak cingur.
0: Jenengan tiang rujak cingur. Surabaya
6: Mbak Yana orang Surabaya.
2: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
0: Oh, okay.
6: Sama dong Mbak Yana.
2: Oh, habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur.
0: Wah.
2: Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
0: Oh iya iya.
2: Rujak cingur enak banget.
0: Lo pasti lontong balap ya.
2: Ada Surabaya okay. Dan ada rujak.
0: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
6: Bang
0: apa nih?
6: Apa Bang?
3: Kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
0: Lontong?
6: Lontong ya.
3: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
6: Korea Selatan. Lontong ya ampun.
3: Rupanya nggak ketemu.
6: Bang Awi mah bisa aja.
3: Jadi 11 hari di situ.
6: Lontongnya
3: badan saya turun.
0: Karena nggak makan.
6: Karena nggak makan lontong.
0: Oh iya makanya waduh, karena nggak makan lontong iya, siap iya. Kalau
6: apalagi
0: begitu.
6: Apalagi kalau lontongnya gurih mas ya, wih.
0: Oke. Okay. Mantap. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
6: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
1: Kalau gak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya?
6: Tahun 70-an.
0: 71 ya?
1: 70-an lah kita, 70-an.
0: Oke.
1: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
6: Nah,
1: itu
6: terjawab ya Mbak Farina ya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Kalau buat Bunda Yana, di film yang pernah dibintangi apa aja?
6: Apa Mbak Yana?
2: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
6: Apa itu Bunda? Bunda
2: yang dengan
6: itu.
2: Susana, Titisan Dewi Ular.
0: Uish, terus?
2: Waduh. Mat Pelor.
6: Waduh.
2: Kalau ya, actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
6: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
2: Ya
6: zaman
2: masih
6: diputer,
2: muda.
6: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
2: Masih terus diputer. Waduh. Dengan TV itu, TV swasta sih kebanyakan.
6: Mantep nih Mbak Yana.
0: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
6: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
3: Nah jadi gini, kalau saya. Dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana.
6: Nah,
3: jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
6: Bunda Yana,
3: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi, termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
0: Oke. Siap.
6: Mantap. Oh, baiklah, kalau bro, begitu. Terjawab sudah.
0: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Tadi. Ini dari Pak Hasanul, oh dari Oma Ana gitu Ana ya. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak gak juga enggak apa-apa.
1: Saya justru bangga ya.
6: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih, Mbak.
1: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajeruk-ajerukan ya.
6: Luar biasa Mbak Neni.
1: Bisa ngerok-ngerok gitu.
6: Pastinya Mbak.
0: Okay.
1: Iya dong.
6: Kan begitu, aku pernah ngeliat Mbak Neni nyanyi.
1: Oh iya pernah ya.
6: Oh, luar biasa deh pokoknya.
0: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
6: Ketemu Tante Titi.
1: Oh, mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
6: Gemeteran ya Mbak Neni ya.
1: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung, takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya, dengan kalem. Begitu naik ke panggung, mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu, mengarahkan, apa namanya, diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada, power. Ya, power masih ada gitu, alhamdulillah gitu ya.
0: Siap.
1: Dan wajah
0: begitu
1: juga alhamdulillah di 71 ini.
6: Wow, wet pol ini. Mbak Neni mah wet pol.
0: Kalau Bunda Yana.
9: Kenapa tuh?
0: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
9: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
6: Wah, aduh. Ini malah
0: masih remaja senior semua ya.
6: Mukanya ini remaja semua.
9: Remaja kolot.
6: Awet muda ini Bunda Yana,
0: ya, Bunda Neni.
9: Terima kasih.
0: Kalau Bang Awaludin?
3: Saya Mei kemarin 61.
6: Oh. Waduh, benar Mas.
0: Kepala 6 semua ya.
6: Kepala 6
0: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
6: Iya dong, luar
0: biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian gak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
1: Oke, saya jawab ya.
0: Boleh.
1: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
0: Okay.
1: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak, ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
0: Okay. Wow.
1: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah, ini mesti jadi bintang.
6: Wah, ini boneka Barbie dong, Mbak Neni. Aduh, keren.
0: Okay.
1: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita bintang, nenek kan? Saya. Iya. Iya, betul.
6: Luar biasa.
0: Okay, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
6: Yes.
0: Yang pertama ada Dermaga Cinta. Ya. Langsung kita
6: langsung
0: dengerin dari
6: memori kita langsung.
0: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis yo, mesti berlalu. Pastinya. Tahu enggak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama enggak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry ya, Ita, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya sehat kembali ya Mamani ya.
2: Amin.
0: Pendengar Pro 1 ini kesempatan yang luar biasa bisa loh, ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan? Ya. Bunda, ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, udah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mamani di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu.
1: Soalnya
0: ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat banget. Iya.
1: Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mamani ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap, kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara itu nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Sisi Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya emang.
1: Kalau Mamani?
2: Baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir aku kok enggak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke. Kan
1: Mama nih bisa aja. Nanti next nanti ya. Mamani ya, siap kita agendakan.
0: Ruang rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mamani ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah, bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mamani?
2: Boleh, lagunya Rato Denai.
0: Rato Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya ini
0: loh,
1: lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya.
2: Aja, kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Sisi Semanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat, walaupun dalam keadaan yang nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya.
1: Amin, Mamani. Siap.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni. Luar biasa pokoknya. Nah,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Okay. Iya, sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak, Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi.
1: Sampai ketemu lagi, Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, Bunda dan Yana. Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini, yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya. Ya.
3: Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru ya, Bang.
3: Bertemu kembali artis-artis ini ke fansnya,
0: okay.
1: Gitu. Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap, kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja?
0: Kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Ya, untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad, Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi Pak penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
1: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Ya, siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Iya. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Cucu cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para artisnya,
5: dan pemain film. Ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi
1: nanti iya, tampil. Mbak Lili Junaidi ya, bakal tampil juga. Aduh,
0: lama sekali.
1: Lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya. Kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
1: Okay. Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Ya, ya ada. Ada Fony Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Leli.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida dari sini.
5: Pemain antagonis ya. Dakti Manulang.
1: Okay. Oh, iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis,
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka,
0: siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Arif.
1: Oh iya dong. Makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra.
0: Siap. Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di Tangga Muslempung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.

0: Hotel Borobudur ya,
1: yes, Pak Awi.
2: Yeah. Persiapan sudah berapa puluh persen?
1: Kalau hari secara lagi teknis nih? Kita udah 95% udah.
2: 95 udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
1: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
2: Semua ya.
1: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
2: Wah, siap.
0: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
2: di Instagramnya
0: di Instagram,
2: siapa atau di mana aja,
0: mungkin di Facebook ya. Ya.
1: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ dan juga di IG.
0: Di Instagram juga aja ya.
1: Nama saya
0: Awaludin.
1: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
0: masing-masing Tia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
2: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
1: Pagelaran Budaya.
2: Pagelaran Budaya.
1: Satu Nusantara, Satu Indonesia.
2: Satu Nusantara.
0: Pagelaran Budaya, Satu Nusantara, Satu Indonesia.
2: Siap, begitu kayaknya.
0: Hotel Borobudur 10 Agustus.
2: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo, di mana do?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Langsung dengan bintang tamu, Bung Benny Jo.
3: Memori lewat lagu.
2: Siap.
3: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Baik, Bang Benny.
3: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Ya, silakan, Bang.
3: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya, Mbak Neninya.
2: Mbak Neni orang Bandung.
0: Betul.
3: Maha damang, Mbak Neni.
0: Mbak Neni.
4: Iya.
3: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
0: Mbak Neni mungkin nggak kedengeran kali ya, Mas?
2: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda kedengeran, Neni? Oh, kedengeran kok. Dengar kok. Oh, dengar
4: tapi
2: tuh
4: yang
2: kan.
4: Di ujung telepon sana saya tidak dengar.
2: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
4: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
0: Oh, begitu. Baiklah.
2: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
3: Disampaikan ya.
0: Siap, Bang.
3: Ya, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih? Ya, film yang dibintangi sudah oleh Mbak Neni.
2: Terus,
3: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sopan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
2: okay, siap.
0: Nanti dijawab ya, Bang Benny.
3: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
0: Betul.
3: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
2: Siap.
3: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
2: Ah, teman saya itu.
3: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lanjut ke Sumenep, ada Bang
0: Selamat
2: Oscar.
0: Malam, Bang Oscar.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Oscar.
5: Hendra Cipta dari Sumenep, Mbak Nidiana sehat.
2: Oh, okay.
0: Bang Hendra.
2: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
5: Dari Sumenep ini,
0: Mbak. Silakan
5: Mas Hendra. Tanya ya di studio.
0: Oke, Mas Hendra.
5: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
2: Oke.
0: Siap. Nanti dijawab
2: siap
0: ya, Mas Hendra ya.
5: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
2: Siap.
5: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak ke sini rugi, Mbak.
2: Wah, siap. Terima
0: kasih. Kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
2: Di Sumenep ya.
5: Oh, iya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
2: Gak apa-apa. Salam buat Bu Isti.
5: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
2: Oke, baik.
0: Pasti.
2: Ya. Itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra. Ya.

0: kita sehat barangkali.
1: Amin.
0: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap, dekat dengan Astra Tinggi cuma jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
2: Oh, oke. Okay. Siap.
0: Ya, titip salam ya.
2: Oke.
1: Okay. Boleh, silakan Mas.
0: Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, okay. Dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI.
2: Oke.
0: Okay. Ya, cukup. Terima kasih.
2: Okay. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo Mbak Neni, oh iya.
2: Iya, oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
2: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti.
1: 10 Agustus di
0: termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini pastinya. Kita nambah lagi.
1: Nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda
1: loh.
0: Ida Leman.
1: Bunda Ida Leman.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias
2: Mucus. Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata Sonia saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
2: masyaallah ya. Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya? Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu, kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artisnya semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya lah,
1: emang dulu. Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Dan penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Macy, Ria Ernas. Semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Rias pengantin iya.
1: Oh iya, Rias pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya gak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya.
1: Aduh.
2: Enak banget, masakan saya.
0: Aduh. Siap
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau gak salah nyanyi juga pernah ya. Rame-rame
1: pernah nyanyi,
2: pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Gak tahu pokoknya apalah. Banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini, saya tiba-tiba kan saya kan arisannya banyak. Ada Starina lah, ada Pesona lah, ada Celebrity Club lah.
1: Banyak banget Mbak Ida.
2: Begitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil. Saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah, saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundok Kanduang. Saya kan di Bundok Kanduang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen, tapi ketua kami waktu itu enggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan. Kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana. Mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua Bundok Kanduang enggak siap. Udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan enggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah, kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan, saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semua. Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya yang
1: lagi. Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel,
2: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Masih,
0: ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya.
1: Pastinya. Para legend. Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
5: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
5: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
5: Uni Erni Johan.
1: Udah Uni.
2: Erni Johan, Uni Ida Leman juga.
5: Ada Bang Awaludin, selamat malam semuanya.
1: Iya benar.
5: Ih, kalau dengar itu acaranya keren Ji, pasti itu.
1: Ayo nonton,
0: oh, iya dong.
1: Mbak Dinda, iya. Ayo nonton
5: dengan
1: dong.
5: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah. Ih,
1: keren. Iya, kebayangkan seru keren dan kerennya. Iya.
5: Bang Awe. Bang Awe.
0: Yes.
1: Iya. Bang Awe.
5: Mau dong tanya satu sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
5: Penulis iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu?
0: Oke. Okay. Ditunggu ya.
5: Bang Awe.
0: Oh, ya. Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
5: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke.
1: Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
5: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ece-ece, kata muda.
0: Oke.
1: Tadi agak
5: kaget juga, ada orang Sunda enggak suka sayur, enggak suka lapan. Makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
5: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
5: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
2: Balai
5: namanya
2: Sidang,
5: ya?
2: Balai Sidang.
1: Dulu Balai Sidang.
2: Balai Sidang.
5: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
5: Pernah lihat langsung.
0: Oke.
2: Okay. Alhamdulillah.
5: Terus buat acara nanti.
0: Terima kasih.
1: Teteh.
5: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami Teteh.
0: Sami-sami Teteh.
2: Lagi dong.
0: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
0: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Bang Leman.
6: Ya, selamat malam.
1: Iya.
6: Awaludin Awe.
0: Ya, selamat malam.
6: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
6: Sama Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
6: Ujungnya sama, sama Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
6: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
0: Dengar, Mbak Neni silakan.
6: Ada. Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya di YouTube, langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang sambut poni dan baju coklat, pasti lagi baju putih
0: marun
6: dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
0: Yes, siap.
6: Langsung melihat YouTube-nya. Begini, untuk Bang Awaludin Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
0: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
6: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan? Penyanyi dan
0: film.
1: Pemain film juga, pemain film juga.
0: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay. Nanti dijawab gitu ya.
6: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
0: Oke. Okay.
6: Mbak Ida Leman. Ya, gitu.
0: Siap.
6: Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
6: Salam balik, Pak Salman.
1: Oh, silakan.
6: Untuk kakak saya di Bondowoso, Pusaka Agenda.
0: Oke.
6: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
0: terima kasih.
1: Gitu. Terima okay, kasih Bang Leman.
6: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
0: Halo.
1: Halo.
0: Uni Rahma, selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
0: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan.
0: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
7: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
1: Iya.
0: Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah
1: ya, atau ditulis bang?
3: Oke.
1: Jadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
0: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
0: Bendy pernah.
3: Itu dokar.
0: Dokar.
1: Ya. Dokar. Mm-hmm. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Mm-hmm. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya. Mm-hmm. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kesan itulah yang membuat saya
0: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
0: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
0: Oke.
3: Okay. Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
0: Penyair sekolahan.
1: Pasti bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
0: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde di Padang.
0: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap, kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
0: Oke.
3: Okay. Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun gak saya terbit-terbitkan.
0: Oh.
1: Alasannya apa bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena
0: Itu
3: muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa, temanya apa novelnya bang?
3: Jadi novel itu judulnya ya saya sampaikan. Yeah. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
0: Oh ya. Siap.
3: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent, ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
0: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
0: Siap. Kalau
1: sampai
0: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
0: Oke.
1: Penasaran
0: ini. Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya. Buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
7: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
1: Wah,
0: 36 ya.
1: Banyak sekali.
0: Siap.
7: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping-nya panjang-panjang.
0: Oke.
7: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
0: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
0: Kalau Bunda Ida Leman?
2: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang, terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Rahardjo.
0: Oh.
2: Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman, saya bilang. Saya takut papa marah, enggak, aduh kita papa. Karena apa, tetap juga kan apa-apa kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Nah, rupanya sutradara yang kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film, udah 35 film juga.
0: Oke.
2: Terus saya main sinetron, udah banyak
1: juga ya.
0: Banyak banget ya.
2: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
2: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan.
0: Okay.
2: Tapi nenek-nenek saya malah biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
2: Satu tinggi itu kejauh ke Jawa kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak bisa ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa Awi di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turunnya.
0: Iya.
2: Dan alhamdulillah. saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Mm-hmm. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah seni. Apa
1: sekolah seni ya?
2: SMKK jurusan di sana.
0: Oke.
2: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyanggul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
2: saya mendesain kebaya. Tapi kan dia, Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jembutan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri.
0: Okay.
2: Sanggul saya yang ini yang saya itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang jadilah Sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apakah saya wallahualam saya kena iman sama Allah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
0: Tapi bisa fasi berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
1: Beda orang Padang tapi bisa luas banget loh, Mak.
2: Matur nuwun. Dengar manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut ngomong kalau idol ya, mana ngomong ngomong ngono Sri terus yang bu tuh gak boleh buaya bu gitu kain Mbak Pur tuh kain Padang kan inset ke kanan kanan ke kiri lupa salah yang benernya Jawa ya kanan dari ke kiri gitu.
0: Oke, siap.
2: Senang diprotes gitu benar kan saya selama ini nggak tahu makanya ulang tahun perkenalan mereka. Kami harus pan diundang.
0: Siap. Ini kita ada penelpon ya. Langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Pak Kasiman.
0: Bang Kasiman.
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
8: Selamat malam.
0: Ya. Oh, oke, okay. Silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
0: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
8: Ya, tolong ini di anu sekali lagi ya halo ini Bunda Leman kemudian siapa tadi satu lagi ini
1: ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe
8: ada tamunya nih
1: iya ya. Bintang tamunya silakan Pak Kasiman
8: Bunda Sariana. Nah ini saya mau tanya ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun
2: Awe Pak Awe
1: novelnya Bang Awe.
8: Nah, kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini apakah ada di situ termasuk cerbung ataupun cerpen? Nah ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa nanti tolong judulnya dikasih.
0: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
8: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya diciptakan novelnya itu.
0: Oke.
8: 12 tahun
1: okay, ya. Oke, Pak Kasiman. Siap.
8: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
0: Siap.
8: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba masih inget ya?
7: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
7: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 tahun ya.
1: 11 tahun. Nah,
7: masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, peringat per satu nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: album? Di 2026 album, ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: Lagu daerah, 6 yes, penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, kenapanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Yang sponsorin dulu.
1: Nah, benar. Okay.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Okay.
2: Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya, seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya, tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Iya, iya.
0: Siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik, kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Untuk di seluruh Indonesia, Mbak Nini.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Nini.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya, masih mantap. Sehat. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Nini.
2: Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat
1: siap,
2: seluruh
1: gerak.
2: Indonesia.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap.
1: Rame-rame
0: ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau desain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Okay.
3: Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya yang daerah yang kayak yang danau keren banget sama. Gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan banyak.
1: Iya.
3: Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi tidak saya enggak, karena kaki saya lutut saya sakit enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah, okay.
3: Kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Budokan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak, ibu-ibu aja banyak yang nggak ngerti adat, nggak ngerti etika busana Minang karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, itu kayak gitu kita harus bantu, kita tarik kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa,
0: okay.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suami yang pandang, istri yang enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita yang pengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Maman, ya Tio Tevesi, ya si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap. Ya,
3: terus kemudian ini tadi saya masukin di sini. Tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: ya. Nah, terus Maida, nah,
3: terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lah, mau atau cepat, kita kan enggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi.
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya, artis-artisnya gitu. Siapa
3: Masih ada rencana besar yang beberapa yang mau saya
0: kira. Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua?
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana Nusantara ini kan semua orang punya.
0: Oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seniman. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Istrinya Bang Awi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
3: Amin.
0: Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan
1: selain tanggal 10?
0: Menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Oh, siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Udah kebayang tuh pertama, yang kedua dalam konteks kegiatan acara di hotel ya. Saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Oh, okay.
4: Tionghoa. Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran budaya.
4: Satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Ya. Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9
1: kita sebenarnya Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara
4: dari Sabang sampai Maroke.
0: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum, siapa aja. Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Maksudnya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitian ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu. Itu
0: seru.
1: Aduh, makanya seru nih.
3: Tapi pakai DNA semua.
0: Oke, okay,
4: juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Wah, jajanan Nusantara komplit, ya. Jadi dari seluruh Indonesia.
4: Seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini. Dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak-enak semua. Wah,
0: gak sabar nyicipkan.
1: Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu, itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Ya,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Idaleman dan teman-teman. Ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap.
4: Nah, itu.
0: Nah,
4: itu.
0: Kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut tuh pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Ya, ya, baik ya. Kalau
1: waduh,
0: begitu.
1: Sukses.
0: Sukses kegiatannya. Kita senang banget alamin. Yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis
0: lo ya kan.
3: Doain ya semoga
0: amin.
3: Yang kita kerjakan semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses
4: amin.
3: Sampai
4: ya, saya kalau siap. Boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada tanggal hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
0: Oke. Kita bisa menikmati kulineran ya. Baik. Terima kasih sekali lagi.
1: Terima kasih Mas Yudi,
0: Pak Waludin, Mbak Idaleman,
1: Mbak Deni Triana, Mbak Yana Bali dan semuanya.
0: Bunda Erni Johan tadi.
1: Bang, ya, Bunda Erni Johan. Wah,
0: baik, kalau begitu.
1: Terima kasih banyak.
0: Nggak berasa, sudah hampir 2 jam.
1: Nggak berasa kan, sudah hampir jam 10.
0: Kalau begitu, saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu kembali
1: Rabu depan.

Ya benar, baru saja tadi kita ikuti Ruang Rindu Nasional siaran berjaringan dari Pro 1 Jakarta yang menghadirkan bintang tamu ada Neni Triana, Yana Ahbari, Awaluddin Awe, artis 70-an dan penulis senior, dan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Kembali ke Pro 1 Era di Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi mendengar di Banjarmasin malam ini. Dari Banjarmasin, Bunda PAUD Kota Banjarmasin, Nelly Listriani menegaskan, guru PAUD harus menjadi motor penggerak lahirnya sekolah yang aman, nyaman, inklusif, dan benar-benar berpihak pada hak anak. Penegasan itu disampaikan saat membuka pelatihan guru tentang implementasi konvensi hak anak dan penguatan budaya sekolah aman, nyaman, dan inklusif dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2026 di salah satu hotel berbintang pada Rabu 5 Agustus 2026. Pelatihan yang diikuti guru PAUD se-Kota Banjarmasin itu menjadi upaya pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat kapasitas tenaga pendidik agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, bebas diskriminasi, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dalam arahannya, Nelly Listriani menegaskan pelatihan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di Kota Banjarmasin. Informasinya kami kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi lima sila. Lima sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di Republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Selamat malam semuanya ya. Bagaimana kabar Anda? Semoga semuanya pada sehat, dan yang lagi di jalan saat ini hati-hati dalam berkendara. Mungkin perjalanan Anda masih jauh ya, pastikan Anda dalam kondisi yang fit. Yang sedang mengendarai roda 4, mungkin ada makanan-makanan yang atau minuman yang bisa membuat Anda segar kembali. Kalau Anda yang saat ini sedang pakai kendaraan roda 2, hati-hati juga ya. Jangan sampai Anda memakai apa tuh di kuping sampai Anda nggak bisa dengar apa-apa suara-suara di luar ya. Baik pendengar, utamakan keselamatan bukan kecepatan, dan hati-hati di jalan. Dari Jakarta, Rumbuk Pemuda menyatakan siap mengawal upaya Kementerian Pertanian Kementan memberantas praktik mafia beras. Komitmen tersebut disampaikan usai pertemuan dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pertemuan berlangsung di kantor Kementan pada Minggu 2 Agustus 2026. Agenda tersebut membahas kolaborasi pemerintah dan generasi muda dalam memperkuat tata kelola pangan nasional. Ketua Umum Rembuk Pemuda Aidil Pananrang menilai mafia beras telah menjadi ancaman bagi ketahanan pangan nasional. Menurutnya praktik tersebut juga merugikan masyarakat dan mengganggu tata niaga pangan. Aidil mengatakan keberhasilan swasembada pangan harus diiringi pengawasan terhadap distribusi beras. Menurutnya capaian tersebut tidak boleh dirusak oleh kepentingan segelintir pihak. Rembuk Pemuda juga menyoroti dugaan penyimpangan pada beras premium dan beras portifikasi. Praktik tersebut dinilai merugikan konsumen sekaligus mengurangi manfaat program peningkatan gizi masyarakat. Nah, organisasi itu menyatakan siap melibatkan generasi muda dalam pengawasan distribusi pangan. Langkah tersebut dilakukan melalui edukasi publik, literasi pangan, dan penguatan budaya pelaporan dugaan penyimpangan. Pendengar, Rembuk Pemuda juga mendorong kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Sinergi tersebut diharapkan memperkuat pengawasan pangan yang lebih transparan dan akuntabel. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Sabar Paling Dalam adalah novel karya Fajar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantunya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik dan pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Akhir dari novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup, kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin Malam Ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, terima kasih kebersamaan Anda di Banjarmasin malam ini, dan kita dalam suasana hari kemerdekaan. Sebentar lagi, tinggal beberapa hari lagi. Tentunya kita ingin mengingat pahlawan-pahlawan kita yang sudah bersedia untuk merelakan jiwanya untuk bangsa ini. Baik pendengar, ada satu pahlawan wanita, Laksamana Malahayati, yang dikenang sebagai salah satu pahlawan perempuan Indonesia yang mengukir sejarah melalui kepemimpinan dan keberaniannya di lautan. Sosok asal Aceh tersebut bahkan menjadi perempuan pertama di dunia yang menyandang pangkat laksamana dan memimpin armada perang. Pengakuan terhadap jasa Malahayati terus menguat hingga tingkat internasional melalui berbagai upaya pelestarian sejarah. UNESCO juga menetapkan hari kelahirannya sebagai perayaan internasional, mempertegas kontribusinya dalam sejarah maritim dan perjuangan perempuan. Melansir dari berbagai sumber sejarah, Malahayati lahir dari keluarga bangsawan Kesultanan Aceh yang memiliki tradisi militer kuat. Pendidikan di Akademi Angkatan Laut Mahat Baitul Maqdis membentuk kemampuan strategi dan kepemimpinannya sejak usia muda. Perjuangan Malahayati semakin menguat setelah suaminya gugur dalam pertempuran melawan armada Portugis di Selat Malaka. Peristiwa tersebut mendorongnya melanjutkan perjuangan sekaligus mengabdikan diri mempertahankan kedaulatan Kesultanan Aceh. Sebagai panglima, Malahayati membentuk pasukan Inong Bale yang beranggotakan para janda pejuang Aceh. Pasukan perempuan tersebut dilatih menjadi kekuatan militer tangguh sekaligus membangun benteng pertahanan di kawasan pesisir Aceh. Kepemimpinannya membawa Inong Bale meraih kemenangan dalam berbagai pertempuran menghadapi armada Belanda di perairan Aceh. Malahayati bahkan berhasil menewaskan Cornelis de Houtman dan menangkap Frederick de Houtman sebagai tawanan perang. Kemampuan Malahayati tidak hanya terlihat di medan perang, tetapi juga dalam urusan diplomasi dan pemerintahan kerajaan. Ia dipercaya mengurus hubungan luar negeri serta menjadi penasihat Sultan Aceh dalam berbagai keputusan strategis. Atas pertimbangannya, Kesultanan Aceh akhirnya menerima ajakan damai dari Kerajaan Belanda dan menjaga hubungan perdagangan. Perannya juga memperkuat hubungan persahabatan Aceh dengan Inggris, Turki, Jepang, China, India, Burma, dan Siam. Malahayati juga dikenal sebagai pemimpin yang menjunjung tinggi aturan kerajaan meskipun memiliki kekuasaan besar di lingkungan pemerintahan. Ia menolak mendukung perebutan tahta karena meyakini hukum dan keputusan majelis kerajaan harus tetap ditegakkan. Warisan perjuangan Malahayati terus dikenal sebagai simbol keberanian, kepemimpinan, dan pemberdayaan perempuan Indonesia hingga masa kini. Kiprahnya membuktikan perempuan mampu memimpin, mempertahankan kedaulatan bangsa sekaligus menjadi inspirasi lintas generasi. Ya pendengar, mengenal Malahayati, pahlawan perempuan yang gugurkan Cornelis de Houtman, kami kutip dari rri.co.id.

0: Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.
1: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
2: Mat, udah selesai belum, Mat?
3: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
2: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
3: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
2: Aduh, kebiasaan.
4: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
5: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

Renungan malam mencari kebahagiaan. Alkisah, ada seorang pemuda sedang duduk dengan tatapan kosong mengarah ke hamparan air telaga. Dia sudah berkelana mendatangi berbagai tempat, tapi belum ada yang membahagiakan dirinya. Tiba-tiba terdengar suara sengau memecah kesunyian. "Sedang apa kau di sini, anak muda?" tanya seorang kakek yang tinggal di sekitar situ. Anak muda itu menoleh sambil berkata, "Aku lelah, Pak Tua. Aku sudah berjalan sejauh ini demi mencari kebahagiaan. Tapi perasaan itu tak kunjung kudapatkan. Entahlah, kemana lagi aku harus mencari?" keluh si anak muda dengan wajah muram. "Di depan sana ada sebuah taman. Pergilah ke sana dan tangkaplah seekor kupu-kupu. Setelah itu aku akan menjawab pertanyaanmu," kata si kakek. Meski merasa ragu, anak muda itu pergi juga ke arah yang ditunjuk. Tiba di sana, dia takjub melihat taman yang indah dengan pohon dan bunga yang bermekaran serta kupu-kupu yang berterbangan di sana. Dari kejauhan, si kakek melihat si pemuda mengendap-endap menuju sasarannya. Hap! Sasaran itu luput. Dikejarnya kupu-kupu ke arah lain. Hap! Lagi-lagi gagal. Dia berlari tak beraturan, menerjang rerumputan, tanaman bunga, semak, tapi tak satu pun kupu-kupu berhasil ditangkapnya. Si kakek mendekat dan menghentikan si pemuda. "Begitukah caramu mengejar kebahagiaan? Sibuk berlari ke sana kemari, menabrak tak tentu arah, bahkan menerobos tanpa peduli apa yang kamu rusak?" si kakek dengan tegas dan melanjutkan. "Nak, mencari kebahagiaan layaknya menangkap kupu-kupu. Tidak perlu kau tangkap fisik kupu-kupu itu. Biarkan dia memenuhi alam semesta ini sesuai fungsinya. Tangkaplah keindahan warna dan geraknya di pikiranmu dan simpan baik-baik di dalam hatimu. Demikian pula dengan kebahagiaan. Kebahagiaan bukanlah benda yang dapat digenggam dan disimpan di suatu tempat. Ia tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Peliharalah sebaik-baiknya. Munculkan setiap saat dengan rasa syukur. Maka, tanpa kau sadari, kebahagiaan itu akan sering datang sendiri. Apakah kamu mengerti?" Si pemuda terpana dan tiba-tiba wajahnya tampak senang. "Terima kasih, Pak Tua. Sungguh pelajaran yang sangat berharga. Aku akan pulang dan membawa kebahagiaan ini di hatiku." Kakek itu mengangkat tangannya. Tak lama, seekor kupu-kupu hinggap di ujung jari dan mengepakkan sayapnya, memancarkan keindahan ciptaan Tuhan. Warnanya begitu indah, seindah kebahagiaan bagi mereka yang mampu menyelaminya. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali mereka begitu sibuk mencarinya, tanpa menyadari bahwa kebahagiaan sesungguhnya tidak kemana-mana, tetapi justru ada di mana-mana. Kebahagiaan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukuri.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami kembali mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa, kembali mengudara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran dari kami dan terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: الجليلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, masih bersama Aditya di Banjar Masin Pagi. Baik pendengar, kami ucapkan bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah salat subuh atau saat ini yang sedang bersiap melaksanakan ibadah salat subuh, kami juga mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pendengar, kami informasikan untuk kajian ibadah subuh hari ini, insyaallah nantinya kita akan bersama dengan Ustadz Dr. Asyiki Nur MAG, dan bersama beliau juga kita akan membahas topik bahasan terkait tentang bersiap menyambut bulan Maulid. Dan saat ini juga pendengar, kami informasikan tepat tanggal 6 Agustus ya, hari Kamis 2026, dan juga bertepatan dengan bulan Safar tanggal 23 1448 Hijriah ya, tinggal kurang lebih 1 minggu lagi ya, kita sudah akan masuk bulan Maulid pendengar. Nah, satu informasi dulu untuk Anda pendengar, diinformasikan bahwa Kementerian Haji dan Umroh ini akan ancam tutup travel penelantar jamaah. Dari Medan pendengar, Kementerian Haji dan Umroh menegaskan akan menindak tegas penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau PPU yang terbukti menelantarkan jamaah, di mana sanksi yang disiapkan itu tidak hanya berupa pencabutan izin operasional, tapi juga proses hukum pidana bagi pelaku penipuan yang merugikan jamaah. Di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, menyampaikan pihaknya menerima banyak laporan mengenai travel umroh yang menelantarkan jamaah di Tanah Suci. Modus yang dilakukan antara lain tidak memberikan tiket kepulangan hingga memberikan informasi yang menyesatkan kepada jamaah. Nah, di mana Dhanil dalam siaran persnya menyampaikan bahwa saya dapat banyak laporan terkait travel-travel umroh yang menelantarkan jamaah dengan berbagai argumentasi, baik di Jeddah maupun di Makkah, tiketnya tidak dibelikan dan jamaah dibohongi. Nah, kami akan langsung akan menindak tegas. Nah, saat menghadiri pengajian akbar Jamaah Haji Indonesia di Medan juga, Dhanil menegaskan bahwa ia telah menginstruksikan Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenhaj untuk memperketat pengawasan terhadap seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Ia juga menegaskan travel yang terbukti menelantarkan jamaah meski baru satu kali melakukan pelanggaran akan langsung dikenai sanksi berat berupa penutupan izin operasional.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya para fakir miskin dari sahabat Muhajirin datang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong semua pahala, tingkat-tingkat yang tinggi dan kesenangan yang abadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapakah demikian?" Mereka menjawab, "Mereka salat sebagaimana kami, puasa sebagaimana kami, mereka bersedekah sedangkan kami tidak bersedekah, dan mereka memerdekakan budak sedangkan kami tidak dapat memerdekakan budak." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sukakah aku ajarkan kepadamu amal perbuatan yang dapat mengejar mereka dan tidak seorang pun yang lebih utama dari kamu kecuali yang berbuat seperti perbuatanmu?" Mereka menjawab, "Baiklah ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Membaca tasbih subhanallah, takbir Allahu akbar, dan tahmid alhamdulillah setiap selesai sholat 33 kali. Kemudian sesudah itu, para fakir miskin itu kembali mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saudara-saudara kami, orang-orang kaya mendengar perbuatan kami, maka mereka berbuat sebagaimana perbuatan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
3: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
2: Terus harus gimana lagi?
3: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
3: Gitu kan enak dengarnya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tidak akan bergeser kaki manusia pada hari kiamat nanti di hadapan Tuhannya. Sampai ditanya tentang lima perkara, umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya untuk apa dihabiskan, hartanya dari mana dia dapatkan, dan dibelanjakan untuk apa harta tersebut, dan sudahkah beramal terhadap ilmu yang telah ia ketahui. Hadis Riwayat At-Tirmidzi.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik,
2: saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
8: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Kuliah subuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Radio Persatu Banjarmasin. Syukur alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dapat dipertemukan dalam kajian Ba'da Subuh kali ini di kuliah subuh kerjasama antara RRI Banjarmasin dan UIN Antasari Banjarmasin. Selawat serta salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan para pengikut ila yaumil akhir. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Hari ini hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Bertepatan juga dengan tanggal 23 Safar 1448 Hijriyah. Dan artinya pendengar, kurang lebih sekitar 7 hari lagi kita akan masuk ke bulan Rabiul Awal yang merupakan bulannya Nabi, di khususnya di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan. Baik, pendengar, di kesempatan pagi hari ini kajian pada subuh kita ini akan membahas topik bersiap menyambut bulan Maulid Nabi. Dan sudah tersambung pendengar melalui line telepon bersama narasumber kita di pagi hari ini bersama Ustaz Dr. Asyiki Nur MAG. Assalamualaikum Ustaz. Baik, agak kecil suara pian Ustaz. Mohon izin Ustaz. Halo? Halo?
1: Ya, halo.
0: Ya, masih sudah. Agak. Ah, alhamdulillah Ustaz sudah jelas Ustaz. Alhamdulillah. Gimana kabar Ustaz? Sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, pendengar dan pemirsa, nantinya bagi Anda yang ingin bertanya atau berdiskusi bersama Ustadz Asyiki Nur terkait tentang menyambut bulan Maulid Nabi, silahkan nantinya dua line telepon 3251562 ataupun di 0811511410 dan juga di 0811400976. Pesan singkat WhatsApp juga kami persilahkan, dan sharing juga kita livekan melalui channel YouTube kami di @rri.pro1banjarmasin. Sekali lagi pendengar, untuk topik bahasan kita di hari ini bersama Ustadz Asyiki Nur adalah bersiap menyambut bulan Maulid, karena tepat hari ini juga kita sudah memasuki 23 Safar 1447 Hijriah. Silakan Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ya hamdan yuafi ni'amah wa yukafi umazidah wa nas'aluhu ayuwafiqa sami'i hadith sirah ila tiba'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ansarih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ala ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, dan tentu saja saya menyapa di pagi hari ini para pendengar semuanya, khususnya di Antiro Kalimantan Selatan atau di Tanah Banjar. Yang saya hormati Bapak Aditya yang sudah membantu kita mengatur acara kita pada subuh kali ini. Pada hari ini Kamis tanggal 6 Agustus 2026, sebagaimana yang disampaikan Bapak Aditya tadi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1448 Hijriah. Dan tentu tidak begitu lama lagi bulan Safar akan meninggalkan kita, mungkin 7 hari lagi, dan kita nanti akan bertemu dengan bulan Rabiul Awal, bulan yang dimana diyakini oleh para ulama, jumhur para ulama, bahwa bulan itu bertepatan dengan bulannya kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperingati sang Nabi Agung ini tentu tidak tanpa alasan. Hari ini tentu kita menyadari bahwa ada peristiwa-peristiwa besar yang diperingati orang, bahkan dijadikan monumen ya, untuk berhubung terhadap peristiwa-peristiwa yang penting tersebut. Nah, berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau peristiwa-peristiwa besar selain kelahiran Nabi saja diperingati orang, apalagi ini kelahiran seorang Nabi yang memberikan hidayah kepada banyak manusia, memberikan inspirasi kepada manusia, yang mengubah kehidupan manusia menjadi lebih baik, menjadi lebih terarah karena dapat hidayah, maka tentu ini lebih absah lagi kita ingat. Oleh karena itu menyambut bulan Rabiul awal ini menjadi perhatian kita bersama dalam rangka untuk menggali, mengangkat kembali, menyauk pengetahuan, dan memperbaharui silaturahmi kita, memperbaharui silaturahmi spiritual kita dengan junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita memperingati Maulid Nabi Sallam, tentu banyak pelajaran, tentu banyak hikmah, tentu banyak petunjuk yang kita dapatkan, yang itu kemudian memberikan semangat baru lagi kepada kita bagaimana kita menjaga komitmen kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar sekalian yang berbahagia, terkait dengan peringatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, mungkin pertanyaannya, apakah ini sebuah peringatan atau sebuah acara yang memang sudah ada dan diizinkan, atau kemudian peristiwa ini hanya ada di tempat kita? Kalau kita melihat sejarah tentang bagaimana kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu kita berdasar, bersumber dari sirah-sirah yang ada di kitab kita. Banyak sirah Nabi yang kemudian dikarang oleh para ulama, yang tentu saja mungkin tidak semua sirah kita bisa akses, dan tentu tidak semua sirah yang kita akses itu lalu kemudian kita baca semuanya. Dan kalau kita ditanya pada hari ini, pertanyaannya yang sangat sederhana, mungkin ada berapa sirah yang sudah kita baca? Mungkin jawabannya sangat beragam dan varian. Ya. Ada orang yang banyak sekali membaca sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, saya pernah buka kanal YouTube-nya Profesor Ali Jum'ah, mantan Rektor Al-Azhar Mesir. Dia menyatakan, ratusan buku sirah sudah saya baca, katanya. Ratusan buku sirah sudah saya baca. Nah, kalau itu kemudian ditanyakan kepada kita, mungkin kita ya untuk jawab ratusan mungkin agak berat ya. Puluhan saja, seandainya ada puluhan buku sirah yang kita baca, tentu itu sangat luar biasa. Oleh karena itu, ketika kita berada dalam bulan Maulid Nabi, kita akan kemudian mengingat kembali, mengenang kembali peristiwa 1448 atau lebih ya. Bagaimana Nabi kita pada hari itu di bulan Maulid ini beliau dilahirkan ke dunia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, orang-orang tentu pada hari itu ya sangat bergembira atas kelahiran Nabi, dan bahkan paman Nabi sendiri yang kita kenal dengan sebutan Abu Lahab, walaupun dia meninggal dalam keadaan tidak Islam, ini adalah orang yang juga bergembira atas kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan hari itu katanya, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, beliau memerdekakan seorang budak. Dan tentu peristiwa ini kita beri nama sebuah peristiwa yang hari itu orang sangat bergembira akan kelahiran Nabi SAW. Hatta ketika di dakwah Nabi, orang ini kemudian menentang sama. Nah, belum lagi nanti cerita para sahabat yang mengenang para Nabi ya, ketika Nabi sudah tidak ada, dan ini berlanjut terus untuk peringatan. Dan kemudian secara intelektual lah, peringatan-peringatan ini kemudian dibukukan oleh para tokoh ya, para ilmuwan Islam, sehingga kita sampai hari ini banyak sekali mengenal buku-buku sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku-buku yang terkait dengan sirah Nabi yang sangat banyak ini kemudian tentu punya varian-varian bentuk. Ada yang ditulis berdasarkan kronologis ya. Misalnya tentang nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu bicara tentang perkawinan Abdullah dengan Aminah, tentang bagaimana Nabi kemudian setelah wafatnya ayah beliau, dan kemudian Siti Aminah melihara Nabi yang kemudian disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Lalu peristiwa tentang pembelahan dada Nabi misalnya ketika di dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah, kemudian tentang wafatnya Aminah, dan seterusnya. Ada sirah yang kemudian ditulis seperti catatan kronologis kehidupan sang Nabi SAW. Tetapi ada juga kemudian sirah yang ditulis dengan pendekatan prosa atau syair ya. Maka kita mengenal misalnya pembacaan maulid misalnya dari Orang menyebutnya, orang Banjar mengenal dengan istilah Akbar Janji. Orang Banjar juga mengenal pembacaan maulid Ad-Dibai. Orang Banjar juga mengenal tentang misalnya tradisi pembacaan burdah. Dan pada dasarnya, apakah itu Akbar Janji, apakah itu burdah, dan apakah itu maulid Ad-Dibai, ini isinya adalah tentang sirah Nabi, walaupun mungkin tidak sempurna, tidak komprehensif sirah-sirah nabawiyah yang disusun secara kronologis, tetapi syair-syair ini sebenarnya memberitakan kepada kita tentang bagaimana Nabi SAW baik sebelum diangkat menjadi Nabi, bahkan kemudian setelah diangkat menjadi Nabi, dan hingga wafat di dalam syair-syair yang sangat luar biasa indahnya bagi penikmat bahasa Arab ya. Tentu kemudian Maulid Akbar Janji, Burdah, dan Maulid Dibai itu adalah sebuah prosa syair berbahasa Arab dengan nilai sastra yang sangat tinggi sekali. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentu kemudian peringatan akan kelahiran Nabi SAW selain dalam rangka untuk menghangatkan kembali, membangkitkan kembali kecintaan dan kehangatan, tetapi lebih dari itu kita berharap dari peringatan Nabi SAW itu kita menggali kembali pengetahuan-pengetahuan untuk menyinari hidup kita. Oleh karena itu, ketika kita berada dalam bulan Maulid Nabi SAW, banyak acara-acara yang dilakukan oleh umat Islam, baik itu di langgar maupun di masjid, atau bahkan mungkin di tindak keluarga, mereka mengundang tetangga dan orang lain untuk bersama-sama mendengarkan pembacaan Maulid Nabi. Yang tentu saja dengan pembacaan itu kita berharap ada sesuatu yang kita peroleh. Bagaimana kemudian kita bisa melihat dan mengambil kembali sunnah-sunnah Nabi yang mungkin kita belum tahu, atau sunnah-sunnah Nabi yang kita kemudian belum mengetahui, lalu setelah itu kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan itu tentu tidak bisa kita dapat kalau tidak ada kegiatan-kegiatan seperti pembacaan sirah Nabi, pembacaan maulid, dan khususnya terkait dengan peringatan Nabi ini. Tentu kemudian peringatan-peringatan yang dilakukan secara masif di tengah masyarakat Banjar khususnya dan Indonesia secara umum, ini membangkitkan kembali kenangan kita, membangkitkan kembali kehangatan, kecintaan, dan silaturahmi kita secara spiritual kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dengan saling mengingatkan itu, memperingati itu, kita menjadi lebih dekat kepada Sang Nabi. Karena kalau tidak ada peringatan, kita bisa bayangkan ya, kalau tidak ada peringatan Maulid Nabi misalnya, kita bisa bayangkan bagaimana kemudian kita harus menarik kembali untuk mengenal Sang Nabi. Kalau tidak ada alat yang menarik untuk mengenang kembali kepada pembacaan Maulid Nabi, jangan-jangan kita kemudian bisa abai dengan apa namanya sirah Nabi kita sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks ini, yang sebentar lagi nanti bulan Maulid akan sampai kepada kita, atau yang kita kenal dengan Rabiul Awal akan sampai kepada kita, dan umat Islam sudah nampaknya sudah bersiap-siap untuk mengadakan acara itu. Dan itu terbukti misalnya hari ini para takmir masjid, para takmir musalla atau langgar sudah mengagendakan peringatan Nabi SAW dengan misalnya mengundang siapa yang akan diundang sebagai penceramahnya, siapa yang akan diundang untuk mengajinya, siapa yang akan diundang untuk misalnya grup pembacaan syair-syair Habsyi misalnya. Nah, dan ternyata sebelum bulan Maulid itu sudah mulai dirancang oleh para apa namanya pengurus masjid dan langgar serta musala. Nah, oleh karena itu saya kira upaya yang kita lakukan pada hari ini, yang mulai hari ini dalam rangka menyambut bulan Maulid Nabi SAW, ini adalah upaya untuk agar kita kemudian bisa mengenang kembali, menghangatkan kembali, memperoleh kembali pengetahuan yang kita dapatkan tentang Nabi SAW. Karena hanya dengan mengingat Sang Nabi, kita akan berusaha untuk meneladani sunnah-sunnah beliau. Karena tanpa ada pembacaan maulid, kita tidak mengerti tentang apa yang dilakukan Nabi, apa yang diamalkan Nabi, apa yang dibaca Nabi. Oleh karena itu penting sekali dalam konteks ini bagaimana kita memperingati bulan Maulid Nabi sekarang ini dan upaya-upaya seperti ini. Demikian mungkin Bapak Aditya sebagai pengantar kita. mengenai persiapan menyambut Maulid Nabi. Satu lagi yang ingin saya tambahkan terkait dengan sumber-sumber sirah Nabi ya, dan kemudian syair-syair tentang Nabi yang itu menghantarkan kita ke pengetahuan tentang Nabi. Juga kemudian tidak lupa kita punya Al-Quran, kita punya hadis ya, yang mana sebagai basis penulisan sejarah ya, Al-Quran ini adalah fondasi yang paling utama, hadis merupakan fondasi yang paling utama setelah Al-Quran tentang bagaimana kita melihat sejarah kenabian itu sendiri. Misalnya kita mengenal surah misalnya Al-Alaq ayat 1-5 yang mana ini sebagaimana kita ketahui bicara tentang ayat yang pertama kali turun yang ditujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianggap sebagai penanda menjadi Muhammad menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang katanya ada Nabi itu saat diwisuda, Muhammad diwisuda sebagai Nabi, dan ada satu ketika Nabi kita itu diwisuda menjadi Rasul. Maka ayat Al-Alaq surah Al-Alaq 1-5 ini sebagai pentahbisan, sebagai wisuda Muhammad sebagai sang Nabi. Nah nanti ketika beberapa lama, tidak begitu lama kemudian ada ayat yang berikutnya yang itu katanya Nabi dianggap sebagai Rasul. Jadi ada pergiliran ya antara kemudian diangkat menjadi Nabi terus menjadi Rasul. Nah ini kalau kita perhatikan dari surah atau ayat-ayat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, ayat itu berbunyi nih, Bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbikal akram alladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Kita bisa bayangkan ya bagaimana kemudian ayat yang pertama ini turun terkait dengan perintah membaca. Kita tidak membayangkan kemudian di belakang hari para analis peradaban itu menghubungkan dengan sebuah peringkat-peringkat peradaban. Konon katanya ada peradaban yang paling rendah itu adalah peradaban yang disebut dengan peradaban yang mengandalkan fisik. Mereka menyebutnya dengan istilah working society. Jadi masyarakat yang bekerja. Dan tentu yang bekerja ini mengandalkan fisik ya. Itu dianggap sebagai peradaban yang sangat rendah. Lalu ada peradaban yang lebih tinggi dibanding peradaban yang pertama tadi. Orang menyebutnya dengan istilah learning society. Masyarakat yang belajar. Jadi dia tidak mengandalkan fisik lagi, dia sudah menganalisis, dia sudah mengkritisi kegiatan-kegiatan fisik, lalu kemudian tentu ada perubahan-perubahan budaya dan peradaban di dalamnya. Nah, peradaban yang paling puncak itu orang menyebutnya dengan istilah reading society, masyarakat yang membaca. Jadi kita tidak bisa membayangkan hari ini ya, dan tidak terbayangkan bagi kita ketika Al-Alaq 1-5 ini turun itu berkenaan dengan perintah membaca. Nah, saya membayangkan ini adalah bahwa umat Nabi Muhammad SAW ini ingin Allah tarik ya menempati puncak peradaban. Jadi kalau yang pertama adalah working society, yang kedua learning society, yang ketiga adalah reading society, maka kemudian Allah menghendaki umat Nabi Muhammad SAW ini untuk memuncaki peradaban. Nah ini yang saya kira menjadi pelajaran penting bagi kita ya, bagaimana kemudian umat Nabi Muhammad SAW ini dihendaki Allah untuk berada di puncak peradaban. Mungkin ini pengantar saya dulu untuk kesempatan pada sore kali ini. Mohon maaf jika ada yang berkenan, saya kembalikan kepada Bapak Adi. Bapak Adi, silakan.
0: Ya, baik, terima kasih Ustadz Asyiki Nur. Pendengar dan pemirsa, kami persilakan bagi Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya atau berdiskusi bersama Ustadz Asyikin, kami persilakan di dua line telepon ya, di 3251562 ataupun 0811511410. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
0: silakan Pak Haji Damsyah. Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak.
2: Tadi menarik sekali apa yang disampaikan Ustaz. Artinya persiapan kita dalam menyambut bulan Maulid Nabi. Jadi ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa menyambut Maulid Nabi itu harus persiapannya itu dari lahir dan batin. Lahir

0: Jadi kalau di dalam Al-Quran itu kan yang di peristiwa Isra Mi'raj itu kan diabadikan Allah di dalam surah Al-Isra ayat 1 itu. Nah, cuma di dalam Maulid Nabi adakah hanya yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran? Yang kami tahu itu ada ayat yang berbunyi laqad kana Rasulullah uswatun hasanah. Nah itu pang lah, cuma yang lain gak tahu. Nah, cuma kalau dari sirah-sirah Nabi itu banyak anunya. Kemudian yang kedua, di dalam menyambut bulan Maulid Nabi ini apakah kita hanya finansial saja kan yang dipersiapkan, atau niat kita gitu? Nah, artinya batin kita juga harus bersih supaya kita kawal meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi sebagai uswatun hasanah. Nah, jadi kalau kada salah menurut para ulama, kunci mempersiapkan diri bagi seorang muslim dalam menyambut apa itu bulan Maulid ini adalah mahabbah. Mahabbah. Jadi kita harus cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ajarannya, cinta kepada apa sunnah-sunnah yang dihidupkannya. Nah, jadi kalau peringatan Maulid misalnya kan baca berjanji, hadiba, kemudian apa al-burdah. Di Sungai Jingah dulu ada juga tuh yang namanya Maulid Serampang 12, cuma kan ingat lagi itu sairnya itu.
1: Oh, nah, bagus. Jadi, Serampang 12 ya.
0: Nah, Serampang 12 cuma kan ingat lagi anu, kalau berjanji ingat aja, hadiba ingat aja, karena kita ya rancak mano apa melaguakan apa membaca syairnya itu lagi kekanakan kan. Lawan lagi kekanakan tuh paling seneng itu anu Ustaz, kalau malam itu di kampung tuh Maulid Diba tuh paling seneng banget karena lakas makanannya kan. Kalau berjanji malam makan. apalagi kalau Maulidnya, apalagi kalau Isra Mi'raj itu tengah malam jam 2 nya makanan. Karena baca Al-Qurannya itu lebih dua tiga kali dulu. Jadi paling senang ke Maulidnya Adiba itu. Terus tadi yang mengenai mahabbah itu, kemudian mungkin yang paling utama itu kita mengikuti sunnah beliau, yaitu puasa Senin dan Kamis. Jadi Senin atau puasa karena kelahiran beliau, Kamis puasa karena amal ibadat kita diangkat pada hari itu. Kalau kami puasa Senin Kamis itu, kali ini niatnya Ustaz puasa Senin itu mengikuti sunnah Nabi karena memperingati kelahiran Nabi. Puasa hari Kamis itu anu mengikuti sunnah Nabi, tapi sekalian memperingati hari kelahiran kami gitu kan. Boleh aja kaki itu kira-kira. Nah jadi itulah aminnya itu. Jadi sirah-sirah Nabi ini mungkin kada terbaca juga, paling sebuting dua buting aja. Jadi di dalam sirah Nabi itu ada juga yang menarik Ustaz. Yang menarik itu perkawinan antara Nabi dengan Siti Khadijah. Jadi kenapa Abu Jahal ini sangit loh Nabi? Karena pernah Abu Jahal itu melamar Siti Khadijah tapi ditolak. Kira-kira cemburu juga tuh. Jadi itu aja Ustaz. Yang ada yang udah kami, jadi pertanyaannya itu tadi itu apakah dengan satu surah laqad kana Rasulullah uswatun hasanah itu yang diabadikan Allah di dalam Al-Quran, kalau di peringatan apa itu Isra Mi'raj itu kan di dalam surah anu Al-Isra ayat 1. Nah, anu ada sebutin lagi Ustaz tertinggal. Kalau 12 Rabiul Awal tuh biasanya kalau kami mudik tuh dari Banjar ke Amuntel itu mulai di rantau Kandangan Waraba itu orang rami Waraba Ayun.
1: Bayun Maulid ya.
0: Maulid cuma kalau ke tempat Kandangan tutup biasanya hari itu. Jadi kalau hendak makan singgah aja ke rumah masyarakat tuh gratis makannya. Itu aja. Jadi memang ada sisi baiknya juga perayaan Maulid itu di benua kita ini. Terima kasih Ustaz, salah hilap mohon maaf. Terima kasih Adit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Damsyah. Mungkin boleh langsung ditanggapi Ustaz.

0: Ustadz, silakan.
1: Baik, baik. Karena banyak yang dapat kita ambil, kita dengar dari Pak Damsyah, Haji Damsyah. Dan terus terang saya ada mengambil satu pengetahuan yang saya terus terang belum pernah ketemu atau belum pernah baca ya, yang terkait tadi bahwa Abu Lahab itu pernah menghendaki Siti Khadijah lalu ditolak kan. Jadi kayaknya ada kecemburuan dan dendam. Terus terang saya sampai hari ini, walaupun saya punya buku ya, Sirah Nabi itu mungkin saya hitung tuh mungkin 20-an ya buku-buku. Ada yang sampai hampir 1000 halamannya. Dan saya tunaikan, sudah membaca hampir semuanya saya tunaikan. Tapi saya memang belum ketemu ya tentang bahwa Abu Lahab itu pernah menghendaki Siti Khadijah. Saya kira ini informasi baru bagi saya. Ini pertama komentar saya. Lalu yang kedua, secara budaya ya, secara budaya saya terus terang tertarik dengan cerita Pak Damsyah terkait bahwa di Sungai Jingah itu beliau ada serampang 12. Saya kira ini perlu diangkat sebenarnya untuk dikenalkan kepada masyarakat bahwa kita punya tradisi yang sangat khas Banjar, bahkan mungkin sangat khas Banjarmasin ini, serampang 12. Karena saya ketika di hulu sungai, saya kelahiran tahun 70-an, 72. Ya, yang masyhur itu paling kita bicara tentang, atau kita ketika maulidan itu kita mendengar atau kita ikut di dalamnya itu ya, orang baca diba tadi, baca berjanji, burda, yang hari ini mungkin yang setelah tahun 80-an ke atas ya masyhur, kemudian orang baca maulid Habsyi sebutannya ya, Sintud Durar. Tetapi tentang serampang 12 saya belum pernah dengar. Baru hari ini saya dengar ada orang yang ada masyarakat yang ketika di bulan maulid itu membaca serampang 12. Saya kira ini catatan saya nanti, bahkan mungkin saya akan kami ini kalangan di UIN Antasari kadang-kadang diminta untuk meneliti ya kegiatan-kegiatan masyarakat. Saya kira ini akan saya bawa nanti ke teman-teman saya untuk didiskusikan dan akan dilacak, bahkan kalau bisa ditulis, didokumentasikan, dan kemudian diangkat menjadi catatan ilmiah lah bahasanya, sehingga paling tidak ini menjadi hal yang penting sebenarnya, bahwa ada tradisi maulid yang khas, betul-betul khas ini, khas kita orang Banjarmasin ya, karena tadi menyebut di Sungai Jingah. Ini catatan kedua saya. Lalu yang berikutnya, menarik sekali kata Pak Damsyah. Saya banyak yang sepakat dengan beliau ya, sepakat dengan apa yang disampaikan beliau, misalnya terkait dengan bahwa yang penting dalam peringatan itu bagaimana kita memunculkan, menumbuhkan, menguatkan mahabbah kita kepada Sang Nabi. Ketaatan yang bersumber dari mahabbah, saya kira itu akan berbeda dengan ketaatan yang bersumber dari keterpaksaan atau ketakutan. Jadi orang-orang melaksanakan sesuatu dengan rasa takut itu berbeda dengan orang yang melaksanakan sesuatu dengan rasa cinta. Nah, kita berharap bahwa apa yang kita lakukan hari ini, sunnah-sunnah Nabi yang kita lakukan hari ini, itu bersumber dari kecintaan kita kepada Nabi. Karena ya kita tidak bisa mungkin menjelaskan ya dengan indikasi-indikasi yang fenomenal ya. Tapi karena ini soal rasa, kita semua mungkin bisa mendeteksinya sebenarnya, bahwa ketaatan kita kepada Sang Nabi yang didasari dengan mahabbah itu bagi saya sangat berbeda dengan ketaatan ya, dengan ada unsur keterpaksaan dan apalagi ada unsur ketakutan di dalamnya. Ya kalau kita analogikan dengan misalnya kita punya pimpinan di kantor, kita mencintai pimpinan kita dengan seterusnya, lalu beliau memerintahkan kita, itu akan berbeda, kita akan mengerjakannya, akan berbeda dengan kita misalnya berada dalam satu kantor, ada pimpinan yang tanda petik, dia misalnya arogan, lalu otoriter, lalu memerintahkan kita, dan kita mengerjakannya juga, tetapi mungkin dengan ngomel-ngomel atau dengan apalah. Maka saya kira ini bisa kita bawa model ini untuk memaknai apa yang dikatakan Pak Damsyah tadi, bahwa penting bagi kita ketika kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengerjakan apa yang diperintahkan beliau, apa yang disunahkan beliau dengan berbasis mahabbah tadi. Saya kira ini adalah peringkat yang menurut saya sudah luar biasa tingginya ya dalam hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya, terima kasih Pak Damsyah. Lalu yang berikutnya terkait dengan persiapan menyambut maulid nih, tentu masjid, musala, bahkan mungkin ada keluarga yang juga mengadakan, ya tentu memang membutuhkan finansial. Tetapi ini mungkin tentang besar tidaknya mungkin akhirnya menjadi relatif ya. Memang ada yang mungkin mengadakan acara maulidnya mungkin dengan lebih meriah, dengan lebih agak wah. Tentu itu kemudian menghajatkan finansial yang lebih besar ya. Tetapi kan ada juga yang kemudian mengadakan acara ya sederhana saja, mungkin cukup dengan nasi bungkus, misalnya dengan air aqua gelas misalnya. Saya kira ya memang diperlukan sih untuk acara-acara seperti itu. Cuman nanti besar tidaknya itu menjadi relatif bagi ya apa namanya para panitia yang mengadakannya, dengan hubungannya misalnya mengundang siapa, dengan kapasitas acara seperti apa besarnya. Nah itu memang berhubung dengan finansial yang akan dikeluarkan. Nah, terkait dengan niat, betul sekali bahwa kita akan dibimbing oleh hadis Nabi ya, innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu amal kita itu ya terkait dengan niat kita. Ya karena ini adalah pekerjaan yang baik, karena ini ya, persiapan menyambut Maulid dan kemudian kita mengadakan Maulid di bulan Rabiul Awal nanti, itu adalah pekerjaan yang baik dan didasari dengan niat yang baik. Nah, saya yakin apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu pasti mendapat apa namanya ganjaran dari Tuhan. Nah, hal yang penting lainnya ingin saya komentari terkait dengan apa yang disampaikan pada Ustaz adalah, adakah misalnya ayat Al-Quran yang sebenarnya terhubung dengan, kalau saya memahami ya, yang terhubung dengan Nabi Muhammad. Begini, di dalam ulumul Quran ya, di dalam ulumul Quran itu kita mengenal ada istilah ya, apa namanya, tarikh nuzulil Quran, sejarah turunnya Al-Quran. Nah, ini tentu terhubung dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Nabi. Jadi beberapa ayat Al-Quran itu ada rekaman bahwa itu ternyata ada terkait dengan peristiwa yang ada di zaman Nabi, baik ketika Nabi di Mekah maupun ketika Nabi di Madinah. Lalu ada juga nanti kita mengenal dalam ulum Al-Quran itu asbabun nuzul, bahwa ada ayat-ayat Al-Quran itu turun ketika ada peristiwa di dalamnya. Nah, peristiwa di dalam itu bisa karena ada pertanyaan, atau memang karena hanya ada peristiwa yang sangat penting, lalu kemudian Al-Quran mengomentari peristiwa itu. Dan itu tentu saja itu menjadi sumber apa ya, sumber atau sumber data atau sumber sejarah yang paling valid ya, terkait dengan sirah Nabi SAW. Jadi Al-Quran itu walaupun bukan kitab sejarah, tetapi Al-Quran memuat beberapa fakta sejarah terkait dengan Nabi SAW. Tadi beliau mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Secara umum memang Nabi kita itu teladan. Ini kalau kita buka misalnya buku Aid Al-Qarni ya, yang judulnya Mulhimul Alam, Muhammad Mulhimul Alam, sang inspirator dunia. Jadi sebenarnya apapun kebaikan yang kita lakukan hari ini, itu imamnya selalu Nabi. Jadi uswahnya itu selalu Nabi. Misalnya dalam hal ibadah, tidak ada yang sanggup melampaui bagaimana ibadahnya Nabi. Karena apa? Karena Nabi memang teladan di situ. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Nabi itulah apa namanya ada uswatun hasanah, ada teladan. Atau tentang kedermawanan, ayo kita kadang-kadang malu juga sebagai umat Nabi ya. Kalau kita melihat tentang kedermawanan Nabi, kita malu sebagai umat Nabi Muhammad SAW dalam hal kedermawanan misalnya. Siapa yang hari ini kita berderma sampai menghabiskan harta benda kita? Mungkin bagi kita tidak ada yang berani menderma baktikan harta kita sampai kita kehabisan uang. Nah kalau Nabi itu sampai tidak ada lagi yang dikasihkan bahasanya kepada orang lain. Pernah suatu ketika beliau menaklukkan ketika perang Hunain ya, selesai perang Hunain lalu dapat ghanimah. Hari itu tuh banyak yang dapat apa namanya rampasan perang. Ada yang katanya 100 ekor unta itu dibagi-bagi oleh Nabi. Nah, lalu hari itu katanya jatah Nabi memang ada, jatah yang lain sudah dibagi semua. Lalu ada di antara apa namanya orang hari itu yang masih nuntut kepada Nabi. Tapi apa komentar Nabi hari itu? Seandainya ada 2 lembah emas. Bayangkan 2 lembah, saya punya 2 lembah emas kata Nabi, itu akan saya berikan kepada orang lain tidak lebih dari 3 hari. Bayangkan, kita kalau ada uang, kalau ada emas 2 lembah itu, kita tidak bisa lagi menakar jumlah kekayaan itu seberapa besar. tapi kata Nabi itu tidak akan lebih di tangan saya dari 3 hari. Artinya apa? Setelah 3 hari itu sudah habis didermakan. Bahkan katanya Nabi itu akan sangat dermawan sekali ketika di hari atau di bulan Ramadan. Itu katanya seperti angin yang berhembus kuat. Jadi harta yang ada di tangan Nabi itu ya berhembus kuat, bahasanya keluar. Nah, dalam aspek kedermawanan, Nabi kita itu adalah imam kita. Tidak ada yang bisa menandingi kedermawanan Nabi. Tentang kesabaran, oh Nabi juga adalah imamnya di situ. Imam orang-orang sabar, orang-orang yang punya musibah yang mungkin tidak terkatakan musibahnya, itu kalau kita bandingkan dengan musibah yang diterima Nabi dan kemudian bagaimana tingkat kesabaran Nabi mengelolanya, kita tidak sebanding, tidak setara dengan kesabaran yang Nabi punyai. Oleh karena itu, betul tadi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Nabi itu adalah teladan bagi kita dalam hal kebaikan apapun. Dan dalam hal apapun itu kemudian tidak ada seorang pun yang sanggup melampaui keteladanan sang Nabi. Tidak ada yang, makanya Nabi itu tetap menjadi teladan kita dalam hal apapun terkait dengan nilai kebaikan. Dalam hal ibadah beliau memang lebih utama ya, kita tidak bisa. Tapi dalam hal keduniaan beliau adalah orang yang sangat zuhud, orang yang sangat sederhana sekali. Kita kalau kita baca peninggalan Nabi ketika Nabi wafat, apa yang ada, ya sangat sederhana sekali isi rumah beliau. Jadi terus terang kita kalau kita mengacu kepada Nabi Muhammad SAW tentang keteladan yang beliau wariskan kepada kita, betapa kita malunya ya, untuk mengaku malu dalam arti bahwa sangat sedikit sekali apa yang bisa kita contoh dari Nabi. Lebih banyak masih belum banyak yang bisa kita ambil dari keteladanan Nabi. Jadi saya kira terkait dengan saya katakan tadi, banyak ayat-ayat yang terhubung dengan sirah Nabi sebenarnya. Jadi kalau kita baca misalnya ada buku ya Nurul Yakin fi Sirah Sayyidil Mursalin, itu banyak sekali ayat-ayat yang terhubung dengan sirah Nabi. Nah, tadi saya baca al-alaq itu kan terhubung dengan ketika Nabi diangkat menjadi, atau Muhammad diangkat menjadi Nabi SAW di Gua Hira ya. Lalu misalnya kita membaca surah Ad-Duha, Wad-Duha, Wan-Layli saja, itu hubungannya dengan apa? Itu cerita tentang Nabi katanya ketika ingin turun menuju Mekah dari mungkin dari area-area yang di luar kota Mekah, lalu ketika ingin keluar dari Mekah beliau agak bingung ingin menuju kota ini jalan mana, sehingga muncullah ayat yang misalnya ayat surah Ad-Duha itu kita membaca tentang wa wajadaka dhallam fahada. Jadi Nabi hari itu dalam keadaan bingung, tapi kemudian Allah memberikan petunjuk untuk sampai ke Mekah. Ini adalah terhubung dengan peristiwa-peristiwa yang Nabi alami ketika di Mekah sebelum diangkat menjadi Nabi. Jadi tapi yang menarik adalah misalnya tentang wa wajadaka dhallam fahada. Dulu itu ada orang ya ustad gaul gitu, yang dia dengan dengan gampangnya begitu ya menerjemahkan wajah dekat dalam fahada, dia menemukan engkau dalam keadaan sesat, lalu dia memberikan petunjuk. Jadi dalam sana dimaknanya secara harfiah itu sesat. Ini kan agak problem karena begini, karena para mufassir besar itu tidak pernah menyatakan Nabi kita itu pernah sesat. Mufasir-mufasir besar ya, dari misalnya At-Tabari, Ibnu Katsir, sampai yang terakhir yang hari ini kita kenal, tidak ada yang berani menerjemahkan harfiah bahwa dekat dalam fahda itu bahwa Nabi, lalu kemudian kesimpulannya Nabi kita itu pernah sesat, tidak ada. Tapi ada ustaz yang hanya dengan membaca harfiahnya, memang kalau baca harfiahnya dalam itu ada maknanya memang sesat gitu ya. Jadi kan maknanya adalah dia mendapati engkau dalam keadaan sesat, lalu dia memberi petunjuk. Nah, lalu bagaimana para ulama, para mufassir kemudian berhadapan dengan ayat ini? Jadi dhallan di sana itu tidak mesti harus dimaknai dengan kesesatan. Bahkan ada kata dhallan atau dhallun itu nanti itu bermakna orang yang sangat cinta sekali. Jadi kalau kita lacak ya ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan kata dhallun atau dhallan dengan segenap variasinya itu atau segenap derivasinya itu tidak mesti harus dhal itu dimaknai dengan sesat. Misalnya kalau terkait dengan Siti Zulaikha ya, karena sangat mencintai Nabi Yusuf, itu dalam Al-Quran disebut dengan fi dhalalil mubin, dia dalam kondisi dhalalil mubin. Itu kalau kita menaikkan adalah orang yang sangat sesat sekali. Tetapi dalam konteks Zulaikha mencintai Nabi Yusuf, itu dimaknai dengan orang yang sangat cinta sekali kepada Nabi Yusuf sebenarnya. Jadi dalam limubin itu sangat bersangatan mencintai Nabi Yusuf. Sehingga apa yang terjadi kan, bahkan ceritanya itu sampai-sampai wanita-wanita Mesir itu kalau melihat Nabi Yusuf, ya, melihat Nabi Yusuf di depannya, lalu ketika itu lagi mengiris buah dengan pisaunya, tidak terasa katanya pisau itu mengiris jari-jari para wanita Mesir. Betapa tampannya Nabi Yusuf itu. Nah, apalagi Siti Zulaikha kan satu ruangan lah dengan Nabi. Betapa kemudian ya hancurlah bahasanya ya hati Siti Zulaikha melihat Nabi Yusuf itu. Sehingga ya hancur dalam pengertian sangat mencintai, sangat apa, lalu ya Al-Quran menggunakan istilah fi dhalalin. Saya dapat tafsir itu dengan membaca misalnya Aisyah bintu Syafi. Dia kemudian menerjemahkan dhalal itu dengan, oh ternyata dhalal di sini maknanya Siti Zulaikha itu sangat mencintai Nabi Yusuf, luar biasa itu cintanya, sehingga disebut dengan dhalal. Makanya ada istilah ya, love is blind katanya, cinta itu apa namanya, cinta itu buta. Nah, bisa jadi ini gambaran tentang, nah maka sekali lagi kembali kepada wajah dekat dalam pahada, kita tidak bisa kemudian sesederhana menerjemahkan secara harfiah bahwa dia Allah itu menepati engkau wahai Muhammad dalam keadaan sesat, lalu dia memberikan petunjuk. Jadi sekali lagi kita akhirnya nih harus hati-hati kemudian apa namanya menerjemahkan dan menafsirkan ayat. Karena sekali lagi Nabi kita itu tidak pernah tertimpa kesesatan. Nabi kita adalah punya nasab yang mulia, bahkan istilahnya tidak pernah apa namanya. Ya tentu ini menjadi alasan bagi kita bahwa kalau kita menerjemahkan dengan hanya kesesatan, ini ada problem. Nah, ketika kita pasang untuk menerjemahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah ini tentu sekali lagi terkait dengan peristiwa Nabi. Banyak atau surah An-Najm itu terkait dengan peristiwa Mi'raj. Kan Nabi itu melakukan Isra dan Mi'raj. Jadi memang di Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila itu bicara tentang Isra-nya Nabi. Tapi Mi'rajnya Nabi itu di surah An-Najm. Jadi banyak sekali Pak Adam Syah ayat-ayat Al-Quran yang terhubung dengan peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi. Kita bisa misalnya melihat sirah Nabi yang dikarang oleh almarhum Khudaribek ya dari Mesir yang tadi saya sebut Nurul Yakin di sirah Sayyidil Mursalin. Itu banyak sekali ayat-ayat yang kita temukan yang terhubung dengan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Oke,
1: mungkin begitu Pak.
0: Ini juga Ustaz. Ada dua penanya juga lewat YouTube Ustaz, izin bacakan okay. Ustaz nggih. Yang pertama ya. dari akun @ahmadzaini. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pencerahan bagaimana menyambut bulan Maulid untuk para remaja atau siswa di sekolah terutama di era digital sehingga lebih bermakna dan mencintai Rasulullah sebagai teladan yang baik. Kemudian yang kedua Ustaz, pertanyaan dari akun @kurniawan. Izin Ustaz, bagaimana menjaga silaturahmi di bulan Maulid di lingkungan masyarakat agar tetap hemat biaya, bersih, dan tidak memicu pemborosan makanan di tengah kondisi beban ekonomi yang luar biasa. Mungkin singkat Ustaz, silakan Ustaz. Dua penanya terakhir nih Ustaz.
1: Baik, terima kasih. Wah, bagus sekali nih ya, menghubungkan peringatan Maulid Nabi bagi kalangan siswa di era digital ya. Era digital ini memang dia kan alat ya, apa namanya, dia adalah era yang seperti ya kalau istilah pedang tuh ya bermata dua. Alat-alat teknologi hari ini dia bisa sangat bermanfaat bagi kita, tetapi juga satu sisi dia juga sangat mungkin bisa menikam kita ya, bisa menikam kita. Oleh karena itu kita memang harus bijaksana dalam mengelola apa teknologi yang hari ini ada di tangan kita. Dan tentu ya terkait dengan bagaimana kita mengelola teknologi dalam kita ini memerlukan kekuatan mental, kedewasaan kita menyikapi alat-alat ini. Bahwa ya mungkin yang penting kita tanamkan itu adalah bahwa alat-alat digital ini adalah dia hanya tools, jadi hanya sekedar alat saja. Dia tidak menjadi sesuatu yang lebih penting dari kita yang memegangnya gitu. Jadi ya tentu ini tantangan terbesar kita hari ini. Terus terang saya merasa agak ini juga melihat kondisi anak-anak kita. Saya terus terang dibesarkan oleh tradisi yang tidak ada alat-alat teknologi yang sangat apa namanya sangat maju pada saat kami menjadi anak-anak. Hari itu ya paling hiburan kita tuh ya TV yang TV-nya pun hitam putih, dan kemudian tidak ada listrik yang untuk mengaliri TV-nya, hanya dengan aki ya. Jadi kita bisa bayangkan hari itu tuh betapa terbatasnya di tahun-tahun 70-an, 80-an itu di kampung kami terkait dengan hiburan-hiburan. Sehingga kita tanda petik lebih selamat lah dari gangguan-gangguan teknologi hari itu. Hari ini gangguan teknologinya sangat masif sekali, seperti tsunami yang menghantam kita, sehingga banyak yang kita terkapar dengan teknologi yang beredar di sekitar kita. Terkait dengan anak-anak tadi ya, tentu karena ini kita tidak bisa menghindar juga. Mau tidak mau kita tidak bisa menghindar karena kita berada di zaman ini. Maka untuk anak-anak ini ya tentu pendampingan yang kuat dari para guru kita, dari orang tua juga, ini sangat diperlukan sekali, karena mereka sekarang ini mengalami beban yang sangat luar biasa menghadapi era hari ini. Jadi ya, pendampingan kita sebagai orang tua, pendampingan guru terhadap murid-muridnya ini semakin hari semakin harus dikuatkan lagi. Tidak bisa kita kemudian kita lepas begitu saja tanpa arahan, tanpa saran, tanpa nasihat. Oleh karena itu ini yang kemudian harus kita perlukan. Nah, maka terkait dengan pernyataan-pernyataan Nabi, kita bisa memakai teknologi untuk mendekatkan sirah Nabi ya kepada dunia mereka. Saya tidak tahu bagaimana polanya, tetapi alat-alat itu bisa kita pakai untuk misalnya mengabarkan tentang apakah ada misalnya hadis-hadis Nabi yang terkait dengan dunia mereka, yang sangat dekat dengan dunia mereka, lalu kita share, kita mainkan di Instagram, kita mainkan di Facebook, tetapi tentu isinya adalah terkait dengan cuplikan-cuplikan dari sirah Nabi yang, tapi memang harus kemudian dipastikan sumbernya itu sumber-sumber yang otoritatif dan valid ya. Karena kita khawatir juga dengan terpapar dengan berita-berita yang palsu ya, orang menyebutnya hoax ya. Jadi memang tantangan kita hari ini baik para guru, para orang tua, bahkan kemudian siswa kita sendiri ini mengalami tantangan yang begitu hebat pada saat hari ini ya. Jadi ya, saya kira perlu koordinasi, perlu kerjasama lagi, perlu menguatkan lagi misi kita untuk bagaimana mendampingi anak-anak. Lalu yang berikutnya terkait dengan hemat biaya. Ya, saya kira dengan Padam Syah tadi sudah saya sampaikan terkait dengan kegiatan-kegiatan Maulid Nabi yang hubungannya dengan finansial, saya kira itu menjadi sesuatu yang relatif saja. Jadi saya kira tinggal menyesuaikan saja. Misalnya kalau ada langgar kaya, tanda petik ya, misalnya langgar kaya itu misalnya tandanya karpetnya lembut, lalu tebal, lalu kemudian ada AC-nya, itu mungkin langgar kaya ya. Dan ini silahkan kalau misalnya untuk menunya kemudian lebih meningkat dibanding yang lain. Tapi bagi kita yang misalnya masjidnya cuma beralaskan karpet biasa atau bahkan tikar saja untuk musala atau langgar plastik misalnya, maka ya kita sesuaikan lah mungkin ya nasi bungkus. Atau dulu itu kalau di kampung itu bahkan kemudian langgar itu tidak mengumpulkan dana, tidak ngasih. Jadi untuk acara kegiatan kampung saya dulu itu tahun-tahun 80-an itu kalau ada acara maulidan misalnya atau acara mi'raj, orang-orang kampung itu ya warga kampung diminta untuk membawa nasi per rumah itu misalnya 5 bungkus diantar ke langgar. Ya sudah. Jadi bayangkan kalau misalnya ada 50 rumah misalnya, ya kali 5 ya berarti ada 250 bungkus. Nah, itu nanti menjadi jadi menu makan, dan tentu ya varian dan beragam akhirnya. Ada yang dapat telur, hintalu ayam misalnya, telur ayam, telur bebek, ada yang dapat ikan, ada yang dapat ikan kering mungkin. Ya itu nanti lakinya mungkin ya untungnya beda-beda lah. Untungnya beda-beda. Ada yang dapat mungkin sambal habang, sambal manis, tapi ada yang dapat yang mungkin selain itu ya. Tapi ya varian, tapi kemudian semua orang bergembira. Saya kira itu bisa diatasi ya. Betul tadi bahwa memang intinya ya hemat biaya. Saya kira itu harus kita sambut dengan baik bahwa kita melakukan harus hemat biaya. Tetapi kemudian ini tentu dihubungkan dengan tradisi kita, dengan finansial kita, ya, dengan tradisi yang tadi saya sampaikan. Dan ini tentu bisa kita sikapi bersama sebenarnya untuk menyikapi bagaimana baiknya untuk saran terkait dengan hemat biaya ini. Saya kira demikian.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Dan tidak berasa juga Ustaz, sudah 35 menit Ustaz, iya, lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik, pendengar dan pemirsa, mohon maaf bagi Anda yang tidak sempat kami bacakan mungkin ya WhatsApp-nya, pertanyaannya mungkin di lain kesempatan karena memang keterbatasan waktu kita. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Asyiki Nur hari ini bisa jadi pembelajaran dan kita kawa amalkan, apalagi kurang lebih sekitar 7 hari lagi kita sudah masuk bulan Rabiul Awal dan kita bisa melaksanakan apa-apa yang sudah disampaikan Ustaz Syikin tadi ya, terutama dalam menyambut bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi terima kasih Ustaz dan pendengar dan pemirsa, kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, dan insyaallah kuliah subuh akan kembali hadir esok di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Inspirasi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Banjarmasin pagi ya, di 40 menit pasal pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Satu informasi untuk Anda pendengar. Kali ini kami dari Banjarmasin RRI.co.id, di mana program Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS ini kembali dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesehatan para peserta didik melalui pemberian vaksin. Program tahunan inisiasi dari Dinas Kesehatan ini juga bertujuan mengurangi risiko penularan penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi dan sebagai upaya perlindungan kesehatan lintas usia. Nah, dalam pelaksanaannya, program BIAS ini atau Bulan Imunisasi Anak Sekolah ini menyasar seluruh anak usia sekolah, baik yang masih bersekolah maupun yang tidak mengenyam pendidikan formal. Nah, melalui program ini, pemerintah berupaya memastikan cakupan imunisasi tetap tinggi demi membentuk kekebalan kelompok di masyarakat. Dan Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Abdul Khalik Eskep MM, ini menyampaikan bahwa BIAS ini dilaksanakan pada bulan Agustus untuk siswa kelas 1 sekolah dasar, ini akan menerima vaksin campak dan rubella. Sementara itu, siswa kelas 5 dan 6 sekolah dasar juga menjadi sasaran pemberian vaksin untuk mencegah kanker leher rahim. Di mana program imunisasi kembali berlanjut pada November dengan memberikan vaksin tetanus di Tefri atau TD. Siswa kelas 1 akan menerima vaksin TD, sedangkan siswa kelas 2 dan kelas 5 mendapat vaksin TD yang memiliki kandungan berbeda meski sama-sama melindungi dari tetanus dan difteri. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
3: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin pagi. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin RRI.co tadi pendengar, di mana ancaman pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD ini mulai diantisipasi oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Di mana menghadapi potensi berkurangnya alokasi dana dari pemerintah pusat, Pemko memilih mengencangkan ikat pinggang, yaitu dengan memangkas belanja non prioritas, mengamankan belanja wajib, serta menggenjot pendapatan asli daerah agar struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah 2027 tetap terjaga. Langkah ini dilakukan menyusul penurunan alokasi TKD pada APBN 2026 yang mencapai sekitar 269 triliun. Nah, kondisi tersebut membuat ratusan pemerintah daerah di Indonesia ini harus melakukan efisiensi anggaran demi menjaga keberlangsungan layanan publik dan pembangunan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah Kota Banjarmasin, Edi Wibowo, mengatakan bahwa ini masih melakukan penghitungan ulang terhadap rancangan APBD 2027 sambil menunggu kepastian besaran transfer dari pemerintah pusat, di mana hasilnya masih belum final. Jadi sekitar Oktober baru nanti angkanya akan keluar dan akan disesuaikan. Dimana menurutnya hasil perhitungan tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan langkah fiskal yang harus diambil apabila terjadi penurunan TKD secara signifikan. Nah, meski efisiensi menjadi keniscayaan, Edi menegaskan anggaran tetap akan diarahkan pada program prioritas yang mendukung visi dan misi kepala daerah serta pelayanan langsung kepada masyarakat. Informasi lainnya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital. Baik, dan informasi juga untuk Anda pendengar seluruh warga Kalimantan Selatan, karena sudah masuk bulan Agustus ya, semangat kemerdekaan menyambut HUT RI ke-81 juga sudah mulai terasa di mana-mana ya. Tapi harus diingat ya, semangat merdeka juga harus dibarengi dengan merdeka dari bahaya kelistrikan. Nah, mari kita bersama-sama menjaga lingkungan kita bersama PLN melalui 5 langkah mudah. Yang pertama, buat Anda yang lagi semangat pasang tiang bendera atau umbul-umbul bambu, tolong perhatikan jarak aman ya. Pastikan berjarak minimal 3 meter dari jaringan kabel listrik supaya kita semua aman dari bahaya sengatan arus. Yang kedua, nah mari kita merdeka dari sambungan listrik liar. Kemerdekaan sejati itu taat aturan. Jadi jangan pernah mencantol listrik sembarangan dari tiang PLN maupun nerangin gapura di kampung ya. Nah, ambil dari sumber yang resmi agar warga tetap selamat. Kemudian yang ketiga, kalau lagi membuat panggung gembira untuk lomba 17-an nantinya atau malam tirakatan, nah hindari menumpuk banyak colokan atau T-adapter buat sound system dan lampu. Nah, ini penting agar panggung bebas dari resiko korsleting. Yang keempat, nah nanti pas hari H mau keluar rumah seharianan buat seru-seruan lihat lomba panjat pinang misalnya, nah pastikan dulu perlengkapan listrik yang ada di rumah, setrika, TV, rice cooker dan semuanya dicabut ya, supaya hati tenang dan rumah aman pas ditinggalkan. Dan yang terakhir, kemeriahan acara warga pastinya butuh energi yang maksimal. Nah, kalau Anda mengalami tegangan listrik yang tiba-tiba turun drastis atau lampu meredup, nah tidak perlu ragu, segera buka aplikasi PLN Mobile, laporkan keluhannya, lapor cepat, layanan pasti profesional dan tepat. Nah, mari bersama-sama menjaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan dengan menggunakan listrik secara bijak. Semangat merdeka, listrik tetap terjaga. Pesan ini disampaikan langsung oleh PT PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: resmi menetapkan.
1: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial, dan olahraga. Kami sajikan

0: mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah kita ikuti Lintas Banua Pagi.

0: macam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Buntut pemadaman listrik berkepanjangan di wilayah Kalimantan Selatan, Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara resmi menggugat PT PLN ke PT UN Banjarmasin. Cegah penyakit sejak usia sekolah, program bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS kembali dilaksanakan. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya Aditya.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Informasi yang pertama, buntut pemadaman listrik berkepanjangan di Kalimantan Selatan, Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara resmi menggugat PLN ke PT UN Banjarmasin. Gugatan ini dilayangkan guna menuntut kepastian hukum serta tanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Lembaga Bantuan Hukum LBH Borneo Nusantara resmi mendaftarkan gugatan terhadap PT PLN ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin. Langkah hukum ini menjadi babak baru dalam menuntut kepastian hukum atas persoalan pemadaman listrik yang berkepanjangan. Sebelumnya, LBH Borneo Nusantara telah membuka posko pengaduan bagi masyarakat terdampak. Koordinator Advokasi Muhammad Pazri menegaskan pihaknya telah mengumpulkan fakta hukum dan bukti dampak kerugian masyarakat.
3: Untuk mengajukan gugatan ini merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga dijamin di Undang-Undang Kelistrikan serta peraturan turunan dari PLN itu sendiri yang diatur oleh peraturan Menteri SDM misalnya berkaitan dengan hak-hak kita untuk diganti rugi, adanya kompensasi itu jelas 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam jelas ketentuannya, belum lagi yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen misalnya. Sama ada hak kita di sana.
2: Dukungan atas langkah hukum ini juga datang dari masyarakat. Salah seorang warga, Alin Markani, mengaku siap mendukung penuh jika persoalan ini dibawa ke meja hijau.
4: Untuk sementara dari kami yang warga biasa belum ada, tapi kayaknya dari pihak yang berwenang, dari kayak lembaga-lembaga hukum kayaknya ada yang berpikir begitu. Oh, sangat bersedia kalau misalnya ada yang melaporkan, kita mau ikut juga sebagai warga, karena banyak kerugian yang kita rasain gitu.
2: Pemadaman listrik bergilir sendiri terjadi sejak awal Juli 2026 di hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pihak PLN menjelaskan gangguan teknis pada sejumlah pembangkit listrik menjadi penyebab utama krisis kelistrikan tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Cegah penyakit sejak usia sekolah, program bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS kembali dilaksanakan. Kegiatan vaksinasi pada anak sekolah ini juga sebagai upaya perlindungan kesehatan lintas usia. Berikut laporan Fitriana.
5: Program bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS kembali dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesehatan peserta didik melalui pemberian vaksin.

0: juga menjadi sasaran pemberian vaksin untuk mencegah kanker leher rahim. Program imunisasi kembali berlanjut pada November dengan pemberian vaksin tetanus difteri atau TD. Siswa kelas 1 akan menerima vaksin TD, sedangkan siswa kelas 2 dan 5 juga mendapatkan vaksin TD yang memiliki kandungan berbeda meski sama-sama melindungi dari tetanus dan difteri. Ia juga menjelaskan bahwa paradigma imunisasi saat ini menekankan pentingnya vaksin penguat setelah imunisasi dasar. Berdasarkan hasil penelitian, kekebalan tubuh yang terbentuk dari vaksin dapat menurun seiring waktu sehingga diperlukan pemberian booster agar perlindungan tetap optimal.
1: Karena memang bertambahnya usia, maka perlindungan tadi itu menurun. Ya, makanya perlu di booster lagi. Dan itu hasil penelitian, bukan ujuk-ujuk gitu kan. Diadakan imunisasinya memang mulai dari bayi tadi kan, batuta, kemudian bias, kemudian wanita usia subur, yang mau kawin, mau nikah gitu kan, mau caten, nah itu juga, dan ibu hamil juga diberikan. Dan itu tujuannya untuk memutuskan rantai penularan penyakit dan meningkatkan perlindungan terhadap penyakit tersebut.
0: Salah seorang warga Banjarmasin, Yunus, menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan program imunisasi tersebut. Menurutnya, vaksin gratis merupakan langkah positif untuk menjaga kesehatan anak selama pelaksanaannya dilakukan secara terbuka.
2: Sebenarnya kalau saya ya mendukung saja ada program vaksin buat anak sekolah. Itu juga kan buat kesehatan anak-anak biar tidak gampang terpapar penyakit. Asalkan ada sosialisasi dulu sebelum pelaksanaannya, karena kan kita sebagai orang tua juga pengen tahu nih vaksin apa yang diberikan untuk anak-anak kita.
0: Melalui pelaksanaan bias, pemerintah berharap semakin banyak anak memperoleh perlindungan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sinergi antara tenaga kesehatan, sekolah, dan orang tua dinilai menjadi kunci keberhasilan program dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan terlindungi. Fitriana Rahma, laporkan.
3: Berikut tanggapan masyarakat terkait program bulan imunisasi anak sekolah guna menjaga masa depan anak.
4: Perkenalkan, saya Nur Hayati. Awalnya saya khawatir karena anak saya itu takut disuntik, tapi setelah dijelaskan dengan baik, akhirnya mau untuk mengikuti imunisasi. Saya berharap kegiatan seperti ini nih rutin dilaksanakan agar anak-anak itu tetap sehat dan juga terlindungi.
5: Saya Kiki dari Kertakhanyar. Kalau menurut saya sih dengan adanya bulan imunisasi ini untuk anak, bagus ya, supaya memang benar-benar dari dulu juga sebenarnya kita sangat aware sekali dan kayaknya terdengar bagus gitu untuk perhatian pemerintah ataupun sekitar dengan adanya bulan imunisasi ini. Semoga ini bisa terus digalakan, bisa dijalankan terus supaya perhatian terhadap anak-anak lebih baik lagi untuk kedepannya.
6: Lintas Banua Pagi.
3: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mematangkan seluruh persiapan jelang puncak peringatan Hari Jadi ke-76. Tahun ini peringatan Hari Jadi akan dikemas lebih sederhana dengan nuansa religius. Berikut laporan Diki Munadi.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat finalisasi persiapan pelaksanaan Hari Jadi ke-76 Provinsi Kalsel yang akan berlangsung pada 13 Agustus 2026. Rapat dipimpin langsung Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin di ruang Abrani Sulaiman, kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel di Banjarbaru, Rabu kemarin, dan dihadiri seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Usai memimpin rapat, Gubernur Muhyiddin memastikan seluruh rangkaian kegiatan telah siap dilaksanakan. Menurutnya, peringatan Hari Jadi tahun ini akan dikemas lebih sederhana dan bernuansa religius karena dirangkaikan dengan peresmian Masjid Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di kawasan perkantoran pemerintah Provinsi Kalsel. Ia menjelaskan sekitar 2.000 undangan akan menghadiri acara tersebut. Para tamu undangan terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, para menteri, hingga anggota DPR RI.
8: Ini kita tidak, karena kita sederhana. Karena kita ini sudah saat ini juga musim panas, jadi kita pun sekalian meresmikan masjid, jadi sederhana. Jadi kita pakaian pun pakaian saat ini tidak ada pakaian Banjar. Jadi kita pakaian jas biasa, pakai takib. Karena kalau pakai jas itu kan ada masing-masing udah bersihan. Jadi tidak ada lagi untuk membuat pakaian Banjar. Biasanya kan kita membuat pakaian Banjar.
7: Sementara itu sebelumnya Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin mengatakan, usai acara bincang-bincang santai bersama awak media di Banjarmasin, ia memastikan kegiatan Hari Jadi Kalsel ke-76 meski digelar sederhana namun tetap melibatkan masyarakat.
9: Makanya tadi kan terus sampaikan dari para SKPD yang terlibat, yang juga ikut berpartisipasi, di mana masing-masing

0: SKP ini sesuai tujuannya. Nanti Dinas Perhubungan menyiapkan semacam bis secara gratis untuk masyarakat yang bisa untuk melihat langsung expo di kawasan perkantoran, yaitu mulai dari bundaran tadi, bundaran Simpang Ampat, Banjarbaru itu.
1: Peringatan Hari Jadi Kalsel tahun ini mengusung tema Tugul Maharagu, Begawi Laju, Banua Maju, mencerminkan semangat menjaga hasil pembangunan yang telah dicapai, bekerja lebih cepat dan tepat, serta terus mendorong kemajuan Banua.
2: Praktek percaloan atau penggunaan jasa maklar dalam pengurusan administrasi di lingkungan Pemko Banjarmasin masih berpotensi terjadi. Kondisi ini dipicu masih banyaknya masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan, terutama di tengah penerapan sistem administrasi berbasis digital. Berikut laporan Juma Muhammad.
3: Praktik percaloan atau penggunaan jasa maklar dalam pengurusan administrasi di lingkungan Pemko Banjarmasin masih berpotensi terjadi. Kondisi ini dipicu masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pelayanan, terutama di tengah penerapan sistem administrasi berbasis digital. Pelaksana tugas Inspektur Kota Banjarmasin Rabiatul Adawiyah mengatakan, persoalan tersebut tidak hanya disebabkan minimnya pemahaman masyarakat, tetapi juga adanya oknum yang mengaku sebagai pegawai Pemko untuk menawarkan jasa pengurusan administrasi. Meski demikian, Rabiatul menegaskan hingga kini Inspektorat belum menerima laporan resmi terkait praktik percaloan tersebut. Sebagai langkah pencegahan, Inspektorat terus memperketat pendampingan terhadap seluruh SKPD melalui pembangunan zona integritas. Setiap SKPD diwajibkan membuat komitmen bersama untuk mencegah praktik korupsi, termasuk gratifikasi, pungutan liar, maupun konflik kepentingan. Menurutnya, pendampingan tersebut difokuskan agar pelayanan publik berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan.
4: Oleh lembagaan. Jadi sini Bapak, stresinya adalah jangan karena administrasi aja. Kita benar-benar harus berubah untuk menjaga diri kita sendiri, untuk memberikan Bapak dan masyarakat kesimpulannya. Dan beliau juga menyampaikan maksudnya ada sosialisasi mengenai pewali. Pewali itu tahu mengenai pengendalian gratifikasi, dimana itu adalah hasil dari penyesuaian dengan peraturan KPK
3: atau KUP. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Jamin HR saat membuka kegiatan menyampaikan apresiasi terhadap Inspektorat Kota Banjarmasin atas terselenggaranya forum diskusi tersebut. Menurutnya, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Ia menegaskan kemampuan mengidentifikasi risiko sejak dini akan membantu pemerintah menyusun langkah mitigasi yang tepat, sehingga pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan sesuai target serta meminimalkan potensi penyimpangan.
5: Jadi tidak hanya sekali ini sebenarnya, tentunya juga di kecamatan, kelurahan, terus juga di puskesmas kita, di program, pusda, ya semuanya tentunya harus. Bagaimana kita fokuskan menjaga integritas, ya, integritas, dan tentunya kita menolak yang gratifikasi.
3: Inspektorat juga mengajak seluruh masyarakat berperan aktif mengawasi pelayanan publik dengan tidak menggunakan jasa maklar. Kemudian segera melaporkan apabila menemukan dugaan gratifikasi atau praktik yang mencurigakan. Pemko Banjarmasin telah menyediakan berbagai kanal pengaduan yang dapat dimanfaatkan masyarakat melalui aplikasi e-lapor maupun layanan aduan inspektorat di media sosial. Juba Muhammad melaporkan.
2: Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan bagian selatan pada triwulan 2 2026 ini menunjukkan capaian yang positif, didukung peningkatan penerimaan serta ekspor komoditas unggulan. Telah kami sampaikan Rizky Wahyudi.
6: Penerimaan dari DJPC ya, itu dikeluarkan dari batubara untuk
7: bea masuk. Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan bagian selatan pada periode triwulan 2 2026 tercatat menunjukkan perkembangan positif. Capaian tersebut terutama terlihat dari realisasi penerimaan bea masuk dan bea keluar yang telah melampaui target yang ditetapkan. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Kalimantan bagian selatan, Abin Prasto Widodo, menyampaikan bahwa kinerja penerimaan hingga triwulan 2 2026 ditopang oleh aktivitas perdagangan komoditas unggulan di wilayah Kalimantan Selatan. Menurutnya, kondisi tersebut turut memberikan kontribusi terhadap capaian penerimaan DJBC.
6: penerimaan dari DCPC ya, itu dikeluarkan dari Batubara untuk bea masuk dan bea keluar itu sangat bagus, sudah mencapai 110% dari target yang ditetapkan. Dan juga tadi umpamanya menyangkut dengan situasi geopolitik, sebenarnya untuk ekspor komoditi andalan kita Batubara dan CPO itu juga terdampak positif karena kenaikan harga minyak bumi di luar itu juga mengerek kenaikan harga CPO dan juga batubara.
7: Ia menambahkan, kecelakaan pertambangan yang terjadi di Shanxi, China sekitar Mei 2026 turut mendorong negara tersebut meningkatkan pengawasan terhadap kondisi pertambangan. Kondisi ini memberikan dampak positif terhadap ekspor batubara Indonesia yang mengalami peningkatan sehingga neraca perdagangan tercatat tumbuh positif sebesar 57%. Sementara itu, Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Arianto Widodo, menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Kalimantan Selatan masih menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. Perkembangan tersebut tercermin dari arus modal yang masih masuk serta pertumbuhan ekonomi daerah yang tetap terjaga.
8: Sentimen di Kalimantan Selatan ini masih mengikuti sentimen di tingkat nasional. Dan kalau kita lihat dari sisi tingkat nasional, kita melihat bahwa arus modal masih masuk, kemudian kalau kita lihat juga dari pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat juga di Kalimantan Selatan, hal itu menunjukkan bahwa resiliensi pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan masih cukup kuat.
7: Pihaknya berharap kondisi positif tersebut dapat terus dipertahankan melalui penguatan kinerja perdagangan, ekspor, serta sektor-sektor ekonomi unggulan daerah. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan diharapkan tetap resilien dan mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Rizky Wahyudi melaporkan.
9: Berita olahraga.
2: Sebanyak 9 atlet Muay Thai Kalimantan Selatan resmi diberangkatkan menuju Kejuaraan Nasional Indonesia Muay Thai Championship atau IMC pada 5 sampai 10 Agustus 2026 di Bekasi. Seluruh atlet telah menjalani persiapan intensif dan juga diharapkan mampu mengharumkan nama Banua di ajang nasional. Berikut laporan Robi Angka.
10: Ini adalah pembelajaran baru lagi buat mereka pertandingan. Secara mengatur di Banjarmasin ini, kita akan selalu mengadakan pertandingan Muay Thai saat ini. Jadi ini salah satu uji coba mereka.
11: Sebanyak 9 atlet Muay Thai Kalimantan Selatan resmi diberangkatkan untuk mengikuti Kejuaraan Nasional Indonesia Muay Thai Championship IMC 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Pelepasan kontingen dilakukan di Bandara Samsudinur Banjarbaru, Selasa 4 Agustus 2026. Kontingen Kalimantan Selatan diperkuat 5 atlet putra dan 4 atlet putri yang akan bertanding di berbagai kelas. Ketua Muay Thai Kalimantan Selatan, Verina, mengatakan bahwa seluruh atlet telah dipersiapkan untuk tampil maksimal pada ajang nasional tersebut. Ia berharap para atlet dapat menjaga sportivitas dan memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama Kalimantan Selatan.
10: Pertama adalah doakan semoga mereka mainnya pertandingan terbaik. Kita juga support masalah kesehatannya juga kesehatan. Jadi kita ada tim kesehatan yang akan mendampingi mereka saat pertandingan. Ini semua kita unggulkan lah dan berharap ini adalah pembelajaran baru lagi buat mereka pertandingan. Kita jarang akan di Banjarmasin ini, kita akan selalu mengadakan pertandingan Muay Thai saat ini. Jadi ini salah satu uji coba mereka lah.
11: Sementara itu, ofisial kontingen Muay Thai Kalimantan Selatan, Hegen Prayoga, menyampaikan bahwa seluruh atlet telah menjalani program latihan secara rutin sebelum diberangkatkan ke Bekasi. Persiapan tersebut diharapkan menjadi modal bagus bagi para petarung untuk bersaing dan meraih hasil terbaik pada kejuaraan IMC 2026.
12: Banyak masuk ke Jurnas.
13: Ke Jurnas ya? Berapa banyak di bawah coach?
12: 9 orang.
13: 9 orang. Oke. Target apa coach?
12: Ya, yang pertama saya memberikan yang terbaik dan target Binpres pelatih 1 medali emas pertandingan pelatih.
11: Kontingen Muay Thai Kalimantan Selatan berharap dapat memberikan hasil terbaik pada Kejuaraan Nasional Indonesia Muay Thai Championship 2026 yang berlangsung di Gor Abdur Rashid, Kota Bekasi, Jawa Barat pada 5 hingga 10 Agustus 2026. Robi Angga melaporkan.
2: Komentar pagi ini mengangkat topik menjaga masa depan anak dengan imunisasi. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
14: Selamat pagi pendengar. Agustus menjadi bulan penting dalam upaya melindungi anak-anak Indonesia melalui bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Program ini memastikan anak usia sekolah tetap mendapatkan perlindungan dari berbagai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Seperti halnya campak, rubella, difteri, tetanus, hingga infeksi HPV. Perlindungan ini dibutuhkan karena kekebalan tubuh terhadap beberapa penyakit perlu diperkuat sesuai dengan usia anak. Pemerintah menargetkan seluruh anak yang menjadi sasaran BIAS memperoleh imunisasi sesuai jadwal. Namun, di lapangan masih banyak kendala yang harus dihadapi. Kita tahu masih adanya penolakan dari sebagian orang tua. Kekhawatiran terhadap efek samping vaksin, informasi keliru yang beredar di media sosial, hingga anggapan bahwa penyakit seperti campak atau difteri sudah tidak lagi berbahaya, membuat sebagian orang tua memilih menunda bahkan menolak imunisasi. Padahal penyakit-penyakit tersebut belumlah hilang. Kasus masih ditemukannya di berbagai daerah dan berpotensi meningkat ketika cakupan imunisasi mengalami penurunan. Demam ringan setelah imunisasi merupakan reaksi yang umum dan bersifat sementara. Sedangkan penyakit yang dicegah melalui vaksin dapat menyebabkan komplikasi serius, kecacatan, bahkan kematian. Karena itulah, imunisasi seharusnya dilihat sebagai investasi kesehatan jangka panjang. Anak yang terlindungi dari penyakit memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. Dukungan orang tua menjadi kunci utama dalam suksesnya program imunisasi ini. Memberikan imunisasi berarti memberikan anak kesempatan menjalani masa depan yang lebih sehat, sekaligus melindungi generasi mendatang dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Sekian komentar.
15: Lintas Benua Panjang.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banua Pagi dari Banjarmasin untuk edisi hari ini 6 Agustus 2026. Selanjutnya Anda masih bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual lainnya di Banjarmasin hari ini melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan juga melalui RRI Digital serta melalui media sosial terverifikasi kami baik itu Instagram, Facebook dan juga YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
15: Lintas Benua Pagi.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Proses kenal informasi dan inspirasi pendengar dan pemirsa. Sekarang kita akan ikuti informasi arus lalu lintas langsung dari ruang RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Dan di pagi hari ini pendengar, kita sudah terhubung bersama dengan Bribtu Fira. Selamat pagi Bribtu Fira.
3: Selamat pagi Mas.
2: Oke, silakan informasi arus lalu lintas pagi hari ini Mbak Fira.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Polantas, bersama saya Bribda Fira dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Pada pagi ini Kamis tanggal 6 Agustus 2026, saya akan membagikan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kalimantan Selatan. Dan untuk yang pertama, kita ke Kota Banjarmasin. Kita akan melihat situasi arus lalu lintas tepatnya di simpang 4 Tarakan. Situasi arus lalu lintas pada pagi ini di simpang 4 Tarakan Banjarmasin dari arah jalan Tarakan menuju jalan Pulau Laut, begitu juga dari sebaliknya terpantau ramai lancar. Begitu pula dari jalan Ayani menuju jalan Esparman, dan sebaliknya terpantau ramai lancar. Baik, selanjutnya kita beralih ke lokasi yang kedua di Kota Banjarbaru, tepatnya di simpang 4 Bandara Dalam. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai dan terlihat kurangnya aktivitas di jalur ini. Dikarenakan jalan ini adalah jalan utama menuju ke Bandara Samsudinor dan jalur alternatif menuju arah Kota Banjarbaru. Kami ingatkan kepada Sobat Polantas, walaupun di jalan yang terlihat sepi, jangan sampai menggunakan kecepatan kendaraan di luar batas karena itu dapat membahayakan diri Anda dan pengguna jalan lainnya. Kami himbau untuk para pengendara, khususnya roda 2, agar selalu memakai helm standar SNI, dan untuk kendaraan roda 4, tetap gunakan safety belt. Jaga jarak kendaraan Anda, patuhi aturan dalam berlalu lintas demi terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Untuk info lalu lintas dapat menghubungi kami di Sipolantas 0811-5000-3110 dan di media sosial kami di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan dan RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan melalui pantauan CCTV RTMC Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Selamat beraktivitas, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Mbak Fira untuk informasi arus lalu lintas pagi hari ini.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama, kritikus. Kedua, talker. Ketiga, doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik. Segala hal dikritik. Dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu, termasuk membicarakan segala hal yang jelek. Ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang. Orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Prosentukan oleh informasi dan inspirasi pendengar 36 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih bersama kami di Banjarmasin Pagi. Dan saat lagi pendengar, kita akan ikuti informasi cuaca untuk wilayah Kalimantan Selatan pada hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dari pagi ini hingga dini hari nanti. Dan pendengar, kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Samsudinur bersama dengan Mbak Rara. Selamat pagi Mbak Rara.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan Mbak Rara, informasi cuaca Kalsel hari ini.
2: Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Dan begitupun di wilayah sekitar Bandara Syamsuddinur terpantau cerah berawan. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini Kamis 6 Agustus 2026 adalah sebagai berikut. Arangin umumnya bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan nilai kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 96%. Untuk cuaca di kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan tidak terdapat potensi terjadinya hujan yang signifikan di wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke informasi perakiraan gelombang. Tinggi gelombang di perairan Banjarmasin dan Tanah Bumbu berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan di perairan Tanah Laut dan Kota Baru berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sehingga perlu diwaspadai bagi perahu nelayan, kapal tongkang dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rara Rahmitan Nur Afifah, perakirawan BMKG Syamsudinur Banjarmasin. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Mbak Rara untuk informasi Anda.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Syamsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin. Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811 5111 410, Instagram, Facebook dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
3: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persatu kan informasi dan inspirasi pendengar, 46 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, masih di Banjarmasin pagi. Pendengar, sekarang kita akan kembali mengikuti informasi arus lalu lintas ya. Kali ini kita sudah terhubung bersama dengan Bung Juma Muhammad. Selamat pagi Bung Juma.
2: Selamat pagi.
1: Oke, silakan Bung Juma, informasi arus lalu lintas pagi hari ini.
2: Baik pendengar, kondisi arus lalu lintas di kawasan Veteran tempat saya berada saat ini terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan. Tepatnya di depan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung-Lampung Banjarmasin. Di mana di lokasi ini pendengar, petugas kepolisian yang berjaga harus melakukan secara bergantian para pengendara yang melintas, baik yang datang dari arah Veteran ataupun juga pengendara yang datang dari arah jalan Jembatan Merdeka di kawasan Veteran, hingga dilakukan buka tutup arus oleh petugas kepolisian guna menghindari terjadinya penumpukan kendaraan di kawasan Veteran, tempatnya di depan Universitas Lampung-Lampung Fakultas Kedokteran yang seperti saya sebutkan sebelumnya. Di mana memang di kawasan ini tengah berlangsung proyek peningkatan kapasitas Sungai Veteran, dan tepatnya di depan Universitas Lampung-Lampung Fakultas Kedokteran ataupun yang biasa disebut dengan Jalan Simpang Ulin ini juga tengah dilakukan pembangunan jembatan, sehingga di kawasan ini terjadi penyempitan jalur yang mengharuskan para pengendara harus bersabar dengan adanya buka tutup arus oleh petugas kepolisian yang berjaga di pagi hari ini guna menghindari terjadinya penumpukan yang padat yang akan melumpuhkan arus lalu lintas di kawasan Petan pada pagi hari ini. Sehingga kami bawa kepada pengendara yang ingin melintas di kawasan ini agar sebaiknya mencari jalur alternatif lain agar tidak terjebak dalam kemacetan yang berlangsung pada pagi hari ini. Itupun juga para pengendara yang terpantau di kawasan ini kebanyakan ataupun mayoritas didominasi oleh kendaraan roda 2 dan juga beberapa kendaraan roda 4 yang terbiasa beraktivitas di pagi hari ini untuk berangkat bekerja ataupun orang tua yang mengantar anaknya pergi ke sekolah. Dan ingat juga benar di kawasan ini terdapat beberapa sekolah seperti SMP 6 yang ada di Gang Sepati dan juga Sekolah Santa Angela yang biasa menjadi titik kepadatan di pagi hari ataupun puncak pada saat masuk sekolah. Pendengar, kami kembali mengingatkan kepada pengendara yang ingin beraktivitas di pagi hari ini untuk memperhatikan surat-surat berkendaranya seperti SIM dan juga STNK, kemudian kelengkapan perkendara lainnya seperti sarung tangan, pelindung wajah, dan juga jas hujan. Meskipun kondisi cuaca di kawasan Veteran saat ini terpantau sangat cerah dan belum ada tanda terjadinya hujan dalam beberapa waktu akan datang. Demikian dari kawasan Veteran, Juma Muhammad melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bung Juma untuk informasi Anda.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: pemanasan global bukan lagi ancaman masa depan, karena dampaknya sudah sangat kita rasakan hari ini.
1: Suhu bumi meningkat, musim menjadi tidak menentu, banjir dan kekeringan semakin sering terjadi. Akibatnya, hasil pertanian menurun, persediaan air bersih berkurang, dan kesehatan masyarakat terancam.
2: Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan tingkat gas rumah kaca berbahaya termasuk karbon dioksida, nitrogen, dan juga metana meningkat hingga ke rekor tertinggi.
3: BMKG mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk meningkatkan kewaspadaan baik di wilayah pesisir, dataran rendah maupun kawasan
4: curah hujan di wilayah Kalimantan Selatan terus berkurang saat ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kalsel mulai mempercepat berbagai persiapan untuk menghadapi potensi kebakaran saat musim kemarau.
1: Namun, kita masih bisa berbuat sesuatu, yaitu dengan hemat listrik, menggunakan transportasi ramah lingkungan, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan tanam lebih banyak pohon. Sayangi bumi, karena langkah kecil dari setiap orang dapat membawa perubahan besar bagi masa depan. Untuk itu, cegah pemanasan global mulai dari sekarang.
5: Musim kemarau sudah tiba. Cuaca panas, angin bertiup lebih kencang, dan dedaunan mulai mengering. Kondisi ini membuat hutan dan lahan sangat mudah terbakar. Pian seberataan, jangan membuka lahan dengan cara dibakar ya. Jangan pula membuang putung rokok sembarangan dan meninggalkan api unggun tanpa dipadamkan. Ingat, api yang terlihat kecil bisa menjadi kebakaran besar yang menghanguskan hutan, mengganggu kesehatan akibat kabut asap, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Mari kita jaga banua. Bila melihat titik api atau asap, segera laporkan kepada aparat atau petugas terdekat. Karhutla bisa dicegah. Jaga banua, jaga masa depan kita.
6: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Sekarang kita akan bergabung sama program 3 mengikuti Warta Berita Sentral
1: Indonesia dengan Warta Berita.
2: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026.
3: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.